0: tetap ada, akan tetap ada di hati kaum muslimin. Imam Syafi'i rahimahullah, ya kan? Kalau orang yang punya harta meninggal, atau kita yang kalau kita meninggal, ya, masyarakat biasa meninggal, enggak ada kadang kita mengucapkan doa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Karena itu tadi, mereka itu dijadikan oleh Allah terus diingat dan didoakan oleh kaum muslimin karena ilmu, barokah ilmu yang mereka miliki. Luar biasa. Sehingga jangan bosan yang namanya belajar ilmu agama. Dan tidak ada kata terlambat di dalam mempelajari ilmu agama. Mulai ke depan, coba. Saya bertauhid saya ini sudah benar atau belum? Sholat saya sudah benar atau belum? Wudhu saya sudah benar atau belum? Sudah sesuai enggak dengan ilmu yang sebenarnya? Yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita pertanyakan kepada diri. Jangan terus sibuk dunia. Jangan terus sibuk cari harta, mengumpulkan harta. Enggak peduli dengan agama yang kita miliki, agama yang kita yakini. Jangan, menyesal nanti kita. Dalam hadis yang ma'ruf, hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, hadis ini sering kita baca ya, dari sahabat Abu Kafsyah Al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis yang benar-benar menggambarkan bagaimana mulianya ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu diperuntukkan untuk empat jenis manusia. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Atau bahasa lain, di dunia ini ada empat jenis manusia. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama seorang hamba yang Allah beri dia rizki ilmu dan harta. Diberi rizki harta dan ilmu. Ilmu kalau kita bahas dari awal tadi, yang dimaksud itu ilmu agama. Ayat hadis yang kita sebutkan, yang dimaksud ilmu itu ilmu agama. Itu kajian kita. Bukan ilmu-ilmu dunia. Nah, ini hamba yang pertama. Diberi harta dan diberi ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Wa yasilu fihi rahimah. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Fahadha bi afdhalil manazil. Dengan harta dan ilmu yang dia miliki, bisa membuat dia bertakwa kepada Allah. Dan bisa dia gunakan untuk menyambung hubungan. Menyambung silaturahim. Dan dia mengetahui bahwa dari hartanya tersebut ada hak-hak Allah yang harus dia tunaikan. Maka hamba yang seperti ini menempati kedudukan yang paling mulia. Yang paling tinggi. Jadi dalam Islam enggak terlarang yang namanya kaya. Namun yang terlarang kaya yang nanti akan kita sebutkan nanti bahasanya. Enggak dilarang dalam Islam untuk kaya, enggak dilarang. Silakan. Ni'mal mal salih fi rajulin salih. Senikmat-nikmat harta yang baik itu berada di tangan hamba yang saleh. Silahkan kalau mau kaya, silahkan kaya. Tapi iringi kekayaan kita itu dengan ilmu agama. Nah kalau ada yang sudah menempati posisi ini, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ini kedudukan yang sangat mulia. Dia memiliki harta, di samping itu dia punya ilmu agama. Tahu dia nih hartanya mau dikemanakan. Dia bangun masjid, ya kan? Dia bangun pondok pesantren, Dia membeli Al-Quran yang banyak, dia serahkan, dia sedekahkan, dia wakafkan ke ma'ahad, ke pondok-pondok pesantren. Dia gunakan untuk umroh, untuk haji, Masya Allah. Tahu dia. Untuk menyambung hubungan, kekerabatan. Dan dia tahu ada hak Allah di situ. Ya, ini dia keluarkan zakatnya. Kalau itu berkaitan dengan harta. Kalau ada kebunnya, sawahnya, dia keluarkan zakatnya. Orang yang seperti ini menempati kedudukan yang paling tinggi. Nikmat sekali orang yang seperti ini. Kaya, tapi terbimbing dengan ilmu. Kenapa dia bisa mengarahkan hartanya kepada jalan kebaikan untuk bertakwa kepada Allah? Jawabannya apa? Karena ilmu. Karena ilmu. Paham dia. Itu hamba yang pertama. Wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Hamba yang kedua adalah seorang hamba yang Allah memberikan rizki ilmu kepadanya, namun Allah tidak memberikan rizki harta kepadanya. Ya, orang berilmu, orang yang Masya Allah bertakwa kepada Allah, rajin ke masjid, rajin ngaji, ya, rajin baca Al-Quran, paham dia mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik. Tahu dia punya ilmu. Tapi kebetulan dia tidak diberi rizki harta oleh Allah. Miskin dia. Gak mampu dia orang. Dia ke masjid pakai sepeda ontel. Rumahnya tepas, sering kebanjiran. Makan ala kadarnya. Miskin dia. Tapi dia orang yang sabar. Orang yang tidak pernah su'udzon kepada Allah. Buruk sangka gak? Bahwa shodiqun niyyah. Dan dia orang yang jujur. Dia berkata, lau anna bi malan la amiltu bi amali fulan. Dia orang yang jujur, dia berkata, kalau seandainya aku punya harta, niscaya akan aku habiskan hartaku itu sebagaimana orang pertama menghabiskan hartanya. Ini untuk ketaatan kepada Allah. Nah, niatnya punya harta seperti itu. Masya Allah, si fulan punya harta. Ingin saya punya harta seperti si fulan, supaya saya bisa membangun masjid, supaya saya bisa umroh, supaya saya bisa berinfak, bersedekah. Niatnya ini. Kenapa orang ini bisa berniat seperti ini? Siapa yang bisa jawab? Hah? Karena ilmu. Ilmu tadi yang membimbing dia. Walaupun itu cuma hayalan, walaupun itu cuma angan-angan, tapi angan-angannya itu suatu yang manfaat. Kenapa dia bisa terbimbing seperti ini? Karena ilmu.
1: Orang yang seperti ini, Masya Allah. Fahuwa biniyatihi fa'ajruhu masawa. Dengan niat dia yang jujur, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang pertama.
0: Masya Allah. Dapat pahala niat dia. Walaupun dia miskin, gak bisa sedekah. Tapi karena niat dia yang jujur, dia dapat pahala juga. Seperti orang pertama. Subhanallah. Ini dua orang yang mulia. Dan ada di dunia ini. Dua tipe yang mulia ini ada di dunia ini. Siapa yang menempati posisi yang pertama, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Diberi kelapangan hidup. Kenal sunnah. Ngaji sunnah. Ibadahnya terbimbing dengan ilmu agama. Masya Allah, itu nikmat sekali dalam hidup. Nikmat sekali. Dengan hartanya bisa dia arahkan dengan ilmunya, hartanya itu bisa dia arahkan kepada kebaikan. Karena memang panjang lebar dibahas para ulama. Apakah orang miskin yang masuk ke dalam surga terlebih dahulu? Ya. Mana yang lebih utama, orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Intinya kalau orang yang kaya plus minus ya, kalau orang yang miskin bersabar, dia cepat hisabnya di sisi Allah. Gak lama dia ditanya, hartamu dari mana, kemana kamu habiskan, kamu dapat dari mana, ini itu, gak banyak ditanya. Orang miskin gak punya apa-apa. Dari satu sisi ini, Namun ketika ada orang yang memiliki harta, dia gunakan kepada kebaikan, walaupun dia banyak ditanya di hadapan Allah ketika dihisab, namun di hari kiamat derajatnya tentu lebih tinggi daripada orang yang miskin. Karena dia lebih banyak amalannya, bisa sedekah. Berbeda dengan orang yang miskin. Kecuali dengan hadis ini tadi, dia si miskin tadi punya niat yang jujur. Wa abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Hamba yang ketiga adalah seorang hamba yang diberi harta namun tidak diberi rizki ilmu. Wa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Yataqabbat. Sehingga dia sembrono dalam menggunakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadza bi akhbasil manazil. Dengan hartanya tidak bisa membuat dia bertakwa kepada Allah, tidak bisa dia gunakan untuk menyambung hubungan, dan dia tidak mengerti ada di situ hak Allah yang harus dia tunaikan. Maka orang yang seperti ini menempati kedudukan yang paling buruk. Nah, ini banyak apa enggak banyak? Banyak yang seperti ini. Dikasih rezeki harta, tapi enggak punya ilmu. Akhirnya hartanya untuk buat diskotik, ya kan? Nah, buat kafe-kafe atau hotel-hotel yang penuh dengan maksiat. Ya. Ada pondok pesantren, ada masjid, minta infak ke dia, ditolak sama dia. Gak keluar 1% pun dari harta dia. Kenapa dia seperti ini? Hah? Karena gak punya ilmu. Gak punya ilmu dia. Gak terarah hartanya. Sembrono. Diajak umroh, ngapain umroh? Nah. Walaupun mau umroh, cari yang plus-plusnya. Plus ke Spanyol. Nah itu, maulah. Nah. Bukan umroh yang jadi tujuan dia, ke Spanyolnya. Kan ada ya? Ada gak umroh plus ke Spanyolnya? Nah, ada. Atau kemana? Ke Turki. Yang naik balon apa itu? Nah. Susah untuk diajak beragama, susah. Nah, punya mobil, punya sepeda motor, gak mau dia menggunakan harta itu, kendaraan itu untuk datang ke masjid. Gak mau dia. Nah, kata khobat, sembrono. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, menempati kedudukan yang paling buruk. Kaya, tapi ngawur. Kaya, namun tidak terbimbing dengan ilmu agama. Nah, ini tipe yang ketiga dari seorang hamba di dunia ini. Dan ini banyak. Nah, wa abdin lam yarzuqhullahu ilman wala malan. Malan wala ilman, dibalik. Lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Yang keempat, yaitu seorang hamba yang tidak diberi rizki harta dan tidak pula diberi rizki ilmu. Nah, udah miskin? Udah miskin? Apa ya, Pak? Hah? Udah miskin? Nah, sombong pula lagi, ya kan? Sombongnya bukan kepada manusia. Mau kepada manusia mau sombong bagaimana? Sombong sama Allah. Gak mau dia sholat. Ya. Udah miskin. Nah, setiap hari ngutipi sampah-sampah. Makan pun ya. Kadang lewat, kadang enggak. Kayak gitu diajak sholat. Ayo sholat. Malas. Ngapain sholat? Orang sholat pun enggak kaya juga. Masya Allah. Nah. Sholat enggak kaya-kaya juga. Saya udah sholat kemarin. Sholat niatnya untuk kaya, gimana? Sholat itu bukan karena untuk cari kaya, sholat itu kewajiban. Hak Allah yang harus kita tunaikan, itu loh. Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu, surat Az-Zariyat ayat 5, 6. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, untuk mentauhidkan Allah, untuk ibadah, untuk sholat. Nah, udah miskin, gak punya ilmu. Udah miskin, berlumuran maksiat. Udah miskin, durhaka. Nah, fayaqul, ngayal pula lagi dia. Law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kata dia dalam hati, kalau seandainya aku punya harta, aku akan habiskan hartaku sebagaimana orang ketiga menghabiskan hartanya. Nah, ngayal punya harta, ingin foya-foya. Nah, jadi sambil ngutipin botol-botol aqua, lihat ada pajero lewat, ya kan? Lihat ada orang kaya di kafe, ngayal dia. Nah, kalau saya punya harta, saya akan seperti ini. Akan zina, akan mabuk, akan minum khamr. Nah, yang terbetik dalam hatinya itu. Nah, sekali lagi saya tanya, kenapa dia punya niatan, hayalan, angan-angan yang jelek seperti ini? Kenapa? Hah? Karena apa? Karena ngelim. Oh, dari jauh. Karena ngelim. Akhirnya ngawur pikirannya kan gitu kan. Wah, kemana-mana. Karena apa? Karena gak berilmu. Nah, karena gak punya ilmu, makanya dia ngayalnya seperti itu kan. Ngayal orang kaya makan enak, makan ini itu. Saking ngayalnya gak sadar sampah dia makan. Sadap gitu kan. Nah, sampai di rumah pun ngayal, kok saya punya harta, saya bangun kafe. Saya akan bangun ini, diskotik. Nah, saya akan sewa wanita-wanita. Subhanallah. Nah, kalau nanti saya punya harta, nah, nanti saya akan adakan ibot bongkar, masyaallah. Misalkan yang itu. Ngayalnya itu hal-hal yang jelek sih. Nah, karena enggak punya ilmu, enggak ada ilmunya. Nah, maka orang yang seperti ini, fa huwa bi niyatihi fawizruhuma. Fawizruhuma, bukan ajruhuma. Wizr. Fawizruhuma sawa. Dengan niat dia yang buruk ini, yang jelek ini, dosa keduanya sama. Dosa dia dengan dosa yang ketiga sama. Enakan yang mana? Hah? Masih mending yang mana? Enaknya. Masih mending yang mana? Yang ketiga, ya kan? Kaya, walaupun dia durhaka, tapi dia sempat nikmati, masya Allah, harta. Nah, orang yang keempat cuma ngayal. Tapi dapat dosanya sama. Coba lah. Makanya jangan kita jadi orang yang nyesel di dunia, nyesel di akhirat. Udahlah miskin di dunia, di akhirat, wah tambah gawat. Nah, orang yang paling an'am min ahli dunia, min ahli wa huwa min ahli nar. Orang yang paling kaya, yang paling merasakan nikmat di dunia ini, namun dia termasuk dari penghuni neraka. Sekali celup, sekali dimasukkan ke dalam neraka, ditanya sama Allah, kamu pernah merasakan kenikmatan? Apakah kamu pernah merasakan kelezatan di dunia? Enggak ya Rob. Tidak wahai Rob, aku tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia. Ini orang yang paling kaya. Nah, siapa orang paling kaya di dunia ini? Hah? Irun. Irun. Korun di masanya. Kalau di masa kita sekarang nih. Pemilik siapa ya? Facebook. Belum, ya kan? Itu di masa kita. Mungkin di masa setelah kita ini, ada yang lebih kaya lagi. Al-Muhim yang paling kaya di dunia ini. Fayusbirusi bewatan finnar. Dia dimasukkan ke dalam neraka. Sebentar saja. Allah angkat kembali. Allah tanya, pernah kamu merasakan kenikmatan? Gak pernah, wahai Rob. Dan terus orang yang keempat ini, kalau dimasukkan ke neraka, kayak mana juga? Boro-boro Allah tanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Boro-boro kenikmatan, ya Allah udah susah terus di dunia ini. Nah, hujan lobat, banjir, angin kencang, hilang semua bangunan. Bini marah tiap hari, tak makan. Anak kabur, tak pulang-pulang. Nah, terus kenapa gak mau sholat? Nah, kenapa gak mau belajar ilmu agama? Kenapa terus durhaka, terus durhaka, terus durhaka? Ini kan kadang-kadang kita kasihan lihat. Ya mohon maaf ya, bukan kita mau apa ya. Kan kita kasihan lihat di sekitar kita kaum muslimin, sudahlah sulit kerjanya, sulit maisahnya, usahanya, kadang sampai berkeringat. Tapi gitu azan zuhur, azan asar, maghrib, isya, subuh, tidak pernah muncul sholat. Nah, ya kan? Kan kasihan. Maksudnya nggak perlu dikasihani, ya sudah wassalam kan gitu kan. Nah, kasihan, nanti di akhirat gimana? Ini orang yang keempat ini kan nasibnya itu double gitu loh. Nasib buruknya udahlah di dunia, tambah lagi nanti di akhirat. Dan di akhirat itu jauh lebih mengerikan. Nah, jauh lebih tersiksa dia daripada dia di dunia. Nah, di dunia sudah tidak bisa makan yang enak, di neraka, di akhirat malah makan atau minumnya dari hamim. Tahu hamim? Nah, air panas. Nah, atau makanan-makanan yang berasal dari neraka, dari ma'anar, yang terkadang sebahagiannya, tetesannya saja. Nah, zakum, pohon zakum, itu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu kalau menetes di bumi, itu akan merusak kehidupan penduduk bumi. Satu tetes menetes di bumi. Nah, udahlah di dunia makannya ikan asin. Nasinya udah 2 hari, 3 hari yang lalu. Di akhirat makannya dari pohon zakum. Nah, ini kan rugi 2 kali. Mending orang yang keberapa ya, Man? Yang keberapa? Orang yang ketiga. Nah, mending orang yang ketiga. Yang mending kalau kondisinya yang baiknya. Yang kedua, udah miskin tapi dia taat, dia belajar ilmu agama, tahu dia yang halal, yang haram, sabar dengan kemiskinannya. Dia yakin bahwa nanti janji Allah berupa al-jannah. Ya walaupun saya miskin begini, menawarkan diri ke sana kemari, tak laku-laku. Laki-laki yang penuh luka-luka, hidupnya berliku-liku dan tak laku-laku, ya kan? Nah, karena miskin. Nah, enggak ditergi sama orang. Pak, punya anak perempuan, Pak. Naik sepeda ontel, enggak ditoleh. Sabar dia. Walaupun jadi bujang lapuk, sabar dia. Tetap dia istiqomah, tetap dia sholat, tetap dia belajar. Dia yakin. Nah, nanti. Ya, hurul ain, bidadari sudah menanti. Tapi jangan salah ngaji pula ya, kan? Nanti ikut pula kayak kemarin meledakkan diri itu. Nah, berilmu, semangat berilmu, semangat belajar, tapi harus yang lurus-lurus. Oh ya. Nah, jangan semangat-semangat belajar. Wah, saya habis ini mau belajar. Tiba-tiba pulang, omak kafir, bapak kafir, semuanya kafir. Nah, sebulan, 2 bulan tinggal nama dia, masuk berita, meledakkan diri. Nah, karena pengen ketemu bidadari cepat. Subhanallah. Ini salah ya. Itu bukan ajaran Islam. Islam sangat mengutuk peledakan-peledakan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya tentang tadi yang disebut dengan Qarun. Nah, ini orang kaya. Nah, kunci perbendaharaannya saja itu dibawa oleh sekian banyak orang dengan susah payah. Nah, dia dinasehati namun dia sombong dan mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi, aku mendapatkan harta ini karena berasal dari kepintaranku sendiri, kecerdasanku sendiri. Enggak mengakui dia nikmat Allah. Nah, fataraja ala qaumihi fi zina. Akhirnya dia pamer, namanya orang kaya, suka pamer. Keluar membawa semua hartanya. Mau pamer dia kepada manusia saat itu. Maka di sini ketika Qarun keluar, manusia terbagi menjadi dua. Karena seperti itu ya, ketika ada orang yang kaya, itu manusia terbagi menjadi dua. Nah, qala alladziina yuriduuna al-hayaatad dunya ya laitana mithla ma utiya Qarun innahu ladzul hazzin 'adzim. Orang yang dalam hatinya menginginkan kehidupan dunia. Nah, dalam hatinya dunia, harta. Mengatakan, duhai sekiranya kami memiliki harta seperti yang dimiliki oleh Qarun. Sesungguhnya Qarun mendapatkan bahagian yang sangat besar sekali. Nah, ini orang yang tadi gak punya ilmu. Yang ada di hatinya dunia. Nah. Namun orang yang punya ilmu beda penilaiannya. Mereka menasehati, wa qala alladziina utul 'ilma wa ilakum thawabullahi khairul liman aamana wa 'amila shalihan. Ama yulqaha illa shadirun. Orang yang punya ilmu malah menasehati tadi nih orang yang ingin punya harta seperti Qarun. Nah, celaka kalian. Pahala di sisi Allah jauh lebih baik. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidaklah semua itu bisa didapatkan kecuali bagi orang-orang yang mau bersabar. Nah, kuncinya sabar ini. Nah, betul sabar ya, sholat kita sabar ya kan. Nah, yang berdagang, jualan, waktu zuhur itu rame-ramenya anak sekolah, ujian. Betul kan? Mau gak kita mendahulukan hak Allah atau keinginan dunia kita? Nah, diuji kita di situ. Sabar, harus sabar. Sholat, ngaji, harus sabar. Nah, yang biasa jualan mungkin malam hari nasi goreng atau apa ya kan. Biasa satu jam omset sekian. Oh, ini ngaji, dapat apa? Sabar. Nah, orang yang punya ilmu menasihati. Hingga akhirnya, faqasat nabihi wa bidarihil ab. Qarun ditenggelamkan berserta hartanya ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadi dalam hatinya ingin dunia, akhirnya menyesal. Taula ammanallahu alaina la khosafa bina. Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kami, pasti kami akan sama dengan Qarun ditenggelamkan. Nah, menyesal mereka kenapa sempat berangan-angan. Ini kita yang di sini aja, kalau datang mungkin kita pergi ke Jakarta gitu ya. Oh, itu beda-beda model tipe kita itu. Ada yang melihat gedung, wah mewahnya gedung ini. Lewat Lamborghini, pengen sekali anak punya seperti itu. Nah, tapi orang yang dalam hatinya punya ilmu, ini semua adalah fata morgana. Nah, huluwatun khadirah, memang manis, hijau, indah, terlihat. Tapi ini semua fitnah, ujian. Yang ada ini adalah ujian semuanya. Nah, menyesal. Mereka-mereka yang awalnya melihat Qarun dengan hartanya dan berkeinginan. Nah, akhirnya menyesal. Dan Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Nah, ilmu itu ma'asyiral ikhwarahimani wa rahimakumullah akan terus ada. Apalagi kalau kita ajarkan. Hadisnya kan kita tahu semua. Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min salas. Nah, yang pertama apa? Jika manusia mati, meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama apa? Hah? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Wa ilmun yuntafa'u bih. Yang kedua apa? Nah, ini. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa membuat perubahan dalam hidupnya dan yang dia ajarkan kepada kaum muslimin. Wa waladun salihun yad'ulah, dan anak soleh yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat. Sehingga dari sini marilah kita sama-sama meraih hidup bahagia dengan ilmu agama. Banyak yang harus kita pelajari. Kita berkeluarga butuh ilmu. Kita berdagang butuh ilmu. Kita bermuamalah kepada manusia butuh ilmu. Nah, dan yang paling penting kita bertauhid dan melakukan ibadah sholat kita harus pula didasari dengan ilmu agama. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari nasihat. Mungkin ada dari jemaah yang mau disampaikan, yang bertanyakan. Boleh apa-apa, boleh apa-apa.

0: Jangan sampai, insyaAllah sampai. Itu makna waladun salih yadu'ulah. Artinya anak yang soleh mendoakan itu kuat harapannya, benar-benar sampai. Adapun yang mungkin bukan anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya, kok bisa pula dia ingat sama orang tuanya? Tapi dia enggak soleh. Hah? Hah? Nah, insya Allah akan sampai. Nah, ketika memang terpenuhi syarat-syaratnya, seorang anak yang mendoakan orang tuanya itu sampai. Dari kaum muslimin juga. Nah, namun dari anak yang soleh itu sangat-sangat kuat. Nah, nilainya itu lebih. Kalau anak yang soleh. Jangankan dari anaknya, dari kaum muslimin yang lain. Itu akan sampai ke Allah. Mendoakan. Dan kita selalu doakan. Nah, dalam doa-doa kita, doa sapu jagat ya. Itu masuk. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu yang hidup maupun yang mati. Itu masuk di dalam doa tersebut. Yang hidup maupun yang mati. Nah, itu yang lainnya. Nah, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurang mohon maaf. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus Pola Al-Hidayah ini dan kepada para jemaah sekalian yang sudah berkenan untuk bisa hadir, yang sudah bersabar untuk mau mendengarkan apa yang kita sampaikan tadi. Itu semua tidak lain adalah untuk kebaikan kita bersama, dan kedepannya kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba-hambanya yang benar-benar mengamalkan Islam itu dengan ilmu, dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga pertemuan kita ini bukan pertemuan yang terakhir, namun bisa berlanjut pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Bismillahi ta'ala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qaram bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Para hadirin jamaah salat Jumat, jamaah salat Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui bahwasannya apa yang terjadi di muka bumi ini dari masaib, dari musibah-musibah, peristiwa-peristiwa, itu semuanya tidaklah terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Dan ini wajib untuk kita imani. Dan masuk dalam kategori keimanan kita terhadap Al-Qadar, rukun iman yang keenam. Bahwa semua musibah, semua bencana, itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga wajib untuk mengetahui bahwasannya Allah Azza wa Jal tidaklah menetapkan takdir tersebut, menetapkan dengan takdirnya adanya bencana dan musibah, melainkan itu semua ada sebab-sebabnya. Ada pemicunya. Ada alasan yang menyebabkan semua itu terjadi. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau memperhatikan bencana, musibah yang sudah dialami oleh umat-umat terdahulu, maka kita tahu bahwa mereka semua ditimpa musibah, ditimpa bencana karena sebab perbuatan dosa mereka. Kullan akhadna bidzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba faminhum man akhadathu shayha faminhum man khasafna bihil ard waminhum man aghraqna fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kata Allah, masing-masing mereka kami azab, kami timpakan bencana karena sebab dosa-dosa mereka. Ada dari mereka yang kami kirimkan bencana berupa batu-batu, diturunkan oleh Allah bebatuan, ditimpakan oleh Allah dengan batu-batuan. Dan ada juga yang kami kirim kepada mereka suara yang menggelegar. Ada juga dari mereka yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan juga ada dari mereka yang kami tenggelamkan ke dalam laut. Fama kana Allahu liyadhlimahum. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka. Jadi ada sebabnya. Dan yang paling besar adalah karena perbuatan dosa. Karena perbuatan maksiat. Karena pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah. Kewajiban-kewajiban Allah tidak dilaksanakan. Malah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dilakukan. Inilah yang mengundang murka Allah, yang mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua takdir dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Apa saja nikmat yang kamu peroleh itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu berasal dari kesalahan dirimu sendiri. "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Berasal dari dirimu sendiri. Bahkan sampai duri yang tertusuk pada diri kita, itu karena sebab dosa yang kita lakukan. Namun kadang kita gak sadar. Sering kita malah menyalahkan orang lain. Kamu yang menyebabkan bencana ini. Kamu yang menyebabkan aku seperti ini. Padahal itu bisa jadi karena dosa kita yang sudah kita lakukan. Dan juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." apa saja dari musibah yang menimpa kalian, maka itu semua adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah Maha memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Banyak beberapa bulan terakhir ini musibah yang menimpa kaum muslimin. Gempa, banjir. Itu semua karena perbuatan dosa. Ya, kalau mereka-mereka yang memiliki penelitian, katanya karena sebab ini dan itu, pergeseran ini dan itu, maka kita tanya, siapa yang menggeser itu semua? Siapa yang membuat itu bergerak? Siapa yang membuat gunung yang ada di lautan itu kemudian bergeser, bergerak, sehingga membuat banjir yang sangat besar, bahkan tsunami? Siapa yang bisa menggoncangkan, mendatangkan gempa tersebut? Itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya dari kaum muslimin yang masih suka mencampur adukkan ibadahnya dengan kesyirikan. Masih banyaknya sebagian dari kaum muslimin yang mempercayai jimat-jimat, mempercayai perdukunan. Banyak dari kaum muslimin yang masih melalaikan sholat lima waktu. Ini sebab terbesarnya. Cuman kadang-kadang sebahagian dari kaum muslimin tidak sadar. Kalau kita tidak mau dikasihani, tidak ingin ditegur atas kesalahan-kesalahan kita, maka kasihani makhluk-makhluk Allah yang lain. Mereka bisa mendapatkan dampak buruknya. Innal hubara latamutu fi waqriha min zulmiz zalim. Disebutkan dalam satu riwayat, sesungguhnya burung-burung itu bisa mati di sangkarnya karena sebab dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Kasihan hewan-hewan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau kita sudah tidak bisa dikasihani, nggak peduli. Bahkan sebagian setelah terjadinya musibah, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, malah semakin menjadi-jadi kesyirikannya. Buat sesajen. Atau merasa sesajen yang kemarin itu kurang. Na'udzubillah. Maka jangan kita undang murka Allah. Jangan kita undang musibah tersebut. Wa ya'fu an katsir. Allah Maha memaafkan. Banyak. Selalu Allah memaafkan. Allah kasih peluang kepada hamba-hambanya untuk terus hidup. Agar mereka mau bertobat. Mau sadar. Tapi banyak dari manusia yang tetap dalam kelalaiannya. Di ayat yang lain. Dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Di daratan maupun di lautan. Katanya daratan tersebut jauh dari lautan. Sehingga enggak mungkin bisa terjadi tsunami. Seakan-akan dia sedang berbicara kepada zat yang tidak mampu melakukan sesuatu. Tidak mampu melakukan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mampu. Yang terjadi di mana ya, Pak? Sulawesi. Palu. Jauh dari laut. Tapi tanah tersebut bisa berjalan seperti laut. Seperti air laut. Bisa berjalan. Membalikkan segala apa yang ada di atasnya. Jangankan cuma menggerakkan tanah itu. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safilaha. Bahkan yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut, itu Allah naikkan. Allah balik, yang atas ada di bawah, yang bawah ada di atas. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Gampang bagi Allah. Kita ini hamba yang kerdil. Kita ini hamba yang lemah. Jadi jangan tantang musibah itu turun. Karena sebab ulah kita sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, maka pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ya. Jumbali, Asahan, Bagan, mau barokah dari Allah, mau turun kebaikan dari Allah, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Menjalankan segala konsekuensinya. Dan menjauhi segala pembatal-pembatal keimanan tersebut. Dan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Allah akan limpahkan berkah untuk suatu negeri. Untuk suatu daerah. Allah berkahi. Kalau sudah berkah itu ada di suatu negeri, luar biasa. Nikmat. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut. Ada ayat perintah tentang salat enggak digubris. Ada ayat perintah untuk puasa enggak mau puasa. Ada ayat perintah untuk membayar zakat, dia orang yang memiliki kemampuan, enggak dikeluarkan zakatnya. Ada ayat yang melarang dari riba, malah dia lakukan. Ada ayat yang menganjurkan kepada para wanita, waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah para wanita untuk mereka tetap di rumah-rumah mereka dan janganlah mereka bersolek, berhias bagaimana berhiasnya para wanita-wanita jahiliyah. Ini malah peluyuran. Istri dan putri kita berjalan bersama dengan bukan mahramnya, berdandan, bersolek yang dinikmati oleh laki-laki yang dalam hatinya memiliki penyakit. Kita biarkan. Bahkan sholat lima waktu. Kadang-kadang itu kewajiban cuman sekedar kayaknya yang wajib bagi laki-laki saja. Wanita-wanita tidak ada mau sholat. Banyak. Seakan tidak peduli. Kayak sholat lima waktu itu wajib cuman bagi laki-laki saja. Betul? Walaupun memang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengatakan bahwa penduduk neraka yang paling banyak itu dari kalangan wanita. Tingkah laku mereka bisa mengundang musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Berpakaian namun seperti tidak berpakaian. Mengumbar aurat. Mari ma'asyiral akhwarahimani wa rahimakumullah. Kita jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Dengan kita mengajak mereka kembali kepada Allah. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mentakdirkan sesuatu melainkan semua itu ada hikmahnya. Semua itu pasti ada sesuatu di baliknya. Ada tujuan Allah menimpakan suatu musibah tersebut, suatu bencana tersebut. Ada sebagiannya yang kita mengetahui, dan ada pula sebagian yang kita tidak mengetahui. Namun yang pasti, bahwa semua takdir Allah itu ada hikmahnya. Maka juga, dalam musibah, bencana yang Allah tetapkan, Allah timpakan kepada suatu negeri, itu ada hikmah di balik itu semuanya. Di antaranya, bahwa itu sebagai siksa terhadap sebahagian manusia, dan keutamaan bagi sebahagian yang lain. Sebagai hukuman bagi sebahagian manusia, dan sebagai pengampun dosa, sebagai keutamaan atas sebahagian yang lain. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dari sahabi Aisyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'un fa akhbarani annahu azabun. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang suatu jenis penyakit yang menular, yang mematikan. Ta'un. Penyakit ta'un. Penyakit apa tuh, Pak? Pak Mantri. Penyakit ta'un, penyakit apa? Penyakit apa? Gak lupa. Namun penyakit yang menular, yang mematikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarani annahu azabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku bahwa penyakit itu merupakan siksaan yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Misal kemarin itu ya, corona ya kan. Bisa jadi Allah timpakan kepada sebahagian itu sebagai hukuman baginya. Sebagai azab baginya. Penyakit yang enggak kelihatan. Betul ya? Tapi bisa memporak-porandakan negara yang katanya negara terkuat di bumi saat ini. Negara apa itu? Negara Cina. Tak berdaya juga. Betul? Penyakit yang gak kelihatan. Karena mereka berurusan bukan sama manusia, sama yang di atas. Allah tampakkan kesombongan mereka, keangkuhan mereka, bahwa mereka bukan siapa-siapa. Mereka cuma makhluk yang lemah. Kepada sebahagian orang mungkin Allah timpakan itu sebagai siksaan baginya, dan sebahagian lagi itu sebagai rahmat bagi kaum mukminin, sebagai penghapus dosanya. Kalau orang beriman kan ditimpa musibah kan, masya Allah dia sabar. Yang terucap di lisannya adalah pujian kepada Allah. Walaupun dia mati di atas penyakit tersebut, itu sebagai penghapus dosanya. Jadi keutamaan. Laisa min ahadin yaqut ta'un fayamkutu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa

ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tidak ada seorang pun yang tertimpa penyakit taun lalu dia tinggal di kotanya dengan sabar. Ini yang dihancurkan ketika penyakit taun tersebar, penduduk negeri jangan keluar. Dia sabar di negerinya, mengharapkan pahala, serta dia mengetahui bahwa tidaklah tertimpa sesuatu kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah baginya. Melainkan orang ini akan mendapatkan semisal pahala syahid. Kalau dia pun tetap terkenai penyakit tersebut. Jadi tawakal juga ada sebabnya. Mengambil sebab. Penyakit taun. Kalau tersebar, tuntunannya yang di dalam gak boleh keluar, yang keluar gak boleh di ke dalam. Dan penyakit kemarin, corona, melalui penelitian, disepakati oleh ahlinya, gak boleh keluar. Yang terkena, isolasi. Dengarkan. Jangan kemudian, wah yang penting tawakal aja. Kalau Allah takdirkan mati, ya mati. Tidak seperti itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari juga sabdakan, "Firra minal majdu firarakal asad." Larilah engkau dari penyakit yang menular, penyakit yang mematikan, sebagaimana engkau lari ketika melihat singa. Jadi jangan kemudian petantang-petenteng, ah apa corona ini, mana corona aku makan sini. Masya Allah. Tuntunan Islam tidak seperti itu. Kita juga diperintah untuk mengambil sebab. Yang ngomong tadi kalau sakit kepala masih minum paramek ya dia. Kan? Ambil sebab, berobat. Itu yang pertama. Dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan musibah. Dan juga di antara hikmahnya sebagai balasan atas kesalahan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Al-masa'ib wal amrad wal ahzan fid dunya jazaa'un." Musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesusahan-kesusahan di dunia ini, kesedihan-kesedihan di dunia ini, itu merupakan balasan atas dosa yang mereka lakukan. Nah, kesedihan itu kita rasakan keterpurukan, ya kan, kegelisahan hidup, gak tenang hidup kita, itu bisa jadi karena dosa. Al-Imam Muhammad bin Sirin katakan apa? Annahu lamma raqibahud dain irtamma lidzalik. Faqala inni la'arifu hadzal gham bi dzambin asabtuhu mundu 40 sana. Aku pernah berhutang lalu kemudian aku dibuat sulit karenanya. Dibuat tidak enak hidupku, dibuat tidak tenang hatiku. Kemudian beliau katakan apa? Sesungguhnya aku mengetahui ketidaktenangan hidupku ini aku rasakan, aku dapati disebabkan karena perbuatan dosa yang telah aku lakukan semenjak 40 tahun yang lalu. Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadar beliau ketidaktenangan hidup, kesusahan hidup yang beliau rasakan itu karena perbuatan dosa. Tarik diri kita. Jangan-jangan kerja apa aja kok enggak ada barokah-barokahnya. Ya kan? Sulit bisa jadi. Karena perbuatan dosa berupa perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Akhirnya orang tua mendoakan kejelekan untuk kita. Coba koreksi. Segera bertobat kepada Allah. Kalau itu bersangkutan dengan orang tua kita atau manusia yang lain, minta keridoannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yusibu rajulan qad syu'udin wala asratu qadamin wala ikhtilaju irqin illa bi dzambin wa ma ya'fu Allahu akthar. Tidaklah sepotong kayu melukai seseorang

wala asratu qadamin, tergelincir telapak kakinya. Kalau bahasa kita apa ya? Hah? Tergelincir kakinya. Bahasa kita apa? Hah? Bukan. Lagi jalan plekok. Terplekok, ya kan? Atau ikhtilat, ya ini terkilir uratnya. Kecuali kata Rasulullah, itu semua dengan sebab dosa atau karena sebab dosa. Dan apa yang Allah maafkan itu lebih banyak. Karena sebab dosa. Kadang kita gak tahu. Bukan gak tahu apa ya. Makin banyaknya dosa kita kan gitu kan. Makin banyaknya dosanya, gak tahu yang mana. Subhanallah. Segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan para sahabatnya dari beberapa kemaksiatan yang menyebabkan bencana dan itu sebagai hukuman bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya ma'syaral muhajirin khamsun idza batulitum bihim wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai orang-orang muhajirin, lima perkara. Jika kamu ditimpa lima perkara ini, dan aku mohon perlindungan kepada Allah agar kalian tidak mendapatinya. Yang pertama, lam tazharil fahisyah fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja allati lam takun madat fi aslatihim. Tidaklah perbuatan keji, ya, zina, minum khamar, judi, perampokan, pembunuhan. Itu dilakukan di suatu masyarakat dengan terang-terangan. Kecuali akan tersebar wabah penyakit ta'un dan penyakit-penyakit lainnya. Yang itu belum pernah ada orang-orang terdahulu yang mendapatinya. Yang pertama. Sekarang zina, wah luar biasa ya kan. Yang ngarah ke zina luar biasa. Terang-terangan. Muslim, muslimah. Bonceng yang bukan mahramnya. Kalau bahasa kita bukan muhrimnya. Ah biasa lah Ustaz, namanya anak muda. Masya Allah. Kok biasa? Kadang bapak sudah gak setuju anaknya digondol sama orang lain. Karena tahu ngaji. Tahu dalilnya. Tapi omaknya yang ngebiarin. Ya kan? Udah lah pak, biarin aja lah pak. Kita dulu lebih parah lagi daripada dia. Masya Allah. Dibiarin, dibawa sampai gak pulang. Sampai jam 12 malam. Jam 1 malam. Ngapain coba? Terang-terangan. Kecuali kata Allah akan tersebar wabah penyakit ta'un dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak pernah ada umat-umat terdahulu merasakan penyakit itu. Ya seperti corona itu. Tidak ada dulu corona. Korun ada, bukan corona. Korun. Corona. Tapi ini roh sama nunnya didoma. Korun, bukan corona. Itu karena dosa. Dan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yang kusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil maunati wa jawri sultani alaihim. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik, dengan kehidupan yang susah dan kezaliman pemerintah. Jadi yang namanya korupsi bukan cuma pemerintah. Kalangan bawah, bahkan rakyat biasa pun juga bisa korupsi. Ya kan? Jual beli beras curang. Timbangannya curang. Kalau kita di sini jual beli ikan curang. Ya kan?
jual beli kepiting, jual beli udang, katanya soda, wah masya Allah ini baru, seger, enak ini ikannya masih bagus, apalagi yang beli orang yang nggak tahu, bagus ini, baru lagi dari laut. Ternyata gitu dibawa dia pulang ke Medan atau kemana, dimasak ternyata sudah nggak bagus. Akhirnya dia sakit sekeluarga. Ini sama. Curang. Menipu. Jadi tolong kalau cerita korupsi jangan langsung ngarahnya pemerintah aja. Pemerintah itu cerminan rakyatnya. Takum daulatal Islam fi qulubikum takum lakum ala ardikum. Kata para ulama, tegakkan daulah Islamiyah itu di diri kalian dulu. Niscaya Allah akan berikan daulah Islamiyah untuk kalian. Ini istri masih menore kemana-mana. Tak sholat. Anak gak sholat. Dia sendiri masih malas sholat. Tapi bicaranya masya Allah. Ini kafir, pemerintah tagut, ini itu. Masya Allah. Bercermin dulu. Tegakkan hukum Islam itu di diri kita dulu. Insya Allah, Allah akan berikan. Seperti itu. Nah ini kata Rasulullah SAW. Tidaklah mereka mengurangi takarannya, timbangannya. Di antara hukumannya, Allah hukum dengan kezaliman dari pemerintah. Dan yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama' walaulal baha'im lam yumtaru. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, enggak mau disedekahkan, enggak mau dikeluarkan zakatnya kalau itu yang wajib, melainkan hujan dari langit akan ditahan untuk mereka. Seandainya kata Rasulullah bukan karena hewan-hewan. Bukan karena adanya hewan-hewan. Maka manusia tidak akan diberi hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diberi air. Tapi karena mereka hewan-hewan itu. Yang masih memiliki hak. Nah ini kadang-kadang orang yang memiliki harta gak paham. Hartanya sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai haulnya, sudah harus dikeluarkan 2,5%-nya. Tapi enggak paham dia. Enggak mau dikeluarkan zakatnya. Yang punya kebun, punya ladang, ya, sudah mencapai batasannya. Yang punya perdagangan sudah mencapai nisabnya, haulnya. Enggak mau dikeluarkan zakatnya.

Kemudian yang berikutnya, hadisnya panjang ya, kawan ya, ada waktu. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah, bencana kepada suatu negeri adalah sebagai penebus dosa. Sebagai penebus dosa. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, juga hadis Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzni wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauqati yushafuha illa kaffarallahu biha min khotayahu." Hadis Bukhari Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim ditimpa sesuatu seperti kelelahan, penyakit, ya, kekhawatiran, khawatiran terhadap sesuatu yang kemungkinan akan menyakitinya, kesedihan, gangguan, duka cita, bahkan sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab itu. Kapan ini? Ketika hamba tersebut ridho, tetap husnuzon kepada Allah, tidak buruk sangka kepada Allah, sabar, tidaklah yang keluar dari lisan kecuali ridho atas musibah yang menimpanya. Nah, baru ini akan menjadi penebus dosa, menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi kalau dia marah, dia enggak terima, ya, dia malah berburuk sangka kepada Allah, maka bukan malah menjadi penebus dosa, malah tambah menambah dosa. Hati-hati ya, Pak. Ada yang meninggal dari orang yang dia cintai, marah dia. Kenapa engkau ambil dia duluan, ya Allah? Kenapa engkau tidak adil, ya Allah? Banyak lagi yang lebih tua dari dia, engkau enggak cabut nyawanya. Kenapa dia duluan? Marah dia. Hati-hati yang seperti ini. Dan yang terakhir, yaitu agar manusia mau kembali menuju kebenaran, menuju kepada Allah, mau kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hikmah yang paling besar dari musibah dan bencana yang Allah timpakan kepada suatu kaum. Agar mereka mau kembali kepada Allah. Ingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Bima kasabat aydin nasi liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Semua itu, apa kata Allah? Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Dan agar mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kembali, ingat. Ini ditegur. Ya. Kalau masih diselamatkan, ada tsunami selamat, ada gempa selamat. Tolong itu ingat. Itu umur. Allah masih beri kesempatan kita untuk kita bisa bernafas dan bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Dan kita yang tidak tertimpa bencana musibah, jangan kemudian merasa aman, jangan. Jangan merasa aman. Jangan seperti yang di Palu itu. Jangan. Merasa aman jauh dari lautan. Gak mungkin kena tsunami. Betul ya? Jalan tanahnya. Hati-hati. Apa aminu makar Allah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makar Allah illal qawmul khasirun. Tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Merasa aman dia, enggak sholat zuhur, aman, merasa aman. Enggak sholat asar, merasa aman. Enggak sholat subuh, merasa aman. Terjatuh kepada riba, merasa aman dia, sehat-sehat saja saya, sehat-sehat aja. Hati-hati ya, kawan. Di antara musibah yang paling besar, perhatikan, di antara musibah yang paling besar, daripada musibah-musibah berupa bencana, adalah musibah Allah simpangkan hati kita dari jalan kebenaran. Ini musibah yang besar. Termasuk musibah yang paling besar.
Kalau itu musibah bencana, ya kan, terlihat. Musibah yang tidak disadari oleh manusia. Kita katakan itu musibah yang besar. Dari sisi manusia itu gak sadar kalau dia sedang ditimpa musibah. Yaitu musibah hati kita dijauhkan dari Allah. Ini musibah. Ini bencana besar. Terkhusus bagi diri kita. Allah jadikan hati kita ini gak suka sama masjid. Gak suka dengan sholat. Gak suka ngaji. Gak suka baca Al-Quran. Gak suka berkumpul dengan orang-orang yang baik. Yang saleh. Gak suka mendengar nasihat. Hati-hati. Ini bencana musibah yang besar. Hati ini luar biasa. Dan ini yang banyak manusia gak sadar. Manusia gak tahu. Merasa dia gak kena bencana, gak kena musibah. Padahal ketika dia jauh dari Allah, maka itulah yang sebesar-besarnya musibah. Nah, perhatikan diri kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Gunakan umur kita, gunakan waktu kita. Usia kita semakin bertambah. Ingat semua apa yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa. Bisa jadi kesulitan hidup yang kita rasakan sekarang, kesempitan hidup, tidaknya barokah dalam harta kita, atau sulitnya kita mendapatkan rezeki, ya, pertengkaran yang terus-menerus tidak ada selesainya dengan istri dan anak-anak kita, sulitnya kita untuk taat, untuk terus ibadah kepada Allah, apa sebab semua itu? Cari. Maka jawabannya tidak lain, melainkan karena dosa. Ya, seorang gak mau datang ke masjid, seorang gak mau istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, itu semua karena dosa. Gimana tidak? Sholat Allah sebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa jadi sholatnya gak benar, tidak ikhlas, hanya karena ikut-ikutan. Kita koreksi. Nah, karena hati dan diri kita ini, ya, bisa terkena dampak buruk dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Disadari bagi orang-orang yang paham ilmunya. Namun banyak dari manusia yang tidak menyadari. Wallahu ta'ala a'lam. Bishawab. Jam berapa azan? 6. Mungkin ada dari jamaah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Falyatafaddal. Dipersilahkan.

0: Pertanyaannya, ada penyakit diketahui tidak diketahui oleh medis. Namun medis bertanya kepada orang yang pandai. Orang yang pandai maksudnya apa nih? Orang pintar. Hah? Dukun. Emang ada dokter rujukannya dukun? Ada Pak Mantri? Pak Mantri? Dokter ngerujuk ke dukun. Dokter ngerujuk ke dukun. Wah, kayaknya jarang ini ya. Mungkin yang sakit tadi karena tidak terdeteksi penyakitnya beralih pada orang pintar. Yang katanya pintar. Apa bentuk penyakitnya? Bentuk penyakitnya apa misalkan? Kena santet. Merasa panas perutnya. Kayak ada paku di dalamnya. Tapi di ronsen, di apa semua. Gak ada apa-apa. Maka datang ke orang pintar. Tapi yang pintar tentang syariat Allah. Yaitu dengan cara di rukyah. Jangan datang ke orang pintar yang gak mandi sekian lama, gak sikat gigi sekian lama. Dia sendiri antum datangi. Batuk. Mau tanya apa? Loh, dia sendiri sakit. Simbah ya. Kadang-kadang heran lihat manusia. Pengen minta kaya, lihat dukunnya rumahnya tepas. Minta kaya. Orang pintar yang dimaksud tadi adalah dukun, maka jangan. Haram hukumnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman aw arba'ina lailatan." Siapa yang mendatangi dukun? Masa sekarang lebih ngetren ya kan? Orang pintar atau bahasa apa lagi yang lebih ini lagi? Hah? Paranormal, agak ketahuan paranormal. Apa bahasa yang lebih ini lagi? Hah? Orang pintar ya? Datang dia. Bertanya kepada dukun tersebut. Maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Atau 40 hari. Nanya aja. Dalam riwayat lain disebutkan. Man ata arrafan awka ginan fasa'alahu an syai'in. Lam tuk faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, tukang sihir, lalu dia bertanya kepadanya, lantas dia membenarkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hati-hati, jatuh kepada kesyirikan. Walaupun kita bukan menuduh person, ingat ya, ini kita cerita hadis, bukan untuk menuding person. Wah, ente musyrik, datang ke dukun kemarin ya. Bukan. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, was-sunnah, jangan kemudian kita gunakan untuk menuding person-person. Bukan. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kata beliau, man takallama fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berani berbicara lancang kepada Rasul atau mengurangi hak-hak Rasul, maka dia kufur. Lakin, ya, takfir al-mutlak la yastalzim takfir al-mu'ayyan. Namun pengkafiran secara global, secara umum, maksudnya karena kita menyebutkan dalilnya, ini bukan berarti mengharuskan mengkafirkan secara person. Ayat dalam Al-Quran dan hadis menyebutkan yang melakukan ini kafir, yang melakukan ini musyrik. Hadis menyebutkan yang melakukan ini kafir, yang melakukan ini musyrik. Bukan berarti kita serampangan. Inti baru dari dukun ya? Musyrik inti? Bukan. Paham ya, Kwan? Ini yang membedakan kita dengan harokah-harokah atau pergerakan-pergerakan yang mengatasnamakan Islam. Apalagi yang baru melakukan peledakan diri itu. Maka pelajari Islam dengan sebenarnya. Jangan salah dalam memahami. Salah pula nanti dalam pengamalannya. Boleh kita memvonis dan meletakkannya kepada person. Namun itu syurut, syarat-syaratnya benar-benar harus terpenuhi. Karena seorang muslim itu, dia tetap dalam keislamannya. Sampai jelas, dia melanggar nawaqid min nawaqidil Islam dan terpenuhi syarat-syaratnya. Paham ya, kawan ya? Perhatikan ya, faedah ilmu ini ya. Sekali lagi saya sebutkan. Penyebutan dalam Al-Quran dan hadis bahwa yang melakukan ini kafir atau musyrik, itu bukan berarti kita serampangan menuduh secara person. Ini prinsip yang sebenarnya yang dimiliki oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apalagi ke pemerintah. Ini yang perlu kita pelajari dari ketentuan-ketentuan Islam. Karena seorang muslim itu mahal. Ada yang lainnya, oh udah masuk waktu sholat ya. Nah, jadi tadi kalau ini maksud orang pintar tadi, ya gak boleh, haram ya. Nah, dan tadi kata Pak Mantri, belum pernah juga ada dokter yang rujukannya ke dukun. Ya kalau gak mampu tanjung balik, rujukannya kemana? Ada Malik, ya kan? Rujukannya ke rumah sakit Medistra, yang lebih besar. Bukan ke Besilam sana. Gak terdeteksi, suruh ke sana. Mungkin ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Lebih persen maaf. Subhanakallahumma wihamdik. Subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita muji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah. Di siang hari ini kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, bertemu sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saling menebarkan salam, saling bertegur sapa dalam naungan menuntut ilmu agama. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Terkhusus di masa-masa sekarang ini yang fitnah bertebaran di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kebenaran itu tersamarkan oleh sebagian manusia. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah taufik wal hidayah kepada kita sudah disampaikan oleh ustadz kita rahimahullah. Semoga apa yang mereka sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa dakwah di jalan Allah adalah merupakan amalan yang mulia. Dakwah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang besar bagi mereka-mereka yang mau berdakwah. Dan termasuk perkara yang dengannya seorang dapat terselamatkan dari yang namanya kerugian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat yang ma'ruf, surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasehati di atas kebenaran dan kesabaran. Berdakwah mengajak manusia kepada al-haq, kepada jalan yang benar, dan mengajak manusia untuk tetap bersabar di atas jalan kebenaran tersebut. Sehingga amalan yang mulia ini, maka tentunya di sana ada ketentuan-ketentuannya. Tidak bisa sembarangan seorang kemudian bangkit dan berdakwah di tengah-tengah umat. Nah, tidak mungkin hanya berbekal berani dan nekat. Berdakwah di jalan Allah bukan hanya sekedar dibekali keberanian belaka. Cakap dalam berbicara, pintar dalam berbicara. Nah, bukan hanya sekedar itu. Namun dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ada beberapa ketentuan, kaidah dan landasan yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sebutkan seluruhnya, namun kita sebutkan sebahagiannya. Dan yang mungkin sedikit jarang disebutkan. Yang pertama, bahwa orang yang berdakwah itu tidak dituntut merealisasikan hasil akhir berupa kemenangan. Seorang yang berdakwah tidak dituntut untuk merealisasikan hasil akhir berupa kemenangan atau penerimaan dari objek yang didakwahi. Nah, itu urusan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak dituntut untuk memikirkan hasil akhirnya. Ini orang menerima atau tidak. Atau dia memaksa harus menerima. Seorang pendakwah bukan seperti itu. Dan dia harus tahu. Karena masalah menerima atau tidak menerima itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bagi kita semuanya bagaimana upaya dan dakwah beliau yang sangat keras, yang sangat penuh dengan semangat kepada paman beliau Abu Thalib. Disebutkan oleh Al-Musayyib, "Lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah." Ketika Abu Thalib hampir wafat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau, mengunjungi pamannya. Dan ternyata saat itu di dekat Abu Thalib sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya, "Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Suatu kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah. Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Apakah engkau tidak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulang kalimatnya. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengulang-ulang kalimatnya, ajakannya, agar pamannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini menunjukkan semangatnya Rasul untuk memberikan hidayah kepada paman. Dan kedua orang kafir, orang Quraisy tersebut juga tidak tinggal diam. Mereka juga terus mengulang-ulang kalimatnya, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah kau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib, agamanya orang-orang Quraisy? Fakana akhiru kalamihi huwa ala millati Abdul Muthalib. Sampai pada akhirnya Abdul Muthalib ternyata mati di atas agama Abdul Muthalib. Agama orang-orang Quraisy, agama orang-orang musyrik. Nah, musyrikin jahiliyah. Tidak sampai di situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sayangnya kepada paman beliau yang telah membela dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam dan tahu bahwa kebenaran itu ada pada Muhammad. Disebutkan oleh Syekhul Islam, disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa, ucapan Syekhul Islam yang beliau menyebutkan pujian Abu Thalib yang sangat panjang terhadap keponakannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan dakwah beliau, dipuji oleh Abu Thalib. Namun karena pertemanan menjadi rusak, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahu bahwa pamannya wafat mati dalam keadaan di atas kekafiran, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka." Demi Allah, sungguh dan sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku belum dilarang. Nah, ini menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayangnya kepada paman beliau. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Surat At-Taubah. "Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim." Tidak pantas kata Allah bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin, walaupun mereka itu orang-orang dekat mereka, sanak famili mereka, setelah jelas bahwa mereka termasuk dari penghuni neraka al-jahim. Dan lebih khusus lagi, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Terkait Abu Thalib. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ya tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Surat Al-Qasas. Nah, inilah prinsip dalam dakwah. Masalah akhir dari apa yang kita dakwahkan, orang mau terima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pendakwah tidak boleh memaksa. Yang dituntut bagi seorang pendakwah itu berusaha sesuai dengan kemampuan untuk berdakwah. Nah, namun ini ya ada pembahasannya lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dakwah itu tidak diukur ya banyak dan sedikitnya pengikut serta jamaah. Akan tetapi dakwah itu diukur dengan kebenaran. Ini landasan yang perlu diingat. Nah, sebagai juru dakwah, bahwa dakwah itu tidaklah diukur oleh banyaknya pengikut, ya, banyak dan sedikitnya pengikut serta jamaah. Akan tetapi dakwah itu diukur dengan kebenaran. Kadang seorang kalau jadi seorang dai melihat banyak senang, bahkan bisa memastikan di atas kebenaran. Kalau melihat jamaahnya sedikit loyo, nggak mau ngisi lagi sudah. Ketika datang pertama, cuma 2 orang yang datang. Udahlah, besok lagi nggak usah undang saya lagi lah. Saya mau datang kalau banyak jamaahnya, 500 orang baru datang. Nah, bukan seperti itu. Nah, ini orang nggak tahu kaidah dakwah. Tidak mengerti dia landasan dakwah. Bahwa dakwah itu bukan diukur, bukan dilihat dari banyaknya pengikut. Tapi apa yang Anda sampaikan? Kalau yang Anda sampaikan adalah al-haq, qala Allah wa qala ar-rasul, waqala sahabah, maka itulah kebenaran. Itulah yang namanya dakwah. Karena dakwah bukan sekedar untuk mengumpulkan manusia, bukan. Akan tapi menyampaikan apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma suddiqa nabiyyun ma suddiqtu. Inna minal anbiya'i ma lam yusaddiqhu min ummatihi illa rajulun wahid." Kata Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun nabi yang dibenarkan seperti aku dibenarkan oleh umatnya." Maksudnya apa? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Tidak ada nabi, tidak ada satupun nabi yang dibenarkan oleh umatnya seperti aku dibenarkan oleh umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak pengikutnya. Nah, sampai-sampai Nabi Musa iri. Nah, dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata Rasul, ada dari kalangan para nabi yang tidak dibenarkan oleh umatnya kecuali hanya satu orang saja. Kecuali hanya satu orang saja. Ini seorang nabi. Subhanallah. Apakah kemudian dianggap nabi tersebut salah? Apakah kemudian dianggap nabi tersebut ya, dakwahnya tidak benar? Karena hanya yang hanya mengikuti dia hanya satu orang? Jahil kalau yang berpandangan bahwa kebenaran itu ada pada banyaknya pengikut. Ini orang ngaji ulang. Ya. Perlu ngaji ulang. Baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Uridat 'alayya al-umam, faja'ala an-nabiyyu wan-nabiyyan yamurruna ma'ahumur-rah. Wan-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat-umat pernah ditampakkan kepadaku. Lalu nampak seorang nabi dan dua orang nabi. Yang bersama mereka itu hanya beberapa orang saja. Ar-Rah itu bilangan yang tidak sampai 10 orang. Ar-Rah itu kalimat yang maknanya pengikutnya itu tidak sampai 10 orang. Dan ada seorang nabi lagi yang bahkan sama sekali tidak ada seorang pun yang bersamanya. Gak ada pengikutnya. Nah, tapi gak ada yang mengatakan nabi ini salah. Nah, karena demikianlah dakwah. Bukan tolok ukurnya itu banyak atau sedikitnya yang mengikuti. Tapi apa yang disampaikan. Nah, sebagian ulama salaf mengatakan, "Al-kabi tariqil haq. Wala tastauhis liqillati saliqin wa iyyaka wa tariqal batil wala taghtar likasratil halikin." Kata sebagian salaf, sebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, wajib bagi engkau untuk mengikuti jalan kebenaran dan jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Perhatikan ya kawan, ini prinsip salaf, prinsip Ahlus Sunnah. Jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Waspadalah dari jalan kebatilan. Dan jangan engkau terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Ya, yang menempuh jalan kebatilan tersebut. Jangan tertipu. Oh, ini banyak, pengajian ini banyak, ikuti. Nah. Mau ngaji kalau banyak yang ikut ngaji. Kalau yang ngaji sedikit, pengajian apa ini? Kok sedikit? Jangan punya pemikiran seperti itu. Tapi lihat apa yang dia sampaikan. Kalau yang dia sampaikan Al-Quran, Was-Sunnah. Bukan provokasi. Bukan kebencian kepada pemerintah yang dia sampaikan. Tapi yang dia sampaikan adalah kedamaian. yang disampaikan adalah mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan adalah mengajak kepada manhaj salaf. Yang disampaikan adalah mengajak kepada ketaatan kepada penguasa. Maka itulah kebenaran. Itulah al-haq. Walaupun yang duduk cuma 2 orang. Walaupun yang duduk cuma 3 orang. Karena jangankan kelas seorang ustaz. Seorang nabi pun ada yang tidak memiliki pengikut. Ada yang cuma 2. Ada yang cuma 1. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, ilzamil haq wa la tastauhish lillati ahlihi. Berpegang teguhlah kepada kebenaran dan jangan engkau terpedaya karena sedikitnya orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Jangan minder, jangan merasa tertekan, kok orang banyak ke sana, kok orang malah sedikit ke sini. Coba dikaji, apa masalahnya? Apa bimbingannya? Apa dalilnya? Apa hujahnya? Selesai, ikuti. Nah, karena kita semua akan masing-masing berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memikul amalan kita, memikul prinsip kita. Kan enggak lucu kalau ditanya oleh Allah, kenapa kamu ke sana? Ya orang banyak ke sana ya Allah. Saya ikutlah. Mau seperti itu. Dalam keadaan, kalau kita baca hadis Al-Bara' bin Azib berkata Imam Ahmad, ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada seorang yang fasik, seorang munafik, jawaban dia hanya ikut-ikutan. Apa kata fulan? Apa kata alan? Tidak didasari ilmu. Hanya takut tekanan, hanya takut malu, mengikuti yang sedikit. Padahal kebenaran itu ada pada yang sedikit. Nah. Ucapan Sufyan bin Uyainah tadi, pegang teguhlah kepada kebenaran, dan jangan engkau terperdaya karena sedikitnya orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Az-Zuhud. Yang ketiga, bahwa dalam berdakwah di jalan Allah, pahala yang akan diperoleh dari usahanya untuk berdakwah itu tidak terkait dengan objek dakwah. Perhatikan ya, kawan, tidak terkait dengan objek dakwah. Apakah dia menerima atau menolak dakwah tersebut? Maksudnya dalam dakwah kepada sunnah ini, bagi orang yang berdakwah, dia akan mendapatkan pahala. Baik orang yang dia dakwahi, yang dia ceramahi, mau terima atau tidak, dia tetap mendapatkan pahala. Nah, berbeda dengan dakwah-dakwah tentunya, yang bukan dakwah kepada sunnah Nabi SAW. Bukan dakwah kepada jalan Allah. Inilah pentingnya dan inilah keutamaan dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para pendakwah, dia akan tetap mendapatkan pahala walaupun orang-orang yang dia ceramahi seluruhnya tidak menerima dakwahnya. Dia tetap mendapatkan pahala. Nah, jadi jangan minder. Tetap semangat. Antum ceramahi kawan, karena dakwah itu bukan hanya sekedar duduk di sini. Bukan hanya sekedar di atas mimbar, bukan. Anda ada kawan, bisa diceramahi, dinasehati. Itu bagian dari dakwah. Ketika dia tidak mau menerima, Anda sudah dapat pahala. Apalagi kalau dia menerima. Para nabi dan rasul, dakwah mereka itu sama sekali tidak mengharapkan upah dari manusia. Namun mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin." Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepada kalian atas ajakan-ajakan aku itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Nah, jadi bukan dari yang mendengarkan, mereka nerima terus mereka kasih ganjaran, mereka menolak, mereka tinggalkan, mereka tidak menerima. Nah, bukan dari situ kita penting tak. Tapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sekedar menunjukkan. Nah, maka dia akan mendapatkan pahala. Wallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari. Maka demi Allah, kata Rasul, sungguh Allah melalui perantara dirimu memberikan petunjuk kepada seorang, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Ini harta dunia yang paling baik saat itu. Nah, dan mungkin sampai saat ini. Sehingga kita dalam berdakwah itu tidak dipikirkan yang kita dakwahi. Dari sisi ini ya. Dari sisi semangat kita dan agar kita tetap istiqomah, kita yakin bahwa ketika kita berdakwah, kita sudah mendapatkan pahala. Walaupun yang kita ceramahi, yang kita dakwah, yang kita nasihati tidak menerima. Ar-rabi'ah, yang keempat. Bahwa dakwah itu dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting, dan seterusnya. Dakwah itu dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Apa yang paling penting dari semua yang penting tersebut? Yaitu dakwah kepada tauhid. Inilah yang paling penting. Dakwah kepada tauhid. Sebagaimana hadis yang ma'ruf ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Abdullah bin Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Ini yang pertama. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan menemui ahli kitab. Maka ajaklah. Yang pertama kali. Serulah kepada mereka yang pertama kali. Kepada persaksian syahadat. Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bahwa aku adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Nah, sehingga penting untuk belajar tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Muhammad dan Rasulullah. Ini bukan hanya diucap di lisan saja. Nah. Apalagi setiap subuh ya kan. La ilaha illallah. Lama-lama kencang gitu. Sambil geot kanan, geot kiri. Gak tahu apa maknanya. Mungkin enak sambil olahraga ya. Nah. Bukan cuman itu. Tapi la ilaha illallah ada rukunnya. La ilaha illallah ada syurutnya. Ada syarat-syaratnya. Dan kalimat la ilaha illallah ada pembatal-pembatalnya. Yang harus kita pelajari. Apa rukun-rukunnya? Apa syarat-syaratnya? Apa konsekuensinya? Dan apa pembatal-pembatal dari kalimat la ilaha illallah? Jangan sampai kita gak sadar, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah beratus-ratus kali, ternyata kita di hadapan Allah, kalimat itu gak bermanfaat. Masih doyan ngalap kubur, masih doyan buat sesajen, masih suka menyembelih untuk wali fulan, kuburan wali fulan, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Nah, pelajari. Juga kalimat Muhammad dan Rasulullah. Itu ada konsekuensinya. Nah. Sehingga ini perkara yang paling penting. Yang pertama. Fa'inhum ata'u kalidhalik. Fa'a'limhum anna allaha. Iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa laylatin. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu. Maka ajarkan kepada mereka. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu. Nah, dalam sehari. Baru masalah sholat. Dan seterusnya yang ketiga. Yaitu masalah zakat. Nah. Sehingga dalam dakwah, ya, dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa metode dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan secara bertahap. Ya kalau Anda mempelajari. Nah, beliau di Mekah itu yang pertama kali beliau mendakwahkan tauhid. Nah, mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, bukan ngajak sholat dulu, bukan. Nah, bukan ketok-ketok pintu rumah sahabat, ayo sholat, sholat, sholat. Tauhid dulu. Nah, ya apa sholat kalau di lehernya masih ada jimat, di tangannya masih ada jimat. Hah? Gimana mau sholatnya diterima oleh Allah, masih di dompetnya ada tulisan Arab kebalik. Untuk apa? Kebal katanya. Nah, buat apa dia sholat? Gak sah sholatnya, wallah. Jadi pelajari dulu tauhid. Nah, beritahu sama dia, Anda masuk Islam? Mau masuk Islam? Tinggalkan ini. Ucapkan kalimat syahadat, tinggalkan perkara ini, perkara ini. Ayo sholat. Nah, yang paling pertama, yang paling penting adalah tauhid. Dibersihkan hati para sahabat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ketergantungan mereka kepada makhluk, ketergantungan mereka kepada berhala, dihilangkan dengan tauhid. Yang berikutnya, kelima, bahwa dakwah itu mengajak loyal kepada agama dan bukan loyal kepada para tokoh. Nah, ini termasuk perkara yang penting. Nah, dakwah itu mengajak loyal kepada agama, kepada syariat, kepada sunnah, dan bukan kepada para tokoh. Kenapa? Karena kebenaran akan kekal, sedangkan tokoh akan wafat. Sedangkan kebenaran itu akan kekal, adapun tokoh itu akan wafat. Jadi ajak manusia kepada dakwahnya, bukan diajak kepada paten ngisinya, ya kan? Nah, ayo ngaji situ yuk. Kenapa? Ustadznya sodap. Ustadz tanya balik. Nah, tak mengantuk kalau ngaji. Nah, nggak motan kalau ngisi, ya kan? Ada tegolaknya. Ustadz tanya balik. Kalau ngisinya ada tegolaknya. Bagus undang pelawak sekalian kalau mau ngaji, ketawa aja, tegolak aja. Bagus pelawak sekalian, ya kan? Sulit sekalian diulang, diundang. Nah, susu kedelai maksudnya. Nah, oh, ngaji kok mau ketawa, ngapain? Ya kan? Nah, ustadznya enak, ustadznya ini, ustadznya apa? Bisa tahu isi hati kita. Oh, gimana itu? Nah, tapi ajak, ayo ngaji situ. Kenapa? Yang dia sampaikan Al-Quran wa Sunnah.

Karena kebenaran itu akan terus kekal. Kalau tokoh itu akan wafat, akan mati. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis, Talbis Iblis. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Innal haqqo la yu'rafu birrijal, i'rifil haqq ta'rif ahlahu." Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya kebenaran itu tidak dikenal melalui orang-orangnya, tetapi kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran. Sekali lagi saya ulangi. Sesungguhnya kebenaran itu tidak dikenal melalui orang-orangnya. Jadi ingat. Nah, jangan karena cuman dia pintar cakap, lantas Anda anggap dialah yang paling benar, bisa menjamin Anda masuk ke dalam surga. Jangan. Kita bukan dididik seperti itu. Nah, Ustadz ini paten kali. Kalau ngisi bisa nangis saya. Nah, kalau imami sholat bisa nangis saya. Walaupun gak tahu artinya. Nah, orang-orang diajak untuk senang, untuk loyal, untuk membela sang guru. Bukan karena kebenaran yang disampaikan. Cuman karena mungkin gantengnya kan. Mungkin karena pinter ngomong, pinter orasi, pinter ngajak masa. Kebenaran itu tidak dikenal melalui orang-orangnya. Tetapi, kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran. Duduk. Perhatikan apa yang disampaikan. Perhatikan apa yang disampaikan. Nah, dalil pertama yang keluar dari lisannya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Udah. Tunggu aja tafsirnya kemana. Ya kan? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Tunggu aja tafsirnya kemana. Nah, setelah itu dia ceramah keluar koran-korannya. Pemerintah begini ini kafir, tohut. Nah sudah, antum tahu dia siapa. Antum tahu prinsipnya bagaimana. Dari apa yang disampaikan. Di tempat lain mungkin antum, ini ceritanya mungkin lagi mencari kebenaran. Duduk. Apa yang dia sampaikan? Dia sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Ketika ada pertanyaan terkait penguasa yang zalim, dia nasihatnya sabar. Sabar. Dia sampaikan hujahnya. Dia sampaikan akwal para a'immah. Antum bisa nilai. Oh inilah kebenaran. Nah, antum bisa nilai. Siapa yang di atas kebenaran melalui apa yang dia sampaikan? Al-haq atau kebatilan? Jadi bukan dari orangnya. Nah, lihat kebenaran. Misalnya engkau akan tahu. Ya. Siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran tersebut? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah. Ke jalan Allah. Bukan kepada individu-individu orang. Tokoh-tokoh tertentu. Demikian pula firman Allah, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ. Nah, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru menuju Allah? Jelas lafadznya. Diajak kepada agama Allah. Bukan kepada tokoh-tokoh tertentu. Itu yang kelima. Yang keenam. Bahwa dalam berdakwah itu haruslah mengikuti metode hikmah dan nasihat yang baik. Dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantah

0: mereka dengan cara yang baik pula. Nah, ini metode atau faedah dalam berdakwah. Nah, harus dengan cara yang hikmah. Nah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa, menukil dari Ibnu Jarir, bahwa yang dimaksud dengan hikmah itu apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an was sunnah. Hikmah yang dimaksud kata Al-Hafidz Ibnu Jarir adalah Al-Qur'an was sunnah. Jadi ngaji itu. Kalau ngaji isinya itu. Nah, bukan isinya dari awal sampai akhir sakit perut selesai itu. Selesai ngaji kok sakit perut? Ketawa terus isinya. Nah, subhanallah. Makanya kadang-kadang antum lihat ya, dakwah yang mengajak kepada Allah dengan dakwah yang tidak mengajak kepada Allah, lihat pengaruhnya pada masyarakat. Lihat pengaruhnya kepada orang-orang yang ikut di pengajian. Coba lihat pengaruhnya. Selesai ngaji, sholat gak dia? Yang ikut ngaji itu. Sholat gak dia? Gak sholat. Berarti gak pengaruh apa yang disampaikan oleh penceramah. Bukan qala Allah wa qala Rasul. Metode dakwahnya salah. Nah, masih saja zina di mana-mana, pacaran di mana-mana, ikhtilat di mana-mana, sholat enggak. Ngajinya ikut padahal. Nah, karena seorang yang berdakwah ikhlas dengan metode yang dibenarkan, yang dia sampaikan Al-Quran wa Sunnah, insya Allah akan memberikan pengaruh kepada orang yang mendengarkannya. Sedangkan al-mau'idhah al-hasanah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu maknanya berupa larangan-larangan ya, dan berbagai kejadian yang menimpa manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Mau'idhah hasanah. Jadi agak sedikit naik dia. Sebutkan, masukkan ancaman di situ. Ini loh, antum kalau enggak ngikutin jalan ini, jangan sampai seperti si fulan. Itu, kaum si fulan. Nah, jangan sibuk terus dengan dunia. Ngumpulkan harta. Ini loh, udah ada yang mendahuluimu. Korun, ditenggelamkan. Fir'aun, Haman. Adi beri mau'idhah hasanah. Ada ancaman-ancamannya. Nah, itu tahapan setelah dengan cara hikmah gak mempan. Nah, jangan kemudian menasihati langsung dengan ancaman. Ya. Ini kurang tepat. Nah, orang tua gak sholat langsung main ancaman. Bapak nanti kena siksa nanti. Parah nanti bapak nanti. Kena pengait nanti. Usus bapak keluar nanti di neraka nanti. Langsung dihancam. Gak ada mukaddimah innalhamdalillahnya. Gak ada ajakan pak. Ini sholat pak. Utamaannya masya Allah. Ini loh. Diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ini dulu. Jangan langsung ngegas. Ancaman-ancaman. Lari nanti. Kamu ngaji bagaimana nih? Ini salahkan ustadznya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang ma'ruf, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunsau min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelembutan ya, tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Kelembutan. Dan tidaklah kelembutan itu jika dicabut dari sesuatu melainkan akan membuatnya jelek. Nah, jadi ini di antara metode dakwah, ya harus dengan cara hikmah, dengan cara lembut, ya dengan nasihat yang baik. Sekali waktunya Evan. Nah, subhanallah. Kemudian yang berikutnya, yang berapa ya? Hah? Yang ketujuh. Dan mungkin ini yang terakhir, apa-apa. Yaitu, di antara landasan dalam dakwah, menghindari sikap tasyaddud. Sikap keras tasyaddud. Serta mengutamakan sikap mudah dan lapang selama diperbolehkan oleh syariat. menghindari sikap tasyaddud, sikap keras, sikap kaku, sikap mempersulit. Nah, tetapi utamakan sikap mudah dan lapang selama itu, ingat. Ini koidnya ya, yang perlu ditulis besar di tami, ya kan? Selama diperbolehkan syariat. Tapi bukan berarti berluas-luas, boleh sampai melanggar yang haram. Ini enggak benar. Ya. Karena ada orang bermudah-mudahan, boleh ini tak? Boleh. Boleh seperti tak? Boleh. Nah. Padahal dalil-dalilnya melarang. Ini penting ya. Nah. Orang enggak lihat antum, terkhusus ini santri, punya hafalan 30 juz. Ya kan? Enggak tahu orang. Orang enggak tahu kalau antum punya hafalan 50 hadis misalnya. Tapi yang dilihat pertama apa? Akhlaknya. Nah, yang dilihat akhlaknya, perangainya, sopan santunnya. Nah, betul enggak? Kalau balik ke kampung, ya kan? Jangan kedepankan sikap tasyadud. Keras. Mentang-mentang udah ahlus sunnah paling yakin sudah. Yang lainnya semua menyimpang, sesat. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun walan yushadad din ahadun illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa absyiru." Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seorang mempersulit berlebih-lebihan dalam agama, melainkan dia akan terkalahkan. Agama ini mudah. Enggak sulit agama ini. Ya. Yang mempersulitnya akan terkalahkan. Apa yang ada dari Rasul saja belum kelar kita amalkan, betul? Rasul sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, sudah kita. Belum. Nah. Rasul sederhana makannya. Ada makan, enggak ada puasa. Sudah kita sanggup itu. Nah. Hah? Enggak ada di rumah, ngapain kita? Utang. Ya kan? Cari utangan sana. Nah. Rasul istrinya banyak, sudah kita ikuti. Yang ada saja belum kita ikuti. Rasul jenggotnya panjang, Rasul sallallahu alaihi wasallam celananya di atas mata kaki. Yang ada saja. Ini repot-repot buat acara ini, perayaan itu. Ayo kumpulkan donatur. Nah, mempersulit. Nah. Padahal agama ini agama yang mudah. Dan kita yang mengetahui sunnah, jangan kemudian kita memberat-beratkan kaum muslimin. Karena sudah masuk waktunya. Nah, mungkin di lain waktu ya kita bisa lanjutkan terkait dengan hal ini. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, semoga dari yang disampaikan bisa memberikan sedikit faedah kepada kita semuanya. Ya, kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada para ikhwan atau sebelumnya na'am kepada BKM Masjid As-Saleh yang ada di Siantar ini, kepada pengurus dari masjid ini yang telah mempersilahkan kami menyampaikan sepatah dua patah kata, dan juga kepada para ikhwan yang sudah menyambut kami dan memberikan waktu kepada kami. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita pada hari ini sebagai sebab semakin eratnya ukhuwah di antara kita sama Ahlussunnah wal Jamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار ومن أعمال أهل النار. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang kami cintai dan kami hormati, Allah Azza wa Jal di mahkam tanzilihi dalam satu ayat yang mulia telah berfirman, kata Allah, tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada والعاقبة للمتقين. قال الله عز وجل في الآيات المليانة ترى نجر آخرة يمكن نعمة لأن نجر آخرة تثبت kalau persiapkan dan kalau berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, yang tidak berlaku angkuh dan congkak terhadap kebenaran dan tidak melakukan kerusakan dan kebuni wal'atibatu wal'atibatun dan surga sebagai akibat akibat yang terbaik yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Al-atibat lil-muttaqin. Kalau diperuntukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang bertakwa kepadanya, tak nantiasa mengkhawatirkan azab Allah, murka Allah terhadap dirinya, dan senantiasa menghiasi diri dengan beramal saleh dan menjauhkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah jalla jalaluh telah berfirman dalam satu ayat yang mulia, "Waghfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Satu perintah dari Allah Azza wa Jal yang diarahkan kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dipesan berkutbah bagi seluruh umatnya. Kata Allah, "Waghfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah sayapmu, sayap kerendahan hatimu dan ucapanmu kepada orang-orang yang secara zahir menyambut dan menerima dakwah dan ajakanmu. Demikian pula An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wa inna Allah awha ilayya an tawadau حتى لا يبصر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رسول الله عليه الصلاة والسلام سمع الله سبحانه وتعالى ثم يحرك الإبادات agar kalian janganlah sal agar kal untuk kalian saling merendah hati, untuk kalian saling bertawaduk satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada salah seorang di antara kalian yang bersikap congkak dan angkuh terhadap yang lainnya, dan tidak pula salah seorang di antara kalian yang berlaku zalim, tidak zalim kepada yang lainnya. Al-Ikhwah, kaum muslimin, sidang Jumat yang kami cintai dan kami hormati, Allah subhanahu wa ta'ala melalui beberapa ayat yang kita nukilkan di atas, demikian pula baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dan satu hadis yang mulia di atas tadi, menghasil kepada setiap mu'min agar senantiasa menghiasi diri dengan sifat tawadhu, dengan sikap dan sifat merendah hati lillah jalla jalaluh. Sifat tawadhu itu merupakan sifat mulia yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat tawadhu merupakan akhlak yang terpuji dan perangai yang mulia yang ada pula seorang sentiasa melatih diri untuk tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan dia pun akan mendapatkan ridha manusia. Orang yang di sekitarnya akan mencintainya, di sekitarnya akan menyukainya karena sifat rendahan hati dan tawadhu yang dimilikinya. Ayuhannas ibadallah, perhatikanlah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan di atas tadi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yabghara ahadun ala ahad wa la yabghiya ahadun ala ahad. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku untuk kalian saling bertawadhu satu dengan yang lainnya, untuk kalian saling merendah hati satu dengan yang lainnya, hingga tidak tapi salah seorang di antara kalian untuk bersikap congkak, angkuh dan sombong terhadap yang lainnya, dan demikian pula didapati salah seorang di antara kalian yang bertindak zalim dan lalim kepada saudaranya. Para ulama telah menjelaskan satu kalidah latihah, satu kalidah yang begitu indahnya. Ketika mengatakan Nabi alaihissalatu wassalam dan hadis yang mulia ini mengumpulkan dua perkara ini, menyebutkan perkara al-fakhr dan al-bahu, mengumpulkan perkara kesombongan dan kezaliman, dan mengapa pula Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang mulia ini menyebutkan, mendahulukan penyebutan al-fakhr sebelum al-bahu. Dan demikian itu al-Nas ibadallah, sebabkan karena apabila seseorang berlaku sombong, apabila seorang berlaku congkak dan angkuh di hadapan manusia, maka itu akan membuahkan sifat yang buruk. Maka sifat tersebut akan menggiringnya kepada perbuatan zalim, kepada perbuatan permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Oleh karena itulah, maka Nabi alaihissalatu wassalam menghasilkan kita, memerintahkan kita untuk kita saling merendah diri atau merendah hati satu dengan yang lainnya. Karena barang siapa yang senantiasa merasa dirinya itu bersifat tawadhu, merendah hati karena Allah,
2: maka dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan terlindungi dari sifat sifat buruk ini, yaitu sifat angkuh dan congkak yang kemudian melahirkan perbuatan kezaliman dan permusuhan. Ayuhan nas, ibadallah, sesungguhnya hakikat dari akhlak yang mulia dan perangai yang terpuji ini, yaitu tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya untuk seorang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk Allah Jalla Jalaluh. Dan agar seorang hamba merendahkan hatinya di hadapan manusia, seorang yang tawadhu, dia tidak akan pernah merasa memiliki dosa. Tidak akan pernah merasa menganggap diri memiliki kebaikan terhadap orang lain. Dan ia pun tidak akan pernah merasa memiliki kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Sebagaimana pula ia tidak akan pernah menyangka dan merasa bahwa dirinya memiliki hak terhadap orang lain. Bahkan seorang yang mutawadhu haqqan lillahi jalla wa'ala, seorang yang bertawadhu merendahkan hatinya karena Allah azza wa jalla berhadapan sesamanya, adalah seorang yang merasa orang lain memiliki dosa terhadap dirinya, orang lain memiliki hak terhadap dirinya. Oleh karena itu ia pun akan merendahkan hatinya di hadapan saudara-saudaranya. Ia pun akan terhindar dari sifat keangkuhan, kecongkakan, dan kesombongan. Ia akan menggiring kepada kehancuran dan permusuhan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, atawadhu an takhruja min manzilik wa la talqa al-musliman illa ra'aita lahu 'alayka fadlan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tawadhu itu adalah engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah engkau bersua berjumpa dengan seorang muslim kecuali engkau memandang dia memiliki keutamaan atas dirimu, dia memiliki kebaikan dan jasa terhadap dirimu. Itulah hakikat seorang yang bertawadhu lillahi jalla wa ala. Ibadallah, ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, indah sifat yang mulia ini, atawadhu lillahi jalla wa ala. Dengan sifat tawadhu, seorang akan terhindar dari sikap sombong. Dengan tawadhu, seorang akan merasakan kelapangan hati dan jiwa. Dengan tawadhu, seorang akan mampu memberikan isar, akan menebar isar, mendahulukan orang lain dari perkara-perkara dunia, mendahulukan orang lain, saudara daripada dirinya. Demikian pula dengan sifat tawadhu, akan menghindarkan seorang dari sifat keras hati, sifat ananiyah, sifat keanak-anakan, anak yang melakukannya, anak yang telah mengucapkannya, anak yang telah berbuat, keanak-anakan. Itu sebut para ulama dengan al-ananiyah. Seorang yang tawadhu akan terhindar dari sifat egoisme dan bangga diri. Kepada Allah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama telah membagi sifat tawadhu itu kepada dua macam. Satu macam yang terpuji dan macam yang lainnya yang tercela. Macam yang terpuji adalah seorang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit pun tidak menginginkan ketinggian, menginginkan lebih tinggi derajatnya daripada saudaranya, menginginkan kesombongan, keangkuhan terhadap saudaranya, dan menjauhkan sifat kezaliman dan permusuhan. Ini sifat tawadhu yang terpuji. Demikian pula macam yang kedua dari sifat tawadhu, apa sifat tawadhu yang tercela? Apa itu sifat tawadhu yang tercela? Dijelaskan para ulama, sifat tawadhu yang telah ayuhan nas adalah seorang yang merendahkan dirinya. Adalah seorang yang menghinakan dirinya. Seorang yang membungkam lisannya untuk menyatakan kebenaran. Menghinakan dirinya untuk satu kemaslahatan duniawi. Merendahkan dirinya untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Kepentingan jiwa dan kepentingan dirinya. Penuh cahayat. Penuh keinginan dan kepentingan. Dia rela merendahkan dirinya. Dia rela menghinakan dirinya di hadapan dunia. Maka inilah sifat tawadhu yang tercela. A'udzu billah. Ayuhan nas, dengan sifat tawadhu kita akan mensucikan jiwa seorang. Dengan sifat tawadhu akan tercipta yang namanya persaudaraan. Akan tercipta yang namanya saling cinta, kasih dan persatuan. Dan kemudian dengan tawadhu akan terjadi yang namanya kesamarataan di antara hamba-hamba Allah. Dan akan mengikat. Dia akan berpaling pun mengikat. Dia akan mengikat seorang hamba yang beriman dengan hamba beriman yang lainnya. Demikian juga dengan tawadhu akan menghilangkan sifat hasad dan menjangkiti hati-hati manusia. Dengan sifat tawadhu akan menghilangkan kebencian, kemurkaan di hati-hati manusia. Dan daripada itu dengan sifat tawadhu saya akan dapatkan ridha Allah Jalla Jalaluh. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kepada seorang hamba melalui sikap maaf yang diberikannya. Sekali Allah tambahkan ketinggian derajat bagi orang tersebut. Sekali Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan kewibawaan pada diri orang tersebut di hati-hati manusia. Dia mampu untuk membalasnya. Dia mampu untuk melakukan hal yang setimpal, namun dia dahulukan sifat maaf. Maka dengan sifat tersebut Allah tambahkan besarnya orang tersebut tingginya dan besarnya kewibawaan orang tersebut di hati-hati manusia. Berikan doa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam kutipan hadis, "Ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidak ada seorang hamba yang bertawadhu merendahkan hatinya kepada Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya. Allah azza wa jalla akan meninggikan manzilahnya. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإيمان وبسجن أرآرا من التواضع كما الله سبحانه وتعالى نجد على صلاة والسلام يمرق السيد طواب آدم ومنتم من آدم ومكبنيني نبينا مرفقا مخلوق طيب سنتي الله سبحانه وتعالى Nabuna merupakan seorang memiliki kedudukan dan derajat yang begitu tingginya di Allah Subhanahu wa taala. Nabuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang memiliki sahibul wasilah. Seorang yang memiliki kedudukan yang tertinggi di dalam surga. Dan tidak seorang pun yang mampu melampauinya. Kesamaan dengan ketinggian, kemuliaan yang begitu besar yang dimiliki oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertawadu menghiasi dirinya dengan sifat tawadu lillahi jalla jalaluh kepada manusia dan para sahabatnya ketika itu. Mari dengarkan satu hadis yang dinukilkan oleh sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Mengisahkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menampilkan sifat tawadu lillahi jalla wa ala. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, maka Nabi alaihi salatu wasallam yanqur al-tirab wa al-khandaq hatta aghbara batnahu. Kata sahabat Nabi Azib Al-Bara bin Azib rahimahullah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengangkat batu, mengangkat tanah pada yang khandaq, dengan khandaq saham hingga batu tersebut ataupun tanah tersebut mengotori perut beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan kadang dia memiliki kedudukan ketika itu sebagai khalifah penguasa kaum muslimin, namun tidak sangkan dan enggan menampakkan dan menampilkan dan mencintuhkan tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah, bahwa ada seorang lelaki jaa ila Nabi alaihi salatu wassalam, yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam seraya mengatakan ya khairal bariyah. Dia menyuruh Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan panggilan terbaik, ya khairal bariyah, wahai manusia yang terbaik, wahai manusia yang diciptakan yang terbaik di muka bumi ini, khairal bariyah. Mendengar panggilan tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam menimpali ucapan itu dengan mengatakan zaka Ibrahim alaihi salam. Sungguh ucapan itu bukan itu sebagai khairal bariyah, manusia terbaik, itu hanyalah pantas diberikan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lihatlah bagaimana sebab tawadu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merendahkan manzilahnya, dia merendahkan kedudukannya. Kedudukannya memang dia berhak untuk mendapatkannya. Itulah hakikat seorang bertawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah Khalilur Rahman, Habibur Rahman, bahkan kata para ulama Nabi kita alaihi salatu wassalam lebih afdal daripada Ibrahim alaihi salam. Berkata dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah, aku adalah pemimpin anak Adam pada yawm al-qiyamah. Al-Nas ibadallah, antara makna tawadu adalah itu seorang merendahkan hatinya di hadapan kebenaran. التواضع للحق. فرق بأنترى معنى تواضع yaitu seorang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk menerima kebenaran, meninggalkan sikap-sikap mengkritisi kebenaran tersebut dalam rangka untuk menolak kebenaran itu. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah pernah ditanya tentang sikap tawadhu. Kata beliau, tawadhu itu adalah yaqdau lil haqq wa yanqad lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu wa yasmi'ahu min sabiyyin qabilahu wa yasmi'ahu min ajhalin nas qabilahu. Kata Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, tawadhu itu adalah untuk engkau tunduk di hadapan kebenaran, engkau menerima kebenaran tersebut dari siapapun yang mengucapkan kebenaran itu, meskipun yang mengucapkannya seorang anak kecil, engkau menerimanya. Meskipun kebenaran tersebut diucapkan oleh seorang yang paling buruk sekalipun, engkau pun menerimanya, bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, la tasihhu laka darajatu tawadhu hatta taqbal al-haqq mimman tuhib wa mimman tubghid. Taqbaluhu min aduhik kama taqbaluhu min waliyik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah benar engkau mendapatkan derajat sebagai seorang yang telah bertawadhu kepada Allah sampai engkau menerima kebenaran tersebut dari orang engkau cintai, demikian pula dari orang engkau benci. Engkau terima kebenaran tersebut dari musuhmu sebagaimana engkau terima kebenaran itu dari temanmu. Sehingga wajib bagi kita ayuhan nas untuk kita tawadhu, merapatkan diri, bersikap tawadhu, rendah hati di hadapan kebenaran, karena kebenaran itu merupakan perkara yang sangat dibutuhkan manusia di dalam kehidupan dunia ini. Sampai Nabi alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ihdini yutakhdini fatuhu minal haqqi bi'idnik, ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku untuk mendapatkan kebenaran dari perkara yang diperselisihkan dengan izinmu. Oleh karena itu, masa muslimin, hendaknya kita berhati-hati dari menolak kebenaran. Sehingga sampai kebenaran tersebut kepada kita, menolak kebenaran sama saja maknanya ada congkak dan sombong di hadapan kebenaran tersebut. Nabi SAW bersabda, al-kibr ghamtud al-kibr batar al-haq wa ghamtud nas. Kesombongan, hakikat kesombongan itu adalah seorang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Demikian pula sifat angkuh, sombong, enggan untuk menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya, untuk menerima kebenaran yang dinasihatkan kepadanya, maka sesungguhnya itu merupakan satu kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kesombongan terhadap Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Wa man takabbara min al-intiyab al-haq walau ja'ahu ala siyadi saghirin au man yubghidhu au yu'adih fa innama takabbara ala Allah." Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka barang siapa yang angkuh, sombong dan congkak untuk tunduk di atas kebenaran, menerima kebenaran tersebut, dia mengakuinya, dia membenarkannya, dan nafsu. Namun karena kepentingan kebenaran dunia, dia pun mengindahkan kebenaran tersebut dan menolaknya. Maka seperti ini kata Imam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang yang angkuh dan sombong untuk tunduk di atas terhadap kebenaran, meskipun kebenaran itu datang dari anak kecil sekalipun, atau datang dari seorang yang dibencinya, atau seorang yang dimusuhinya, sesungguhnya hakikatnya adalah sombong Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah huwal haq, كلامه حق ودينه حق وصفاته والمهر ولا لكن ليه رحمه لم ينجدك انت من راسانية فسنجوه الله سبحانه وتعالى بل الحق ثمن الله بل الحق أجمال مدرسة بنارا dan kemudian itu merupakan sifat Allah dan itu datang dari Allah dan untuk Allah Jalla wa Ala sehingga faidaratahu al-abdu yatakattara an qabulihi sehingga barang siapa yang menolak kebenaran tersebut dan angkuh sebab congkak di hadapannya hakikatnya sesungguhnya dia telah membantah Allah Azza wa Jalla dan sombong Allah Jalla wa'ala. Ayuh nas ibadah Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiq. Memberikan kepada kita sifat mulia ini. Bertawadu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan hati-hati kita. Di tengah-tengah semua kita. Bertawadu karena Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan sifat congkak dan sombong yang akan menggiring kepada hancuran dan kebinasaan. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أهل الإخوة والأمهات حفظكم الله جميعا وجي شكر على الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan taufik dan At-taisir, kemudahan kepada kita semua sehingga dengan taufik dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla tersebut kita dapat berkumpul di siang hari, di sore hari menjelang malam di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Taala. Pada satu markis dari marakis Ahli Sunnah wal Jamaah untuk saling berziarah, saling berta'aruf, saling berukhuwah lillah, fillah, wa billah. Inilah sebuah kenikmatan yang begitu besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah azza wa jalla. Pertemuan, perkumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berbeda dengan pertemuan dan perkumpulan ahli dunia. Kita bila bertemu, berkumpul, kita senantiasa mengingatkan satu dengan yang lainnya dengan perkara-perkara yang akan menambahkan keimanan kita biiznillahi ta'ala. Dengan berwasiat, saling tawasi di antara kita dengan perkara-perkara yang akan lebih mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal, lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh itu merupakan perkumpulan dan pertemuan yang terbaik, yang semoga dipenuhi dengan barakah dan rahmah dari Allah Azza wa Jal. Ayol ikhwah, sangat gembira dan senang rasanya bisa bertatap muka dengan para ikhwanuna di tempat yang berbarokah ini bismillah ta'ala, bertemu dengan para ikhwan, dengan para aba ayah-ayah kami, dengan para asatidah, teman-teman sejawat, teman-teman yang dulu sama-sama belajar di tempat-tempat kita belajar. Sungguh ini merupakan pertemuan yang spesial bagi kita, yang kita wajib untuk bersyukur dari kemudahan dan taufik yang besar seperti ini. Ahli al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Nabi ala salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih dari hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aynal mutahabbin atau aynal mutahabbuna fiyya, menyeru Allah subhanahu wa ta'ala, menyeru dan memanggil orang-orang yang saling cinta mencintakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya untuk memberikan kecintaannya kepada mereka-mereka yang saling bermajlis, saling berziarah, saling berkumpul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya ikhwah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kiranya kita digolongkan oleh Allah azza wa jal termasuk orang-orang yang diberi kemudahan dan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan bersama bahwa tema kajian kita sore hari ini mengangkat satu pembahasan yang kiranya semoga bermanfaat untuk kita saling mengingat dan bermuzakarah tentangnya, yaitu satu tema yang bertajuk antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Ayo ikhwah, pembahasan ini dengan waktu yang singkat kita akan sama-sama mengenal dan saling mengingatkan tentang bagaimana dan apa sesungguhnya hati yang sehat tersebut, dan bagaimana serta apa sesungguhnya hati yang sakit itu. Allah Azza wa Jal dalam satu ayat yang mulia telah berfirman, kata Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Kata Allah, sungguhnya setiap manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia gunakan, pendengarannya, penglihatannya, dan betikan hatinya. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Apabila yang menggunakannya kepada perkara-perkara kebaikan, maka ia pun akan bagaimana dan apa sesungguhnya hati yang sehat tersebut, dan bagaimana serta apa sungguhnya hati yang sakit itu. Allah Azza wa Jal dalam satu ayat yang mulia telah berfirman, Kata Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, sungguhnya setiap manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia gunakan, pendengarannya, penglihatannya, dan betikan hatinya. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Apabila yang menggunakannya kepada perkara-perkara kebaikan, maka ia pun akan menuai pahala. Dan bila sebaliknya, pendengaran mata dan hati digunakan pada hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jal, maka ia pun akan mendapatkan iqab, dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, ketika hati

pada anggota tubuh, ia seakan seperti raja yang memiliki kekuasaan tunggal pada bala tentaranya, yang semua perintah dan urusan itu kembali kepada titah dari hati tersebut atau dari sang raja. Dia akan menggunakan bala tentaranya kepada perkara-perkara yang ia inginkan. Semuanya di bawah kehendak dan kekuasaannya. Baik dan buruknya tentara tersebut di bawah pengaturan dari sang raja. Itulah ibaratnya hati pada jasad, pada manusia. Sebagaimana Allah, sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wassalam tabaka dalam hadisnya, kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwa pada jasad manusia terdapat padanya sekerat daging, yang apabila sekerat daging itu baik, maka akan baik pula seluruh anggota tubuhnya, ucapannya, perbuatannya, penglihatannya, pola tingkahnya, semua akan baik. Dan apabila rusak sekerat daging itu, maka rusak pula seluruh jasadnya. Sekerat daging itu adalah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-qalb, itu hati. Sehingga anggota tubuh kita, wal ikhwah, sejatinya dimiliki oleh hati tersebut. Anggota tubuh ini sekedar menjadi pelaksana dari setiap apa yang diperintah oleh hati kita. Semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, semua yang kita ucapkan, dan semua yang kita lihat, pada hakikatnya itu merupakan perintah hati. Pada hakikatnya itu merupakan perintah hati. Bila hati menggerakkannya untuk berbuat, maka dia akan berbuat. Bila hati menggerakkannya untuk melihat, maka dia akan melihat. Bila hati menggerakkannya untuk berbicara, maka ia pun akan berkata. Sehingga yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini adalah hati itu sendiri. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kullu ra'in mas'ulun amma an ra'iyatihi. Karena sungguhnya setiap pemimpin itu akan ada hari pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia pimpin. Bila dari mukaddimah ini, ayol ikhwah, kita telah memahami peran penting, kita lebih menyadari dan mengetahui betapa besarnya peran dari hati itu, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk benar-benar memberikan perhatian yang besar, meluruskan hati kita, melihat ke dalam dan sering berintrospeksi diri, merenungi, bercermin pada hati kita masing-masing. Apakah hati kita yang saat ini berada di kedua sisi kita adalah hati yang sehat ataukah batan hati yang sakit? Maka dari sini, para ulama pun membagi hati itu kepada tiga macam pembahagian. Sebagaimana kita ketahui bersama, yang pembagian itu berangkat dari kondisi hati. Terkadang hati bisa hidup dan bisa mati. Maka muncullah tiga pembagian tersebut.
Dan bagian itu, ayol ikhwah, yang pertama, hati yang sehat atau hati yang selamat. Yang kedua, hati yang mati, na'udzubillah. Dan yang ketiga, hati yang sakit, kita pun berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Hati yang sehat, ayol ikhwah, dijelaskan para ulama, adalah hati yang selamat, yang tidaklah seorang membawa hati itu pada yaumul qiyamah kecuali dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Hati yang selamat inilah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk memilikinya, untuk kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala setelah kematian kita dengan membawa hati yang selamat itu. Kata Allah azza wa jal dalam satu ayat yang mulia, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.

yang dimiliki tidak akan sedikit pun dapat memberikan manfaat apapun pada hari itu. Kecuali orang-orang yang datang bertemu Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa maksudnya? Selamat dari kekufuran, selamat dari kenifakan, dan selamat dari kerendahan dan kehinaan. Itulah hati yang selamat. Hati yang telah selamat dari berbagai bentuk syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangan Allah. Hati yang telah selamat dari setiap sambaran syubhat yang dapat memalingkannya dari kebenaran dan melihat kebenaran tersebut. Hati yang selamat yang menjadikan pemiliknya akan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang akan menjadikan pemiliknya hanya akan berhukum dengan hukum Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hati yang seperti inilah ayyuhal ikhwah, hati yang dapat memurnikan ibadahnya, ubudiyahnya kepada Allah jalla jalaluh, iradahnya, mahabbahnya, tawakalnya, dan selainnya. Itu hanya diperuntukkannya secara murni kepada Allah Jalla wa'ala. Hati yang demikian, ayol ikhwah, hati yang selamat itu, apabila dia mencinta, maka ia mencinta karena Allah. Apabila ia murka, maka ia pun marah dan murka karena Allah. Apabila dia memberi, maka ia pun memberi karena Allah. Dan apabila ia menahan dari sesuatu, maka ia pun menahan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemaparan para ulama tentang hati yang selamat atau hati yang sehat. Adapun yang dimaksud dengan hati yang mati, na'udzubillah, adalah tentu lawanan dari hati yang selamat tersebut. Hati yang mati adalah hati yang tidak lagi mengenal siapa Rabb-nya. Hati yang mati adalah hati yang akan mengabaikan setiap perintah dari Allah, mengabaikan setiap apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Azza wa Jal. Hati yang terus tenggelam berjalan di atas syahwatnya, di atas kelezatan dan kenikmatan hawa nafsunya, meskipun terdapat pada perkara yang dilakukannya tersebut kemurkaan Rabb-nya dan kemarahan dari Allah Azza wa Jal. Pemilik hati yang mati seperti ini, ayol ikhwah, ia tidak akan mau peduli lagi. Bila ia telah berhasil dan merasakan kenikmatan dengan syahwatnya, dia tidak mau peduli apakah itu akan mengundang ridha Rabb atau pendapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi penyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi lawanan hati yang hidup tadi, hati yang selamat tadi. Bila dia mencinta, dia mencinta karena hawa nafsu. Bila dia murka, dia pun murka karena hawa nafsu. Bila ia memberi, maka ia pun memberi juga karena hawa nafsu. Bila ia menahan sesuatu, maka ia pun menahannya dengan hawa nafsu. Maka hawa nafsu sesuatu yang paling dikedepankannya dalam kehidupannya. Dan sesuatu yang paling dia cintai daripada ridha

0: Ya. Orang yang demikian kondisi hatinya, maka hawa nafsu itu akan menjadi imamnya. Syahwat akan menjadi penuntunnya. Kejahilan yang akan mengarahkannya. Kelalaian akan menjadi tunggangannya. Mendapatkan gemilangnya harta selalu menjadi buah pikirannya. Hati yang seperti ini, bila ia diingatkan untuk kembali kepada Allah, kembali kepada darul akhirah, maka program itu pun sedikit pun tidak disambut dan ditoleh. Syaitan lebih disukai untuk dia ikuti. Dunia menjadi timbangannya. Dia marah karena dunia dan dia pun mencinta karena dunia. Sungguh hawa nafsu telah membuat tuli dan membuat buta matanya. Maka kata para ulama, bila kita mendapati orang yang seperti ini, berteman dengan orang yang mati hatinya itu akan menjadi racun bagi kita. Bergaul dengannya itu akan menjadi sebab sakitnya diri kita. Dan terus bersamanya akan menggiring kita kepada kehancuran bersamanya. Itu hati yang mati, na'udzubillah. Adapun hati yang sakit. Pembagian yang ketiga, dari pembagian hati. Hati yang sakit, kata para ulama, adalah hati yang memiliki dua sisi pada dirinya. Terkadang dia hidup, terkadang dia sakit. Kondisi dia hidup dan sakit, dia sehat dan sakit, tergantung apa yang mendominasi pada hati tersebut. Bila hatinya sedang sehat, maka akan didapati rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Akan menguat dan bertambah keimanan pada dirinya. Akan didapati keikhlasan, tawakal dan bersandar kepada Allah pada hati itu. Yang itu semua merupakan perkara-perkara yang menyebabkan hidupnya hati tersebut. Cinta kepada Allah, keimanan, keikhlasan untuk Allah, bertawakal kepada-Nya, dan perkara-perkara yang lainnya itu menjadi sebab hidupnya hati tersebut. Di sisi yang lain, juga terdapat pada hati itu kecintaan terhadap syahwat. Mengedepankan syahwatnya, memiliki semangat untuk mewujudkan syahwat dan keinginan tersebut. Juga terdapat padanya hasad, terdapat padanya kesombongan, sifat ujub, dan ini semua merupakan sebab kehancuran dan kebinasaan orang yang memiliki hati yang sakit tersebut. Sehingga ayol ikhwah, seorang yang memiliki hati yang sakit, dia akan mendapatkan dua seruan pada hatinya. Satu penyuru, penyuru yang mengajaknya kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, dan kembali kepada darul akhirah. Dan terdapat pula pada diri dan hatinya seruan yang lain. Itu seruan untuk tenggelam kepada kenikmatan dunia. Maka hati itu akan menjadi sehat ataupun sakit tergantung seruan yang mana yang dia sambut. Tergantung pintu yang mana yang lebih dekat kepada hati itu. Bila ia dekat dan condong kepada penyuruh kebaikan, maka hati itu akan menjadi hati sehat. Namun bila sebaliknya, bila hati itu lebih dekat dan condong kepada seruan syahwat dan dunia, maka hati itu pun jadi hati yang sakit. Ayuhal ikhwah, sampai di sini kita telah mendengarkan dan mengetahui tiga pembagian hati dan sekelumit penjelasan para ulama tentang tiga pembagian hati tersebut. Selanjutnya, ayuhal ikhwah, mari kita mengenal bersama pula apa tanda-tanda dari hati yang sakit. Kata para ulama, seorang itu bisa saja memiliki hati yang sakit, atau bahkan sakitnya sudah sakit yang kronis dan parah pada dirinya, namun dia tidak menyadarinya. Namun dia tidak mengetahui dan menyadari bahwa hatinya saat ini sedang sakit. Bahkan bisa jadi hati yang dimilikinya saat itu adalah hati yang sudah mati. Dan yang lebih parah, pemiliknya tidak tahu kalau hati itu telah mati. Maka kata para ulama, di antara tanda hati yang sakit atau bahkan hati yang mati, na'udzubillah, adalah dia tidak merasakan pada hatinya luka, rasa sakit pada hati itu ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bermaksiat kepada Allah dengan lisannya, dengan tangannya, dengan matanya, melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, maka sedikit pun dia tidak merasakan sakitnya hati tersebut karena kemaksiatan yang dilakukannya. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ya. Atau bahkan dia sangat lebih menikmati kemaksiatan dan keharaman yang dilakukannya tersebut. Ini di antara tandanya. Kalau orang ya, kemaksiatan yang dilakukan tersebut tidak membuat tidak merasa sakit pada hati. Karena kemaksiatan yang dilakukan ayat ikhwah itu akan memberikan goresan-goresan yang akan menyakitkan. Kalau orang yang masih hidup hatinya, masih sehat hatinya, dia akan merasakan sakitnya goresan tersebut yang ditorehkan oleh kemaksiatan dan dosa yang dilakukannya. Kalau itu semua tidak dirasakan, berarti hatinya sedang sakit atau bahkan telah mati, na'udzubillah. Demikian pula di antara tanda hati yang sakit atau bahkan hati yang mati adalah kejahilannya terhadap kebenaran itu tidak membuat dia sakit. Tidak membuat dia sakit. Ya. Sungguhnya dia jahil. Sungguhnya dia tidak mengerti terhadap kebenaran. Sedikit pun tidak ada rasa besar pada hatinya terhadap kejahilan yang dirasakannya atau kejahilan yang ada pada dirinya. Seakan-akan tidak terjadi apapun dalam keadaan dia jahil dari kebenaran tersebut. Orang yang demikian ini, ayol ikhwah, itu pertanda hatinya sedang sakit atau bahkan sudah mati, iyalan billah. Seperti apa disebutkan di atas tadi, bahwa hati itu apabila hati tersebut adalah hati yang hidup, maka hati itu akan merasa sakit dari setiap keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan yang dilakukan. Kejahilan. terhadap kebenaran itu pun akan menyakitkan hati tersebut. Bila orang memiliki hati yang masih hidup, dia akan merasakan itu semua. Ya. Dia akan merasakan betapa beratnya, betapa buruknya kalau dia tidak mengerti terhadap suatu kebenaran dan memiliki ilmu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dia jahil terhadap bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dari perkara ibadah. Dia jahil terhadap keyakinan-keyakinan dan akidah yang harus diyakini. Kalau orang yang masih hidup hatinya, dia akan gusar. Ya. Dari itu semua, dia akan berusaha untuk mencari kebenaran tersebut. Dia sadar diri bahwa ia sedang jahil. Tapi kalau kemudian orang tersebut, ya, tidak mau peduli, nah, tidak merasakan perasaan yang seperti ini, maka itulah tanda-tanda hati yang sakit ataupun hati yang mati. Na'udzubillah. Seorang bisa saja dia merasakan sakit pada hatinya. Tetapi ketika dia merasakan pahitnya obat untuk mengobati rasa sakit tersebut, dia tinggalkan obat itu. Dan dia lebih memilih untuk tetap merasakan sakitnya hati daripada meminum obat penawar yang akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Demikian pula ayat ikhwah, di antara tanda-tanda penyakit hati adalah dia akan berpaling dari asupan-asupan yang bermanfaat, berpaling darinya kepada asupan-asupan ataupun makanan-makanan hati yang memudaratkannya. Dia akan berpaling dari obat yang bermanfaat kepada obat yang akan justru akan memudaratkan, berbeda dengan hati yang sehat. Dia akan lebih mendahulukan sesuatu yang bermanfaat yang akan menyembuhkannya daripada melakukan perkara yang bermudarat dan akan menyakitkannya. Dan sebaik-baik ayat ikhwah, kata para ulama, asupan dan makanan untuk hati itu adalah asupan keimanan. Dan sebaik-baik obat dan penawar untuk sakitnya hati adalah Al-Quran. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa melakukan amal saleh, berbolak-balik dari satu amal saleh kepada amal saleh yang lainnya, yang dengannya akan menambah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan hendaknya pula kita senantiasa membasahi lisan kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran tersebut, dan beramal dengannya. Inilah ayol ikhwah, tanda-tanda dari hati yang sakit tersebut. Demikian pula para ulama pun menyebutkan tanda-tanda hati yang sehat. Di antara tanda-tanda seorang yang memiliki hati yang sehat adalah orang tersebut tidak pernah memiliki cita-cita keinginan dan harapan tinggal selama-lamanya di dunia. Dia akan terus berharap untuk segera kembali kepada penciptanya. Kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan meninggalkan dunia yang fana ini. Dia tinggal di dunia. Ibarat seperti seorang asing. Yang datang ke sebuah negeri. Yang dia tidak akan pernah memiliki keinginan untuk tinggal selama-lamanya di tempat itu. Sesuai hajatnya dia akan segera meninggalkan tempat tersebut. Sebagaimana pesan Nabi alaihissalatu wassalam kepada sahabat Ibu Mulia Abdullah bin Umar. Nabi alaihissalatu wassalam kepadanya, kun fid dunya ka'annaka abir sabil, ka'annaka gharibun atau abir sabil. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam berpesan dan berwasiat kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing. Seperti seorang pendatang. Yang tidak sama sekali akan menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggalnya untuk selama-lamanya. Bila selesai hajat dan kebutuhannya pada tempat itu, dengan segera dia akan meninggalkannya. Jadilah kamu seperti itu di dunia ini. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Atau jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang melintas. Melintasi satu jalan. Ya. Penyeberang jalan saja. Ya. Tidak kemudian menjadikan jalan itu sebagai tempat tinggal untuk selama-lamanya. Ini hati yang sehat. Hati yang senantiasa bersiap-siap untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang rindu kembali kepada pemiliknya. Adapun hati yang sakit ayol ikhwah, maka dunia lebih didahulukan daripada akhiratnya. Dunia akan menjadi tempat yang akan dia berharap untuk tinggal selama-lamanya di dunia tersebut. Hingga menjadilah dia penduduk dunia yang sejatinya. Demikian pula ayol ikhwah. Di antara ciri dan tanda hati yang seperti itu adalah hati itu akan senantiasa mengingatkan pemiliknya. Seakan-akan hati itu memukul pemiliknya untuk senantiasa tersadarkan dan terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Untuk kembali kepada pemiliknya, kembali kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga hati itu membuatnya senantiasa tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung kepada Allah. Sesuatu yang lebih dia cintai daripada selainnya. Tidak ada lagi bagi hati itu sesuatu yang dia cinta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang dia ingat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa rindu untuk berkhidmat kepada Allah azza wa jal. Ini adalah ciri dan tanda hati yang sehat ayol ikhwah. Naam. Oleh karena itu bila dia bermaksiat kepada Allah, maka dia akan merasakan kegusaran pada hatinya. Gundah gulana, tidak tenang. Orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, melakukan dosa, baik itu terang-terangan, tidak pun manusia ataupun sembunyi-sembunyi dengan dirinya. Bila ia masih memiliki perasaan ini, gundah gulana dan galau setelah dia bermaksiat, maka itu di antara ciri dan tanda hatinya adalah hati yang hidup. Di antara tanda dan ciri hatinya adalah hati yang sehat. Hati itu akan terus memberikan sinyal, ini berbahaya, ini sesuatu yang akan membinasakan. Segera kembali kepada Rabbmu. Segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa mengingatkan pemiliknya untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Demikian pula ayuhal ikhwah, di antara tanda dan ciri hati yang sehat adalah apabila ia terlewatkan untuk melakukan satu wirid yang biasa dia lakukan. Ya, wirid itu kebiasaan membaca Al-Quran, berzikir, ya, terus dia membaca Al-Quran pada pagi hari misalkan, ba'dal fajr atau sebelum fajr, dan tiasa lisannya basah berzikir kepada Allah. Nah, ini menjadi kebiasaan wiridnya. Demikian pula dari ketaatan-ketaatan yang ada. Apabila dia terluputkan dari kebiasaan baik tersebut, dia akan merasakan sesuatu yang sakit pada hatinya. Dia akan merasakan apa? Sesuatu yang sakit pada hatinya. Dan itu lebih sakit pada dirinya daripada sakitnya seorang yang terluputkan dari satu harta yang hendak digapainya, yang ingin didapatkannya. Naam. Sehingga bila seorang memiliki hati yang demikian, ya, itu berarti pertanda hatinya adalah hati yang sehat. Demikian pula ayat ikhwah, di antara ciri dan tanda hati yang sehat itu adalah pemiliknya di dunia ini hanya memiliki satu harapan dan keinginan saja. Yaitu apa? Mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan hikmah penciptaannya di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Itu saja yang menjadi harapannya. Untuk mewujudkan pengibadahan yang sesungguhnya kepada Allah, menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang sesungguhnya, sehingga hatinya senantiasa terkait dan tergantung dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, bukan berarti maknanya duduk di masjid terus, ya, tidak berusaha mencari rezeki dan yang lainnya, tidak. Tetap dia melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan memberikan apa yang menjadi haknya. Nah, ayol ikhwah, kata para ulama, dunia itu pada zatnya bukan sesuatu yang tercela. Uang, harta yang kita miliki, sesuatu sesungguhnya bukan sesuatu yang tercela. Tapi yang tercela itu adalah bagaimana seorang salah menggunakan harta itu. Nah, ketika harta tersebut dijadikan sebagai wasilah untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka disinilah perkara yang tercela. Ya. Karena itu dunia itu pada hakikatnya, secara zatnya, dia bukan sesuatu yang tercela, tapi bagaimana orang menggunakannya, itu yang dapat menjadi penilaian dia akan tercela ataupun terpuji. Mengapa demikian ya ayuhal ikhwah? Karena di antara bentuk ibadah yang dicintai bahkan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dilakukan dengan harta. Seperti berinfak, ya, dengan harta. Seperti ibadah, menunaikan ibadah haji ataupun umrah memerlukan harta dan seterusnya. Nah, Demikian pula ayat ikhwah. Di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah apabila ia melaksanakan sholat. Baik itu sholat fardu ataupun sholat nawafil atau sholat sunnah. Nah, maka ia akan mendapatkan ketenangan. Mendapatkan kesejukan pada hatinya. Hilang dari dirinya segala bentuk kegundah gulanaan. Hilang pada dirinya kegalauan dunia. Ia akan mendapatkan kenikmatan, ketenangan, rahah, kenikmatan, kelezatan, kesejukan mata dan hati, kebahagiaan jiwa di dalam salat tersebut. Naam. Tinggal kita kembali bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah makna ini sudah kita dapatkan? Apakah makna ini sudah kita rasakan pada setiap salat kita? Ataukah ternyata sebaliknya, tidak ada bedanya kita sedang sholat ataupun tidak sedang sholat. Kita tidak merasakan kesejukan, ketenangan, tumaknina, kebahagiaan hati di dalam sholat tersebut. Oleh karenanya, ayol ikhwah, di antara ciri dan tanda hati yang sehat tersebut adalah sholat menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati baginya. Demikian pula, di antara tanda dan ciri dari hati yang sehat tersebut, ayuhal ikhwah, adalah hati yang tidak pernah merasa bosan dan jenuh untuk berpikir kepada Allah Azza wa Jal. Dia merasa kedekatan dan kehangatan bersama Allah Azza wa Jal dari zikir yang dilakukannya, baik dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Naam. Ini diantara tanda-tanda dan ciri-ciri hati yang sehat. Demikian pula ayuhal ikhwah, di antara ciri dan tanda hati yang sehat itu adalah perhatiannya untuk memperbaiki amalnya itu lebih dia dahulukan. Lebih besar perhatiannya akan kualitas ibadah ataupun amalan daripada beramal. Daripada menambah amalan tersebut. Amalan yang sudah dia lakukan atau yang sedang dia lakukan. Atau bahkan yang akan dia lakukan. Dia kembali mengoreksi. Mempersiapkan apakah amalan itu sudah benar. Sesuai dengan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Perhatiannya untuk memperbagus, menjadikan amalan tersebut adalah amalan yang benar, itu lebih besar pada dirinya daripada dia menambah amalan itu. Sehingga dia akan senantiasa bersemangat untuk benar-benar mengikhlaskan, memurnikan amal ataupun ibadah yang dilakukan untuk Allah Jalla wa'ala. Benar-benar memperhatikan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam di dalam melakukan amalan tersebut. Yang demikian ini ayol ikhwah juga di antara ciri dan tanda dari hati yang sehat. Ayol ikhwah, Setelah kita mendengarkan bersama beberapa tanda-tanda ataupun ciri-ciri hati yang sakit maupun hati yang sehat, para ulama juga menyebutkan beberapa sebab yang menyebabkan hati itu menjadi sakit. Sebab itu ayol ikhwah, kembali kepada fitan. Kembali kepada fitnah-fitnah yang menyambar. Yang seluruh fitnah yang terjadi di muka bumi ini, apapun itu ragam dan bentuknya ataupun macamnya, kembali fitnah itu kepada dua macam saja. Fitnah syubhat dan fitnah asyahawat. Sehingga dua jenis fitnah inilah ayat ikhwah yang menyebabkan sakitnya ataupun bahkan matinya hati seorang. Fitnah syahwat akan merusak niat dan maksud dalam beramal. Dan fitnah syubhat akan merusak dan menghalangi seorang dari ilmu dan dari kebenaran. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan al-Imam Muslim dalam sahihnya, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu wa radhah, Rasul kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Tu'radul fitan 'ala al-qulub ka'abdil hasir 'udan 'uda." Mari kita simak dan kita perhatikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini, yang padanya Nabi alaihi salatu wassalam akan menjelaskan dua pembagian hati, hati yang sehat bahkan hati yang, dan hati yang mati. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'uda." Fitnah akan ditempelkan pada hati-hati manusia seperti tikar yang menempel pada jasad orang yang tidur di atas tikar itu, seutas demi seutas. Ya, kita kalau tidur, di atas tikar, tanpa alas apapun, ya, kita tidur, gelap, maka kita bangun, maka kita dapati bekas goresan-goresan, utasan-utasan tikar itu pada jasad kita. Kan ya? Nah. Maka seperti itulah permisalan yang dibuat oleh Nabi SAW untuk memudahkan kita memahami maksud dari hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka seperti itulah fitnah itu ditempelkan pada satu hati. Mulai dari pinggir-pinggir hati itu. Seperti goresan-goresan, bekas-bekas tikar yang menempel pada sisi tubuh kita. Naam. Fa'ayu qalbin usribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka jenis hati, maka hati yang kemudian menyambut, yeah, menerima fitnah tersebut dan tidak mengingkarinya, akan ditempelkanlah pada hati itu titik hitam. Titik hitam itu akan menjadi tanda dari fitnah yang menempel pada hati itu. Jadi yes, hitam itu akan menjadi apa? Tanda dari fitnah yang menempel pada hati tersebut. Wa yuqalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Dan hati mana saja yang kemudian mengingkari, menolak fitnah tersebut yang hendak menggodanya dan menghampirinya, maka akan ditempelkanlah titik putih pada hati itu. Akan ditempelkan titik putih pada hati tersebut. Sehingga warna putih itu akan menjadi tanda dari pengingkaran hati itu terhadap fitnah yang hendak menempel padanya. Hatta ta'ud al-qulub ala qalbain. Hingga menjadilah hati itu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kembali menjadi kepada dua macam hati. Qalbun aswad murbadan kalkuzi muzakhiyah. La ya'rifu ma'rufan wa la yumkiru mungkaran illa ma usiba min hawa. Satu hati yang telah menjadi hati yang hitam pekat, ya, karena sering menyambut fitnah yang menghampiri hati itu. Ya. Nah, terus demikian. Terus dititiki dengan titik hitam hati itu, sehingga penuh titik hitam itu memenuhi hati tersebut. Sehingga kalau kemudian titik hitam, tambah hitam lagi, ya, memenuhi hati tersebut, maka jadilah hati itu hati yang telah menjadi hitam pekat. Hati yang menjadi kelam, gelap gulita. Tidak sedikit pun terdapat pada cahaya, nur, petunjuk. Kalkuzi mujakhiyah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Hati yang sakit itu diperumpamakan Nabi alaihi salatu wassalam seperti gelas yang ditelungkupkan, yang tidak akan mampu menampung apapun yang diletakkan ke dalam, tidak akan sedikit membiak ke dalam hati itu. Nasihat yang diberikan kepadanya, petunjuk yang disampaikan kepadanya selalu mental, selalu membias, tidak membias, mental. Naam. Bagaimana itu? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usiba min hawa. Hati yang sakit tersebut, dia tidak akan mengetahui sesuatu yang ma'ruf, dan dia tidak pula mengingkari sesuatu yang munkar. Hati yang demikian itu, ayol ikhwah, dia tidak akan mampu untuk membedakan antara perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar. Tercampur pada dirinya. Ya. Antara kema'rufan dan kemungkaran tersebut. Ini hati yang pertama. Wa qalbun abyad la tadurruhu fitnatun madamati samawati wal ard. Dan macam hati yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah hati yang putih bersih, yang sedikit pun sambaran-sambaran fitnah tidak mempengaruhi hati itu selama tegaknya langit dan bumi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Dari hadis ini, ayol ikhwah, para ulama jelaskan bahwa seorang yang memiliki hati yang telah hitam pekat, hati yang tidak mampu menerima apapun dari kebaikan, maka hati itu akan terjangkiti dengan dua penyakit yang sangat berbahaya, yang akan menggiringnya kepada kematian dan kebinasaan. Penyakit yang pertama, orang tersebut senantiasa akan merasakan Al-Ishtibah. Dari perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar. Dia tidak mampu untuk membedakan, tersamarkan padanya. Ya. Sering tersamarkan pada dirinya. Sesuatu yang ma'ruf dengan sesuatu yang mungkar. Sehingga dia tidak mampu mengenal dan mengetahui perkara yang ma'ruf. Dan juga ia tidak mampu untuk mengingkari semua kemungkaran. Dan lebih parah daripada itu, ayuhal ikhwah. Apabila penyakit tersebut semakin menjangkiti dirinya, maka keadaan pun bisa terbalik. Dia akan meyakini sesuatu yang ma'ruf menjadi sesuatu yang mungkar. Meyakini sesuatu yang mungkar menjadi sesuatu yang ma'ruf. Meyakini sesuatu yang sunnah menjadi bid'ah. Sesuatu yang bid'ah menjadi sunnah. Meyakini suatu kebenaran menjadi suatu kebatilan. Dan meyakini kebatilan adalah suatu kebenaran. Ini penyakit yang pertama. Dan penyakit yang kedua, ayol ikhwah. Bila kemudian titik hitam tersebut semakin menempel pada hatinya, maka dia akan lebih tunduk kepada hawa nafsu daripada bimbingan yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ayuhal ikhwah. Demikianlah beberapa keterangan para ulama tentang sebab-sebab sakitnya hati. Demikian pula tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Dan penjelasan para ulama apa yang dimaksud dengan hati yang sakit dan hati yang sehat. Ataupun hati yang mati. Sebagaimana yang telah kita dengarkan di atas tadi. Ayat ikhwah. Kiranya demikian. Apa yang bisa kita kaji bersama dan apa yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini dengan pembahasan yang bertajuk antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan pagi hari ba'da salat al-fajr, kembali kita melanjutkan kepada sesi yang berikutnya dari rangkaian daurah kita pada beberapa hari ini. Dan insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama dan memurojaah bersama satu pembahasan yang sangat penting. Satu pembahasan yang menjadi pondasi dan landasan di dalam kita menempuh jalan siratul mustaqim. Pembahasan yang berkenaan dan berkaitan seputar manhajus salaf yang setiap kita dengan penuh kesadaran dan keridhaan telah menisbahkan diri kita, mengklaim sebagai orang-orang yang berusaha dan berupaya meniti jalan para salafun salih. Tentu kiranya ayuhal ikhwah, pembahasan seperti ini tidak sepantasnya untuk kita lalai darinya. Satu waktu demi waktu yang lain, hendaknya pembahasan-pembahasan seperti ini senantiasa diperdengarkan dan diingatkan kepada kita semua. Semoga dengannya kita semakin kokoh. Semoga dengannya kita semakin memahami dan mengenal apa hakikat dakwah salafiyah. Semoga dengannya kita semakin berkomitmen untuk istiqamah di jalan dakwah ini, di jalan manhaj salaf, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atasnya. Itulah karamah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada seorang hamba, dia mati di atas sunnah. Ayuhal ikhwah, satu perkara yang wajib untuk kita syukuri bersama adalah ketika Allah Azza wa Jalla memudahkan kita dan memberi taufik kepada setiap kita untuk hadir dalam rangkaian daurah ini dan daurah-daurah yang semisalnya yang digelar di mahad ini oleh para asatidz hafizahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka min kulli su'in wa makruh, dari setiap kejelekan dan setiap perkara yang tidak disukai. Ayuhal ikhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam jalsah ini, dalam majlis ini, kembali kita niatkan, kembali kita ingatkan niat kita dalam rangka untuk bertalabul ilm, ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Seorang tidak akan mampu meraih dan mendapatkan satu petikan faidah dari ilmu, belum sekian petikan-petikan fawaid yang akan didapatkannya dalam majlis ilmu tersebut, kecuali dengan ia bersabar. Bersabar sesaat, bersabar sejenak, sehari, dua hari, tiga hari,
atau mungkin sebagian mereka lebih daripada itu. Karena ayol ikhwah, dengan demikianlah kita akan dapat biiznillah diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui petikan-petikan, butiran-butiran ilmiah, ilmu dari kalam para ulama yang kiranya satu faedah saja ayol ikhwah yang kita dapatkan dalam sebuah majlis ilmu bisa jadi itu merupakan sebab Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam syurganya. Ayuhal ikhwah, telah banyak nasihat dan wasaya, nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat para ulama kita untuk setiap kita bersabar duduk di majlis ilmu, bersabar sejenak meninggalkan pekerjaan kita, bersabar sejenak meninggalkan keluarga kita, bersabar sejenak meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia kita demi mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah besar yang kita lakukan saat ini, itu bertalabul ilm. Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah, beliau pernah mengucapkan satu untaian kalimat yang sangat pantas untuk ditulis dengan tinta emas karena berharga dan bernilainya ucapan itu, yang kiranya akan membangkitkan semangat kita untuk terus dan terus belajar menuntut ilmu. Beliau rahimahullah mengatakan, man lam yatahammal dhulla ta'allum sa'atan baqiya fi dhulil jahl abada. La hawla wa la quwwata illa billah. Beliau rahimahullah mengatakan, barang siapa yang tidak mampu bertahan menanggung beratnya menuntut ilmu sejenak saja, dhul at'allum, kerendahan, merendah di hadapan ilmu, duduk bersimpuh dalam halaqah-halaqah, dalam majlis-majlis ilmu, menyabarkan dirinya sesaat dan sejenak berpisah dengan kepentingan dunia dan keluarga. Barang siapa yang tidak mampu bersabar terhadap perkara yang demikian itu, ayyuhal ikhwah, baqiya fi dhullil jahl abada. Maka barang siapa yang tidak mampu bersabar pada kondisi yang demikian itu, dia akan terus berada di dalam kerendahan dan kehinaan, kejahilan untuk selama-lamanya. Cukuplah ayuhal ikhwah, satu perkara yang akan menunjukkan kepada kita akan betapa buruknya dan tercelanya kejahilan itu, ketika seorang yang jahil dikatakan jahil, dia tidak mau dikatakan jahil. Dia jahil, dia bodoh, dia tidak mengerti, tapi dikatakan kamu jahil. Tidak ada tentunya orang yang ridha dan suka kalau dikatakan demikian. Ini semua tentu menunjukkan kepada kita betapa tercelanya kejahilan itu dan betapa mulianya ilmu dan hidayah tersebut. Na'am ayyuhal ikhwah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk kita dapat bersabar, untuk kita menjadikan talib ilmi ini merupakan garis kehidupan kita. Dunia, mencari harta, jadikanlah wasilah. Ia akan membantu kita, memudahkan kita untuk jalan, berjalan di atas garis tersebut. Ia akan memudahkan kita untuk mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jal, jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah,
Sungguh pembahasan ini sebagaimana yang disampaikan bertemakan urgensi manhajus salaf bagi umat. Tentu selayang pandang dari tema tersebut menggambarkan kepada kita betapa pentingnya manhaj salaf ini untuk ada, ditebar luaskan di tengah-tengah umat. Karena sejatinya ayol ikhwah, itulah yang akan menjadi sebab keselamatan tahwi bersama. Maknanya akan kembali kepada generasi pertama pada umat ini, yang diawali dengan generasi, yang diawali dari generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, baik dari kalangan muhajirin, itu para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menemani beliau alaihi salatu wasalam berhijrah dari negeri kufur kepada negeri keimanan dan Islam, ataupun para sahabat dari kalangan Al-Ansar. Allahu Azza wa Jal berfirman dalam satu ayat yang mulia, ayat yang masyhur yang sering diperdengarkan kepada kita pada pembahasan ini. Kata Allahu Azza wa Jal, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum.

radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia, was-sabiqun al-awwalun, para generasi pertama dari kalangan al-muhajirin dan ansar, para sahabat dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi-ihsan, dengan kemantapan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridha terhadap mereka, dan mereka pun ridha terhadap Allah Azza wa Jal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawah surga tersebut, sungai-sungai kenikmatan, kelezatan, dan mereka kekal untuk selama-lamanya di dalamnya. Itulah keberuntungan yang begitu besarnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga generasi pertama dari umat ini yang merupakan pentafsiran dari makna salafus salih itu dimulai dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, baik dari kalangan para muhajirin ataupun dari kalangan al-ansar. Kemudian makna salafus salih tersebut pun berlanjut kepada generasi setelahnya dari para murid-murid dari kalangan sahabat, orang-orang yang datang setelah generasi as-sahabah yang belajar mengambil ilmu langsung dari para sahabat Rasulullah alaihissalatu wassalam. Mereka itulah yang disebut dengan para tabi'in. Dan berlanjut makna salaf itu pun kepada generasi yang setelahnya dari murid-murid para tabi'in yang disebut dengan atba'ut tabi'in. Sampai di sini? Makna salaf itu? Ayuhal ikhwah, jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita kembalikan kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan generasi pertama, siapa-siapa saja mereka yang termasuk dalam kategori generasi pertama tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian, kata Nabi alaihissalatu wassalam, adalah orang-orang yang hidup dalam masaku. Orang-orang yang sezaman dan semasa pada generasiku. Al-Qarn itu satu masa, satu zaman. Itu makna Al-Qarn. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi alaihissalatu wassalam, adalah orang-orang yang hidup di masaku. Kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka, generasi yang kedua para tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya itu generasi para atba'u tabi'in. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tiga generasi di dalam mentafsirkan makna salaf as-salih. Namun berkata ar-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, beliau adalah Imran bin Husain. Beliau mengatakan, la adri zakara ba'da qarnihi qarnain aw thalatha. Aku tidak mengetahui apakah Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan setelah generasinya dua generasi atau tiga generasi. Berarti dari pemaparan dan penjelasan ucapan Imran bin Husain, makna salaf itu pun

juga bisa jadi akan kembali kepada masa setelah generasi para atba'ut tabi'in. Karena Nabi SAW dalam hadis yang kita sebutkan di atas tadi, hanya menyebutkan dua generasi. Setelah generasi beliau, setelah masa beliau SAW. Kemudian kata sahabat Imran bin Husain, aku tidak mengetahui apakah Nabi SAW menyebutkan dua generasi ataupun tiga generasi dalam hadis tersebut. Sehingga sejadi pula ayuhal ikhwah, makna salafus salih itu pun akan kembali kepada generasi ketiga setelah generasi Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka inilah yang dimaksud dengan salaf umat ini. Orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dan pujian, sanjungan dari Nabi alaihi salatu wassalam sebagai generasi terbaik. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik, generasi terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang hidup di masaku dan generasi yang datang setelahnya dan generasi yang datang setelahnya. Sehingga mereka lah ayyuhal ikhwah yang akan menjadi qudwah, menjadi panutan dan suri tauladan pada umat ini dalam urusan agama. Juga dalam urusan dunia. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya. Setelah kita mengetahui bahwa makna salafus salih itu kembali kepada dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi ataupun masa Nabi alaihissalatu wassalam. Orang-orang yang hidup di masa Nabi alaihissalatu wassalam. Pertanyaan berikutnya. Apakah makna salaf tersebut? Makna salaf tersebut hanya terbatas pada tiga generasi ataupun dua generasi setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam? Ataukah makna salaf akan terus ada makna tersebut sampai yaumul qiyamah? Maka jawabannya ayuhal ikhwah, bahwa makna salaf secara istilah, makna salaf tersebut tidak terbatas kepada qurun al-mufaddalah, kepada generasi-generasi terbaik yang diutamakan, yang tersebut dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang kita nukilkan di atas tadi. Bahkan makna salaf ayuhal ikhwah itu akan terus ada sampai yaumul qiyamah, sampai terhentinya kehidupan di dunia ini. Demikian apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Aman rahimahullah al-Jami. Beliau mengatakan, wahya la tazalu baqiyatun ila yaumi qiyamah. Makna salaf itu akan terus ada, eksis sampai yaumul qiyamah. Akhdan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdalilkan, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin alal haqq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, senantiasa tetap ada satu taifah, satu kelompok dan satu golongan dari umatku, orang-orang yang ditolong oleh Allah azza wa jal, berada di atas kebenaran, yang tidak sedikit pun akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka ataupun orang-orang yang mencemooh dan merendahkan mereka. Naam. Berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah di dalam ta'liq, memberikan catatan pada ucapan beliau di atas, Al-Imam Muhammad Al-Jami,
Muhammad Ahmad Al-Jami rahimahullah, kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, fa'alimna mimma taqaddam anna ma'na salaf istilahan hum as-sahabatu wa tabi'un wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sara ala tariqatihim wa qtafa atharahum. Berkata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa makna salaf itu secara istilah mereka kembali, makna itu kembali kepada para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dengan kemantapan ila yaumiddin, sampai yaumul qiyamah. Orang-orang yang berjalan di atas tariqah mereka dan menjajaki, menapaki jejak mereka. Sehingga makna salaf itu ayol ikhu akan tetap terus ada sampai yaumul qiyamah. Meskipun generasi terbaik yang ditansis oleh Nabi alaihissalatu wassalam itu kembali kepada dua ataupun tiga generasi yang kita sebutkan di atas tadi, sebagaimana yang ditunjuk oleh riwayat yang tanukilkan. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya, setelah kita mengetahui bahwa Qurun al-Mufaddalah, generasi yang direkomendasi Nabi alaihissalatu wassalam, generasi terbaik itu kembali kepada dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam, pertanyaan berikutnya, apakah setiap orang yang hidup di generasi tersebut, dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam, mereka yang hidup di zaman itu semuanya disebut salafus salih? Dan semuanya akan menjadi orang-orang yang diikuti dan dipanuti dalam urusan agama. Ayuhal ikhwah, jawabannya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala war'ah. Kata beliau hafizahullah bahwa makna salaf yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kembali kepada dua generasi ataupun tiga generasi setelah generasi Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa tidak semua orang yang hidup di masa itu, baik pada generasi pertama, generasi kedua, ataupun generasi ketiga, tidak semua orang yang hidup di masa itu dikatakan sebagai salafus salih. Yang kemudian dicontoh, yang kemudian dijadikan panutan dalam urusan ad-din, dijadikan sebagai simbol salafus salih. Tidak demikian ayat ikhwah. Jawabannya, tidak semua orang yang hidup di masa itu disebut sebagai salafus salih yang dijadikan sebagai panutan dalam urusan agama. Sehingga tidak cukup pembatasan zaman dengan dua ataupun tiga setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam untuk menjadikan orang-orang yang hidup di masa itu sebagai salafus salih. Harus ada satu persyaratan yang penting bagi semua orang-orang yang hidup pada generasi tersebut untuk dikatakan sebagai salafus salih. Persyaratan itu ayuhal ikhwah adalah bagi semua orang-orang yang hidup pada generasi tersebut untuk dikatakan sebagai salafus salih. Persyaratan itu ayuhal ikhwah

adalah orang-orang yang hidup di masa itu diharuskan dia harus mencocoki Alkitab dan sunnah dan pemahaman para sahabat dalam setiap akwalnya, ucapan-ucapannya, perbuatannya dan amal ibadahnya. Itu harus mencocoki Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan pemahaman para sahabat. Oleh karena itulah Nabi alaihi para ulama, para a'immah sunnah ketika menyebutkan salaf, itu selalu menambahkan kata berikutnya, salaf as-salih. Iya kan? Nah, salaf, orang-orang terdahulu, itu makna salaf secara bahasa, as-salih, ditambah dengan kata salih, itu orang-orang yang mencocoki Alkitab dan sunnah dan pemahaman para sahabat dalam urusan agama. Baik pada akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya dan seterusnya. Mengapa para ulama menyebutkan satu kata ini setelah kata salaf? Itu semua ayat ikhwah dimaksudkan untuk mengeluarkan as-salaf tapi bukan salih. Ada enggak kira-kira as-salaf tapi bukan salih? Ada ya? Nah, ada. Maka disebut sebagai as-salafut talih. As-salaf at-talih. Naam. Meskipun mereka ini hidup di masa al-qurun al-mufaddalah, generasi para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in, ataupun generasi yang setelahnya. Naam. Biarkanlah kenyataan akan menjadi saksi dan menjawab pertanyaan tersebut. Sebagaimana kata para ulama, al-waqi' khairu syahid, khairu syahid. Kenyataan dan realita itu merupakan saksi yang terbaik. Ya, kalau sudah kenyataan berbicara, tidak akan mungkin bisa disanggah, kan begitu ya. Tidak akan mungkin bisa didustakan. Kenyataan, realita. Mau dusta dari mana? Mau berbohong melalui jalan yang mana? Naam. Sehingga biarkan al-waqi' menjadi khairu syahid. Kenyataan sebagai saksi yang terbaik. Yang membuktikan apa yang tersebutkan di atas. Bahwa tidak semua orang-orang yang hidup pada tiga generasi. Setelah generasi Nabi alaihissalatu wassalam. Disebut sebagai salaf. Disebut sebagai salafus salih. Lihatlah bagaimana sejarah membuktikan munculnya bid'ah al-qadariyah. Kapan cikal bakal awal mula munculnya bid'ah qadariyah ini? Di masa siapa? Di masa para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula, mari kita ingat kembali awal muncul cikal bakalnya pemahaman khawarij. Itu di zaman siapa? Zaman para sahabat ketika mereka memberontak kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini ketika di masa-masa para sahabat banyak ketika itu masih tersebar para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga al-waqi' kenyataan akan membuktikan dan telah membuktikan bahwa tidak ayyuhal ikhwah semua orang yang hidup di masa tersebut dapat dikatakan sebagai salafus salih. Naam. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui apa makna salafus salih dengan beberapa pembahasan di atas tadi, maka

0: Faedah berikutnya ayol ikhwah, apa yang dimaksud dengan manhaj salafus salih? Manhaj salafus salih yang dimaksud dengannya adalah tariq, adalah jalan yang mereka berada di atasnya, mereka berjalan di atasnya dalam perkara akidah, dalam urusan muamalah, dalam hal akhlak, dan seluruh urusan dan perkara mereka. Apa-apa yang diyakini sebagai i'tiqad, ideologi, keyakinan, akidah para salafus salih, apa-apa dicontohkan dalam perkara muamalat, demikian pula apa yang mereka bimbingkan dari akhlak dan adab yang mulia, dan seluruh urusan dan perkara yang datang dari mereka, itulah manhajus salaf. Difahami? Itulah manhajus salaf. Nah, itulah manhaj yang bersumber dan terambilkan dari Alkitab dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mengapa? Mengapa manhaj yang mereka itu terambilkan dari Alkitab dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Jawabannya kembali kepada 3 poin. Yang pertama, karena dekatnya masa mereka dengan masa Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka sezaman. Mereka sezaman dengan murid para sahabat. Mereka sezaman dengan para sahabat. Mereka sezaman dengan murid para sahabat. Sehingga masa mereka dekat dengan masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Yang kedua, karena mereka adalah orang-orang yang hidup di saat-saat turunnya wahyu dari Allah Azza wa Jal. Turun wahyu dari kepada Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat mengerti. Para sahabat tahu kapan turunnya, di mana turunnya, dan berkenaan dengan apa ayat yang turun tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga, karena mereka mengambil langsung pemahaman itu, manhaj tersebut dari lisan mulia Nabi alaihi salatu wassalam, dari perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, ataupun dari takrir persetujuan Nabi alaihi salatu wassalam pada suatu perkara. Oleh karena itu sangat jelas dan gamblang tentunya bagi kita ayyuhal ikhwah, bahwa manhajus salaf yang kita ikuti, bahkan wajib untuk diikuti, berpegang dengan yang menjadikan itu sebagai pegangan hidup kita, sebagai sandaran hidup kita dalam menjalani kehidupan dunia ini menuju Allah Azza wa Jal di atas siratul mustaqim, itu semua ayyuhal ikhwah terambilkan dari Alkitab dan Sunnah. Kiranya semakin jelas dan gamblang bagi kita semua bahwa itulah manhaj yang terbaik. Sehingga mereka-mereka mendapatkan hidayah, mengenal manhaj salaf, mengenal dakwah salaf, itu merupakan kenikmatan yang paling besar. Tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan tersebut ayyuhal ikhwah. Bertumpuk-tumpuk harta benda dunia yang kita miliki, sekian banyak anak keturunan yang kita miliki, sekian banyak penolong dan pembantu-pembantu yang kita miliki, tidak semua dapat menandingi nilai besarnya kenikmatan manhaj salaf tersebut. Ini yang akan mengantarkan kita kepada siratul mustaqim menuju ridha Allah Azza wa Jal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua ayol ikhwah di atas manhajus salaf. Kita mati, kita dikenal orang sebagai seorang sunni salafi. Meskipun kita senantiasa memohon ridha dan memohon maaf dari Allah dari segala kekurangan, dari segala keterbatasan kita sebagai manusia biasa, terkadang kita jatuh ke dalam kemaksiatan, dalam perkara dosa dan keburukan. Namun dengan mana tersebut kita kembali tersadarkan. Maka sungguhnya itulah kenikmatan ayol ikhwah. Kenikmatan sejati, kenikmatan yang hakiki dari kenikmatan yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan pilih dari hamba-hambanya. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengerti dan mengetahui bahwa manhaj kita ini bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang dibawa oleh para sahabat dan generasi terbaik dengan tiga sebab yang kita sebutkan di atas tadi. Naam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui dan memahami apa hakikat dan apa sesungguhnya manhajus salaf tersebut, faedah berikutnya ayuhal ikhwah, apa hukumnya untuk seorang berpegang menjadikan itu sebagai pegangan hidup, sebagai sandaran hidup, sebagai pegangan hidup di dunia, dalam semua urusan dan perkara dunia ini. Apa hukumnya? Bermanhaj dengan manhaj mereka ayol ikhwah. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala tersebut di dalam surat Luqman dari ayat ke-15. Allah azza wa jalla berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Perhatikan kalimat ini. Orang-orang yang kembali kepadaku. Kalimat ini diawali dengan kata perintah dari Allah azza wa jalla, wattabi'. Ikutilah. Kaidah usuliyah menyebutkan bahwa setiap kata perintah yang disebut dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan wajibnya untuk beramal, mengambil dan beramal dengan apa yang diperintah tersebut. Apa yang diperintah itu hukumnya menjadi wajib. Selama di sana tidak ada perkara-perkara yang memalingkan perkara yang wajib itu kepada perkara yang selain wajib. Hukum asalnya adalah wajib. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita dalam ayat yang mulia ini, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah. Tapakilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah setelah membawakan ayat ini, beliau memberikan komentar dan penjelasan serta tafsir dari siapa sungguhnya yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang kembali kepada Allah, yang kita diperintah untuk mengikuti mereka. Kata beliau rahimahullah, wa kullun min as-sahabati munibun ila Allah ta'ala. Maka setiap para sahabat, setiap dari para sahabat, baik yang kibar as-sahabah maupun sigar as-sahabah, mereka kata al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah adalah orang-orang yang munib, orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jal. Berarti dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Memerintahkan kita untuk mengikuti apa? Jalannya para sahabat. Apa hukum mengikutinya? Ittabi', perintah. Berarti hukumnya apa? Wajib. Naam. Sehingga wajib hukumnya ayuhal ikhwah.
1: Tidak ada pilihan. Tidak ada dua pilihan. Tidak ada satu dari dua pilihan dalam perkara ini. Wajib mengikuti jalannya para sahabat. Mengikuti, mengambil ucapan-ucapan mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Ini perkara yang paling mendasar, ayol ikhwah. Yang harus tertanam dalam hati kita. Dalam keyakinan kita. Mengikuti jalan salafus salih itu wajib hukumnya. Apa konsekuensi wajib? Kalau tidak dilakukan, kalau tidak diamalkan, akan menuai dosa dan hukuman. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jal dalam satu ayat yang mulia telah mengancam. Memberikan ancaman yang begitu kerasnya bagi mereka-mereka yang berpaling dari berpegang dan menjadikan manhajus salaf sebagai pegangan hidupnya. Allah ancam dengan ancaman yang begitu kerasnya, ayuhal ikhwah. Dalam satu ayat yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tersebut dalam An-Nisa dari ayat ke-115, Allah azza wa jal berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini mengancam. Dan barang siapa, kata Allah, yang menyelisihi ar-rasul, menyelisihi jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kepadanya kebenaran tersebut, sampai kepadanya nasihat, dia paham, dia mengerti hakikat dari manhaj salaf yang disampaikan kepadanya, namun dengan penuh kecongkakan dan keangkuhan dia tinggalkan, dia selisih jalan Rasul tersebut dan lebih memilih jalan dari selain jalan para Rasul dan para sahabatnya dan apa-apa yang mereka berada di atasnya dari kebenaran, maka balasannya, hukumannya yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam ayat yang mulia ini, ayol ikhwah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia, kata Allah Azza wa Jal, dengan pilihannya. Kami biarkan dia ditelantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal disebabkan karena penyimpangan dan keangkuhannya. Dibiarkan oleh Allah, ditelantarkan oleh Allah kepada jalan yang lebih dia pilih. Dan sedikit pun dia tidak akan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan. Dan pada akhirnya, ini yang paling berat nih. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Pada akhirnya, pengakhiran yang begitu mengenaskan dan begitu menyakitkan dan begitu menghinakan. Wa nudkhiluhu wa nuslihi jahannam. Kami akan campakkan dia. Kami akan lemparkan dia dengan penuh kerendahan dan kehinaan. Merasakan panasnya neraka jahannam. Sakitnya, dahsyatnya, siksa jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, kata Allah Azza wa Jal. Sehingga ayuhal ikhwah, ayat ini tentu akan menggetarkan hati-hati setiap orang-orang yang beriman. Yang akan membawanya untuk kemudian memohon kepada Allah dan terus memohon kiranya Allah memberikan ia as-sabat dan istiqamah untuk tidak kemudian melepaskan manhaj tersebut dikarenakan hawa nafsu, kejahilan ataupun perkara yang lainnya. Karena ancamannya tidak main-main, ayo ikhwah. Akhir yang begitu mengerikan, an-nar. Nah, sebagaimana pula Allah Azza wa Jal pun telah mengkabarkan kepada kita ridha Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap orang yang mengikuti manhajus salaf dengan penuh kebaikan. Allah janjikan untuk mereka surga, balasan yang terbaik, balasan begitu agung dan besarnya. Yang tadi mendapatkan ancaman, yang ini mendapatkan janji. Janji dari zat yang tidak akan pernah mengingkari janji. Janji yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Generasi pertama dari umat ini dari kalangan para sahabat, baik dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan dan kemantapan, Allah telah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Azza wa Jal. Allah berikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kepada mereka. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal selama-lamanya hidup. Itulah keberuntungan yang begitu besarnya, ayol ikhwah. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi setiap kita untuk belajar mengenal dan memahami lebih dalam manhajus salaf dengan semua aspek dan lini manhajus salaf tersebut. Untuk kita beramal dengannya. Karena tidak mungkin, ayol ikhwah, seorang berjalan di atas jalan manhajus salaf, di atas manhaj jalan para salafus salih, kecuali dengan dia mempelajarinya, kecuali dengan ia mengenalnya dan memahaminya dan beramal dengannya. Sehingga ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mengenal dakwah yang mulia ini, mengenal dakwah manhajus salaf, maka orang tersebut sangat dihasung dan diwajibkan untuk belajar tentang manhaj ini. Karena demikianlah, ayuhal ikhwah, yang menjadi poros manhajus salaf dan menjadi poros agama yang mulia ini untuk kita belajar dan beramal dengannya. Untuk kita berilmu dengan ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan amal yang saleh. Karena memang demikianlah Nabi alaihissalatu wassalam diutus dengan dua perkara besar. Bil huda wa dinil haq. Bahwa Nabi kita alaihissalatu wassalam diutus bil huda, dengan huda, ay al ilmu nafi', itu ilmu yang bermanfaat, wa dinul haq. Ad-dinul haq maksudnya adalah al-amal salih. Nah, inilah poros agama itu, ayol ikhwah. Inilah barometer manhajus salaf. Untuk kita belajar, mempelajarinya, terus mengkaji dan belajar. Dan pun beramal dengan ilmu yang bermanfaat tersebut sehingga menjadi amal saleh. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan bagi mereka-mereka yang akan teranggap. Perhatikan ini. Bagi mereka-mereka yang dianggap telah mengikuti manhajus salaf, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita baca di atas mengatakan walladzina tabauhum biihsanin. Perhatikan kalimat ihsan ini. Ini yang Allah Subhanahu wa taala persyaratkan dalam ayat yang mulia ini untuk menyatakan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai sunni salafi
0: harus ada qaid persyaratan ini pada dirinya, bi ihsanin, karena itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka, para salafus salih, bi ihsan. Apa makna ihsan itu? Dengan kebaikan.

0: Berapa maknanya? Ihsan itu apa sih? Baik ya? Ya.
1: Namun ayat ikhwah, makna ihsan tidak sekedar dengan kebaikan. Apa hakikat kebaikan ini? Apa maksudnya itu? Kebaikan itu. Kalimatnya apa maksudnya? Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah ta'ala wa atalallah umrah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan memanjangkan usianya. Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah. Ulama sunnah yang tercintai. Orang yang membenci saya Shalih Al-Fauzan bukan sunni salafi. Ya enggak? Ya Pak ya? Ya kan? Orang yang benci Syekh Rabi bukan sunni salafi. Karena memang ciri dan mumayizat, tanda-tanda seorang sunni salafi itu, dia mencintai ulama-nya. Orang-orang yang membenci ulama sunnah, ya bukan alus sunnah, bukan sunni salafi. Enggak omong kosong, ngomong aku, saya sunni salafi. Kami berada di atas manhaj. Nama mahatnya, mahat apa sunnah begitu. Ya? Kalau kemudian membenci, bahkan menjatuhkan nama baik para ulama sunnah, maka itu semua adalah omong kosong ayol ikhwah. Kita kembali, Allah Azza wa Jalla mempersyaratkan untuk seorang dikatakan dia telah mengikuti manhajus salaf bi ihsanin ay bi itqanin. Itu tafsir dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'a. Bi itqan, dengan mantap, dengan pemahaman yang benar. Tidak akan mungkin seorang dapat memahami akidah salaf aqidatan, muamalatan, akhlaqan, sulukan wa manhajan. Tidak mungkin seorang dapat mengetahui dengan mantap, dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap manhaj salaf tersebut. Baik pada perkara akidahnya, perkara muamalahnya, perkara ibadahnya, perkara akhlak dan seterusnya. Kecuali dengan dia belajar ayyuhal ikhwah dan beramal dengannya. Ingat, kembali lagi kan. Kepada yang kita sebutkan tadi. Apa yang menjadi poros dan barometer agama ini, manhaj ini. Kepada dua perkara yang diutus Nabi alaihissalatu wassalam dengannya. Al-huda wa dinil haq. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya, jangan bermimpilah. Ya. Mengatakan saya salafun salaf, saya sebagai seorang salaf, sebagai seorang sunni salafi. Tapi tidak memiliki ghirah, semangat dalam hadir dalam majlis ilmu. Ingat ayol ikhwah. Duduknya kita di majlis ini dan majlis-majlis ilmu yang lainnya. Yang dilakukan oleh para asatidah hafizahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka. Baik di tempat ini maupun di tempat yang lainnya. Itu semua ayol ikhwah kita lakukan dalam rangka mewujudkan persyaratan ini pada diri kita. Sehingga kita dapat disebut layak disebut sebagai seorang sunni salafi. Oleh karena itu anak katakan bukan sunni salafi kalau malas belajar. Apa bisa ya? Ini fonisnya mengerikan nih. Berarti mengeluarkan dari lingkaran salaf. Bagaimana dia mengaku sebagai sunni salafi dalam keadaan dia tidak mengerti. Dia tidak tahu dan tidak faham apa itu sungguhnya manhajus salaf. Akidah salaf itu bagaimana? Ibadah para salaf itu bagaimana? Muamalah salaf itu bagaimana? Ini semua ayyuhal ikhwah. Tidak pandang bulu, kecil maupun besar, tua muda, laki-laki wanita. Menuntut kita semua untuk belajar dan belajar. Oleh karena itu, pesan para ulama kita jadikan belajar ini sebagai garis hidup kita. Jangan sepelekan majlis ilmu. Jangan remehkan majlis ilmu. Jangan rendahkan orang-orang yang membawa ilmu. Mereka itu semua sebagai sebab dan wasilah yang akan mengantarkan kita biiznillahi ta'ala mampu menapaki dan berjalan di atas manhajus salaf tersebut ayyuhal ikhwah. Sehingga tercabang dari penjelasan ini kita bersyukur. Dengan kesyukuran yang begitu besarnya. Dengan hadirnya para asatidah hafizahumullah di tengah-tengah kita. Dengan hadirnya majelis-majelis ilmu yang hampir setiap waktu, satu hari bisa lebih dari sekali. Mana ghirah kita? Mana kecemburuan kita? Mana semangat kita? Kembali mengajak pada diri kita masing-masing. Hati-hati. Yang sampai klaim sunni salafi itu ternyata sekedar label dan simbol semata yang tidak ada arti dan maknanya. Hati-hati. Ya, mana salaf itu seperti Laila. Seperti siapa? Seperti Laila. Laila karena begitu cantik, paras, dan eloknya wajah Laila tersebut. Ya, banyak orang yang mengaku memiliki hubungan cinta dan asmara dengan Laila. Ya. Tapi subhanallah, Laila tidak mengaku mereka semua. Si Fulan mengaku punya hubungan cinta dengan Laila. Si Alan mengaku punya hubungan asmara dengan Laila. Tapi Laila tidak kemudian mengaku itu semua. Demikian madzhab salaf, semua madzhab salaf, ya kan? Sampai orang khawarij. Sampai orang-orang khawarij. Itu mengaku sebagai sunni salafi. Orang-orang yang suka ngebom-ngebom. Mengkudeta sama orang-orang pemerintah. Dan para hizbiyin. Para firak ad-dallah. Semua mengaku. Nama ini sangat mahal sekali harganya. Nilainya. Ya, seperti Laila. Nah. Sehingga ayol ikhwah. Manhajus salaf, da'wah salaf akan menyeru dan menghasung orang-orang yang berpegang dengannya untuk terus belajar. Karena tidak akan mungkin ia dapat memahami manhajus salaf tersebut sehingga dia disebut sebagai seorang sunni salafi kecuali dengan dia belajar, ayol ikhwah. Maka itu jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, jangan malas-malas. Sama kita semua, tua muda semua sama. Semua punya kesibukan masing-masing, diatur waktunya. Jangan semua, mohon maaf, ke dunia saja. Ya, adalah waktu untuk belajar itu. Nah, sisihkan waktu, ada ta'lim, jadwal ta'lim nih. Sore hari, badal maghrib, badal isya, pilih. Ya. Meskipun kita mungkin tidak karena kesibukan dan tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga yang harus menafkahi orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Meskipun kita tidak mampu untuk kemudian memahami dan mempelajari semua perkara dari apa yang para salaf berjalan di atasnya. Paling tidak perkara-perkara inti, perkara-perkara yang prinsip itu kita faham. Fokus dalam perkara manhaj, dalam perkara akidah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada para malaikat dan rukun-rukun iman. Enggak boleh. Jahil kita itu. Ya. Sedikit-sedikit memahami perkara ibadah. Apalagi zaman sekarang, ayol ikhwah. Kemudahan. Sangat kita rasakan. Kemudahan yang dulu tidak didapati para ulama kita. Tapi barokahnya sangat berkurang saat ini. Ya, mau apa saja tinggal browsing. Ya, kemudahan yang sangat wajib kita syukuri. Nah, ya, tapi tentu itu semua tidak akan mampu menggantikan majelis ilmi. Tapi jadikanlah itu sebagai hal yang akan membuka khasanah wawasan ilmiah kita. Kita baca dengan jelas. Gak paham tanya ke ustaz. Tapi jangan dijadikan sebagai satu sumber utama dalam mengambil ilmu, salah kita. Ya. Yang paling utama dan terutama majelis ilmu seperti ini. Tatap langsung. Tatap muka langsung, mendengar penjelasan secara langsung. Tidak paham ditanya ustadznya. Dapat tambahan penjelasan. Faham, mengerti. Beramal dengannya. Itulah manhaj salaf, ayol ikhwah. Naam. Baik. Oleh karena itu, Tidak cukup. Untuk kemudian hanya sekedar menisbahkan diri kepada manhajus salaf, mengklaim diri sebagai seorang sunni salafi, namun tidak memahami dan mempelajari apa sungguhnya manhajus salaf tersebut. Nah, kita tutup kajian kita ya ikhwah dengan satu nukilan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang masyhur lagi sahih telah bersabda ketika telah terjadi perselisihan di tengah-tengah manusia, baik dari kalangan Alkitab, Ahlul Kitab, maupun dari kalangan Muslimin sendiri. Kalau disebut Alkitab, Ahlul Kitab, ini maksud dengannya siapa? Al-Yahud wa Nasara. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadisnya, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, iftaraqatil Yahud ala ihda wa sab'ina firqah, وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي kata Nabi عليه الصلاة والسلام orang-orang Yahudi bangsa terlaknat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Mereka telah terpecah kepada 71 golongan. Demikian pula orang-orang tersesat, orang-orang Nasara juga terpecah kepada 72 golongan. Dan umat ini kata Nabi alaihi salatu wassalam akan terpecah menjadi 73 golongan. Sedikit sekali ya. Kenyataannya banyak. Terus gimana dengan hadis ini? Khawarij itu banyak cabangnya. Ada IM-nya, ada HT-nya, ada itunya. Ya? Banyak sekali. Nah, Sufi juga dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Ya, macam-macam. Nah, kalau dihitung-hitung kayak lebih dari 73 ini. Nah, apakah kontradiksi dengan hadis ini? Jawabannya tidak. Nah, dijelaskan para ulama, 73 itu kepala-kepalanya itu. Tercabang darinya kesesatan dan jalan-jalan yang banyak. Nah. Kemudian yang paling penting kita cermati ayol ikhwah dalam hadis yang kita nukilkan ini adalah kata Nabi alaihi salatu wassalam, kulluha finnar. Semua firqah-firqah tersebut yang menjadi pecahan-pecahan dan sempalan-sempalan dalam tubuh umat Islam, semuanya kata Nabi alaihi salatu wassalam difonis sebagai penduduk neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini pernyataan yang luar biasa ini. Gak main-main ini. Ya, ancamannya langsung divonis Nabi alaihissalatu wassalam. Tempat mereka di neraka. Kulluha finnar. Semuanya berada dalam neraka. Jadi calon-calon penduduk neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga ketika mendengarkan itu, para sahabat tentunya kan gemetar hati-hati mereka. Oleh karena itu pernyataan Nabi alaihi salatu wasallam langsung disambut dengan pertanyaan, qila ya man hiya ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah satu golongan yang selamat tersebut? Yang dikecualikan dari golongan yang akan berujung kepada neraka iyadan billah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Satu golongan yang selamat itu adalah orang-orang yang berada pada sesuatu yang semisal aku hari ini dan para sahabatku. Itulah yang selamat ayuhal ikhwah. Sehingga manhajus salaf yang tadi kita telah mengerti apa dimaksud dengannya, salafus saleh, itu ternyata sebagai jalan keselamatan. Itulah sumber keselamatan kita dari kesesatan di dunia. Dari azab di neraka, na'udzubillah. Itulah, ayuhal ikhwah, jalan keselamatan. Firqah yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga bila kita menginginkan keselamatan di dunia ini sebelum akhirat kita, maka peganglah manhaj tersebut. Beramallah dengannya. Fahami dengan baik bagaimana manhaj salaf itu. Yang subhanallah saat-saat ini manhaj salaf sudah mulai bergeser apa makna sungguhnya dari manhaj salaf tersebut. Makna-makna hizbiyah sudah mulai merasuk di tengah-tengah orang-orang yang mengaku sebagai sunni salafi. Pengungkungan-pengungkungan sikap dan pemahaman sedang diarahkan kepada pengungkungan yang salah dan batil. Sudah mulai bergeser. Sesungguhnya dakwah salaf, manhajus salaf saat-saat ini di tengah-tengah orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada kepada sebagai seorang sunni salafi. Maka subhanallah, keberadaan para ulama sebagai penjaga kemurnian Islam, kemurnian sunnah, dan sebagai penyelamat umat, itu sangat-sangat dibutuhkan oleh umat ini. Keberadaan para ulama yang akan menyelamatkan manusia di tengah gelombang fitnah yang sedang menghantam dan bergulir. Naam ayyuhal ikhwah. Oleh karena itu, ilzamu ghardil ulama. Untuk kemudian kita memegang bimbingan para ulama dan beramal dengannya. Gak sekedar ngomong, saya bersama ulama, saya bersama ulama. Kami bersama ulama. Tapi pada hakikatnya kosong, omong kosong, dusta antum mengatakan demikian. Kalau kemudian itu tidak antum buktikan dengan perbuatan antum. Kalau mengaku, semua orang bisa mengaku. Tapi pengakuan tidak ada nilai dan harganya kalau tidak ada buktinya. Mana buktinya antum? Bersama para ulama? Atau justru perbuatan antum? Meskipun tidak ada ucapan antum, tapi lisan halnya antum menunjukkan antum telah meninggalkan para ulama. Naam ayyuhal ikhwah. Sehingga dalam perkara kecil sekalipun, perkara besar sekalipun, ini manhaj, jangan pernah dilepas. Inilah perkara yang akan menyelamatkan kita ayyuhal ikhwah setelah kita diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Mengenal manhajus salaf tersebut. Dan itu tidak akan mudah. Tidak akan, orang yang berjalan di atas manhajus salaf tidak akan kemudian mendapatkan fitnah. Tidak akan diuji dan dicoba. Jangan digambarkan manhajus salaf itu jalannya penuh dengan bunga-bunga. karpet merah yang dibentangkan begitu, dengan tanpa adanya aral melintang, fitnah yang menguji

Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah tersebut, maka subhanallah, Rabb yang menciptakan fitnah itu. Karena dalam fitnah tersebut ayyuhal ikhwah akan disaring orang-orang yang benar-benar jujur dari ucapannya, orang-orang yang benar klaim ngaku berada di atas manhajus salaf. Nah, sehingga sisi ini sangat penting sekali, jangan kita lupa dan lalai darinya. Para ulama mengawal umat ini kepada jalan siratal mustaqim yang akan menyelamatkan manusia dari setiap terpaan-terpaan fitnah. Dan memang fitnah itu dari setiap masa dan setiap zaman bila terjadi mesti akan menyambar al-aktsarin. Mesti akan menyambar mayoritas jumhur manusia. Dan menjadi sunnatullah. Orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, yang disaring oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah melalui bimbingan para ulama, melalui bimbingan siapa? Para ulama. Sehingga mereka akan menyelamatkan manusia dari gelombang fitnah, dari gelombang syubhat yang membuat kabur mata-mata kita. Ya. Satu tambah satu sudah jelas dua. Tapi kalau sudah dapat syubhat, bisa beda jawabannya. Bahkan bisa tidak tahu jawabannya. Nah. Ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini menjadi prinsip kita. Sebagaimana kita sebutkan di atas tadi bahwa sunnatullah, setiap fitnah melanda, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk lantang berpegang dengan bimbingan para ulama, menampakkan sikap, itu segelintir. Dan itu gak mudah. Itu melalui proses, dikeluarkan, diberhentikan, disikapi, dengan tanpa alasan syar'i. Naam. Ya. Sangat sedikit dalam setiap fitnah tersebut orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sunnatullah. Sehingga orang-orang yang berada di atas kebenaran dalam setiap fitnah yang melanda adalah orang-orang al-aqallun, orang-orang yang sedikit dan minoritas. Dan tentu sesungguhnya bukan itu yang menjadi barometer, tolak ukur untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, tapi pada umumnya kata para ulama, sebagaimana ucapan ini yang anda nukilkan ini penjelasan Syekh As-Saleh Fauzan, hafizahullah. Ya, pada umumnya fitnah kan menyambar jumhur. Nah, dan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang al-aqallun, orang-orang yang sedikit minoritas. Nah. Ayuhal ikhwah. Sehingga kita kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan kekokohan, diberikan as-sabat, untuk tetap belajar dan beramal dengan tuntunan para salafus salih, berada di atas manhajus salaf. Seperti yang disebutkan tadi, jalan ini bukan jalan yang mudah. Jalan yang akan dipenuhi dengan gangguan dan ujian cobaan. Setelah ini akan ada fitnah lagi. Bahkan akan semakin besar. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak akan datang satu zaman kecuali yang setelahnya akan jadi buruk, akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya.

0: pada umumnya ya. Pada umumnya demikian fitnah itu. Fitnah yang sebelumnya itu besar. Datang fitnah berikutnya lebih besar lagi. Tapi ada saja satu zaman yang justru pada zaman yang setelahnya itu terdapat padanya kebaikan. Itu ada. Sehingga hadis ini tidak secara umum difahami. Tapi pada umumnya demikian. Nah. Sehingga ayat ikhwah, kita senantiasa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa diselamatkan dari setiap fitan, dari setiap fitnah yang melanda, baik itu fitnah yang datang dari pintu-pintu syahwat, pintu syahwat yang sekarang ini aduh mengerikan ya, nah, godaan ponsel itu luar biasa itu. Nah, ya, hati-hati jangan sampai kita tersimpangkan dari jalan shiratal mustaqim dari sisi syahwat, pintu syahwat. Atau lebih mengerikan daripada itu, pintu-pintu syubhat. Dia yakin di atas kebenaran, pada kenyataan dan sejatinya dia berada di atas kebatilan. Kamu membela kebatilan. Nah, ayo ikhwah, kiranya demikian apa yang bisa kita kaji dalam pembahasan pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Dan kurang lebihnya, ana mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Jazakumullahu khairan tafaddalu barakallahu fiikum.
1: Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada sesi yang berikutnya yang bertajuk hidup di bawah naungan da'wah ilallah. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala pada satu ayat yang mulia telah memberikan pujian dan sanjungan yang begitu tinggi dan besarnya terhadap para da'i ilallah, terhadap para duat ilallah. Allah Azza wa Jal berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَاعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang mulia ini, sungguh tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya daripada mereka-mereka yang berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdakwah menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan menyeru untuk beramal saleh, serta menyatakan dengan tegas dan lantang, innani minal muslimin, menampakkan sikap dan mokifnya, sungguhnya aku ada di antara orang-orang yang telah berserah diri kepada Allah, orang-orang yang tunduk terhadap perintah Allah dan syariat Allahu Jalla wa ada. Sehingga ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang mulia ini terdapat padanya motivasi dan hasungan bagi setiap muslim untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil bagian sebagai seorang da'i ilallah, sebagai seorang pendakwah yang mendakwahkan agama Allah dan menyuruh manusia untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Tentu ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, satu perkara yang tidak kita ragukan bersama, bahwa ayat di atas akan menjadi pemotivasi setiap kita, akan menjadi perkara yang akan mengobarkan semangat dakwah dari setiap kita. Pujian dari Allah Azza wa Jal, sanjungan yang begitu besarnya bagi setiap mereka yang ambil bagian dalam kancah dakwah ilallah. Pujian dan sanjungan itu yang datang dari Rabbul Izzah, dari Allahu Jalla wa'ala. Pujian tersebut tentunya akan meringankan beban, meringankan rasa berat di dalam menjalankan tugas sebagai da'i ilallah. Dan melalui pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para da'i ilallah, itu akan menjadi perkara yang akan memotivasi untuk segera berbuat di dalam jalan dakwah ilallah dengan penuh semangat dan kekuatan. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguhnya yang kita inginkan dari tema ini adalah untuk kita semua, siapapun orangnya, rijalan wa nisaa, lelaki maupun wanita, untuk kita semua mengambil andil, mengambil bagian, berbicara kepada diri sendiri bahwa saya juga seorang da'i ilallah. Itu sungguhnya maksud dari tema ini ayuhal ikhwah. Untuk setiap kita memiliki semangat berdakwah ilallah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, berdakwah ilallah dengan penuh keikhlasan dan di atas basirah, di atas ilmu, bukan dengan kejahilan. Ayuhal ikhwah, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa pula dipandang sebelah mata upaya-upaya ikhwah seperti kita ini untuk memberikan nasihat kepada teman-temannya, mendakwahinya, memanggilnya, mengundangnya, mengajaknya kepada majlis ta'lim, sehingga dengan itu menjadi wasilah bagi temannya tersebut untuk mendapatkan kebaikan sehingga menjadi seorang sunni salafi. Ini perkara yang tidak boleh dipandang sebelah mata dan wajib ayuhal ikhwah untuk disyukuri. Dan itu sungguhnya bagian dari dakwah. kita berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Semakin banyak di antara kita ini ayyuhal ikhwah yang memiliki semangat tersebut, setelah kita memahami pentingnya dakwah itu, harapan kita dakwah ini akan tersebar semakin semarak. Manusia akan semakin mengenal sunnah dan manhajul haq, manhaj salafun salih. Antum-antum semua, kita semua yang menjadi pembela-pembela sunnah, yang menjadi pejuang-pejuang sunnah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu setiap kita memiliki teman-teman dan relasi-relasi kerja, mitra-mitra kerja itu sebagai target lumbung kebaikan dan pahala sebagai amal jariyah dari setiap kita masing-masing. Perkara ini kiranya ada baiknya untuk diingatkan kembali kepada kita semua. Oleh karena itulah mengapa muncul inspirasi dari kita untuk membuat judul kajian seperti ini. Agar setiap kita, setiap ikhwah salafiyin memiliki karakter dan jiwa sebagai seorang pendakwah ilallah dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing tentunya. Pada kajian ini ayyuhal ikhwah kita akan membahas secara detail biiznillahi ta'ala perkara-perkara penting yang dibutuhkan seorang da'i ilallah. Apa tujuan dakwah itu? Perkara apa yang harus didakwahkan? Bagaimana metode dan usul dalam berdakwah? Demikian pula sifat-sifat dan karakter yang bagaimana yang harus ada pada diri seorang pendai, penyeru kepada pintu-pintu kebaikan. Ruang sangat terbuka, lebar ayol ikhwah. Demikian pula di kalangan para ummahat, mereka dengan komunitas mereka, kita pun dengan komunitas kita dari kalangan para rijal. Seperti yang disinggung di atas tadi, usaha itu tidak bisa dipungkiri dan wajib disyukuri. Bisa jadi antum-antum semua ini ya, buah kebaikan dari tangan saudara antum yang mengenalkan kita kepada manhajul haq, yang dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita pun merasakan lezatnya hidayah sebagaimana dia pun pula sekarang merasakan lezatnya hidayah itu melalui tangan kita. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengomentari ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita sebutkan di atas, وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Siapakah lagi, kata Allah, orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah? Maknanya tidak ada. Tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya daripada seorang yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat yang disampaikannya untuk hadir majlis ta'lim, hadir dalam kajian-kajian, ataupun nasihat-nasihat ilmiah yang disampaikannya, tidak ada ucapan yang terbaik dari seorang pun daripada ucapan yang keluar dari seorang penyuruh kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.
2: Sehingga sangat tergambarkan bagi kita ayyuhal ikhwah betapa mulia dan betapa agungnya kedudukan seorang da'i ilallah yang mendapatkan sanjungan dari Allahu Azza wa Jal, Rabb semesta alam, pencipta seluruh makhluk, memberikan tazkiyah, rekomendasi pujian dan sanjungan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Hada habibullah wa hada waliyullah. Hada safwatullah. Hada khiratullah. Hada ahabbu ahli al-ardi ila Allah." Kata beliau rahimahullah mengomentari ayat di atas bahwa orang yang berdakwah kepada Allah itu adalah kekasih Allah Azza wa Jal. Orang yang dicintai oleh Allah. Dia adalah walinya Allah. Dia adalah orang pilihan Allah. Dan dia adalah orang ataupun penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaballaha fi da'watihi. Seorang da'i ila Allah yang menyuruh manusia kepada kebaikan, yang berusaha, berupaya menebar sunnah karena dia cinta sunnah, maka dia adalah seorang yang telah menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk mendakwahkannya. Wada'an nasa ila ma ajaballahu fihi min da'watihi. Kemudian dia pun menyuruh manusia kepada apa yang dia sambut dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah tersebut. Wa 'amila salihan fi ijabatihi. Dan ia pun berusaha senantiasa beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin. Dan menyatakan bahwa ia adalah seorang yang telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari orang-orang yang berislam. Hadza khalifatullah. Inilah khalifahnya Allah di muka bumi. Ya. Sehingga ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira cukup satu ayat ini saja, belum lagi ayat-ayat yang lainnya, belum lagi hadis-hadis Nabi alaihi wasallam yang lainnya, yang akan membangkitkan gairah dan semangat dakwah kita. Perhatikan orang-orang hizbiyyin, ya. Ada di antara mereka ikut dalam kegiatan dakwah hizbiyyin, pagi ikut kajian, malam sudah berdakwah. Paginya ikut kajian, malamnya sudah berdakwah. Ya. Tampil depan orang, bawa kitab, baca. Ya. Tidak mau tahu bacanya itu benar apa tidak. Kadang baca saja belepotan. Perlu masih belajar ngaji ini orang. Baca Al-Quran masih belajar. Tapi dia berani tampil. Itu di atas kebatilan ayol ikhwah. Anda sebutkan ini sebagai sedikit perbandingan. Untuk lebih membangkitkan semangat kita berdakwah, kita harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak hanya dipikul di kalangan para du'at, asatidzah, lebihnya lagi para ulama. Tidak. Nah, kita merasa bertanggung jawab untuk menebar sunnah ini. Memperjuangkannya di tengah-tengah manusia. Ayol ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu tidak pula diragukan lagi bahwa para rasul, para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, para utusan-utusan Allah, mereka adalah pemimpin orang-orang yang berada di garda terdepan, barisan terdepan dalam kancah dakwah ila Allah. Dan mereka-merekalah orang-orang yang lebih pantas dari keumuman manusia untuk mendapatkan julukan-julukan yang begitu istimewa, sifat-sifat yang begitu mulia yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri sebagaimana yang kita dengarkan di atas dalam ketika beliau mentafsirkan ayat yang kita baca di atas tadi. Dan ayuhal ikhwah, orang yang paling utama dan yang paling berhak untuk mendapatkan sifat-sifat yang mulia itu semua adalah imamnya para rasul, pimpinannya para rasul, orang yang paling afdal dan paling terbaik di kalangan para rasul dan anbiya, dialah penutup risalah kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian setelah para rasul dan yang terdepan di antara mereka adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam, kemudian yang lebih utama setelah mereka adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengan semangat, dengan penuh kejujuran dan keikhlasan menebar risalah keislaman, bendera Islam ke seluruh negeri-negeri manusia ketika itu. Tentu demikian pula ayuhal ikhwah, para sahabat merupakan golongan manusia yang lebih berhak dan lebih pantas untuk mendapatkan sifat-sifat, julukan-julukan terbaik yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah di atas tadi. Dan demikian pula sifat-sifat itu pun akan membias kepada setiap orang yang berjalan di atas jalan mereka. Orang-orang yang meniti jejak para anbiya dan para sahabat di dalam kancah dakwah ila Allah dan bersabar di atas jalan dakwah tersebut. Orang-orang yang mengerahkan semua kemampuan, upaya dan usaha untuk menyampaikan risalah sunnah kepada manusia, maka orang itu pun berhak untuk mendapatkan bagian dari pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di atas tadi. Adapun dalil ayyuhal ikhwah dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan berdakwah ila Allah sungguh sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain kepada satu kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala semisal pahala yang didapatkan orang yang mengamalkan kebaikan yang ditunjukkannya tersebut. Sehingga dia akan mendapatkan pahala yang ganda. Sehingga dia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Selain pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Ketika kebaikan tersebut diamalkan oleh orang yang dia dakwahkan, maka orang tersebut mendapatkan pahala dan ia pun akan mendapatkan pahala. Yang pertama kali mengajarkan itu pun akan mendapatkan pahala ketika kebaikan itu diamalkan oleh orang lain. Belum lagi pahala sendiri. Coba bayangkan kalau kemudian kebaikan itu ternyata tidak terbatas pada satu orang ini. Orang ini pun mengajak temannya yang lain. Teman yang lain mengajak kepada orang lain lagi. Yang lain lagi mengajak kepada si fulan, si Alan terus. Maka pahala itu semua akan kembali ya, kepada orang yang pertama kali mengajarkan. kepada orang yang pertama kali mengajaknya, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Semakna dengan hadis di atas tadi adalah apa yang dikeluarkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk, kepada cahaya sunnah dan hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan dan petunjuk yang dia ajarkan tersebut dengan tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkannya. Naam. Demikian pula hadis ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu ke atau pada perang Khaybar. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Fa wallahi la ahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min hamrin na'am." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam berpesan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu ardhah, "Demi Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada suatu orang melalui tanganmu, melalui usahamu, melalui dakwah yang engkau sampaikan kepadanya. Itu lebih baik," kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "bagimu daripada onta merah." Ya, onta merah, bagaimana kita ketahui, tafsirkan para ulama, harta yang istimewa, ya, kendaraan yang istimewa. Nah, itu lebih baik daripada kendaraan tersebut. Sampai di sini ayol ikhwah, kita telah mendengarkan dan mengetahui keutamaan serta fadilah dalam berdakwah ilallah. Seperti yang disebutkan tadi, kiranya ini sangat cukup sekali tentunya. Perkara yang akan membangkitkan semangat kita berdakwah ilallah, harapannya sepulang dari sini, kita pulang ke kampung halaman masing-masing, ke tempat masing-masing, niat berdakwah itu sudah ada dalam hati. Insyaallah ana teman kerja ana. Ya, insyaallah ana keluarga ana. Insyaallah ana sahabat ana. Insyaallah ana tetangga ana dan seterusnya. Ini menjadi harapan. Jadi kalau kemudian pulang dari sini, ya, selamat tinggal tempatnya, selamat tinggal juga kaidahnya. Ya. Jangan. Harus ada niat. Dengan begitu sabarnya mereka, panjang nafasnya itu. Ya, untuk menjejakkan kebatilan tersebut. Nah, kita yang sangat-sangat meyakini bahwasanya manhaj yang kita berada di atasnya sekarang, kaki yang kita tapaki di jalan ini adalah jalan al-haq. Jalan yang akan mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita harus lebih bersemangat, ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya, apa sesungguhnya maksud berdakwah itu? Setelah kita tadi mendengarkan keutamaan dan fadilah dalam berdakwah ila Allah. Naam. Para ulama menjelaskan bahwa maksud di dalam berdakwah, tujuan di dalam berdakwah adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terangnya cahaya petunjuk dan kebenaran. Membimbing mereka kepada kebenaran hingga mereka mendapatkan kebenaran itu dan mengambil berpegang dengan kebenaran tersebut, sehingga dengannya itu menjadi sebab mereka selamat dari neraka, selamat dari ancaman dahsyatnya siksa neraka, dan selamat dari murka Allah Jalla wa'ala. Ini maksudnya, kita memberikan bimbingan kepada kebenaran dalam banyak perkara pada sisi-sisi agama kita. Ada teman kita, dia sholat, tapi suka bolong-bolong. Nah, ada teman kita, dia sholat tapi gak mau sholat di masjid berjamaah. Nah, ini kita harus punya peduli. Harus punya perhatian menyelamatkan dia dari kebatilan tersebut. Menyingkap syubhat yang dia yakini. Itu kan karena syubhat itu. Boleh kok sholat laki-laki di rumah sendiri. Ya kan? Meskipun ada khilaf para ulama di situ, tapi itu pendapat yang marjuh. Pendapat yang sangat lemah. Ya. Nah, kita berupaya dengan semangat dan cara yang terbaik. Kata para ulama, kapan sih kita menasihati orang? Kata para ulama, kita menasihati orang kalau kita tahu orang itu di atas kesalahan. Kalau kita tahu orang itu di atas kebatilan. Disitulah saatnya kita diperintah untuk mendakwahinya, membimbingnya kepada kebenaran. Dengan banyak cara dan trik-trik yang baik. Ya. Dengan berdialog dari hati ke hati, kemudian menyodorkan artikel yang kemudian bisa meluruskan pemahaman dia dan menyingkap lemahnya pendapat yang dia yakini. Kemudian diberikan hasungan, pahala yang besar ketika seorang meramaikan masjid Allah dalam salat berjamaah dan seterusnya. Nah, sehingga ayat ikhwah, maksud dalam berdakwah ila Allah adalah mengeluarkan seorang kafir dari gelapnya kekufuran kepada terangnya petunjuk dan hidayah. Mengeluarkan seorang yang jahil dari gelapnya kejahilan menuju terangnya ilmu, menuju cahaya ilmu dan kebenaran. Mengeluarkan seorang yang bermaksiat dari kelamnya kemaksiatan itu kepada cahaya ketaatan. Inilah maksud. Inilah sejatinya ayat ikhwah yang menjadi maksud dan tujuan dalam berdakwah itu. Ya. Ada teman kita, kita tahu terjatuh kepada satu kemaksiatan. Maka perintah untuk mendakwahinya diarahkan kepada kita. Dengan menasihati dengan cara yang baik. Dan seterusnya yang akan kita bahas nantinya pada metode-metode yang disyariatkan dalam berdakwah. Bagaimana sungguhnya cara dakwah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah yang akan menolong orang-orang yang beriman, yang akan memberikan taufik kepadanya dan akan memberikan penjagaan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan. Para Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mewujudkan tujuan besar ini, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Demikian pula para da'i-da'i ilallah, kita sebagai pemegang estafet berikutnya dalam perjuangan dakwah ilallah yang kita ambil, kita terima dari para anbiya dan para ulama untuk teruskan dakwah itu. Nah, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, petunjuk dan hidayah. Nah, untuk menyelamatkan mereka dari ancaman neraka, untuk melepaskan mereka dari kungkungan ketaatan kepada syaitan, untuk menyelamatkan mereka dari ketaatan kepada hawa nafsu, kepada ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini sungguhnya yang menjadi tujuan dan maksud di dalam berdakwah ilallah itu. Setelah ini ayol ikhwah, kita berpindah kepada poin pembahasan berikutnya. Apa hukum dalam berdakwah?

Bila kita merujuk dan memperhatikan al-adillah, dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah, maka kita dapat mengetahui hukum berdakwah itu adalah hukumnya wajib. Bahwa berdakwah ila Allah itu merupakan bagian di antara al-fara'id, bagian dari kewajiban-kewajiban dalam agama. Dan dalil yang menunjukkan perkara tersebut sangat banyak sekali. Di antaranya dari ayat yang masyhur yang disebutkan para ulama dalam bab ini, tersebut di dalam Ali Imran dari ayat ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun." Maka hendaknya, kata Allah Subhanahu wa taala, ada di tengah-tengah kalian, wahai orang-orang beriman, satu jamaah, satu kelompok, satu komunitas manusia yang menyuruh kepada kebaikan, memerintahkan manusia kepada perkara yang ma'ruf. Kalau disebut kata ma'ruf, itu maknanya ayol ikhwah, ma'ruf itu adalah sesuatu yang diketahui kebaikannya, baik secara syariat maupun secara akal. Secara syariat menyatakan ini sesuatu yang ma'ruf. Secara syariat menyatakan ini sesuatu yang baik, maka itulah ma'ruf. Secara akal manusia mengatakan ini sesuatu yang baik dan bagus, maka itu yang ma'ruf, meskipun disebutkan dalam syariat. Naam. Ya. Maka itulah sesuatu yang ma'ruf, karena dia dikenal sebagai sesuatu yang baik. Demikianlah definisi al-ma'ruf yang disebutkan para ulama. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah, melarang manusia dari kemungkaran. Apa pula yang dimaksud dengan mungkar? Kalau disebut kemungkaran, mungkar itu maknanya adalah sesuatu yang diketahui keburukan dan kejelekannya, baik secara syar'i maupun secara akal manusia. Penilaian manusia ini buruk ini. Ya. Secara syariat menyatakan ini buruk dan jelek, maka itu yang dilarang. Itu yang dicegah manusia untuk melakukannya. Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung dengan syurga-syurga Allah, Darun Na'im. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan wajibnya berdakwah ila Allah. Hukumnya wajib. Naam. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan perkara tersebut ada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Yusuf dari ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani." Katakan kepada mereka, kata Allah wahai Rasul, inilah jalanku, inilah jalan hidupku. Menyuruh kepada Allah, menyuruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata di atas hujjah dari Allah dan bukti serta keyakinan. Aku dan orang-orang mengikutiku. Ya. Sehingga menjadi patokannya hujjah. Yang menjadi penilaiannya adalah bukti. Sesuatu yang meyakinkan. Bukan kejahilan, bukan qilan qal. Naam.
Sehingga ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini bahwa pengikut-pengikut Rasul alaihi salatu wassalam, mereka adalah para du'ah ila Allah. Mereka adalah orang-orang yang menyuruh manusia di atas al-basair, di atas ilmu, hujjah, dan al-yakin. Naam. Dan tentu perkara yang wajib dalam perkara ini adalah untuk mengikuti, mencontoh, bersuri tauladan dengan baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dan berjalan di atas manhajnya. Sehingga bila kita mengaku pengikut Nabi. Ya, maka itu otomatis pengakuan tersebut akan menjadikan kita sebagai seorang da'i ilallah. Nah, itu satu konsekuensi. Kalau kamu mengatakan saya sebagai sunni salafi pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, maka jangan dikira ucapan itu tidak memiliki tuntutan dan konsekuensi apapun. Siap-siap untuk menjadi seorang da'i ilallah. Karena demikianlah panutan kita, imam kita, beliau sebagai da'i ilallah, imam para doa. Naam. Kewajiban untuk mencontoh beliau dan berjalan di atas jalan yang beliau berada di atasnya. Ditunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada bagi kalian wahai manusia pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam satu uswah, suri tauladan yang terbaik. Bagi mereka-mereka yang berharap bertemu Allah dan yaumil akhir. Wa dzakara Allah katsira. Dan menyebut Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya, bersyukur kepadanya pada semua keadaannya. Dari sini kita memahami bahwasanya hukum berdakwah ila Allah adalah apa? Wajib. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya wajib itu dibagi para ulama kepada dua macam. Yang pertama wajib apa? Wajib. Coba dibantu, wajib. Wajib ain. Yang kedua wajib. Wajib kifayah. Fardu kifayah, kifai, adabut, wajib ain. Nah, sekarang di antara dua macam perkara wajib ini, masuk kepada kategori mana ini? Berdakwah ila Allah ini. Wajib yang mana? Yang ain atau yang fardu? Nah, secara asalnya, ayuhal ikhwah, berdakwah ila Allah hukumnya adalah fardu kifayah. Ini hukum asal dalam berdakwah ila Allah. Naam. Sehingga hukum fardu kifayah tersebut itu berlaku pada setiap negeri-negeri yang terdapat padanya kaum muslimin dan telah tegak padanya dakwah ila Allah. Hukum berdakwah di dalam negeri itu adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Apabila fardu itu, kewajiban itu telah ditunaikan dan dilakukan oleh sebagian orang yang penunaiannya dianggap cukup untuk mewakili sebagian yang lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban itu. Ya. Yang bila itu dilakukan oleh sebagian orang yang sudah dianggap cukup, maka gugurlah kewajiban dan dosa dari orang yang tidak melakukannya. Itu fardu kifai.
kewajiban yang bisa diwakilkan. Ya, secara simpelnya makna fardu kifai adalah kewajiban yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, pada negeri-negeri yang telah terdapat padanya dakwah ilallah, maka hukum berdakwah pada negeri itu hukumnya fardu kifayah. Ya, bila sudah ada kemudian orang-orang yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugur kewajiban itu dari orang yang tidak melakukannya ataupun melaksanakannya. Namun apabila seluruh negeri itu, seluruh orang yang berada di negeri tersebut, satu pun tidak ada yang berdakwah ilallah, yang menyuruh kepada Allah, maka semuanya pun berdosa dan tetap menanggung kewajiban itu. Nah, kalau kemudian dalam satu negeri hukumnya berdakwah fardu kifayah, maka hukum berdakwah bagi orang lain, ya, hukumnya menjadi sunnah. Hukumnya apa? Menjadi sunnah, sehingga menjadi pilihan baginya. Bila dia mau ikut dalam dakwah tersebut, ya, maka itu sebagai satu amal soleh dan kebaikan untuknya. Nah, berarti loh, tadi katanya masing-masing harus memiliki tanggung jawab. Nah, tapi ada juga hukum sunnahnya ini. Gimana ini? Ya. Nah, ini ya, zuhurnya sampai jam berapa? 12 berapa zuhur? 12? 20? 12, 20. Baik. Nah. Ya. Ayol ikhwah, itu hukum berdakwah pada setiap negeri-negeri. Adapun hukum berdakwah pada keseluruhan negeri-negeri yang ada itu, nah, maka wajib, kata para ulama, ada satu golongan, satu komunitas, satu taifah yang melancarkan dakwah ilallah. Nah, apa maksudnya ini? Bagaimana membedakan yang pertama dan yang kedua ini? Contoh, di negara kita Indonesia yang tercinta ini, banyak negeri-negeri, banyak kota-kota. Ya. Nah, ada Medan, ada Jakarta, dan seterusnya. Nah, di setiap kota-kota, hukum berdakwah itu bila ada yang sudah ada orang yang berdakwah padanya ilallah, maka hukum berdakwah di situ adalah fardu kifayah. Ini hukum berdakwah pada masing-masing kota. Ya. Adapun hukum berdakwah pada keseluruhan negeri yang disatukan dalam bingkai Indonesia, maka wajib harus ada satu kelompok yang melancarkan dakwah ilallah ini. Ini hukum secara umum lagi, melebar lagi, makin luas. Itu hukumnya satu, harus ada satu kelompok, satu komunitas yang melancarkan dakwah ilallah tersebut. Naam. Kemudian ayol ikhwah, apabila pada satu tempat, ini lebih mengerucut lagi, ya, apabila pada suatu tempat yang kita tinggal padanya tidak ada seorang pun yang berdakwah, ya, di tempat tersebut, yang tidak ada orang selain kita yang mendakwahkan kebenaran, menebar sunnah, maka hukum berdakwah pada kita adalah fardu ain. Hukum berdakwah pada kita adalah fardu ain. Contoh misalkan di tempat kita tinggal, di gang kita misalkan, ya, tidak ada
orang yang menyuruh kepada sunnah, orang yang berdakwah kepada sunnah selain kita, maka hukum berdakwah itu pada kita adalah fardhu ain. Nah, hukum berdakwah pada diri kita adalah fardhu ain. Tidak boleh ini diwakilkan pada orang lain. Karena enggak ada mau diwakilkan ke siapa? Mau diwakilkan kepada siapa? Enggak ada. Tinggal di kompleks. Tinggal di kompleks. Satu pun enggak ada orang yang berdakwah ila Allah. Ya, dengan makna dakwah yang tersebutkan dan tujuan dakwah yang tersebutkan tadi. Selain diri kita tahu dari teman-teman ngaji ini. Ya, dari seorang sunni salafi, enggak ada orang lain selain kita, maka kewajiban dakwah itu diarahkan kepada kita secara fardhu ain. Dengan kemampuan kita masing-masing, dan itu bukan kemudian perkara yang berat. Waduh, fardhu ain ini berarti enggak bisa ngapa-ngapain ini. Enggak bisa kerja, enggak bisa itu. Bukan itu maksudnya. Ya, jangan dipandang, wah ini beban yang berat sekali nih fardhu ain. Naam. Antum berdakwah sesuai dengan kemampuan. Tapi itu harus ada, gerak dakwah itu, giat dakwah itu harus ada dari kita. Itu fardhu ain bagi kita. Ya. Maka sebagaimana kita singgung pada kajian pagi tadi. Dakwah seorang yang telah mengenal manhaj salaf as-salih, maka manhaj itu membimbing dia, mengarahkan kepadanya, menghasungnya untuk belajar. Dengan modal belajar itu, dengan modal ilmu yang didapatkannya, akan menjadi bekal baginya untuk dia berdakwah ila Allah sesuai dengan kemampuannya. Mana enggak bisa bicara, Ustaz? Ya. Mana enggak bisa menyampaikan ilmu di hadapan manusia? Mana mekanik? Ya, enggak punya skill speaking public itu enggak ada, enggak pernah belajar juga. Taunya ana baut dan obeng saja. Bagaimana ini? Banyak akhi, banyak media dakwah sekarang. Nah, ada masjid ya izin kepada pengurusnya, Pak izin mau tempel artikel mengenai kewajiban bertauhid kepada Allah. Nah, itu kan dakwah. Itu bagian dari dakwah, ayuhal ikhwah. Itu saja, coba dipikir nih. Itu saja. Sebanyak orang yang membaca artikel itu, sebanyak itu pula pahala yang kita dapatkan darinya. Berat gak? Justru nikmat berdakwah itu kan ya. Dapatkan pahala kita. Naam. Berdakwah dengan perbuatan, atau berdakwah dengan perbuatan kita. Ya, mengajak kompleks, orang-orang kompleks untuk membersihkan masjid. Untuk membersihkan lingkungan sekitar. Itu bagian dari dakwah. Ingat, al-ma'ruf, segala sesuatu yang dipandang baik secara syariat maupun secara akal manusia. Ada enggak dalilnya? Melakukan gotong royong, bersihkan selokan perumahan kita. Atau bersih-bersih. Ada enggak dalilnya? Secara nas ya. Ada enggak? Enggak ada dalilnya. Tapi itu sesuatu yang baik dipandang akal manusia. Itu maksudnya, itu contohnya.

0: Ada nggak?
1: Nggak ada dalilnya. Tapi itu sesuatu yang baik dipandang akal manusia. Itu maksudnya, itu contohnya. Ya. Sehingga dakwah itu sangat luas, ayol ikhwah.
0: Nah.
1: Dan tentu, perkara yang paling penting itu kita dakwahkan adalah perkara yang paling penting dari yang sebelumnya, dari yang di bawahnya. Itu adalah menyuruh manusia, mengembalikan manusia kepada tauhid. Dengan banyak cara, ayol ikhwah, zaman sekarang ini apa yang gak bisa? Ya, di grup-grup WA, grup-grup keluarga. Nah, harus punya metode dalam berdakwah. Nah, ya, dan jangan terburu-buru. Nah, sekarang ini lagi panas orang-orang membela Hamas. Ya, tiba-tiba itu posting tentang bagaimana Hamas itu. Ya langsung dimental di kepala orang antum. Dikira antum di pro Israel. Nah, ini gak bela Palestina malah nyala-nyalain Hamas ini. Gitu kan? Nah, kita harus punya pandangan ke depan siapa ini audiens kita dalam berdakwah. Baik secara langsung maupun dalam media digital. Satu grup keluarga awam semua isinya. Ya taunya bela Hamas kan begitu. Gak paham mereka, belum sampai kepada mereka siapa hakikat Hamas itu. Antum masuk ingin berdakwah, tiba-tiba posting itu langsung mental, selanjutnya gak diterima lagi antum. Kira-kira terima gak itu setelah itu sama keluarga itu? Aduh ini, kajian apa yang diikuti ini? Bukan membela sama kaum muslimin, malah bela-bela. Sama saja antum itu membelanya Israel kalau kayak gitu itu. Iya kan? Nah, masuklah perkara akidah, tauhid, kembali kepada tauhid. Nah, terus bagaimana memahamkan Hamas ini, Ustaz? Antum sudah punya teori, punya metode. Ya. Nah, pendekatan secara persuasif. Nah, ya, menjelaskan kepada dia hakikat Hamas tersebut. Nah, tapi mulailah dengan perkara-perkara yang sebelumnya tadi. Ingat maslahat kedepannya. Kita ini pengen masuk dulu nih ke mereka. Ya, jangan malu masuk langsung ditolak. Jangan pendek akal kita. Biarkanlah manusia berbicara Hamas, berbicara itu biarkanlah dulu. Tapi target kita nih, ini keluarga mau selamatkan nih. Paman kita masih meyakini bolehnya berdoa di kuburan. Bibi kita meyakini bolehnya bertawasul kepada para wali. Syirkun akbar ini. Ya, kalau dia tahu ini langsung kafir. Ya. Nah, besar konsekuensinya ayol ikhwah. Syirik besar. Ini dulu yang paling penting daripada sekedar Hamas tadi. Nah. Nah ini semua ayol ikhwah contoh-contoh dari bagaimana kita berdakwah ila Allah dengan baik dan hikmah. Nah. Ayol ikhwah tufillah rahimani wa rahimakumullah. Karena terbatasnya waktu, ya, insyaallah ta'ala kajian ini akan kita lengkapkan biiznillah pada sesi yang berikutnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم تفضلوا
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله

عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، رحمني ورحمكم الله، kembali kita melanjutkan kajian kita pada sesi yang kedua dari tema jalan hidup di bawah naungan da'wah ilallah. Namun, sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, ini ada satu faedah yang berkenaan dengan kesempurnaan salat kita berjamaah. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih telah memerintahkan kepada kita untuk kita melaksanakan salat sesuai dengan apa yang dibimbingkan dan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam praktek pelaksanaan salat tersebut. Sebagai perwujudan ittiba' kewajiban mencontoh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam semua urusan dan perkara termasuk dalam perkara ibadah. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga yang menjadi kewajiban kita, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita menyempurnakan salat kita sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, baik pada rukun-rukunnya, pada kewajiban-kewajiban dalam gerakan salat tersebut, dan demikian pula disempurnakan pada hal-hal yang disunnahkan dalam salat untuk kita lakukan. Dari sini para ulama menjelaskan terkhusus dalam salat berjamaah. Bahwa hendaknya sang makmum mengikuti imam sebagai panutan di dalam salat. Setelah sang imam selesai dengan sempurna atau sampai dengan sempurna pada gerakan ataupun rukun setelahnya. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih, "Innama ju'ilal imamu liutamma bihi."
فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah bersabda, kata beliau, hanya saja imam itu dijadikan sebagai imam untuk kita jadikan ikutan, untuk kita jadikan panutan. Bagaimana itu aplikasinya, menjadikan seorang imam sebagai ikutan dalam salat? Dijelaskan Nabi alaihi salatu wassalam dalam kelanjutan hadis. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza kabbara fakabbiru." Bila ia telah sempurna bertakbir, maka bertakbirlah kalian. "Wa idza raka'a farka'u." Apabila ia telah sempurna ruku', maka ruku'lah kalian. Wa idza sajada fasjudu. Dan apabila ia telah sempurna sujud, maka sujudlah kalian. Di sini ayuhal ikhwah, yang dituntut dari kita sebagai makmum adalah mengikuti gerakan imam setelah sang imam sempurna lakukan rukun yang berikutnya. Berangkat dari hadis yang kita sebutkan di atas. Apabila contoh dalam gerakan sujud, imam takbir untuk sujud, Allahu Akbar. Biarkan sang imam tersebut sujud dengan sempurna. Dia telah sujud dengan sempurna, meletakkan seluruh anggota sujudnya dengan sempurna dan dia tenang padanya. Baru kita sebagai makmum turun untuk sujud setelah itu. Tidak pula dengan mengakhirkannya. Kebanyakan orang-orang yang salat berjamaah semata-mata imamnya bertakbir Allahu Akbar untuk sujud, dia sudah bergerak bersama imam. Atau belum sempurna sang imam kepada rukun sujud, dia sudah gerak untuk sujud. Ini perkara yang tidak semestinya. Mengapa? Karena baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan idza sajada fasjudu. Apabila ia telah sujud, maka sujudlah kalian. Kalau dia kemudian baru menuju sujud, kita sudah sujud, berarti kita akan gerakannya sama dengan imam. Yang sunnah adalah biarkan dia sujud dengan sempurna, baru setelah itu kita segera sujud. Bukan semata-mata dia mengucapkan Allahu Akbar, belum lagi dia meletakkan dahinya di tempat sujudnya, kita sudah sujud bersamanya. Gerakan mengikuti imam secara bersamaan disebut dengan al-musawa. Karena para ulama membagi gerakan makmum bersama imam itu kepada 4 bagian. Di antara yang pertama adalah mendahului imam. Ini haram. Yang kedua adalah gerakan yang mengakhirkan gerakan imam. Terlalu lama dia mengikuti imamnya. Ya, kalau kita lihat orang-orang awam itu ya. Imam sudah bangkit, duduk antara dua sujud, masih dia sujud. Jedanya lama. Juga tidak sepantasnya. Yang ketiga al-musawa. Imam bergerak, kita pun bergerak. Ini juga tidak semestinya. Yang benar adalah mutaba'ah.
Mutaba'ah itu adalah membiarkan sang imam sempurna pada gerakannya, baik itu ruku maupun sujud maupun i'tidal, baru kemudian kita mengikutinya dengan segera. Sehingga para ulama berbicara tentang apa hukum al-musawah yang dilakukan oleh makmum bersama imamnya. Al-musawah, gerakan seorang makmum yang bersamaan dengan imam. Naam. Para ulama berikhtilaf kepada alal qawlain. Pada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan hukumnya makruh, tidak disukai. Bahkan pendapat kedua mengatakan hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Di antara para ulama al-mu'assirin, di antara para ulama zaman ini yang berpendapat akan haramnya perbuatan al-musawah adalah Syekh bin Baz rahmatullah alaih. Sehingga gerakan al-musawah ayuhal ikhwah tidak ada para ulama yang membolehkannya. Imma itu makruh, imma itu haram. Naam. Sehingga tidak boleh kita melakukan yang sunnah sebagaimana yang disampaikan di atas tadi. Biarkan imam tersebut sujud dengan sempurna, baru kita sujud. Biarkan dia ruku dengan sempurna, baru kita ruku. Tidak ketika dia turun untuk sujud, kita sudah bergerak. Itu namanya musawah. Ya kan, imamnya duluan. Sekarang ketika imamnya duluan, meskipun imamnya duluan, tapi apakah dia sudah sujud? Belum kan? Nabi SAW mengatakan, kapan kamu mengikuti imam tersebut sebagai makmum? Idza sajada fasjudu. Apabila imam tersebut sajadah, telah sujud sempurna, tenang dia. Fasjudu, baru kalian sujud. Nah, kalau imam masih gerakan mau ke arah sujud, antum sudah bergerak. Apa dikatakan dia telah sujud? Tidak kan? Nah. Ayuhal ikhwah. Demikian pula pada gerak-gerakan yang lainnya. Ketika ruku', i'tidal, biarkan dia selesai sempurna dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan i'tidalnya. Ya. Naam. Sehingga kita benar-benar mewujudkan apa yang dimaksud dengan mutaba'atul imam. Naam. Ya. Adapun mendahului imam ini tidak boleh, haram, batal salatnya. Demikian pula mengakhirkan gerakan imam, ini juga dimakruhkan. Adapun musawah tadi, ini para ulama ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Sehingga tidak boleh. Ya. Nah. Demikian ayol ikhwah. Sedikit faedah, semoga bermanfaat. Demi kesempurnaan salat berjamaah kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, ayol ikhwah, kita lanjutkan kepada pembahasan kita. Pembahasan terakhir yang kita kaji bersama adalah apa hukum berdakwah ila Allah. Telah kita sampaikan bahwa berdakwah ila Allah hukum asalnya adalah fardu. Ini perkara kewajiban. Dan bila pada suatu negeri sudah ada orang yang melakukan dakwah tersebut, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Namun bila dalam sebuah negeri, dalam satu komunitas, masyarakat, tidak ada yang melakukan dakwah tersebut kecuali kita, maka hukumnya menjadi fardu ain untuk kita. Nah, sampai di sini pembahasan kita pada sesi yang pertama. Kita lanjutkan ayuhal ikhwah.
Asy-Syaikh bin Baz rahmatullah alaih mengatakan, fa inda qillatid du'ah wa inda kathratil munkarat wa inda ghalabatil jahl kahalina al-yawm takunu da'watu fardha 'ainin 'ala kulli wahidin bihasabi taqatihi. Kata Syekh bin Baz rahmatullah alaih, pada kondisi sedikitnya para da'i ila Allah dan kondisi yang tersebar, telah tersebar berbagai kemungkaran, dan pada keadaan kejahilan sudah mendominasi di tengah-tengah manusia seperti keadaan kita hari ini, kata beliau, maka berdakwah itu hukumnya adalah fardu ain atas setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, bila kita kembali kepada pembahasan hukum berdakwah, maka kita akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa berdakwah itu hukumnya bisa dia fardu kifayah, bisa pula dia fardu ain, sifatnya nisbi, tergantung kondisi dan keadaan. Ya, tergantung kondisi dan keadaan. Apabila dalam sebuah negeri tidak ada seorang pun yang berdakwah ila Allah, ya, maka hukumnya adalah wajib atas mereka untuk ada satu kelompok yang kemudian melakukan dakwah ila Allah tersebut. Nah, sehingga perkara fardu ain ataupun fardu kifayah ini sifatnya nisbi, melihat kondisi dan keadaan pada suatu negeri. Adapun kewajiban berdakwah terkait dengan para pemerintah, para penguasa, ulatul umur, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan jangkauan yang luas, maka kewajiban itu semakin ditekankan atas mereka untuk menyampaikan agama Allah, untuk menebarkan syiar-syiar berdakwah ila Allah ke seantero negeri. Itu kewajiban yang sangat ditekankan kepada para pemerintah. Naam.

Demikian pula Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa ketika kita memperhatikan tersebarnya pemahaman-pemahaman akidah-akidah yang batilah, satu pihak menyuruh kepada kekufuran, satu pihak menyuruh kepada ingkar adanya Tuhan, adanya Rabb, pihak yang lain mengingkari adanya kerasulan, pihak yang lain mengingkari adanya yaumul akhir, tersebarnya seruan-seruan kepada agama Nasrani, tersebarnya para misionaris dari kalangan Nasara dan yang selainnya dari seruan-seruan kebatilan. Bila melihat kepada perkara ini, kata beliau, maka hukum dakwah itu adalah wajib secara menyeluruh, baik itu kepada para ulama maupun kepada para pemerintah dengan apa yang mereka mampu. Sehingga ayuhal ikhwah, bila melihat kondisi dan keadaan saat ini seperti hari-hari ini dimanapun di negara kita yang tercinta ini, maka kebutuhan kita kepada dakwah ilallah adalah sesuatu yang mendesak. Sesuatu yang mendesak, yang dibutuhkan ta'awun dari semua pihak untuk saling ambil andil dalam kancah dakwah ilallah. Bersatu padu pada perkara yang agung dan mulia ini lebih ditekankan daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Mengapa? Karena musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, mereka telah bersatu padu dan saling berta'awun di antara mereka dengan semua wasilah yang mereka miliki, baik melalui media ataupun melalui pendidikan-pendidikan dan seluruh wasilah yang mereka miliki. Seruan untuk menghalangi manusia berjalan di atas jalan Allah, seruan untuk membuat keraguan-raguan tentang agama Islam, seruan untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam tersebut. Maka dalam kondisi yang demikian ini, ayuhal ikhwah, wajib bagi kaum muslimin untuk melawan semangat kebatilan tersebut dengan semangat keislaman. Naam, harus ada perimbangan yang lebih bersemangat dan lebih kuat di dalam menebarkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah. Naam. Ayuhal ikhwatu fil rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dibutuhkan saling berta'awun satu dengan yang lainnya. Saling bekerja sama di dalam kancah dakwah ilallah. Ini yang harus dipikirkan, bersatu, bukan yang dipikirkan untuk berpecah, berpisah, jalan sendiri-sendiri. Nah, kalau ahlul batil
Dengan kebatilan yang ada pada mereka, mereka bisa bersatu padu untuk menebar kebatilan tersebut dan menghalangi manusia dari petunjuk dan jalan Allah. Maka ayuhal ikhwah, apa jadinya kalau kemudian alul Islam saling berpecah belah? Saling bermusuhan. Saling berpisah. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. Sungguh itu ayuhal ikhwah perkara yang tidak sedikit pun dibimbingkan oleh syariat yang mulia ini. Tidak ada dalilnya itu. Jalan sendiri-sendiri itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dasarnya. Satu ayat pun ataupun satu hadis pun. Jangankan yang sahih, yang dhaif aja enggak ada. Hah? Yang dhaif aja enggak ada. Apakah yang sahih? Silakan cari sana. Ya. Yang ada perintah untuk bersatu. Bersatu padu. Musuh di hadapan kita yang nyata, kufar. Menggelontorkan sekian besar harta untuk menjajakan kebatilan tersebut. Manusia ibarat seperti makanan yang begitu lezat di atas sebuah piring di hadapan orang-orang yang lapar. Kira-kira bisa dihitung gak tuh? Berapa menit selesainya itu? Artinya begitu cepat. Ya. Nah. Sehingga ini dibutuhkan ahlul ikhwah, ahlul Islam untuk bersatu padu. Saling menyokong dakwah yang mulia ini. Bukan kemudian memporak-porandakan dakwah tersebut. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai dari membahas hukum berdakwah tersebut. Kita pindah kepada pembahasan berikutnya adalah bagaimana bimbingan Islam, bagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya dalam berdakwah. Cara berdakwah itu bagaimana sungguhnya? Kaifiahnya itu bagaimana? Adapun kaifiah dalam berdakwah, cara, metode dalam berdakwah, uslub dalam berdakwah, itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang begitu gamblang. Dan ini yang wajib untuk diikuti setiap orang yang berdakwah ila Allah. Tersebut di dalam An-Nahl. Dari ayat ke-125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wa bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Ada tiga metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dengan begitu gamblangnya bagaimana seharusnya kaum mukminin menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. Dengan tiga metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama, dakwah itu dimulai dengan hikmah. Ini metode yang pertama. Dan ini yang harus dimulai dengannya terlebih dahulu dalam berdakwah. Berdakwahlah kamu dengan hikmah. Apa yang dimaksud dengan berdakwah secara hikmah ayol ikhwah? Berdakwah dengan cara hikmah
dijelaskan para ulama adalah kita berdakwah dengan cara yang menyesuaikan mad'u kita, audiens kita. Dengan cara menyesuaikan kondisi dan keadaan mad'u kita, orang yang kita dakwahi. Menyesuaikan pada beberapa perkara. Menyesuaikan keadaannya. Menyesuaikan tingkat pemahamannya. Ya. Kalau kemudian yang kita dakwahi itu, mohon maaf, tingkat pendidikannya tidak tinggi, maka kamu jangan gunakan bahasa-bahasa yang membingungkan. Ya, bahasa-bahasa ilmiah yang dia tidak paham itu. Kalau kamu rangkai bahasa-bahasa tersebut, yang sesungguhnya terdapat padanya faedah yang begitu besar, tapi karena dikemas dengan bahasa yang tidak difahami oleh mad'u tersebut, akhirnya tidak ada manfaat dan gunanya itu. Ya kan? Gak paham orang ini ngomong apa ya. Nah. Ya. Maka hendaknya gunakanlah bahasa-bahasa yang bisa difahami oleh tingkat pemahaman mad'u kita. Kita tahu ini orang gak paham kalau pakai bahasa yang seperti ini. Maka jangan pakai bahasa itu. Pilihlah bahasa yang sederhana. Bahasa yang dia bisa fahami. Demikian pula ayuhal ikhwan menyesuaikan apa yang menjadi ucapannya pada perkara itu. Dia mengatakan demikian misalkan. Nah, kita bisa menyesuaikan, oh dia mengatakan demikian berarti ini yang harus disampaikan kepadanya. Untuk meluruskan ucapannya. Kemudian menyesuaikan kondisi ini kira-kira ini orang ini. Tipe orang yang mudah menerima apa enggak nih? Ya. Nah, maka memilih. Menimbang. Terlebih dahulu keadaan orang yang akan kita dakwahkan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan hikmah. Jadi enggak hantam kromo saja. Tidak kemudian serampangan dalam berdakwah ilallah. Tidak melihat sikon dan kondisi. Akhirnya bukan yang di penerimaan yang ada, justru penolakan bahkan penentangan yang terjadi. Karena salah cara, tidak hikmah di dalam berdakwah ilallah. Naam. Termasuk pula ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, makna al-hikmah adalah untuk kita memulai dakwah itu menyampaikan materi-materi dakwah yang paling penting sebelum yang penting-penting berikutnya. Ya. Naam. Ambil contoh. Kita punya teman suka meninggalkan sholat, awam, rokok dan semisalnya. Ya. Nah. Kita langsung menasihati dia untuk kemudian meninggalkan rokok itu. Itu gak mudah ya. Meninggalkan rokok itu sulit sekali. Ini pengakuannya yang sudah mengalami ya. Nah, sulit sekali. Ya. Nah, bisa jadi dia belum bisa menerima apa yang tersampaikan tersebut. Tapi, sampaikanlah pertama kali tentang tauhid. Tentang akidah. Biarkan hatinya sendiri yang bergerak untuk meninggalkan rokok itu. Untuk melaksanakan salat yang dia tinggalkan ketika dia telah memahami. Ketika telah tumbuh dalam hatinya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya. Ketika telah tumbuh dalam hatinya takut akan azab Allah, bila itu telah lahir pada pemikirannya, pada benaknya, pada hatinya, dia akan segera meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan kewajiban yang dia tinggalkan tersebut. Sehingga penting untuk memilah dan memilih. Dari mana nih dia dimulai ini, orang kayak gini? Dipelajari dulu orangnya. Naam. Dan demikian pula ayo ikhwah, di antara bentuk hikmah dalam berdakwah adalah menyampaikan sesuatu yang mudah dia cerna, yang masuk ke dalam akal pikirannya, yang mudah dia fahami, sebelum perkara-perkara yang mungkin sulit dia terima. Ya. Naam. Maka harus melihat kondisi orang tersebut. Contoh misalkan, ini ada orang awam, kita sampaikan kepadanya hadis sifat Allah Subhanahu wa taala yang turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Nah. Ya. Maka dia akan berpikir. Akalnya akan mencerna apa yang tersebutkan tersebut. Sejadi dia bukan orang-orang awam sekali, pernah juga membaca artikel-artikel, tapi perkara itu sulit dia terima. Kalau kemudian dia bertanya, kalau gitu kalau Allah turun, kosong dong arasnya Allah. Allah kan di atas aras. Ya kan? Nah. Bukan berarti maknanya perkara sifat-sifat Allah tidak disampaikan kepada orang awam. Tidak. Disampaikan. Tapi bentuk hikmah adalah untuk kita melihat kondisi orang tersebut. Sampaikanlah kepadanya perkara-perkara yang mudah dia terima, dia fahami, dia cerna terlebih dahulu. Ya, meskipun apa yang anda sebutkan tadi juga disampaikan para ulama, disebutkan para ulama untuk menunda perkara yang seperti ini. Nah, di antara Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah kitab Tauhid ya, menyebutkan perkara yang kita sebutkan tadi untuk ditunda. Khawatir dia dustakan itu, karena tidak masuk dalam pikirannya. Ya. Belum sampai dia untuk menerima perkara-perkara yang demikian itu. Ya. Belum siap akalnya. Maka penting ayuhal ikhwah untuk kita memilih materi-materi yang tepat sesuai dengan pemahamannya. Perkara-perkara yang mudah dia pahami. Nah. Kemudian pula di antara bentuk hikmah adalah menyampaikan itu dengan lemah lembut. Tutur kata yang sopan, yang santun. Ya, tidak penuh dengan kekasaran. Kata-kata yang kasar. Nah, sikap yang kasar, tidak. Tapi itu hiasilah dengan kelemah lembutan. Nah. Demikian pula ayuhal ikhwah, yang dimaksud dengan al-hikmah dalam berdakwah, dan ini metode pertama yang harus terlebih dahulu dilakukan. Yang dimaksud dengan hikmah adalah untuk kita menyampaikan materi tersebut beserta dalil-dalil yang akan membuatnya
merasa cukup, dia tenang menerima apa yang kita sampaikan dengan dalil-dalil tersebut. Dalil-dalil yang jelas. Dalil-dalil yang akan menampakkan kebenaran dan mematikan, menyirnakan kebatilan. Itu yang dimaksud. Dan diantara dari makna hikmah. Nah, sehingga sampaikanlah dalil-dalil yang mudah dia pahami, ya, yang membuatnya cukup dan tenang dengan dalil itu. Nampak di hadapannya kebenaran dan sirna kebatilan. Demikian pula ayuhal ikhwah, di antara makna hikmah dalam berdakwah, ya. Hikmah itu kita mengucapkan kalimat-kalimat yang orang yang mendengarkannya maka dia akan berhenti untuk terus di atas kebatilan. Kalimat-kalimat yang akan menghasungnya untuk bersegera menyambut dan mengambil kebenaran dan beramal dengannya. Itu makna dari apa? Dari al-hikmah. Ini metode pertama. Metode yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan dalam berdakwah adalah berdakwah dengan al-mau'izah al-hasanah. Berdakwah dengan al-mau'izah al-hasanah. Diberikan kepada pihak-pihak orang-orang yang bila kita sampaikan dakwah dengan metode yang pertama tadi, dia belum menerima kebenaran tersebut. Ya. Maka kita pakai metode yang berikutnya. Itu dengan memberikan mau'izah. Nasihat-nasihat yang disertai dengan teguran-teguran. Dengan cara yang baik. Al-mau'izah al-hasanah. Kita menyebutkan, menyampaikan kepadanya perkara-perkara yang diperintahkan. Ataupun perkara-perkara yang dilarang bersama. Dan ada pula ancaman-ancaman. Ya. Kita memerintahkannya untuk sholat berjamaah. Kita mendakwahkan kepadanya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau dengan cara hikmah tadi, dia belum, Qadrullah belum bisa menerima. Kita pakai cara yang kedua. Kita sampaikan keutamaan-keutamaan perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid beserta keutamaan-keutamaannya. Setelah itu kita tambahkan dengan ancaman-ancaman bagi mereka-mereka yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Sehingga ini dua perkara yang digabungkan dalam metode dakwah al-mau'izah al-hasanah. Dengan satu harapan, semoga ia dapat menerima kebenaran tersebut dan beramal dengannya. Karena dia telah sampai kepadanya keutamaannya dan dia tahu apa yang menjadi ancaman, hukuman ketika meninggalkan perkara tersebut. Sehingga kiranya akan lebih menggerakkan hatinya. Difahami? Nah. Menyebutkan hasungan-hasungan berupa pahala-pahala yang besar, baik pahala yang disegerakan ataupun pahala yang diakhirkan pada yaumul qiyamah bagi orang-orang yang melaksanakan ketaatan-ketaatan
Sekaligus pada waktu yang sama disebutkan padanya ancaman-ancaman berupa iqab dan hukuman Allah bagi orang-orang yang bermaksiat meninggalkan perkara apa yang diperintahkan tersebut. Semoga timbul rasa raghbah, keinginan untuk berbuat, dan rasa takut untuk meninggalkannya. Itu yang dimaksud dengan al-maw'idhah al-hasanah. Kita berpindah kepada metode yang terakhir yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat ini. Wajadilhum billati ahsan. Yaitu metode dengan cara melakukan dialog, diskusi, adu argumen kepada orang-orang ataupun pihak yang kita dakwahkan, mad'u yang kita dakwahi, yang dia yakini bahwa kebatilan yang ada pada dirinya itu adalah sebuah kebenaran. Dia termakan syubhat. Ya, sungguhnya apa yang dia berada di atasnya adalah kebatilan, tapi karena syubhat, dia sangka itu kebenaran. Syubhat itu dikatakan syubhat karena syibah al-haq. Syubhat itu dikatakan syubhat karena dia mirip. Benar pada hakikatnya dia adalah kebatilan yang dikemas dengan sedemikian rupa sehingga mirip seperti kebenaran. Sehingga samar bagi orang tersebut sehingga meyakini kebatilan itu adalah sebuah kebenaran. Nah, orang yang seperti ini ayuhal ikhwah, cara dan metode yang kita pakai untuk mendakwahinya adalah dengan berdialog dengannya. Membuka majelis, jalsah, diskusi, adu argumen. Berjidal dengan cara yang baik. Menyampaikan dalil-dalil yang menyingkap syubhat tersebut dan mematahkannya. Menyampaikan dalil-dalil yang akan menampakkan dengan jelas kepadanya hakikat kebenaran tersebut. Baik dengan menukilkan dalil-dalil secara syar'i ataupun secara akli. Ya. Menggunakan perumpamaan-perumpamaan secara akal yang bisa dia terima, yang bisa dia fahami. Nah. Sehingga ini yang dimaksud ayuhal ikhwah dengan metode yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kaifiah berdakwah, yaitu berdakwah dengan al-mujadalah billati ya ahsan. Naam. Dan tentu perdebatan yang terjadi dilakukan dengan cara yang baik. Kita bersungguh-sungguh untuk menyingkap dan mematahkan syubhat tersebut dan memahamkan kepadanya hakikat kebenaran itu. Menjelaskan kepadanya hakikat kebenaran tersebut. Agar ia dapat mengerti kebenaran dan menerima kebenaran itu. Nah, dan disampaikan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut.
ya, dengan bahasa yang sopan, tapi mendudukkannya, menyingkap syubhat yang ada pada dirinya. Semua tidak terlepas, ayo ikhwah, dengan cara yang baik dan lemah lembut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Musa dan Harun ketika Allah azza wa jalla memerintah keduanya untuk menjidal Fir'aun. Kata Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Sampaikan kepadanya, kepada Fir'aun tersebut, hujah kalian dengan ucapan yang lin, dipenuhi dengan kelemah lembutan. Kiranya dia, kata Allah, teringat akan kesalahan-kesalahannya, kekufurannya, atau bahkan dia takut kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan perlu kesabaran, ayol ikhwah, ya, dalam melakukan metode dakwah yang ketiga ini. Tidak boleh kemudian tergesa-gesa, atau bahkan sampai mengangkat suara, apa manfaatnya? Ya, berjidal dan sampai mengangkat suara, membentaknya. Ya. Penuh dengan emosi, mukanya sudah berubah, suaranya juga sudah berubah. Ini ngajak berantem nih. Ya, bukan lagi menasehati. Nah. Ya. Baik. Dan bukannya maksud dari melakukan perdebatan itu adalah dalam rangka untuk membela diri kita, untuk menampakkan kita ini berada di atasnya. Tidak, semata-mata maksud kita adalah untuk menyampaikan kebenaran tersebut, memahamkan kepada kebenaran dan menyingkap syubhat yang sedang mengkaburkannya. Naam. Ini ayol ikhwah, tiga metode dakwah yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan kepada kita dalam berdakwah ila Allah. Yang pertama dengan hikmah, menyampaikan dalil-dalil yang mudah dia terima, yang mudah difahaminya dengan bahasa yang baik dan bahasa yang difahaminya, melihat kondisi dan keadaan orang tersebut. Nah, ini dipakai dengan cara hikmah. Ya. Tidak bisa, pindah kepada metode yang berikutnya, al-ma'idha al-hasanah, disampaikan juga padanya ancaman-ancaman bagi mereka-mereka menyelisihi perintah tersebut, atau mereka melakukan larangan itu. Tidak juga bermanfaat, maka berpindah kepada metode yang terakhir dengan berjidal. Berjidal bukan maknanya debat kusir, ya, untuk menunjukkan siapa yang paling pintar berargumen, bukan. Tapi semata-mata untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Ini metode dakwah yang kita dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya dalam berdakwah. Adapun ayol ikhwah berdakwah dengan kejahilan, maka itu akan memudaratkan dan sedikit pun tidak akan mendatangkan kemanfaatan. Seorang yang berdakwah dengan kejahilan, maka dia telah berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ini besar ini perkaranya. Ya. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Para ulama mengatakan dosa lebih besar daripada kesyirikan. Dosanya lebih besar daripada kesyirikan. Naam. Sehingga ini perkara yang hendaknya kita hati-hati. Berdakwahlah dengan apa yang kita fahami, dengan apa yang kita ilmui. Jangan berdakwah dengan kejahilan,
dengan tanpa ilmu. Demikian pula ayuhal ikhwah, berdakwah dengan cara yang kasar, dengan kekerasan, ya. Ada klub malam. Nah, langsung serang, ya, dengan kekerasan, dengan otot. Nah, akan kacau kondisinya. Mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Naam. Sehingga hendaknya kita berdakwah dengan penuh kelemah lembutan dan di atas ilmu serta hikmah. Pembahasan berikutnya, setelah kita memahami bagaimana metode dakwah yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita nukilkan di atas, kita berpindah kepada perkara apa yang seharusnya didakwahkan. Apa materi dakwah yang seharusnya kita sampaikan dalam kancah dakwah ila Allah. Para ulama menjelaskan bahwa perkara yang kita dakwahkan adalah menyeru

adalah menyeru manusia kepada siratullah al-mustaqim, kepada jalan Allah yang lurus, yaitu kepada Islam, kepada agama yang hak. Naam. Tidak berdakwah kepada mazhab tertentu, menyuruh manusia kepada mazhab tertentu atau kepada pendapat tokoh tertentu, tapi mengembalikan manusia, menyuruh mereka untuk memahami agama Allah dan beramal dengannya. Perkara yang paling utama dalam perkara ini adalah mendakwahkan kepada manusia kepada akidah yang benar, kepada pengikhlasan di dalam beribadah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan yaumul akhir, dan segala apa yang diperintah oleh Allah, segala apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini materi yang kita seru manusia kepadanya. Ya. Akidah as-sahihah. Naam. Dalam grup-grup keluarga misalkan, sampaikan kepada tauhid, kewajiban bertauhid, keutamaan-keutamaan tauhid, sampaikan akidah yang benar, kewajiban meyakini rukun enam, rukun iman yang enam, ya, terus sampaikan perkara-perkara akidah dan tauhid. Nah, karena perkara akidah dan tauhid ini, ayol ikhwah, perkara yang tidak mungkin untuk ditolak oleh fitrah manusia yang masih bersih. Ya, orang-orang awam itu senang membaca artikel-artikel yang kita share yang berkaitan dengan akidah sahihah, mengingatkan mereka tentang yaumul akhirah, yaumul akhir. Naam, tentang kewajiban beribadah hanya kepada Allah. Naam. Setelah itu, setelah kita mendakwahkan kepada mereka apa yang menjadi asas dari siratal mustaqim, yaitu berdakwah kepada syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, di antaranya juga kita mendakwahkan kepada mereka untuk berakhlak, lazimi adab dan akhlak yang terpuji lagi mulia. Mendakwahkan kepada mereka kewajiban untuk bersatu padu sama kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan kalian saling berpecah belah, kata Allah. Sampaikanlah perkara-perkara yang akan mengundang persatuan, bukan perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan. Sampaikanlah perkara-perkara yang akan melahirkan kebersihan hati, bukan perkara-perkara yang akan menimbulkan kedengkian, rasa hasad dan yang semisalnya. Ya, ini perkara yang kita dakwahkan manusia kepadanya. Yang pertama apa? Mendakwahkan apa yang menjadi asas dari jalan siratal mustaqim. Siratal mustaqim yang dimaksud dengannya adalah agama Allah. Asasnya apa? Mendakwahkan manusia kepada syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, mengenal akidah yang benar. Ini yang pertama kali. Kemudian kepada perkara akhlak.

0: kemudian setelah itu kepada ibadah dan seterusnya. Ya. Setelah kita mengetahui apa yang seharusnya kita dakwahkan kepada manusia, kita berpindah kepada pembahasan terakhir dari kajian kita ini, yaitu perkara yang penting sekali. Pembahasan yang berkenaan dengan akhlak seorang da'i ilallah. Bagaimana seharusnya karakter seorang pendakwah itu? Ya. Sifat-sifat yang bagaimana yang harus ada pada dirinya sehingga dakwahnya tersebut diterima oleh manusia. Dakwahnya tersebut disyukuri oleh manusia. Orang suka dengannya, orang cinta dengannya. Simpati timbul, muncul pada dirinya dari manusia sehingga menerima dakwah yang disampaikannya. Ya, kalau orang awam itu, ayo ikhwah, sebelum ilmu yang kita sampaikan, mereka akan melihat akhlak dan kepribadian kita terlebih dahulu. Naam. Ya. Betapa banyak ayol ikhwah orang-orang yang mengenal kebaikan, bahkan masuk ke dalam Islam karena akhlak. Sebelum menyampaikan ilmu, materi-materi dakwah, dia berdakwah dengan akhlak. Suka membantu, suka senyum, bicaranya lemah lembut, perhatian, amanah, jujur. Dia belum menyampaikan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi dia punya misi dengan akhlak yang baik tersebut. Apakah dia sebagai seorang pimpinan atau sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang relasi kerja atau teman berdagang atau sebagai seorang anak, seorang ada seterusnya. Ya. Naam. Di antara akhlak para da'i ilallah yang penting untuk kita ketahui dan kita berhias dengannya adalah mendasari dakwah tersebut dengan keikhlasan. Wajib bagi seorang da'i ilallah adalah seorang yang ikhlas, mukhlis di dalam dakwahnya. Tidak dia inginkan dari dakwah tersebut riya, juga tidak pula sum'ah. Riya maknanya dia berdakwah untuk mendapatkan pujian manusia. Dia tampakkan perbuatannya dalam berdakwah tersebut. Ya. Dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia, masya Allah dia ini seorang da'i Allah. Nah, bukan karena ikhlas, berdasarkan keikhlasan karena Allah. Atau dia berdakwah karena sum'ah. Agar dia memperdengarkan, saya ini sudah demikian dan demikian. Mengajak orang kepada kebaikan, berdakwah kepada orang. Dia perdengarkan apa yang dia dakwahkan tersebut. Dalam rangka itu juga mendapatkan pujian dan sanjungan. Makna dari apa? Sum'ah. Juga tidak ayurannya kuat. Berdakwah untuk mendapatkan apa? Pujian dan sanjungan manusia. Tetapi dia hanya berdakwah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ini? Beramal, berdakwah untuk mengharapkan wajah Allah. Apa makna kata-kata mengharapkan wajah Allah ini? Kira-kira apa maknanya? Maknanya ayuhal ikhwah, dia beramal untuk mendapatkan wajah Allah, maknanya agar dia bisa masuk surga. Dan amal soleh yang dilakukannya, kenapa? Karena ketika dia sudah masuk surga, maka dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Pahami? Itu maknanya. Ya. Naam. Yang kedua, dari akhlak yang harus ada pada diri seorang pendakwah, pada diri seorang da'i ilallah adalah ia melandasi dakwah tersebut di atas ilmu di atas bayyinah, hujjah, dalil, baik secara nakli, dalil dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi alaihissalatu wassalam, ataupun dakwah dalil secara akal. Dalil secara akal ini maksudnya kita membuat satu contoh-contoh atau memang kenyataan yang sesuai dengan dalil syar'i yang kita sebutkan padanya, sehingga dia bisa melihat langsung dan bisa menyaksikan langsung dan memahami secara langsung praktek dari dalil Al-Quran Sunnah yang tersebutkan tadi. Ya, nah, jadi pendekatan-pendekatan akal ini penting, ayol ikhwah. Tidak hanya sekedar kita sebutkan ayat dalil kita terjemahkan, tapi cobalah. Ya, mencari sebelum berdakwah itu pada materi yang kita sampaikan secara dalil maupun secara akal. Kaitkan perkara-perkara yang bisa masuk dalam akal dia. Nah, yang bisa dicerna oleh akalnya dari kenyataan-kenyataan yang ada, coba dilihat ayatnya demikian, kenyataannya demikian. Benar kan? Ayatnya mengatakan demikian, hadisnya demikian. Ya. Yang ini seperti ini, ibaratnya seperti ini, seperti ini. Oh iya ya. Nah, kalau sudah kata-kata, oh iya ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia faham. Ya. Kalau sudah demikian, cepat dia akan menerima kebenaran itu dan beramal dengannya. Naam. Sehingga tidak boleh kita melandasi dakwah kita di atas kejahilan. Harus dengan ilmu. Nah tentu, bila kita berdakwah dengan ilmu, kita harus belajar terlebih dahulu. Kata para ulama, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak mungkin akan bisa memberi. Apa yang mau dia beri? Wong dia tidak memiliki apapun yang dia berikan. Berarti harus belajar. Nah, berarti harus mengkaji terlebih dahulu. Sabar. Jadilah seorang memiliki nafas yang panjang. Jangan tergesa-gesa. Ini mendakwahi paman ini. Mohon maaf rokok berat. Ya. Jangan langsung tegur, tinggalkan tuh rokok. Demikian-demikian. Jangan. Belajar dulu. Baca dulu, telaah dulu. Gak paham tanya Ustaz, ini apa Ustaz? Maksudnya Ustaz, ini gimana cara menjelaskan ini? Bagaimana ini Ustaz? Dapat bimbingan Ustaz. Ya, penting ini keberadaan Ustaz itu. Nah, ada konsultasi dengan ahlinya. Ya. Nah. Sehingga ilmu merupakan kewajiban yang mendasari dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh kita berbicara pada perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Seorang yang jahil, dia berdakwah, maka dia akan menghancurkan, tidak membangun. Dia akan merusak, tidak memperbaiki. Ini bahayanya, orang berdakwah dengan kejahilan. Ya. Nah, seperti keumuman orang sekarang ini. Ya, pintar ngomong saja. Mohon maaf, enggak bisa baca Al-Qur'an. Tapi udah pintar ngomong, lihai dia, piawai. Nah, sudah berdakwah kemana? Kemari. Modal berani saja. Ya, itu akan merusak. Tidak memperbaiki, justru akan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Nah. Kemudian yang ketiga, ayol ikhwah, dari sifat seorang da'i ilallah, dia harus memiliki sifat halim. Halim itu tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Dia memiliki sifat arifq, kelemah lembutan. Nah, maka narifku fi syai'in illa zanah, Wa ma yunza'u an syai'in ila syanah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah sebuah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu itu menjadi baik, diterima. Dan tidaklah tercabut kelemah lembutan itu pada suatu perkara yang ada kekasaran, kekakuan, kerasnya hati, kecuali perkara itu akan menjadi semakin buruk. Orang kalau lemah lembut itu enggak ada ruginya ya ikhwah. Tapi orang yang lupa dengan berlemah lembut dia akan menyesal. Ya, dia akan menyesal pada suatu hari. Kenapa anak dulu kasar sama dia? Ya, kenapa dulu anak menyikapi dia dengan demikian? Dia akan menyesal itu. Tapi orang yang senantiasa memiliki akhlak yang baik, sopan santun, kelemah lembutan, dia tidak akan pernah menyesal. Nah, sehingga ini modal sebagai seorang da'i ila Allah. Orang yang santun, lemah lembut. Ya. Nah. Nah. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih telah bersabda, kata Rasulullah, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi, wa man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasyukuk alaih. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan doa, sebuah doa. Rasulullah SAW berdoa yang isinya, ya Allah, barang siapa yang diserahkan urusan dari satu urusan pada urusan umatku, kemudian ia berlemah lembut padanya, dia di antara makna lemah lembut ini, ayuhan ikhwah, kata para ulama, dia tidak tergesa-gesa, itu bagian dari kelemah lembutan itu. Nah, maka berlemah lembutlah kepadanya, ya. Maka berikanlah kasih sayangmu, kelemah lembutanmu, ya Allah, kepadanya. Dan barang siapa yang diserahkan kepada yang satu urusan dari urusan umatmu, kemudian dia memberat-beratkan urusan tersebut, dia kasar pada tidak ada kelemah lembutan padanya, maka supersulitlah urusannya. Nah. Ya. Sehingga, ya ikhwah, dibutuhkan kesabaran, kelemah lembutan, baik pada ucapan, perbuatan. Nah. Jadilah orang yang mendekatkan manusia, bukan orang yang menjauhkan manusia. Dan seterusnya. Yang keempat, dari sifat dan karakter seorang da'i ila Allah adalah dia hendaknya menjadi qudwah. Jadi suri tauladan, jadi orang yang dapat dicontoh, menjadi seorang yang memiliki perangai yang dicontoh manusia, dia qudwah dari perkara yang dia seru. Bukan termasuk dari orang-orang yang menyuruh kepada sesuatu, kemudian dia meninggalkannya. Melarang dari sesuatu, justru dia melakukannya. Nah, Allah Azza wa Jal telah menegur kita dari perbuatan yang demikian itu. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan, sungguh sangat besar kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis pernah mengkhabarkan tentang keadaan seorang yang dilemparkan ke dalam neraka. Kata Rasulullah, yu'ta birrajul yawmal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aktabu baqnihi. Didatangkan seorang lelaki pada yawmal qiyamah, datangkan dia, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ketika di neraka tersebut, berurailah usus perutnya itu. ya, berurai. Kemudian fayaduru fiha, kemudian dia pun berputar-putar, memutari, ya, ususnya telah keluar tadi, terurai, dia pun berputar-putar, mengelilingi usus yang telah terurai tadi. Kama yadurul himar birroha, sebagaimana berputarnya himar, keledai yang memutar roha itu alat penggilingan, ya. Kita tahu kalau alat penggilingan itu terkadang yang menggerakkan adalah binatang, ya. Kalau kita di sini mungkin sapi, ya. Di sana himar digerakkan tuh penggilingan itu. Kayunya itu yang menggiling itu digerakkan. Nah, sama seperti keadaannya kata Rasulullah, seperti orang tadi. Dia berputar-putar dengan usus yang terurai tadi. Na'udzubillah. Naam. Fayajtami'u alaihi ahlun nar. Maka ketika melihat kondisi orang demikian itu, maka penduduk neraka yang lainnya berkumpul di sisinya. Fayaqulun, ya fulan, alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanhanil munkar. Maka penduduk neraka yang kemudian mengerumuni laki tersebut mengatakan kepadanya, wahai fulan, kenapa kamu bisa masuk neraka? Bukankah kamu dulu orang yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang manusia dari perkara yang mungkar? Fayaqul bala. Dia pun mengaku, ya benar. Saya dulu memerintahkan orang kepada perkara yang ma'ruf dan melarang orang dari perkara yang mungkar. Tapi kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih wa anhaakum anil munkar wa atih. Akan tetapi aku dulu, aku memerintahkan kalian kepada perkara yang ma'ruf, tapi aku tidak lakukan. Dan aku larang kalian dari perkara yang mungkar, justru aku yang melakukannya. Sehingga dia tidak menjadi kudwah, contoh dan suri tauladan dari apa yang dia ucapkan. Ya. Bagi manusia. Naam. Sehingga di antara akhlak seorang da'i ila Allah, dia menjadi suri tauladan bagi manusia. Dia beramal dengan apa yang dia seru dan dia berhenti tidak melakukan dari apa yang dia larang. Naam. Yang kelima dari sifat seorang da'i ila Allah adalah tentu dia memiliki akhlak yang terpuji. Memiliki riwayat hidup yang baik, dikenal sebagai seorang yang baik. Ya. Memiliki kesabaran yang kokoh, yang tebal. Nampak keikhlasannya dalam berdakwah. Nampak kesungguhannya untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia dan menjauhkan mereka dari kebatilan. Yang terakhir ayat ikhwah, dari sifat seorang da'i ilallah adalah untuk ia senantiasa mendoakan hidayah kepada orang yang didakwahkannya tersebut. Jangan lupa kita mendoakan kebaikan dan hidayah kepadanya. Ya, dengan kita katakan hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. A'anakallah ala qabulil haq, semoga Allah memberikan pertolongan dan taufik kepadanya untuk engkau menerima kebenaran. Kita doakan dia. Ya Allah, berikanlah dia hidayah. Ya Allah, fahamkanlah dia. Ya Allah, jadikan dia menerima apa yang saya sampaikan. Doa. Ya. Sebagaimana Nabi SAW yang mendoakan Qabilah Daus ketika beliau telah mendakwahi mereka kepada Islam, kata Allah, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Qabilah Daus. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa sifat dan karakteristik seorang da'i ilallah. Ya. Oleh karena itu, lengkap sudah. Perkara-perkara penting yang kita butuhkan di dalam berdakwah ilallah. Nah. Ini teori ini. Ya. Nah, tinggal amalnya itu yang enggak gampang. Butuh kesabaran dan waktu yang panjang, butuh nafas yang panjang. Tapi kita butuh ilmu semua seperti ini sebagai persiapan, pembekalan namanya ini. Pembekalan. Ya, daurah pembekalan. Menjadi seorang da'i ilallah. Kita sudah mengerti poin-poin penting yang harus difahami di dalam berdakwah ilallah. Sehingga dakwah lusunah itu penuh barokah. Bukan dakwah yang serampangan. Dakwah yang terburu-buru. Dakwah yang jauh dari sifat hikmah. Bila ayuhal ikhwah, perkara-perkara yang kita sebutkan dari awal sampai akhir, kita sungguh-sungguh untuk melakukannya dengan penuh keikhlasan dan mutaba'atun nabi dan keinginan untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia, insyaallah dakwah tersebut akan berbarokah, akan membuahkan hasil. Terkadang kita seringnya kurang sabar. Ya. Seringnya kita itu apa? Kurang sabar. Nah, ini mungkin ya tidak hanya semua kita, termasuk Anda juga dan yang lainnya, kan gitu. Nah, semua kita. Nah, diarahkan pembahasan ini kepada setiap kita masing-masing. Nah, karena kita sebagai pengikut Nabi, Nabi adalah seorang pendakwah, kita sebagai pengikut Nabi yang mengaku mengikut Nabi, maka kita pun harus mencontoh Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai seorang da'i ilallah, penebar kebaikan. Ingat-ingat tadi, pas pembahasan yang pertama, keutamaan yang begitu besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi seorang da'i disanjung oleh Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ya? Tidak ada, kata Allah, ucapan orang yang terbaik. Tidak ada. Tidak ada ucapan orang yang menandingi ucapan seorang yang menyuruh kepada Allah. Ini sanjungan yang begitu luar biasa, besarnya. Ya, belum lagi hadis-hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Naam, kiranya ini dapat menggugah kita agar kita memiliki gairah dan semangat berdakwah ilallah. Target-target kita dalam berdakwah sangat banyak, ayol ikhwah. Tetangga kita, jangan jauh-jauh, keluarga kita sendiri. Naam, itu sebagai target kita dalam berdakwah ilallah. Naam, ya. Yeah. Maka memintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa menggantungkan hati kita kepada Allah. Semoga Allah azza wa jal menurunkan pertolongannya kepada kita. Menguatkan hati kita. Memberi kita taufik. Memberi kita hidayah dan sadat. Hidayah dan ketepatan di dalam melakukan sebuah dakwah tersebut. Nah, ya, ini harus dimulai. Jangan menunda-nunda, segera. Nah, berdakwah dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, sebarkan sunnah ini. Nah, ya, perbanyaklah ikhwah-ikhwah salafiyin seperti kita-kita ini. Berusaha, berupaya, berta'awun satu dengan yang lainnya. Afanana butuh ini sekarang artikel tentang tauhid. Anak cari tadi enggak ada, tolong. Segera yang tahu share segera. Ini akhi, fadhil akhi. Anak butuh majalah ini. Ya, untuk menjelaskan perkara ibadah salat yang benar. Ya, kira-kira di mana nih dapatnya? Anak punya nih, fadhil ini. Mau saya bayar gratis buat antum. Sampaikan ke dia. Nah, begitu, perlu ta'awun. Saling sokong-menyokong. Bersatu. Ya. Naam, semoga dakwah Ahlussunnah di tempat ini dan di tempat-tempat yang lainnya, di tempat-tempat kaum muslimin semakin bergairah, semakin bersemangat ya, menebar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berdakwah di bawah bimbingan para ulama. Bukan di bawah bimbingan para sigar yang bukan ulama. Naam. Ayuhal ikhwah, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, ana mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan. Fadlu barakatuh.
1: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيتها الأمهات حفظكن الله ورعاكن سبلا وجيدا شكور terpanjatkan hadirat Allah Azza wa Jalla dari sekian kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala
0: karuniakan dan limpahkan kepada kita semua, baik kenikmatan yang bersifat zahir yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita dan alat perasa kita, maupun kenikmatan yang batin yang akan dirasakan oleh jiwa dan hati kita. Itu semua semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu ayat yang mulia, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah yang telah melimpahkan kenikmatannya kepada kalian, baik kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan yang batin. Sehingga yang menjadi tugas kita di hadapan kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatuhal ummahat rahimani wa rahimakunallah. Sebagaimana yang diumumkan bersama bahwa tema kajian kita pada hari ini berjudul peran wanita dalam kesuksesan berumah tangga. Dari judul yang kita angkat pada pembahasan kali ini akan menggambarkan dan mengisyaratkan kepada kita sesuatu yang besar, sesuatu yang begitu urgen, sesuatu yang begitu penting yang diembankan kepada pundak-pundak para ummahat, para wanita-wanita muslimah. Darinya tersirat akan satu tugas yang begitu besar yang akan menentukan keberlangsungan dan kesuksesan dalam rumah tangga. Seorang wanita akan menjadi salah satu dari pihak penentu yang akan menentukan biiznillahi ta'ala kesuksesan setiap dari anggota keluarga, baik itu keberhasilan
2: dari suami, maupun demikian pula keberhasilan dan kesuksesan anak-anak keturunan dari Banin maupun Banat. Demikian pula judul ini pun akan menyinggung satu perkara yang saat ini dan waktu-waktu sebelumnya dielu-elukan, disuarakan oleh sebagian pihak dari upaya untuk mensamaratakan hak-hak wanita dan hak-hak kaum lelaki. Apa yang mereka gembar-gemborkan dengan istilah emansipasi wanita. Ayatuhal ummahat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Pada masa ini, kaum wanita merupakan target utama dari sekian target-target dari propaganda kaum kufar, dari propaganda orang-orang munafikin, menjadikan kaum wanita muslimah sebagai target operasi mereka untuk mengeluarkan para wanita muslimah dari tempat asal mereka, dari kondisi dan keadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk mereka. Sehingga mereka menebarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir dalam perkara ini. Mereka katakan bahwa seorang wanita bila terus berada di rumah, mengurus rumah tangga, mengurus rumahnya, maka kaum wanita akan tetap terus berada dalam kondisi terbelakang. Orang-orang yang tidak, pihak yang tidak akan mendapatkan kemajuan. Orang-orang tertinggal. Makhluk yang lemah. Yang tidak bisa berbuat dan hanya menjadi beban saja. Sehingga wanita itu harus berbuat, harus memiliki kesamaan dengan para lelaki. Dan mereka pun bisa, kata mereka. Oleh karena itu, ya, tidak heran kalau kemudian para kufar dari orang-orang Eropa ataupun orang-orang kafir dari benua Asia ataupun semisalnya, mereka benar-benar menunjukkan bahwa wanita pun bisa sama dengan kaum lelaki. Lihatlah bagaimana pekerjaan-pekerjaan ekstrim yang dahulu kita anggap itu bukan bagian dan ranahnya kaum wanita, sekarang para wanita menyamaratakan posisinya dengan kaum lelaki. Bahkan mereka lakukan perkara-perkara yang di luar nalar kaum lelaki, itu dilakukan oleh kaum wanita saat ini. Mulai mereka mempertontonkan cabang-cabang olahraga yang dahulunya tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita, sekarang wanita berbangga karena mampu melakukannya. Mulai dari angkat besi, mulai dari binaraga, dan olahraga-olahraga ekstrim dan berat yang lainnya, itu pun wanita masa ini mengambil bagian darinya. Demikian profesi-profesi, pekerjaan-pekerjaan yang dahulu tidak sampai pikirkan bahwa kaum wanita akan melakukannya sekarang. Justru kaum wanita mendominasi. Atau paling tidak mengimbangi jumlah dari kaum lelaki yang melakukan pekerjaan tersebut. Tidak jarang kita mendengarkan ada seorang wanita yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Manjat gedung-gedung pencakar langit. Memakai seragam lelaki tapi ternyata isinya wanita. Na'udzubillah. Kalau di tempat saya, di Kalimantan sana, operator-operator yang mengoperasikan alat-alat berat yang besar-besar itu ternyata operatornya dari kalangan wanita dan jumlah mereka cukup banyak. Mereka harus meninggalkan anak-anaknya. Bahkan anak yang masih dalam susuan pun harus dilepas. Hanya demi untuk memiliki hak yang sama dengan kaum lelaki bekerja. Nah, harus tidak tidur malam karena ada shift malam. Jadwal pekerjaan malam hari sampai pagi hari. Itu pun juga mereka lakukan. Semua ini ayat ikhwah merupakan, atau semua ini ayat Tuhan Ummahat, merupakan upaya-upaya dari musuh-musuh Islam untuk mengeluarkan seorang wanita muslimah dari kondisi dan keadaan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Untuk mengeluarkan, menanggalkan hijab kemuliaan dan kehormatan yang telah dijaga oleh Islam bagi seorang wanita muslimah. Untuk menghalangi seorang wanita muslimah menjadi seorang hamba yang berakidah, seorang hamba yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga judul ini sangat penting kiranya untuk kita benar-benar memahaminya. Untuk kita benar-benar mengerti tentangnya agar kita mengetahui bahwa peran seorang wanita, apakah dia bertindak selaku istri, ataukah ibu, ataukah calon ibu, ataukah bahkan seorang anak wanita, kalian semua memiliki peran yang begitu besar, tugas yang begitu penting sebagai penentu keberhasilan, kesuksesan orang-orang yang kalian cintai dari ayah, dari suami, ataupun kaum lelaki yang menjadi anak keturunan kalian. Kalianlah penentunya. Bila kalian salah di dalam menjalankan peran sebagai seorang wanita dalam satu rumah, maka akan porak-poranda dan rusak dan hancur keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tersebut. Ayatuhal ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakum Allah. Sehingga seorang wanita memiliki tugas penting, peran penting di dalam mentarbiah keluarganya. Tarbiah yang kita maksud di sini adalah tarbiah dengan makna yang lebih luas, yang tercakup padanya upaya-upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Upaya-upaya untuk memberikan perhatian yang intens, yang terus-menerus, perhatian yang tidak boleh lengah dan lalai sedikit pun dalam upaya memberikan rasa kehangatan dan keharmonisan di dalam rumah tangga. tidaklah yang dimaksud dan jangan disangka. Makna tarbiyah yang kita maksudkan dalam pembahasan ini adalah tarbiyah yang hanya terbatas untuk meluruskan akhlak, memperbaiki adat anak keturunan kita. Tidak hanya sebatas itu. Namun itu semua merupakan cakupan dari tarbiyah. Dan tarbiyah yang diinginkan ayatul ummahat hafizakumullah wa ra'akum. Makna tarbiyah yang kita inginkan adalah makna tarbiyah yang lebih luas daripada itu. Satu perkara mendasar. Satu perkara prinsip yang harus benar-benar difahami oleh kalian para ummahat, para akhwat, para wanita muslimah adalah bahwa tugas kalian, tugas seorang wanita di dalam memberikan tarbiyah pada rumah tangga, tugas itu merupakan tugas inti. Amalan itu merupakan amalan yang paling pokok dan mendasar yang telah dibebankan oleh syariat yang mulia ini kepada pundak-pundak kalian. Adapun pekerjaan-pekerjaan selain itu, tugas-tugas dan amalan-amalan selain itu hanya sekedar sampingan saja. Itulah sekedar sampingan yang sifatnya dibutuhkan ketika ada kondisi yang memaksa untuk melakukannya. Sehingga perkara yang paling mendasar, perkara yang menjadi landasan di dalam mentarbiyah rumah tangga yang harus sangat-sangat difahami dan diyakini oleh seorang wanita muslimah adalah bahwa mentarbiyah, memberikan tarbiyah dengan makna yang luas tadi, itu merupakan tugas inti dan tugas pokok kalian, wahai wanita-wanita muslimah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala semoga menjaga kalian semua. Setelah kita memahami beberapa poin dari mukaddimah pembahasan ini, mari satu persatu kita kaji penjelasan para ulama terkait dengan perangkat-perangkat yang penting untuk difahami. Poin-poin yang penting untuk difahami. Sehingga seorang wanita muslimah dapat melaksanakan tugas inti tersebut sebagai pendidik, sebagai pentarbiyah utama. Pemegang kendali yang besar di dalam mentarbiyah rumah tangganya. Pembahasan yang pertama yang harus dipahami dari perkara tersebut adalah tempat tinggal wanita. Di manakah sesungguhnya tempat tinggal wanita yang merupakan asas, yang merupakan tempat asal dan inti keberadaan wanita itu pada tempat tersebut. Ayatul ummahat hafizakum Allah wa ra'akum. Sesungguhnya perkara yang mesti dan harus kita fahami bersama dan kita yakini bersama bahwa tempat tinggal seorang wanita yang sesuai dengan tabiat mereka sebagai seorang wanita adalah rumahnya. Itulah yang menjadi tempat dia bertugas. Itulah yang menjadi ruang untuk dia melaksanakan kewajibannya. Menunaikan kewajibannya. Melaksanakan tugas intinya tersebut. Dan ini yang menjadi asal. Dan ini yang menjadi asal dalam perkara ini. Dan rumahlah tempat yang paling sesuai dengan fitrah seorang wanita yang dia difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah tersebut ketika dicipta sebagai makhluk, sebagai seorang wanita. Sekian dalil ayatul ummahat wal akhwat. Afirakun Allah wara'akun. Yang menunjukkan perkara tersebut bahwa rumah itu merupakan asal tempat dari ruang tugas dan amal seorang wanita muslimah. Sekian dalil yang menunjukkan perkara tersebut diantaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Ahzab dari ayat yang ke-33. Dari ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikum. Perintah dari Allah Azza wa Jal untuk sekian, untuk semua kaum wanita muslimah untuk ia menetap tinggal di dalam rumah-rumah mereka. Sebutkan di dalam tafsir dari ayat yang mulia di atas bahwa terdapat padanya isyarat yang begitu baik bahwa rumahlah yang menjadi asal, yang menjadi asal tempat tinggalnya, yang menjadi asal di dalam kehidupan seorang wanita. Itulah tempat menetap wanita tersebut. Adapun tempat-tempat dari selain itu merupakan tempat-tempat yang sifatnya sampingan, yang tidak boleh kemudian dijadikan tempat yang mengganti tempat asal dan inti rumah tersebut. Dan tidak boleh pula baginya untuk tinggal selama-lamanya di tempat itu, meninggalkan tempat yang menjadi asalnya. Tempat-tempat selain rumah ayatul ummahat itu adalah tempat-tempat yang dikecualikan karena adanya satu kondisi yang bisa jadi mendesak untuk keluar dari tempat asal tersebut kepada tempat itu. Itu pun dilakukan sesuai dengan kadar dan kebutuhannya. Nah, ini dalil yang pertama. Terdapat perintah dari Allah Azza wa Jal agar setiap wanita muslimah, para ummahat, para akhwat, untuk tinggal, menetap, berdiam diri di rumah-rumah mereka. Sungguh sekian hikmah yang begitu besarnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini memerintahkan kaum wanita menjadikan rumah itu sebagai asal tempat tinggal mereka, sebagai asal tempat menetap mereka, karena itulah merupakan ruang bagi para wanita muslimah untuk dapat melaksanakan perannya yang sangat penting, tugasnya yang sangat utama yang akan menjadi penentu keberhasilan rumah tangganya. Dan yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya rumah merupakan asal tempat tinggal dan berdiam seorang wanita muslimah, bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah, adalah kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Musa dengan dua orang wanita. Tersebut kisah itu di dalam surat Al-Qasas dari ayat yang ke-23 sampai ayat ke-27. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam ayat yang mulia, kata Allah, walamma warada ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan qala ma khatbukuma qalata la naski hatta yusdira ar-ri'a. wa abuna syaikhun kabir. Qalat ihdahuma ya abati sajir, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Qala inni uridu an unkihaka ihda bnatay hataini ila akhir al-ayat. Allahu Azza wa Jal berfirman dalam ayat mulia ini, mengkisahkan tentang pengalaman Musa alaihissalam dengan dua orang wanita. Ketika Musa alaihissalam mendatangi sumber air yang dimiliki oleh penduduk Madian ketika itu, maka Musa saat itu mendapati manusia sedang berkumpul untuk memberi minum hewan-hewan, kambing-kambing, hewan-hewan gembalaan mereka. Maka selain dari kerumunan manusia yang didapati oleh Musa, ternyata mata dan penglihatan Musa menuju kepada dua orang wanita yang juga ikut ada bersama mereka. Namun bedanya dua wanita ini meminggir, menepi. Ketika melihat kondisi dan posisi kedua wanita itu, tidak mengapa tidak bersama kerumunan manusia untuk memberi minum gembalaan mereka, timbul satu keheranan dari Musa sehingga membawanya untuk bertanya kepada keduanya. Musa pun mengatakan, qala ma khutbukuma, qala ta'ala nasqi hatta yusjir ar-ri'a. Ada apa kalian berdua ini? Mengapa kalian tidak bersama kerumunan manusia untuk memberi minum hewan gembalaan kalian? Maka keduanya pun menjawab dengan menyampaikan alasan keduanya bahwa kami tidak akan memberikan air minum kepada gembalaan kami sampai para lelaki dari para pengembala-pengembala tersebut mereka telah selesai dari hajat mereka dan mereka meninggalkan sumber air itu. Ketika Musa mendengarkan alasan dari keduanya, maka seakan-akan Musa pun bertanya, apa sebabnya yang menyebabkan kalian berdua harus keluar, kemudian saling ambil bagian untuk mengambil air bersama para lelaki-lelaki pengembala itu untuk memberi air minum hewan gembalaan kalian berdua. Maka keduanya pun menjawab bahwa abuna syaikhun kabir. Maka keduanya pun menjawab bahwasanya ayah kami adalah seorang yang telah tua renta, tidak mampu dan tidak memiliki daya dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang seperti ini. Sehingga perhatikan ini. Perhatikan ini, ayatuhal ummahat wal akhawat hasibakum Allah wa ra'akum. Dari jawaban kedua wanita tersebut menunjukkan bahwa ketuanya keluar dari rumahnya karena kondisi darurat. Karena kondisi dia memang membutuhkannya, hajah yang memaksa keduanya keluar dari tempat asalnya, itu rumahnya. Namun, ketika keduanya telah terdidik dalam rumah seorang ayah yang saleh, terdidik dengan rasa malu dan ketakwaan, sehingga keduanya pun keluar dengan membawa hijab ketakwaan dan rasa malu tersebut. Ketika kerumunan para lelaki memberi minum gembalaan mereka, keduanya meminggir, menjauh. Tidak kemudian berkerumun bersama mereka, tapi keduanya menjauh, menunjukkan ketakwaan, tingginya wibawa, dan besarnya rasa malu. Jadi kedua wanita itu, hasil didikan dari saya, ayah yang saleh. Naam. Tidak mau bercampur baur dengan kaum lelaki. Kemudian lanjut cerita. Mulai salah satu dari kedua wanita itu yang saling bersaudara tadi. Berpikir bahwa dengan keberadaan Musa kiranya dapat membantu keduanya untuk kembali kepada tempat asalnya, itu rumah mereka, berdiam di sana, melakukan tugas inti mereka, dan

mereka berdiam di sana, melakukan tugas inti mereka, dan menawarkan kepada Musa untuk menjadi orang yang disewa tenaganya oleh ayah dari kedua wanita tersebut. Menjadi pekerja, menjadi orang yang disewa tenaganya dan jasanya. Sehingga ide itu pun disampaikan kepada seorang dari keduanya, kepada sang ayah. Dengan mengatakan, qalat ihdahuma ya abati sta'jir, inna khaira man sta'jartal qawiyul amin. Berkata salah seorang dari keduanya dengan mengatakan, wahai ayahku, sewalah dia. Sewalah tenaganya, pekerjakanlah dia. Karena sungguhnya kami melihat dia ada seorang yang terbaik. Untuk engkau jadikan pekerjamu yang kau sewa tenaganya dan jasanya, dia seorang yang kuat lagi amanah. Maka ketika mendengar ucapan sang anak, sang ayah pun timbul, muncul pada dirinya kecocokan sehingga menerima usulan itu sampai mengatakan kepada Musa, "Qala inni uridu an unkihaka ihda bunataini hataini ala an tajurani samaniya hijaji." Berkatalah sang ayah tersebut kepada Musa, "Wahai Musa," kalau bahasa kita, "Wahai Musa, bagaimana kiranya kalau engkau saya nikahkan dengan salah seorang dari kedua putri saya, namun sebagai balasannya engkau menjadi pekerja saya yang saya pekerjakan mengambil manfaat dari jasa dan tenagamu selama 8 tahun. Maka Musa pun menerima tawaran itu. Ketika Musa menerima tawaran tersebut dan menikahi sang wanita, maka kembalilah keadaan dan kondisi seperti semula sesuai dengan asalnya. Oleh karena itu, kembali seperti keadaan semula, para wanita pun dias yang salah seorang dari anak yang diperistri oleh Musa, demikian pula saudarinya, kembali ke rumah mereka, menetap di rumah mereka yang merupakan asal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum wanita, dan yang bekerja untuk kemudian memenuhi kebutuhan keduanya dan sang ayah adalah Musa alaihi salam. Nah, sehingga dari ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asal dan tempat asal dari ruang amal dan tugas seorang wanita itu adalah di dalam rumahnya. Coba perhatikan apa sisi Rab yang memaksa keduanya itu untuk keluar dari rumahnya. Itu disebabkan karena kondisi yang darurat dan satu hajah masa yang tidak bisa ditinggalkan, terpaksa harus keluar karena adanya satu halangan disebabkan karena ayah keduanya sudah berusia tua renta. Demikian pula di antara dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwa tempat asal bagi seorang wanita muslimah adalah rumahnya, adalah apa yang dijelaskan para ulama, bahwa salat berjamaah di dalam masjid merupakan perkara yang disyariatkan bagi kaum lelaki. Bahkan itu merupakan di antara amalan yang paling afdal. Bagaimana lagi kalau kemudian salat berjamaah itu dilakukan di masjid Rasulullah dan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam.

Bersama dengan itu, Nabi alaihissalatu wassalam juga memberikan kesempatan dan hasungan. Ya. Memberikan hasungan dan dorongan untuk kaum wanita agar mereka bila salat, untuk salat di dalam rumahnya. Dalam keadaan salat itu merupakan amalan yang disyariatkan untuk lakukan dalam masjid. Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda kepada seorang wanita atau kepada seorang wanita yang merupakan istri dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu warba, ketika ia mendatangi baginda Nabi alaihissalatu wassalam dan mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu salah ma'ak. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku sangat ingin dan suka untuk bisa salat bersamamu di dalam masjid. Ya, salat di dalam masjid, ini sesuatu yang disyariatkan. Maka di antara amalan yang afdal untuk dilakukan, lebih-lebih lagi, bila salat itu dilakukan di dalam masjid Rasulullah dan bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam. Bersamaan dengan itu, Nabi kita alaihissalatu wassalam, beliau menghasung untuk kaum wanita, bila salat maka salatlah di rumah-rumah kalian. Perintah dan hasungan Nabi alaihissalatu wassalam ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang wanita tidak boleh lepas, tidak boleh keluar dari tempat asalnya, menetap di rumahnya, menjalankan tugas inti dan peran besar sebagai seorang wanita muslimah. Maka ketika mendengar permintaan tersebut, Nabi kita alaihissalatu wassalam bersabda kepada istri dari Abu Humaid As-Sa'idi, kepada permintaannya kepada beliau alaihissalatu wassalam, kata Rasulullah, "Qad 'allimtu annaki tuhibbin as-salata ma'i." Aku sudah mengetahui dan mengerti bahwasanya engkau sangat suka, sangat berkeinginan untuk salat bersamaku di masjidku. Namun, kata baginda Rasulullah alaihissalatu wassalam, memberikan bimbingan terbaik dari apa yang diinginkan oleh istri dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu radha tersebut, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratik. Ketahuilah, wahai fulana, salatnya engkau di dalam kamarmu itu lebih baik daripada salat kamu di dalam teras dalam rumahmu. Hujrah di sini maksudnya ruang tengah rumah. Ya. Wa salatuki fi hujratuki khairun min salatuki min salatiki fi dariki. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan hadisnya, kata Rasulullah, dan salatnya engkau di ruang tengah rumahmu itu lebih baik daripada engkau salat di sisi luar dari rumahmu. Wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjid qaumik. Dan salatnya engkau, wahai fulana, dalam ruangan yang masih di dalam rumahmu itu lebih baik daripada engkau keluar salat di masjid kaummu. Nah, sehingga terdapat isyarat yang begitu indah dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, di mana asal tempat berdiamnya seorang wanita itu adalah rumahnya. Oleh karena itulah Nabi alaihissalatu wassalam membimbingkan kepada istri sahabat tadi untuk bila dia salat, salatlah di dalam rumahmu. Salatlah di dalam rumahnya. Nah. Sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam mendahulukan
untuk melaksanakan salat tersebut di dalam rumahnya daripada ia melaksanakan salat bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam di dalam masjid, yang menunjukkan bahwa itulah yang menjadi tempat asal bagi seorang wanita muslimah. Perlu diketahui bersama Nabi alaihissalatu wassalam dalam riwayat yang lain mengizinkan, sesungguhnya memberikan izin dan kebolehan bagi seorang wanita untuk keluar salat di masjid kaumnya. Bersamaan dengan itu, Nabi alaihissalatu wassalam tetap melebihkan, tetap mendahulukan seorang wanita dalam pelaksanaan salat untuk salat di dalam rumahnya. Ini menunjukkan kepada kita, ayatul ummahat, ayatul akhwat, hafidhakumullah wa rahakum, bahwa asal menetap bagi seorang wanita itu adalah rumahnya. Perhatikanlah bagaimana betapa besarnya perhatian Islam melalui beberapa ayat dan hadis yang kita sebutkan di atas tadi. Perhatian yang begitu besar dari pada Islam, dalam Islam, untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Seakan-akan wanita itu di hadapan syariat yang mulia ini seperti seonggok permata, seonggok berlian yang harus dijaga, yang harus dijaga kehormatannya dan kemuliaannya. Dia agung, dia tinggi, dia mulia di mata syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah syariat ini menjadikan rumah sebagai tempat yang akan menjaga kehormatannya, yang akan memberikan keamanan untuknya, hingga dalam perkara ibadah pun seorang wanita dihasung untuk lebih mendahulukan rumahnya sebagai asal tempat tinggalnya daripada keluar rumahnya. Dan demikian pula secara fitrah, ayatul ummahat wal akhwat hafidhakumullah, secara fitrah keberadaan kalian di dalam rumah sebagai tempat asal berdiamnya kalian itu sesuai dengan fitrah kalian sebagai makhluk yang disebut sebagai wanita. Itu akan sangat sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan amanah dari Allah yang diembankan pada pundak-pundak kalian untuk menjadi unsur yang terpenting dalam komponen rumah tangga yang akan menentukan keberhasilan ataupun kehancuran rumah tangga kalian. Ini perkara yang pertama yang paling mendasar yang harus difahami bersama di dalam memahami pembahasan ini. Pembahasan berikutnya, bagaimana sesungguhnya sikap Islam di dalam menyikapi keluarnya wanita dari tempat asalnya, yaitu rumah, kepada keluar rumah. Bila kita memperhatikan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka dalil-dalil tersebut menunjukkan kepada kita bahwa keluarnya seorang wanita dari tempat asalnya, keluarnya seorang wanita dari rumahnya, itu bukanlah perkara yang terlarang secara mutlak. Mengapa demikian? Karena di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan seorang wanita itu keluar dari rumahnya dan melakukan pekerjaan serta aktivitas di luar rumahnya. Akan tetapi jangan salah paham. Akan tetapi jangan senang di luar. Nah, dapat kesempatan
Jangan salah paham. Dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya seorang wanita keluar dari rumahnya kemudian melakukan amalan serta aktivitas di luar rumah itu bukanlah perkara yang asal. Itu merupakan perkara sampingan. Itu merupakan perkara darurat yang memang harus memaksa wanita itu harus keluar beraktivitas di luar rumahnya. Ingat, sudah kita awali di awal pembahasan tadi. Sudah kita singgung di mukaddimah pembahasan tadi. Bahwa hakikat perkara yang menjadi asal dari tempat dan tugas seorang wanita muslimah adalah rumahnya dan di dalam rumahnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa boleh dalam kondisi tertentu karena satu kebutuhan dan kondisi darurat bukan perkara yang menjadi asal. Sehingga dibolehkan seorang wanita itu keluar dari rumahnya, di antara dalil yang menunjukkan perkara tersebut adalah apa yang kita singgung di atas tadi. Ketika Nabi Alaihissalam memberikan izin kepada para wanita untuk boleh keluar rumah menuju masjid untuk sholat di dalamnya. Dalam keadaan telah kita jelaskan di atas tadi bahwa Nabi alaihissalatu wassalam lebih menekankan dan mendahulukan untuk ia melaksanakan salat itu di dalam rumah, itu lebih afdal. Itu lebih utama dan lebih didahulukan daripada ia keluar rumah salat di masjid kaumnya. Naam. Sehingga tidak ada hujah sedikit pun dan dalil sedikit pun bagi pihak-pihak yang mengusung apa yang disebutkan di awal tadi dengan emansipasi wanita yang dengan slogan itu memaksa kaum wanita untuk keluar mengosongkan rumah mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka. Tidak ada sedikit pun alasan dan dalil dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi untuk mendukung apa yang mereka inginkan tersebut. Kenapa demikian? Karena yang menjadi tugas asal bagi seorang wanita ada di dalam rumahnya, bukan di luar rumah. Mari kita perhatikan. Bagaimana akibatnya kalau kemudian seseorang membalik pemahamannya di dalam perkara ini? Apa maknanya membalik pemahamannya? Membalik pemahamannya menjadikan pekerjaan dan aktivitas seorang wanita di luar rumah itu menjadi asal. Dan menjadikan rumah, aktivitas ia di dalam rumah itu menjadikan perkara yang sampingan. Kalau ada kulit, ada daging, yang di dalam rumah jadikan kulitnya. Dagingnya itu di luar rumah. Ya. Nah. Ini yang menjadi sisi pandang para kufar. Ini yang menjadi keyakinan dari orang kufar. Dan ini yang mereka propagandakan ke dalam tubuh kaum muslimin dalam rangka untuk mengeluarkan kaum muslimin, kaum muslimat, menanggalkan hijab malu yang menjadi perhiasan mereka. Apa yang menjadi akibatnya?

0: apa yang menjadi akibatnya kalau kemudian timbangannya dibalik? Kalau kemudian penilaiannya dibalik, bahwa yang menjadi asal tugas dan tempat berdiamnya seorang wanita itu adalah di luar rumah, dan menjadikan tugas sampingan, bukan tugas inti, adalah pekerjaan-pekerjaan dalam rumah. Maka ayyuhal ummahat wal akhawat hafizakumullah, kita akan mendapati, kita akan menyaksikan, bahkan kita membuktikan sekian keburukan-keburukan terjadi di dalam rumah. Sekian mafsadah, sekian kejelekan-kejahatan, kerusakan terjadi di dalam rumah ketika seorang wanita memaksa diri untuk meninggalkan tempat asalnya dan tugas intinya di dalam rumah, menggantikannya menjadi sesuatu yang sampingan. Terjadi yang namanya campur baur di dalam tempat-tempat aktivitas dan pekerjaan serta amalan wanita di luar rumah bersama laki-laki yang bukan mahram mereka. Terjadilah yang nama ikhtilat, berdua-duaan, al-khulwah dengan para lelaki yang bukan mahramnya. Demikian pula rumah-rumah kaum muslimin, rumah-rumah kaum muslimat akan kosong dari keberadaan seorang ibu. Akan kosong dari keberadaan seorang istri yang seharusnya menjadi penjaga keamanan rumah tersebut. Oleh karena itu jangan heran. Oleh karena itu jangan terperangah kalau kemudian banyak terjadi kasus-kasus, mohon maaf, perzinaan terjadi dalam rumah. Anak usia SMP sudah hamil. Bahkan anak seusia SD sudah hamil. Siapa yang menghamilinya? Pacar lelakinya. Kok bisa? Rumahnya kosong. Mana ayah ibunya? Bapak kerja, ibu kerja. Demikian pula tidak jarang anak lelakinya membawa teman wanita melakukan perzinaan, na'udzubillah, di dalam rumah tersebut karena rumahnya kosong. Bahkan lebih daripada itu, perselingkuhan pun tidak jarang terjadi. Ketika seorang wanita pendek akalnya memaksa diri untuk keluar rumah, bekerja sehari-hari, pergi pagi, pulang sore, bahkan sebagian mereka pulang malam. Dia akan menuai hasil yang begitu mengecewakan dan menyakitkan ketika melihat suami berselingkuh dengan wanita lain, berani membawa rumah, membawa pasangannya, membawa wanita yang bukan mahramnya, mengotori kesucian terperanjangnya. Perzinaan terjadi di mana-mana. Belum lagi anak keturunan tidak terurus. Tidak terurus pendidikan, akhlaknya, demikian pula kesehatan dan tumbuh kembang jasadnya. Ingat kalian para wanita, para ummahat, para akhwat, ini perkara yang mesti difikirkan panjang-panjang. Perkara yang mesti difahami benar-benar. Jangan sampai keburukan, kerusakan, kejelekan, musibah besar yang terjadi pada sebagian rumah tangga orang-orang awam terjadi pada diri kita. Na'udzubillah. Rumah tangga hancur berantakan. Tujuan rumah tangga tidak tercipta sedikit pun. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau demikian jangan cari kambing hitam siapa yang disalahkan. Koreksi diri sendiri. Mengapa kamu meninggalkan tempat asal yang akan menjaga kehormatanmu, kemuliaanmu? Kamu ibarat seperti permata, seperti berlian yang memiliki nilai yang begitu tinggi, yang dijaga, yang diberikan keamanan. demi nilai dan keindahan yang ada pada dirimu. Sehingga perkara ini perkara yang mesti untuk kita perhatikan bersama. Meskipun kita telah mendengarkan bahwa di sana ada dalil-dalil juga yang menunjukkan bahwa boleh seorang wanita keluar dari rumahnya, tapi itu merupakan dalam dilakukan dalam kondisi-kondisi yang terpaksa karena ada satu kebutuhan di dalamnya, bukan menjadikan itu sebagai asal bagi aktivitas dan tempat seorang wanita. Ya meskipun ada kondisi seperti ini, tapi seorang mukminah, tapi sebagai seorang muslimah yang telah berserah diri kepada Allah dan beriman kepada Allah Azza wa Jal, tentunya tidak akan memberikan pilihan bagi dirinya apakah dia berada dalam rumah ataukah dia harus keluar rumah. Dia akan memilih apa menjadi asal tempat dan tugasnya dalam rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, juga tidak seorang wanita apabila Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah memutuskan bagi mereka satu perkara, kemudian mereka justru memilih, memiliki pilihan yang lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Dan barang siapa, kata Allah, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya yang mulia telah menetapkan sebagaimana kita sebutkan di atas tadi, wa qurna fi buyutikum, telah menetapkan tempat asal menetap bagi wanita dalam rumahnya, maka janganlah kemudian berpikir kepada pilihan yang lain. Itu tidak pantas, wahai ummahat, wahai para akhwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian. Tidak pantas untuk dilakukan sebagai seorang wanita muslimah memilih pilihan yang lain. Naam. Dan demikian pula Allah Azza wa Jalla telah mengancam di dalam satu ayat yang mulia tersebut dalam Thaha dari ayat ke-125. Ancaman dari Allah Azza wa Jalla dari mereka-mereka yang meninggalkan dengan sengaja dan berpaling dengan sengaja dari syariat Allah Azza wa Jalla. Ancaman dengan satu perkara yang pasti dan mesti akan terjadi yang berujung kepada kesengsaraan dan kebinasaan. Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yang aku ingatkan kalian dengannya, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan di dunia yang sempit, lagi penuh dengan kesulitan. Ya. Dia akan merasakan kesempitan dalam dadanya, meskipun ia bergelimang dengan harta benda. Itu di dunia. Ketika dia dimafatkan oleh Allah, dia pun akan mendapatkan kesempitan di dalam kuburnya. Dan mendapatkan kesempitan di akhiratnya dengan azab. Na'iyadan billah. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang berpaling dari bimbingan Allah. Dari peringatan Allah, Allah telah mengingatkan kalian, wahai para ummahat, wahai para akhwat, wa qurna fi buyutikum. Berdiam dirilah kalian, menetaplah kalian untuk berada di dalam rumah. Dan ini syariat yang dibimbingkan oleh Allah. Barang siapa yang berpaling darinya, maka siap-siaplah untuk merasakan kehidupan yang sempit, baik di dunia maupun di akhirat. Ayyadan billah. pun seperti apa yang disebutkan tadi, di sana ada perkara-perkara yang membolehkan, seperti seorang wanita yang belajar, yang harus dia keluar rumah karena tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, datang ke madrasah, atau seorang tabibah, tidak ada wanita, dari pihak wanita yang mampu melakukan pekerjaan kecuali dia, kebetulan seorang dokter. Ini satu hajat, tapi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang inti. Sehingga terus di luar rumah. Tidak ada keperluan di luar rumah. Tapi cari alasan. Meninggalkan dan menelantarkan suami dan anak-anak. Meninggalkan tugas pokoknya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ayatul ummahat wal akhwat. Kiranya kita cukupkan dulu sampai di sini. Pada sesi yang pertama, pada kajian yang bertemakan peran wanita dalam kesuksesan berumah tangga, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, ana mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيتها الأمهات والأخوات حفظكن الله جميعا Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan tema yang sama pada sesi yang kedua. Setelah kita mendengarkan dan memahami bersama satu perkara mendasar yang wajib untuk difahami oleh setiap wanita muslimah dari perkara yang akan mendukung untuk melaksanakan peran besar dan tugas inti dalam upaya untuk menjaga keharmonisan keutuhan rumah tangga menuju keberhasilan dan kesuksesan rumah tangga tersebut, yaitu pembahasan asal tempat tinggal seorang wanita. Poin kedua yang juga tidak kalah penting untuk kita mencermati dan memperhatikannya serta mengerti tentang hakikatnya adalah pembahasan yang terkait dengan rumah tangga. Apa yang dimaksud dengan rumah tangga yang merupakan ruang dan tempat seorang wanita muslimah dan menjalankan perannya, dan apa pula pentingnya keberadaan rumah tangga tersebut. Ayatul ummahat wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Keberadaan sebuah rumah tangga
0: itu merupakan salah satu dari fondasi yang melandasi terbentuknya sebuah tarbiyah yang akan terus menerus dan tidak akan terhenti untuk selama-lamanya. Tarbiyah itu secara asal akan bermula dari rumah tangga. Keberadaan sebuah rumah tangga, keluarga kecil, dan sistemnya terus-menerusnya keberadaan rumah tangga itu dan eksisnya keberadaan rumah tangga itu sesungguhnya merupakan tujuan dan target yang besar, maksud yang besar dari syariat Allah Subhanahu wa taala melalui hukum-hukum Allah yang dengan hukum-hukum tersebut akan melahirkan sekian kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah. Tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, tujuannya, maksudnya adalah bagaimana agar terbentuk di tengah-tengah sebuah keluarga, sebuah rumah tangga yang baik. Sehingga rumah tangga ini, keberadaan rumah tangga dan keberlangsungannya itu merupakan tujuan syariat. Oleh karena itu sudah disyariatkan sekian hukum-hukum untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga itu. Allah Azza wa Jal di dalam An-Nisa dari ayat yang pertama telah berfirman, kata Allah, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kata Allah, wahai sekalian manusia, bertakwalah dan takutlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Yang telah menciptakan kalian, wahai manusia, dari jiwa yang satu. Apa dan siapa yang dimaksud dengan jiwa yang satu ini? Dijelaskan dalam tafsir, yang dimaksud dengan jiwa yang satu itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari jiwa yang satu itu, yang jiwa yang satu itu pasangan dari Adam itu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melahirkan, menebarluaskan, memperbanyak melalui keluarga kecil itu Adam dan istrinya manusia yang begitu banyaknya sampai yaumul qiyamah dari kalangan lelaki dan wanita. Bila kita perhatikan dengan seksama bahwa cikal bakal asal muasal tumbuh kembang dan lahirnya keberadaan manusia di dunia ini ternyata itu terjadi, terlahir, termunculkan dari sebuah keluarga kecil, Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa. Darialah akan muncul sekian keluarga-keluarga manusia sampai waktu kiamat. Sehingga keberadaan rumah tangga itu merupakan tujuan syariat. Oleh karena itulah Islam yang mulia ini sangat menghasung kaum muslimin agar dapat menciptakan sebuah rumah tangga, agar dapat membentuk sebuah rumah tangga
1: ketika perkara-perkara yang dapat mewujudkannya telah terpenuhi dan dapat dilakukan. Sebagaimana hasungan Nabi alaihi salatu wassalam untuk para syabab, untuk para pemuda-pemuda kaum muslimin yang telah mampu berumah tangga, dihakung oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk segera menikah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu memiliki kemampuan untuk menikah dengan segala kebutuhan-kebutuhan dalam proses pernikahan itu, maka segeralah untuk menikah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hasungan dari Islam melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam untuk kaum muslimin segera membentuk rumah tangga yang baru melalui tali pernikahan yang suci, mengasuh para pemuda yang mampu untuk menikah demi kemampuan finansial dan yang lainnya, untuk tidak menunda-nunda waktu untuk menikah. Segera kamu menikah. Demikian pula Nabi alaihissalatu wassalam juga menghasung ketika telah terbentuk satu pernikahan yang diikat dengan tali pernikahan yang suci tersebut, untuk seorang lelaki memilih tipe-tipe wanita yang sesuai dengannya, yang akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan bagi dirinya. Oleh karena itulah Nabi alaihissalatu wassalam mengasung untuk para pemuda yang hendak menikah, para lelaki yang hendak menikah, kata Rasulullah, tazawwadul wadud lal walud. Nikahilah oleh kalian, wahai para muslimin, lelaki muslimin, nikahilah oleh kalian para wanita-wanita yang memiliki sifat penyayang dan para wanita-wanita yang subur, yang mudah melahirkan, produktif untuk melahirkan. Lihatlah bagaimana Islam telah menghasung kaum muslimin untuk membentuk satu rumah tangga yang mulia. Islam telah menjelaskan betapa besar peran rumah tangga itu dan pengaruhnya yang begitu besar. Karena ayatul ummahat wal akhwat hakikatun Allah, dengan keberadaan sebuah rumah tangga itu akan menjadi penentu dari arah kehidupan serta agama setiap keluarga, anggota keluarga yang berada dalam keluarga itu. Arahnya, arah kehidupan dan keyakinannya itu ditentukan oleh keluarga tersebut. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu ala alfitrah fa'abawahu yuhawidanih au yunasiranih au majisanih. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, setiap bayi yang dilahirkan, maka dia dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya akan menjadikan dia sebagai seorang Yahudi atau sebagai seorang Nasrani atau sebagai seorang Majusi. Oleh karena itu, dari sini menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan sebuah keluarga itu memiliki pengaruh yang besar di dalam menentukan arah jalan kehidupan dan keyakinan setiap anggota keluarga tersebut. Kalau anak yang terlahirkan darinya sangat ditumbuh besarkan dari keluarga Yahudi, maka dia akan menjadi Yahudi. Kalau kemudian ditumbuh
0: dikembangkan, dibesarkan dari keluarga Nasrani, maka dia menjadi Nasrani. Demikian seterusnya. Dan menunjukkan kepada kita peran yang begitu besar dan pengaruh yang begitu besar dari keberadaan sebuah rumah tangga. Oleh karena itulah datang syariat Islam yang mulia ini. Semua syariat Islam yang mulia ini datang dalam rangka untuk memberikan aturan-aturan yang terbaik bagi keberlangsungan sebuah rumah tangga. Syariat-syariat yang mulia yang akan menjaga keutuhan, keharmonisan sebuah rumah tangga sehingga tidak menjadi rumah tangga yang terperanda, rumah tangga yang hancur berantakan. Oleh karena itu disyariatkan hukum-hukum menikah, di sana ada hukum-hukum talak, di sana ada hukum-hukum dalam melaksanakan menjalani masa iddah, hak-hak seorang ayah, seorang ibu, hak seorang suami, seorang istri, dan yang lainnya. Itu semua ayat-ayat wal ummahat wal akhwat dimaksudkan dalam rangka untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan sebuah rumah tangga muslimah. Karena keberadaan sebuah rumah tangga seperti apa yang disebutkan tadi akan menjadi penentu masa depan dari umat ini. Dan posisi seorang wanita muslimah di dalam rumah tangga itu, maka dia akan menjadi tulang penopang yang paling utama di dalam mengurusi, merawat, membina keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga tersebut. Sebagaimana ada satu pepatah Arab yang mengatakan, wara'u kullu 'azimin imra'atun tarabba fi hijriha. Setiap di belakang seorang yang besar, seorang menjadi tokoh manusia, memiliki kedudukan dan popularitas di tengah-tengah manusia, di belakang kebesaran namanya dan kesuksesan namanya, di belakang itu semua ada peran besar dari seorang wanita, dari seorang istri, dari seorang ibu, dari seorang saudari, yang nama besar itu didik dan terawat di dalam bimbingannya, dalam patuhannya. Sehingga tidakkah sebuah keluarga itu sangat-sangat membutuhkan keberadaan seorang wanita yang mengkhususkan dirinya untuk mengurusi, untuk membina, untuk menjaga, untuk merawat keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga itu. Rumah tangga tersebut sangat-sangat butuh kepada kalian, wahai para ummahat, wahai para akhwat. Dan apakah tugas yang kalian lakukan, amalan yang kalian lakukan mengurus rumah tangga itu, itu merupakan kesungguhan yang sia-sia? Tentu ini semua adalah perkara yang tidak demikian jawabannya. Sehingga sebagaimana disebutkan tadi, keberadaan seorang wanita muslimah dalam rumah tangganya, dia akan menjadi madrasah pertama yang akan mendidik, yang akan mempersiapkan person-person yang tangguh lagi saleh.
1: dalam umat ini. Jangan memiliki pemikiran yang sempit dan terbatas bahwa tugas wanita itu hanya melahirkan saja. Dia lebih mulia dan dia lebih penting daripada sekedar melahirkan anaknya. Sehingga amalan seorang wanita di rumah, tugas ia mengurus rumah tangganya. Apabila di sana ada pihak-pihak yang menyepelekan tugas itu, yang memandang remeh, memandang sebelah mata, menganggap itu sesuatu perkara yang rendah, perkara yang kecil, yakinilah, ketahuilah bahwa sungguhnya amal kalian, tugas kalian di dalam rumah tersebut, merawatnya, membinanya, menjaganya, itu merupakan suatu perkara yang besar yang dibutuhkan di dalam pelaksanaannya. Pada prosesnya dibutuhkan perkara-perkara yang besar pula, yang bahkan sebuah negara membutuhkan perkara-perkara yang kalian lakukan tersebut. Tidak gampang mengatur rumah tangga. Bukan suatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, mengurus rumah tangga, membina suami dan anak-anak, menjaga keharmonisannya, kehangatannya, keberlangsungannya. Dibutuhkan ilmu padanya, dibutuhkan pemikiran, akal untuk mengurusnya, dibutuhkan ketelitian di dalam melakukannya, dibutuhkan kesabaran dan manajemennya, ada pengaturannya, tidak serampangan dalam mengurusnya. Dibutuhkan kepekaan seorang ibu, kepekaan seorang istri dalam menjalankan tugas besar ini. Sehingga ini sekali lagi bukanlah tugas pekerjaan yang dipandang oleh sebagian orang pekerjaan yang remeh ataupun pekerjaan yang rendah. Seorang wanita yang memandang amalan-amalan aktivitas-aktivitas di rumah itu dengan pandangan peremehan, itu merupakan dalil, sungguh itu merupakan bukti bahwa wanita itu sesungguhnya tidak memahami tentang perkara ini dengan sebaik-baik pemahaman. Kalau dia sudah tidak paham apa tugas dia dalam berumah tangga, maka jangan diharapkan kalau dia akan melaksanakan tugas tersebut, dia akan menyia-nyiakannya, dia akan meninggalkannya. Demikian pula orang-orang dan pihak-pihak yang memandang bahwasanya seorang wanita bila kemudian dia memfokuskan dirinya untuk serius mengurus suami dan anak-anaknya, menjaga, mengawal keutuhan rumah tangganya, mengerahkan semua usaha dan waktunya untuk keutuhan rumah tangga tersebut, yang kemudian sebagian mereka menganggapnya itu adalah sebuah pekerjaan para pengangguran, maka sungguh dia tidak mengerti hakikat dari amalan yang besar ini. Kalaupun dia faham, tetapi diucapkan ucapan tersebut, maka itu justru menunjukkan dia memiliki hati yang rusak dan memiliki hati yang sakit. Ayatul ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah ini kita akan berpindah kepada pembahasan yang lebih spesifik, pembahasan yang lebih mengerucut ke dalam tentang tugas-tugas seorang wanita di dalam rumahnya, yang itu akan menjadi simbol penunaian
0: dari peran pokok dan penting dari seorang wanita di dalam kehidupan dunia ini. Dan itu akan menjadi andil dari para setiap ibu maupun setiap istri untuk membentuk generasi-generasi terbaik dalam umat ini. Dengan kita memperhatikan beberapa amalan-amalan yang penting sebagai aplikasi tanggung jawab yang besar tersebut dari seorang wanita di dalam rumah tangga, kita akan benar-benar bisa paham. Akan menjadi jelas di hadapan mata kita bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka, para ibu dan para istri tersebut, itu sungguh merupakan pekerjaan yang luar biasa besarnya. Pekerjaan yang sungguh, pekerjaan yang luar biasa beratnya. Yang membutuhkan waktu yang banyak untuk diberikan kepadanya. Sehingga beberapa amalan yang harus dilakukan seorang wanita muslimah dalam rumahnya, yang pertama tentunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah sebagaimana yang kita ketahui bersama itu merupakan hikmah dan tujuan besar mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia di muka bumi ini. Kata Allah azza wa jalla ayat yang mulia, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan para jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka mentauhidkanku. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku, hanya kepadaku. Itulah tauhid. Menunggalkanku dalam perkara ibadah dan tidak menciptakan kepada sesuatu apapun. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang mulia ketika menyebutkan bimbingan terhadap para wanita muslimah, para ummahatul mukminin, dari ayat yang kita sebut di atas tadi pada awal pembahasan tentang perintah Allah Azza wa Jalla untuk para ummahat untuk mereka menetap di dalam rumah mereka yang merupakan asal, tempat asal mereka, tempat asal dari berdiamnya mereka. Allah Azza wa Jalla melanjutkan ayat tersebut, kata Allah, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan para ummahatul mu'minin untuk mereka menetap, berdiam diri, mengurusi rumah tangga mereka di dalam rumah mereka dan tidak berhias dengan perhiasan ahli jahiliyah. Selanjut itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan mentaati Allah dan Rasulnya. Diikuti perintah itu dengan beribadah kepada Allah sebagai perwujudan dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Perlu untuk difahami bersama. Dan perlu untuk diyakini bersama. Bahwa melaksanakan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai ibadah itu merupakan perkara yang terbesar yang akan menjadi penolong dan pembantu seorang wanita muslimah agar dapat melaksanakan perannya yang begitu besar, agar dapat melaksanakan tugasnya yang begitu mulia dengan sebaik-baiknya di dalam rumahnya. Karena kalau seorang istri, kalau seorang wanita yang salehah, itulah yang akan mampu dengan penuh kesabaran yang akan menjalankan peran tersebut dengan cara yang diharapkan dan diinginkan. Tiga ini amalan yang pertama yang harus dilakukan seorang wanita muslimah di dalam rumahnya dalam rangka untuk menjalankan peran dan andil besar untuk merawat dan mengurusi membina rumah tangga tersebut, dia mendahulukannya dengan beribadah kepada Allah. Dengan cakupan makna ibadah yang besar dan luas. Oleh karena itu, ayyatuhal ummahat. Demikian pula para akhwat. Jangan lalai.

wal ummahat. Demikian pula para akhwat. Jangan lalai dan jangan lupa bahwa niatkanlah apa yang kita lakukan di dalam rumah tangga kita. Dari sekian pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dari yang kecil maupun yang besar, jangan lalai ingatkan dan niatkan itu sebagai bentuk ibadah. Selain dari ibadah-ibadah yang telah ditentukan seperti salat, zakat, dan seterusnya. Bila ini yang menjadi landasan niat, bila ini yang menjadi dorongan penggerak kita di dalam melakukan dan melaksanakan tugas dan peran besar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita di dalam melakukan prosesnya. Harus dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati kita akan tergerak. Hati ini akan menggerakkan semua anggota tubuh kita untuk melaksanakan tugas besar tersebut dengan penuh keringanan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga niatkan itu semua sebagai ibadah. Jangan jadikan itu sebagai beban. Kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Selama kalian terus berusaha bersabar mengurusi, merawat, membina rumah tangga itu, maka sebesar itu pula dan selama itu pula pahala itu terus akan menumpuk-numpuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan kalian tuai pada yaumul kiamah nanti. Ingat, itu semua akan memberatkan timbangan kebaikan yang akan menjadi sebab kalian dimuliakan oleh Allah sebagai penduduk-penduduk surga Allah Jalla wa'ala. Jadi ini semua ibadah. Lakukanlah dengan penuh keikhlasan. Niatkan ini ibadah karena Allah. Hingga tangan akan ringan untuk berbuat. Kaki akan ringan untuk melangkah. Lisan akan mudah untuk berbicara. Dan seterusnya semua akan terbimbing dengan bimbingan Allah Azza wa Jal. Dia akan mendapatkan taufik dari Allah. Kemudian dia akan mendapatkan barakah dari Allah. Dari usaha dan kesabaran. Di dalam melaksanakan tugas dan peran yang besar tersebut. Ayyatuhal ummahat wal akhwat. Kemudian. Perkara besar berikutnya. Yang harus diwujudkan di dalam rumah oleh setiap wanita muslimah adalah dia harus dapat, dia harus bisa untuk menjadi pihak yang akan mendatangkan ketenteraman, yang akan melahirkan ketenangan yang dirasakan oleh suami, dan pihak yang akan menebarkan ketenteraman itu, ketenangan tersebut, kedamaian itu di dalam rumahnya. Dia harus bisa menciptakan suasana itu. Suami kalau pulang ke rumah merasa nyaman, kalau sudah pulang ke rumah dengan membawa rasa letih dan capek, seharian penuh beraktivitas untuk mencari nafkah, dia pulang, dia mendapati kehangatan dalam rumahnya. Dia pulang, dia mendapati kebahagiaan, ketenteraman. Dia jadikan rumah itu yang berada di dalamnya seorang istri yang salehah sebagai sebab dia mendapatkan ketenangan. Dia nyaman kalau pulang ke rumah. Dia senang kalau melihat rumahnya, melihat anak istrinya. Ini tugas besar. Ini peran besar, ini kewajiban besar di pundak-pundak kalian, wahai para ummahat, wahai para akhwat, untuk bisa menciptakan suasana yang seperti itu. Karena untuk itulah kalian Allah pernikahan yang suci dengan suami-suami kalian.

0: Ketika firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum dari ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja faskunuu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Mari sama-sama kita cermati, mari sama-sama kita perhatikan dengan pendengaran hati kita, setelah pendengaran telinga kita, biar ayat ini membias dalam hati dan berbuah kepada amal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan akan kemahaagungan Allah, dan tanda-tanda yang menunjukkan kemahasempurnaan kemampuan Allah untuk berbuat pada hamba-hambanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan karena kalian atau untuk kalian, wahai para lelaki dari jenis kalian, para istri-istri, para wanita-wanita yang menjadi istri-istri kalian, apa tujuannya? Apa maksudnya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, menjadikan setiap lelaki memiliki tondongan kepada wanita, kemudian dia ikat wanita tersebut sebagai istrinya? Itu semua dimaksudkan, kata Allah, litaskunu ilaiha, agar para istri itu akan menjadi sebab yang membuat hati-hati kalian, wahai para lelaki, wahai para suami, menjadi tenang di sisinya. Para suami, para lelaki akan menjadi mendapatkan ketenangan dan ketenteraman kembali kepadanya, pada istri tersebut. Dan di antara keduanya diikat oleh Allah dengan rasa cinta dan kasih sayang satu di antara keduanya. Sehingga sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita muslimah, sebagai seorang ibu, kamu harus bisa menjadi pihak yang akan dapat menciptakan rasa ketenangan ini terhadap suamimu. Dia pulang, dia mendapatkan kehangatan di sisimu. Dia pulang, dia mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Dia mendapati rumah tersebut adalah tempat kembalinya. Dia tenang berada di sisimu dengan ikatan cinta dan kasih sayang yang kau berikan kepadanya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan makna yang semisal, kata Allah, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian dari satu jiwa, itu Adam tadi, dan menjadikan darinya seorang istri, liyaskuna ilaiha, agar jiwa tersebut menjadi tenang kepadanya, menjadi tenang di sisinya. Dia merasakan kehangatan, merasakan kasih sayang, merasakan cinta, merasakan ketenteraman, kedamaian, lapang jiwanya di sisimu. Itu tugas penting. Wujudkanlah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan antara seorang lelaki dan seorang wanita. Nah, ini tugas besar. Ini memerlukan usaha, memerlukan pengaturan, memerlukan kesadaran untuk menjadi seorang wanita sebagai tempat kembali para suami, menjadi sebagai seorang ibu sebagai tempat kembali dan tempat yang akan dirasakan kehangatan di sisi oleh para anggota keluarga. Dan perlu untuk diperhatikan, seorang wanita, dia tidak akan mampu dan bisa menjadi tempat kehangatan, jadi tempat ketenteraman yang didapatkan, ketenangan dan kedamaian dan hati untuk suaminya sampai wanita itu benar-benar mengetahui, memahami hak-hak suami dan kedudukan-kedudukan yang besar dari suami. Ketika ia telah mengetahui apa hak-hak suaminya, kemudian ia pun menjalankan, memberikan hak tersebut, menunaikan kewajibannya yang dia lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka dengan itu biiznillah tempat kedamaian, rasa kehangatan itu akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga di sisimu, wahai seorang istri ataupun wahai seorang ibu. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menulisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam telah meninggikan dan memuliakan kedudukan seorang suami di hadapan seorang istri. Dan itu akan menjadi asas, landasan akan terciptanya kehangatan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Kalaulah kiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain secara manusia, maka niscaya aku," kata Nabi alaihi salatu wassalam, "akan memerintahkan kepada seorang wanita untuk dia sujud di bawah kaki suaminya." Ini menunjukkan perkara, menunjukkan kehormatan dan kedudukan yang begitu besar bagi seorang suami di hadapan istrinya. Ini dulu yang harus dipahami, wahai para istri, wahai para ibu. Suamimu itu memiliki hak yang begitu besar terhadap dirimu. Dia memiliki kedudukan dan manzilah yang begitu besar. Suamimu itu menjadi sebab engkau dimuliakan sebagai penduduk surga, atau katakan engkau na'udzubillah dihinakan, dilempar ke dalam neraka. Sebagaimana kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Huwa jannatuki wa naruki." Suamimu itu, dia adalah surgamu, ataukah dia sebagai neraka. Maka penting untuk benar-benar memahami perkara ini, benar-benar meyakini kedudukan seorang suami terhadap istri memiliki hak yang besar, memiliki kedudukan yang dimuliakan oleh syariat ini. Nah, kemudian kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, menjadi kelanjutan pembahasan tadi, perkara-perkara yang akan menjadi tanggung jawab dan menjadi wasilah yang penting untuk dilakukan bagi seorang wanita agar terwujudkan yang namanya kehangatan, agar terwujudkan dia sebagai tempat kehangatan, sebagai tempat ketenteraman, sebagai tempat kedamaian bagi suami dan anak-anaknya. Walaupun sesungguhnya hukum-hukum yang kita sebutkan ini dan tanggung jawab serta wasilah-wasilah itu tidak hanya dibebankan kepada wanita saja, bahkan ini merupakan tanggung jawab bersama dari sepasang suami istri. Akan tetapi, melihat peran yang begitu besar dari seorang wanita menjadikannya sebagai penopang, tulang penopang di hadapan tanggung jawab dan wasilah-wasilah yang akan disebutkan di atas, atau akan disebut
1: berikutnya. Yang pertama, di antara tanggung jawab dan wasilah yang akan menjadikan dan menyebabkan seorang wanita, seorang istri akan menjadi tempat kehangatan, jadi tempat kelapangan dada, kehangatan yang dirasakan suami dan anak-anaknya adalah seorang wanita, seorang istri harus memberikan ketaatan yang sempurna kepada suaminya pada perkara-perkara yang tidak terdapat padanya kemaksiatan. Perlu untuk dicamkan baik-baik. Ayatul ummahat wal akhawat, perlu dicamkan baik-baik bahwa ketaatanmu kepada suamimu itu merupakan pondasi kelanggengan, pondasi eksisnya rumah tangga engkau bersamanya. Mengapa demikian? Karena suami itu diberikan oleh syariat ini hak menjadi qawwam terhadap kaum wanita, menjadi pembimbing, menjadi pihak yang mengarahkan kaum wanita yang berada di bawahnya. Dia yang berhak untuk kemudian mengarahkan wanita tersebut kepada perkara yang baik, memerintahkannya, dan seterusnya. Karena lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, An-Nisa, dari ayat ke-34, Ar-Rijal qawwamuna 'alan nisa. Ingat ini. Para lelaki, suami, ayah terhadap anak-anaknya, istrinya, para lelaki itu akan menjadi qawwam, pemimpin yang mengarahkan, yang mengatur para wanita-wanita yang berada di bawah kuasaannya, dari para istri dan yang semisalnya. Nah, ini tolak ukur untuk mencapai kebahagiaan ketika seorang wanita sadar dari posisinya untuk menjadikan suaminya bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaan suamimu itu, ingat dia adalah pemimpin bagimu. Jangan dibalik semata-mata dia miskin, karena dia miskin, kamu mengambil posisi sebagai pemimpin dan mengarahkannya, dan mengaturnya. Ini sebuah penyisihan. Ini sebuah perkara keharaman yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tercipta darinya sekian kerusakan dan keburukan. Karena telah keluar di aturan Allah azza wa jalla, yang telah menjadikan suami para lelaki sebagai pemimpin untuk kalangan wanita. Jangan karena fisiknya yang lebih daripada kamu, kamu rendahkan dia, kamu cemooh dia, kamu hilangkan kedudukannya sebagai seorang qawwam. Bila demikian, kamu sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga taatan kepada suami itu merupakan asas, merupakan pondasi dasar demi keberlangsungan sebuah rumah tangga. Bila ini tidak terjadi, pastikan rumah tangga itu hancur. Bila terbalik timbangannya, istri yang mengatur suami, pastikan lambat ataupun cepat tidak akan terjadi dan terdapat dan dirasakan yang namanya keharmonisan di antara keduanya. Itu sudah fitrah. Dengan hubungan antara suami istri, fitrah yang Allah azza wa jalla tegaskan, aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, suami sebagai pemimpin, dia yang mengatur kamu, dia yang mengarahkan kamu. Jangan dibalik. Tentu tidak akan tergambarkan yang namanya kepemimpinan sebagai kawam tanpa ada ketaatan. Contoh sebuah rumah atau sebuah madrasah atau sebuah kantor, meskipun memiliki kepala keluarga, meskipun memiliki kepala sekolah, meskipun memiliki pemimpin perusahaan, dan dia memiliki orang-orang bawahannya, tapi bawahannya tersebut tidak mau taat kepadanya. Anak istrinya membangkang kepadanya, suka bermaksiat kepadanya. Karyawannya suka membantah, tidak mau taat kepadanya. Ya, bila demikian terjadi kondisinya, kira-kira bisa berjalan gak itu? Rumah tangganya. Bisa berjalan gak itu? Sekolahnya. Bisa beraktivitas gak itu perusahaannya? Maka demikian dalam rumah, ayatul ummahatul akhwat. Sehingga ketaatan kepada suami, wahai para ummahat, demikian pula para akhwat yang akan menjadi calon-calon istri, ketahuilah bahwa ketaatan kepada suami hukumnya wajib secara syar'i, yang kamu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah bila engkau melakukannya dengan penuh keridhaan dan mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita dapati dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam mendahulukan untuk melaksanakan ketaatan kepada suami dari seorang istri daripada ia melakukan ibadah sunnah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tasumul mar'atu wa bahlaha syahidun illa bi'idnih. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, janganlah seorang wanita itu melakukan puasa sunnah dalam keadaan suaminya berada di sisinya, kecuali dia izin terlebih dahulu untuk puasa. Karena kalau dia puasa, suami punya hak terhadap dirinya. Ya? Nah, dia sampai seperti itu. Dia harus izin terlebih dahulu dalam keadaan. Dia tidak apa-apain ini. Ibadah yang dilakukan. Tapi dia harus izin. Kalau mendapatkan izin, silakan berpuasa. Kalau tidak mendapatkan izin, maka mendahulukan ketaatan kepada suami. Sehingga terdapat dalam hadis ini isyarat pentingnya bagi setiap istri untuk taat kepada suaminya dan mengedepankan perkara itu daripada amal-amalan sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ketaatan seorang istri kepada suaminya itu lebih didahulukan daripada ketaatan seorang istri kepada ayahnya. Perhatikan ini. Sehingga kedudukan seorang suami demi mewujudkan as-sakinah, demi mewujudkan engkau akan menjadi tempat kehangatan, engkau akan menjadi tempat ketenangan bagi suami itu, kamu harus taat kepada suaminya. Kalau tidak ada makna ini, kamu tidak menjadikan dia sebagai kawan, maka lihatlah rumah tangga akan diawali dengan kerenggangan, tidak ada kehangatan di dalamnya. Terus demikian berlanjut sampai pada akhirnya akan terjadi keretakan dan berujung kepada kehancuran dalam rumah tangga. Siapa korbannya? Kamu sendiri. Siapa korbannya? suami kamu sendiri. Siapa korbannya? Anak-anak kamu juga. Oleh karena itu, perhatikanlah. Firman Allah Azza wa Jalla. Hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang telah kita nukilkan di atas tadi, demi menciptakan engkau sebagai tempat kehangatan, engkau menjadi sebagai tempat kebahagiaan bagi suamimu, itu butuh sebab, itu butuh wasilah yang akan mewujudkan perkara tersebut. Di antaranya, engkau harus memberikan ketaatan yang sempurna, memposisikan suamimu sebagai qawwam yang sesungguhnya, pemimpin, pengatur yang akan mengarahkanmu dan membimbingmu kepada kebaikan. Ayatul ummahat wal akhawat, jadinya pembahasan ini memerlukan tambahan waktu untuk bisa menyelesaikannya secara sempurna, tetapi karena kebatasan terbatasnya waktu dan kesempatan, maka kita cukupkan pembahasan ini sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, terkhusus para istri dan para ibu, para ummahat, para azwaj, untuk dapat melaksanakan peran besar, menunaikan tugas penting yang telah kita gambarkan di awal pembahasan tadi, bahwa ialah sebagai penopang, tulang penopang yang akan menentukan keberhasilan, kesuksesan dalam berumah tangga. Kiranya ini yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Ta'afiri subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada malam hari ini kita menginjak sesi yang ketiga dari daurah ilmiah di Ma'had Sabilus Sunnah Tanjung Balai ini. Dan pada malam hari ini insyaAllah kita mulai masuk pada pembahasan kitab Aslus Sunnah wa Atiqaduddin, yang disebut juga dengan kitab Aqidah Ar-Raziyah ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan kitab, perlu diketahui oleh kita semua bahwa para a'immah kita, para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang sangat antusias untuk menyampaikan kebenaran kepada umat, dan membentengi mereka dari kesesatan serta penyimpangan dalam agama. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah menulis kitab-kitab akidah dengan berbagai istilah yang berbeda-beda. Terkadang disebut dengan sebutan al-aqidah. Apakah itu al-aqidah al-tahawiyah, al-aqidah al-wasitiyah, dan lain sebagainya. Ataukah dengan sebutan kitab tauhid, atau dengan sebutan kitab sunnah, as-sunnah, atau syarh sunnah, dan yang semisal dengan itu. Yang pada intinya, kitab-kitab tersebut dicatat dan dikumpulkan oleh para ulama kita prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang sangat penting, yang sangat mendasar, yang pada prinsip-prinsip tersebutlah banyak di umat manusia yang jatuh bergelimpangan, dimakan oleh syubhat, ditelan oleh fitnah dari masa ke masa. Sehingga peran kitab-kitab akidah tersebut sangatlah penting dan sangatlah besar manfaatnya bagi kaum muslimin, khususnya bagi ahlu sunnah wal jamaah. Para imam yang menulis kitab-kitab tersebut saat menyebutkan poin-poin penting terkait prinsip ahlu sunnah berbeda dengan satu dengan yang lainnya, yang biasanya sangat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di masa itu, syubhat yang sangat kuat yang menyeret banyak orang di tempat imam tersebut hidup, sehingga sebahagiannya mencukupkan dengan masalah-masalah yang sedang menghantam umat, sebahagian lagi memperluas, memperpanjang sesuai dengan kebutuhan di mana kitab itu ditulis. Dari sini penting bagi kita semua bahwa keberadaan kitab-kitab akidah, termasuk diantaranya adalah kitab Aslus Sunnah wa Iqaduddin atau Aqidatul Razziyain, sangat besar manfaatnya bagi kaum muslimin, bagi Ahlus Sunnah khususnya, di dalam upaya meneguhkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dalam kehidupan beragama, dan di dalam membentengi diri dari berbagai syubhat yang mengelilingi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara kitab-kitab akidah itu adalah kitab yang insyaallah akan kita pelajari ini. Sebuah kitab yang memiliki kronologis terwujudnya kitab ini. Kalau kitab-kitab yang lainnya tidak sedikit, karena kepedulian imam tertentu sehingga mengarang sebuah kitab yang berisi tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Namun kitab yang sedang kita pelajari ini adalah upaya dari seorang yang sangat peduli terhadap umat, dalam hal ini beliau adalah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, yang kita sudah mengetahui saat membahas, mempelajari biografi ayahnya Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam beberapa kesempatan. Sang anak juga diajak untuk ar-rihlah fi talabil hadith, fi talabil ilm. Sehingga beliau juga tumbuh di atas dari seorang yang sangat peduli terhadap umat, dalam hal ini beliau adalah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, yang kita sudah mengetahui saat membahas, mempelajari biografi ayahnya Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam beberapa kesempatan. Sang anak juga diajak untuk ar-rihlah fi talabil hadith, fi talabil ilm. Sehingga beliau juga tumbuh di atas ilmu di tengah-tengah keluarga berilmu dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungannya. Terlahirlah beliau sebagai penerus dari ayahnya dan juga dari ulama yang ada di kota Ar-Rai. Banyak karya tulis beliau, Al-Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, di antaranya adalah kitabnya yang terkenal yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil dengan beberapa jilidnya. Nah, kitab yang sedang kita pelajari ini kronologisnya adalah kepedulian dari Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim

tentang kondisi umat, lalu beliau tanyakan kepada ayah dan pamannya. Ayah dalam hal ini adalah Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan pamannya dalam hal ini adalah sepupu ayahnya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau tanyakan tentang apa yang telah mereka peroleh dari para ulama di seluruh negeri terkait akidah dan prinsip-prinsip penting dalam agama ini. Lalu mereka berdua menjelaskan, menjawab, menyebutkan poin demi poin yang menjadi pembeda dengan poin tersebut antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Baiklah, kita baca. Qala al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala, sa'altu Abi wa Aba Zur'ah rahimahumullah عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص dan seterusnya. Berkata Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, sa'altu Abi, aku telah bertanya kepada ayahku, yakni Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang nama beliau adalah Muhammad bin Idris Ar-Razi, wa Aba Zur'ah, dan Aba Zur'ah. Berarti beliau bertanya kepada dua orang ulama di masanya, dua orang imam di masanya, salah satunya adalah ayah beliau sendiri. An madzhab ahli sunnah, tentang madzhab tentang madhab madhab ahli sunnah fi usuluddin, dalam pokok-pokok agama atau prinsip-prinsip agama. Wa ma adraka alaihi al-ulama'a, dan apa yang telah mereka dapati, mereka berdua dapati dalam hal ini adalah para ulama fi jami'il amsar, di seluruh negeri yang mereka jumpai, wa ma ya'taqiduna min dzalika, serta apa yang mereka berdua yakini dari itu. Di sini terdapat faedah penting bahwa di dalam memahami agama ini dan mengetahui hakikat kebenaran
dalam agama ini tidak bisa kita lepas dari para ulama. Tidak bisa dipisahkan dengan ahlul ilmi. Karena para ulama, ahlul ilm adalah orang-orang yang memang membidangi dalam urusan agama ini. Secara keumuman mereka lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih menguasai tentang keilmuan agama, serta lebih mengetahui tentang seluk-beluk permasalahan. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, kepada para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu prinsip ini selalu dipegang oleh orang-orang yang ingin selamat agamanya di dunia dan di akhirat. Dan sejarah telah membuktikan orang-orang yang selalu terikat hubungan dengan para ulama, selalu mengkonsultasikan permasalahan-permasalahan besar terkait keumatan kepada para ulama, meminta bimbingan terkait fitnah-fitnah yang bermunculan kepada para ulama, yang mereka hakikatnya orang-orang yang bersama ulama adalah yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai fitnah yang terjadi. Sejarah telah membuktikan itu. Di antara contohnya adalah ketika muncul fitnah Qadariyah, fitnah seputar takdir di kota Basrah. Apakah takdir itu memang ada ataukah tidak? Apakah manusia menciptakan amal perbuatannya sendiri ataukah sudah ditentukan oleh Allah? Di masa-masa sahabat masih hidup, muncul fitnah itu di kota Basrah. Yang memunculkannya adalah orang-orang yang dikenal yaqfaruna al-ilm, rajin mencari ilmu. Bukan orang-orang yang kehidupannya jauh dari ilmu, tapi orang-orang yang dikenal rajin menuntut ilmu. Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya. Namun saat fitnah itu datang, mereka merasa percaya diri bisa mengatasi fitnah itu dan sebaik-baiknya dengan keilmuan yang mereka anggap cukup di dalam menilai sebuah fitnah. Merasa tidak perlu lagi berkonsultasi kepada sahabat.
masih hidup ketika itu. Mungkin merasa bahwa kami lebih tahu tentang kondisi yang ada di daerah kami, di mana fitnah itu muncul, dibandingkan yang jauh di Mekah atau di Madinah. Maka mereka putuskan keputusan-keputusan tanpa berkonsultasi kepada ulama, tanpa meminta bimbingan dari ulama, hingga keluarlah keputusan innal amra unuf. Sesungguhnya apa yang terjadi dalam semesta ini adalah sesuatu yang baru, tidak terkait dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara penduduk Basrah dari kalangan tabi'in, Yahya bin Ya'mur dan beberapa orang kawannya memiliki prinsip yang berbeda dengan Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya. Mereka berkeyakinan bahwa ini masalah baru, masalah yang harus ditanyakan kepada ahlinya, kepada para ulama di masanya. Dalam hal ini adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka berangkat dalam sebuah riwayat umroh atau haji. Dan Allah berikan kemudahan mereka berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar di kota Makkah. Bertanyalah mereka tentang apa yang sedang melanda penduduk Basrah dari fitnah seputar permasalahan takdir ini. Disampaikanlah bimbingan oleh sahabat Abdullah bin Umar bahwa apa yang ditempuh oleh orang-orang itu salah. Sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Demi Allah, kalau sekiranya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala infak tersebut sampai beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membawakan hadis Jibril yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, yang di antara jawaban terkait masalah iman di akhirnya adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Selamatlah mereka dari fitnah yang melanda ketika bertawadhu', ketika menyadari kapasitas dirinya dan berhusnudzon kepada ulama, bahkan berusaha menjalankan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya, mereka adalah orang-orang yang yataqaffaruna al-ilm. Ketika itu dikenal menuntut ilmu, rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Ketika fitnah melanda tidak bertanya kepada ulama, tidak meminta bimbingan mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang bermalas-malasan dalam thalabul ilmi? Orang-orang yang kesehariannya jauh dari ilmu. Kemudian datang fitnah, yang disalahkan ulamanya. Yang disalahkan orang-orang yang tidak sesuai.
dengan pemikiran dan pendapatnya, maka ini sangat berbahaya sekali. Nah, Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim memberikan contoh dan teladan kepada kita. Bagaimana seorang thalibul ilmi walaupun sudah sampai posisinya pada posisi yang tinggi, harus selalu terhubung dengan ulama. Bahkan bertanya kepada mereka. Maka beliau pun bertanya kepada Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah tentang mazahib ahli sunnah fi usuliddin. Beliau memfokuskan tentang mazhab ahli sunnah. Lebih spesifik lagi terkait dengan usuliddin. Prinsip-prinsip dalam agama. Pokok-pokok dalam agama ini yang taruhannya mahal. Kalau tidak di atas al-haq, berarti di atas al-batin. Kalau tidak di atas hidayah, berarti berada di atas balalah. Kalau tidak di atas kebenaran, berarti berada di atas kesalahan, penyimpangan, kesesatan, dan yang semisalnya. Berarti permasalahannya adalah permasalahan yang penting yang beliau tanyakan ini. Tidak cukup di situ. Beliau katakan, wa ma adraka alaihi al-ulama'a fi jami'il ansar, fi jami'il amsar. Dan apa yang mereka berdua dapati dari keadaan para ulama, tidak cukup beliau mengambil ilmu dari ayah dan pamannya tadi, yang kedua-duanya adalah imam, tetapi masih ingin mendapatkan faedah yang keduanya telah mendapatkan akidah mazhab ahlu sunnah tersebut dari para ulama yang mereka berdua telah dapatkan di seluruh negeri di saat mereka berdua berkelana di dalam thalabul ilmi. Istilahnya lapisan di atas lapisan. Bertanya kepada ayah dan pamannya yang dua-duanya adalah imam, kemudian ingin lebih kuat lagi. Ingin mengetahui apa yang mereka berdua dapatkan dari para ulama yang mereka telah jumpai di negeri-negeri yang ada ketika itu. Berikutnya, wama ya'taqidani min dzalika. Dan apa yang mereka berdua yakini dari itu. Jadi bertanya kepada dua ulama tersebut, kemudian ingin mengetahui apa yang mereka dapatkan dari para ulama di seluruh negeri yang mereka jumpai. Berikutnya, sebagai penegasan apa yang mereka berdua yakini, yang mereka terjih, yang mereka pilih dari itu semua. Faqala, maka mereka berdua mengatakan, adrakna al-ulama'a, kami telah mendapati para ulama fi jami'il amsari, di seluruh negeri, Hijazan, baik di Hijaz, Hijaz istilah untuk Mekah dan Madinah, wa Iraqan, dan Irak. Di dalamnya ada
Baghdad, ada Kufah, ada Basrah, wa Misran dan negeri Mesir, wa Syaman negeri Syam yang juga terdiri dari sekian wilayah yang ada, wa Yamanan dan serta negeri Yaman. Negeri-negeri yang disebutkan di sini adalah kantong-kantong ulama di masa itu. Mekah dan Madinah, Irak, Kufah, Basrah, Baghdad, Mesir dan berbagai kota yang ada padanya, Syam, Yaman adalah kantong-kantong ulama. Dan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi serta Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi sebagaimana dalam biografi yang sudah kita pelajari tentang mereka berdua adalah sosok-sosok yang melakukan perjalanan panjang dalam bertolabul ilmi, menelusuri daerah-daerah itu semua, bertemu, menimba ilmu dari para ulama yang ada di negeri-negeri tersebut.

katakan dengan yakin, adrokna, kami telah mendapati, berjumpa langsung, menimba ilmu dari mereka, para ulama tersebut. Dan tentu, apa yang ada pada ulama di negeri-negeri tersebut dari prinsip-prinsip agama, tidaklah mereka yang memulainya, akan tetapi mereka mewarisinya dari para ulama sebelum mereka. Sampai pada sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga akidah dan madhab ahlu sunnah yang ada pada para ulama tersebut, yang telah dijumpai dan diambil ilmunya oleh al-imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah, bukan dari diri mereka sendiri, tapi itu adalah warisan ilmu dari para ulama sebelumnya, diwarisi dari para ulama sebelumnya hingga ke atas ke para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana min madhhabihim, maka di antara madhab, prinsip dan keyakinan mereka adalah anna, bahwasannya al-iman, iman qaulun wa amalun, adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Poin pertama yang diangkat dalam pernyataan mereka berdua, al-imam Abu Hatim dan al-imam Abu Zur'ah Ar-Razian, tentang permasalahan iman. Permasalahan iman termasuk permasalahan besar yang menyesatkan banyak orang di masa kemunculan fitnah tersebut. Ada pihak-pihak yang meyakini iman itu sebatas mengenali saja. Ini ghulat al-murji'ah, ekstrimnya al-murji'ah, yang juga pemahaman Jahmiyah. Iman adalah cukup dengan pengetahuan saja. Kalau seseorang sudah mengenal Allah, maka dia sudah beriman. Sempurna keimanannya. Enggak perlu beramal. Ini kelompok ghulat al-murji'ah. Ada yang murji'ah yang bawahnya lagi. Iman cukup at-tasdiq, keyakinan dalam hati saja. Kalau sudah meyakini dalam hati tentang Allah Subhanahu wa taala, berarti dia seorang mukmin kamilul iman. Seorang mukmin yang sempurna imannya. Walaupun tidak beramal. Ini kelompok murji'ah. Mereka disebut dengan murji'ah. Secara makna murji'ah itu orang-orang yang mengakhirkan. Maksudnya adalah mengakhirkan amal perbuatan sehingga tidak masuk dalam bagian keimanan.

0: Bagi mereka amal perbuatan nggak penting. Yang penting hatinya. Sebagian Murji'ah mengatakan demikian. Atau ketika terucap pada lisannya keimanan, maka cukup. Atau dengan mengetahui saja sudah sempurna imannya. Ini kelompok Al-Murji'ah yang mereka ekstrim dalam bermudah-mudahan tentang masalah keimanan. Sehingga menurut mereka, orang yang sudah meyakini suatu keimanan dalam hatinya atau terucap oleh lisannya, enggak berpengaruh apabila melakukan kemaksiatan. Karena dia sudah beriman. Kalau sudah beriman, berarti tidak bisa dia itu dihukumi sebagai pelaku kemaksiatan. Memang ahlul bid'ah itu sering kaidahnya memusingkan. Diotak-atik, tidak berpegang di atas dalil. Sehingga membingungkan. Lebih dari itu menyesatkan. Nah, ada kelompok yang lain yang ala tarafai naqib, bertolak belakang dengan kelompok Murji'ah yang diistilahkan dengan kelompok Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah, orang-orang yang hanya berpegang dengan dalil-dalil tentang ancaman. Kalau Murji'ah, maunya yang dipelajari jika itu dalil adalah dalil-dalil tentang janji-janji al-jannah, pahala dan lain sebagainya. Mencampakkan dalil-dalil tentang azab, tentang ancaman, tentang peringatan dari Allah dan Rasulnya. Al-Wa'idiyah sebaliknya, mereka ingin menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini, versi mereka. Sehingga lebih mendalami ayat-ayat dan hadis tentang ancaman dan peringatan. Ayat-ayat tentang rahmah, tentang ampunan, mereka campakkan. Ini kelompok Al-Khawarij dan kelompok Al-Mu'tazilah. Dari satu sisinya, masuk dalam kelompok ini, Al-Wa'idiyah, ketika menyikapi pelaku dosa besar. Nah, ketika permasalahan ini muncul, ternyata dua kelompok yang saling berbeda tadi bertemu pada satu titik yang sama, bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Al-iman la yatajazza. Iman itu tidak terbagi-bagi. Sehingga kalau sudah orang itu punya keimanan, baik dengan hatinya ataupun dengan ucapannya, maka dia selalu dinyatakan sebagai orang beriman walaupun melakukan dosa. Khawarij dan Mu'tazilah sebaliknya. Ketika seseorang sudah melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar, berarti tidak ada imannya dia. Karena iman tidak bisa bersatu dengan kemaksiatan, dengan dosa besar. Inilah satu titik yang mempertemukan mereka, dua kelompok tadi, sehingga menyatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, para ulama yang menulis kitab-kitab akidah selalu memantau perkembangan syubhat yang ada di lapangan. Ketika sebagian mereka mengatakan iman cukup dengan hatinya saja, cukup dengan pengetahuannya saja, cukup dengan lisannya saja, enggak perlu beramal, maka ditetapkanlah al-imanu qawlun wa amalun. Jadi setiap untaian kata di kitab akidah itu punya dasar. Tidak asal-asalan ulama itu menyebutkannya. Kata-kata yang singkat tetapi berisi bantahan terhadap kesesatan sekaligus pembentengan kaum muslimin dari sebuah kesesatan. Al-imanu qawlun wa amalun. Itu ketika disebutkan singkat. Tetapi seringnya disebutkan secara lengkap al-imanu i'tiqadun bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan, atau yang semakna dengan itu. Iman adalah keyakinan di dalam hati dan ucapan dengan lisan serta amalan dengan anggota tubuh. Semua ini adalah bagian dari keimanan. Iman tertopang oleh tiga hal yang ada pada manusia, pada seorang muslim. Tidak cukup hanya sebagiannya saja. Nah, ini disebutkan oleh ulama untuk mengkanter kelompok Murji'ah di satu sisinya, baik yang biasa ataupun yang ekstrim. Sehingga ketika dikatakan iman qaulun dan juga amalun, maka jika sebatas ucapan belumlah cukup sebuah keimanan, harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Tidak cukup dengan ucapan lisan, tidak cukup hanya dengan keyakinan dalam hati, akan tetapi harus ada pembuktian dengan lisan dan juga amalan anggota tubuh. Semua saling terkait dan tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa komponen tadi dihilangkan. Lalu bagaimana di sini disebutkan al-imanu qaulun wa amalun? Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Tidak ada keyakinan di sini. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika diucapkan qaulun wa amalun ringkas seperti ini, maka masuk semua. Masuk qaulul qalbi dan qaulul lisan. Ucapan hati dan juga ucapan lisan. Ucapan hati apa maksudnya? Keyakinan di dalam hati. Ucapan lisan jelas. Karena lisan adalah perangkat utama untuk berkata, untuk mengucapkan. Wa amalun dan perbuatan. Masuk padanya perbuatan hati, karena hati juga memiliki amal-amalan, keyakinan-keyakinan. Termasuk amal al-jawarih. Amalan dalam bentuk nyata. Poin ini Ahlus Sunnah wal Jamaah membangun prinsip dan poin ini di atas dalil. Sedangkan selainnya tidak membangunnya di atas dalil. Sangat banyak dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Di antaranya dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau menyebutkan cabang keimanan, al-imanu bid'un wa sab'una, dalam riwayat lain wa sittuna syu'bah, iman memiliki 70 sekian atau 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, lisan. Seorang musyrik meyakini dalam hatinya tentang Islam, tapi mengucapkan la ilaha illallah belum teranggap sebagai muslim, apalagi mukmin. Maka poin lisan, qawlu la ilaha illallah. Berikutnya, wa adnaha imatatul adha anit tariq, dan yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini perbuatan, bagian dari iman. Naam. Dalam riwayat lain, wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu bagian dari iman, qalbu. Naam. Sehingga ucapan al-imanu qawlun wa amalun benar-benar berisi bantahan sekaligus pengukuhan prinsip imanan yang benar yang diyakini oleh ahlu sunnah wa jamaah. Atas dasar itu, apa yang diyakini oleh murjiah bahwa iman hanya sebatas ucapan atau iman hanya sebatas pengetahuan atau iman hanya sebatas keyakinan hati, tidaklah cukup. Harus diiringi oleh amalan anggota tubuh. Naam. Berikutnya, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada istilah murji'atul fuqaha, murji'ah dari kalangan ahli fikih. Sering kita mendengar itu. Mereka meyakini bahwa iman terdiri dari keyakinan dan ucapan. Sedangkan amal perbuatan tidak termasuk dari iman. Akan tetapi, mereka tetap meyakini orang-orang yang melakukan kemaksiatan akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya. Namun, semua itu tercela. Karena murji'atul fuqaha tidak memasukkan amal perbuatan bagian dari keimanan. Berikutnya, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kita tadi sudah mengetahui bahwa baik kelompok murji'ah ataupun kelompok wa'idiyah, khawarij dan yang lainnya, masing-masing meyakini iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Al-iman la tajazza. Dari syubhat inilah kemudian mereka di satu sisi murji'ah bermudah-mudahan menilai seseorang imannya sempurna walaupun pelaku kemaksiatan karena sudah ada iman di hatinya. Di lain pihak khawarij bermudah-mudahan mengkafirkan seorang muslim karena telah melakukan dosa besar, berarti tidak ada keimanan pada dirinya. Nah, para a'immatus sunnah menyebutkan kalimat yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Tidak kosongan, ini untuk membantah kedua kelompok yang tersesat dalam masalah keimanan tadi. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Sehingga terkadang ada seorang muwahhid, seorang beriman, namun karena hal-hal yang ia lakukan dari kemaksiatan, dia keimanannya menurun. Karena iman yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Dia bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Ketika seorang muslim semakin banyak ketaatannya, semakin banyak amal ibadahnya, semakin banyak amal solehnya, maka dia akan terus semakin bertambah dan bertambah keimanannya. Tetapi sebaliknya, ketika banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, akan semakin menurun keimanannya, semakin menurun keimanannya, dan terus menurun. Dan orang yang benar-benar perhatian bisa memperhatikan dirinya sendiri. Ketika banyak melakukan kemaksiatan, rasanya berbeda dalam jiwa ini. Malas, hati terasa liar, berat untuk melakukan amalan soleh. Itu pertanda keimanan sedang turun. Tapi ketika sering melakukan amalan soleh, ketaatan demi ketaatan, terasa iman bertambah dan mudah untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Anfal ayat 1-4, terdapat dalil untuk prinsip ahlu sunnah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Hanyalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Takut hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Bertambahlah keimanan mereka. Bertambahlah keimanan pada diri mereka. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka, kepada Allah, mereka bertawakal. Di sini disebutkan poin pertama, di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah, takut hatinya. Ini amalan qalbu. Qalbu, hati juga punya amalan. Di antaranya adalah takut. Khasyah. Khauf. Saat disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, di saat ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dalil bahwa keimanan bisa bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dalil tentang amalan qalbu, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Salat dengan gerakan anggota tubuh, juga dengan ucapan lisan, juga dengan amalan qalbu, ikhlas dan khusyuk di dalam melakukan ibadah salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari harta yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Amalan jawareh, berinfak. Kemudian Allah tegaskan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Sejatinya orang-orang beriman. Siapa? Tersebutkan pada ayat tadi, di mana keimanan mereka mencakup amalan qalbu, amalan hati, mencakup ucapan yang diucapkan dalam sholat, gerakan anggota tubuh pada amalan sholat, gerakan jawarih anggota tubuh saat berinfak. Kemudian di antara amalan qalbu juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya keimanan mereka bertambah di saat dibacakan ayat-ayat Allah. Kalau ada bertambah, berarti dalam kondisi tertentu bisa juga turun keimanan tersebut. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya, sejatinya orang-orang yang beriman. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Ini satu di antara banyak ayat yang menunjukkan bahwa al-iman, keimanan itu meliputi keyakinan dalam hati, amalan hati, kemudian ucapan lisan, dan juga amalan anggota tubuh. Ayat ini juga sekaligus sebagai dalil bahwa al-iman yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang masalah iman ini sesungguhnya luas. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan ini bisa dipahami dengan baik. Intinya kita kembali kepada pokok utama dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Masing-masing dari kalimat yang ada ini berfungsi sebagai bantahan terhadap pihak yang menyimpang, sekaligus sebagai benteng dari syubhat yang saat itu sedang bergulir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kokohkan dengannya jiwa dan kaki kita di atas as-sunnah, dan Allah jauhkan dari berbagai syubhat yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah, ahlul dalal, dan yang serupa dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa bihadza naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita memasuki hari kedua dari daurah kita di Ma'had Sabilus Sunnah Tanjung Balai dalam rangkaian kajian terhadap kitab Aslus Sunnah Wa'tiqaduddin atau yang dikenal dengan Aqidah Ar-Raziyah ini. Pada sesi ketiga tadi malam kita sudah masuk pada pembahasan awal kitab dan kita telah selesai dari permasalahan atau poin yang pertama terkait permasalahan iman Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa al-iman terdiri dari keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Demikian pula iman bisa bertambah dengan sebab ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba dan bisa juga berkurang disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita akan melanjutkan kajian kita berkata al-imam Abu Hatim Ar-Razi dan al-imam Abu Zur'ah Ar-Razi di dalam rangkaian menjawab pertanyaan dari al-imam Abdurrahman bin Abi Hatim wal-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin bijami'i jihadihi wal-Qur'an dan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan melalui malaikat Jibril berdasarkan perintah wahyu untuk disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim yang merupakan kitab suci kaum muslimin dan mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat petunjuk yang menerangi dan menunjuki kehidupan serta langkah hamba-hamba Allah. Yang di dalamnya terdapat hukum dan bimbingan di dalam mengarungi kehidupan beragama ini. Sehingga ia menjadi salah satu pedoman dalam kehidupan ini. Al-Qur'anul Karim berbeda dengan kitab suci yang pernah diturunkan kepada para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi bahwa Al-Qur'anul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyimpangan dan perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahat manusia. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang benar-benar menjaganya. Adapun kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada sebahagian rasulnya telah mengalami perubahan, telah mengalami penambahan ataupun pengurangan oleh tangan-tangan jahat manusia. Karena memang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terjaganya kitab suci tersebut. Di antara yang membedakan pula bahwa kitab suci Al-Qur'an berlaku sepanjang masa hingga hari kiamat kelak, di saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk diangkatnya Al-Qur'an, terhapus dari mushaf-mushaf yang ada dan hilang dari hafalan-hafalan manusia di akhir zaman sekali menjelang datangnya hari kiamat. Namun sepanjang ia diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga masa tersebut, Al-Qur'anul Karim benar-benar terjaga dan sebagai pedoman dalam kehidupan, sebagai rujukan utama kaum muslimin, di samping hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan Al-Qur'anul Karim yang diangkat di dalam kitab-kitab akidah bukan dari sisi ia sebagai kitab suci, tetapi dari sisi kedudukannya, apakah ia perkataan Allah ataukah bukan. Dari sisi inilah muncul perdebatan, muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sehingga para ulama berusaha untuk menjadikan poin ini termasuk yang ditegaskan di dalam kitab-kitab akidah mereka sebagai bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut dan sekaligus sebagai pembentengan umat. Maka di sini disebutkan wal Qur'an kalamullah, dan Al-Qur'an adalah perkataan Allah. Kalamullah artinya perkataan Allah. Ghairu makhluqin, bukan makhluk. Bi jami'i jihatihi, dalam berbagai sisinya, dalam berbagai aspeknya. Tadi kita sudah mengetahui bahwa topik yang diangkat terkait Al-Qur'an adalah apakah ia perkataan Allah ataukah bukan. Maka disebutkan di sini Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah perkataan Allah.
0: Ketika disebutkan bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, mungkin ada yang bertanya, mengapa kok dipermasalahkan keberadaannya sebagai perkataan Allah? Ya, karena di sana ada kelompok menyimpang, yaitu kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah, yang mereka semua ini menafikan, meniadakan, tidak beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antaranya sifat al-kalam bagi Allah, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengimaninya, tidak meyakininya, bahkan menafikannya. Ini kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah. Mengapa mereka melakukan itu? Padahal Allah telah menetapkan sifat-sifat tersebut untuk dirinya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu tidak lain karena mereka tidak mengikuti pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ini masalah prinsip dalam agama. Kembali kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya adalah pedoman terpenting di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis, di dalam memahami permasalahan agama ini. Nah, mereka, Jahmiyah dan Mu'tazilah, tidak mengambil itu. Justru bersandar dengan logika dan akal pikiran mereka semata. Mereka katakanlah, kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita tetapkan sifat bicara, manusia juga bicara. Berarti kita menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Padahal di dalam Al-Quran Allah menyatakan, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Demikian pula jika kita menetapkan sifat yang lainnya bagi Allah, maka kita terjatuh pada perbuatan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sementara kita harus mensucikan Allah, maka dinafikanlah, ditiadakanlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut oleh mereka, lari dari perbuatan batil menyerupakan Allah dengan makhluknya, namun terjerumus ke dalam perbuatan yang lebih parah dari itu, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Fauzan mengatakan, orang-orang seperti ini mau lari dari hawa panas, namun terjatuh dalam kubangan api. Terjatuh pada perbuatan yang lebih parah lagi. Ketiga, meniadakan sifat-sifat Allah, maka akan mensifati Allah dengan hal-hal yang tidak pantas, dengan kejelekan. Bahkan ujung-ujungnya, konsekuensi dari itu Allah tidak ada. Karena tidak memiliki sifat-sifat. Dikatakan Allah, tetapi tidak
1: menciptakan, tidak memberi rezeki, tidak pengasih lagi penyayang, tidak berkehendak, tidak berbicara, tidak mendengar, tidak melihat. Semua sifatnya dihapuskan. Maka hakikatnya ia tidak ada. Oleh karena itu ada ungkapan dari salah seorang ulama bahwa al-musyabbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya'budu sonaman, laksana menyembah berhala, karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan al-mu'attil, orang yang meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya'budu adaman, menyembah sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Nah, ini kelompok al-Jahmiyah dan al-Mu'tazilah. Al-Jahmiyah tentu lebih parah lagi. Mereka juga menafikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah sebutkan, walillahi al-asma'ul husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Semua ditabrak oleh mereka. Termasuk kaitannya dengan Al-Quranul Karim adalah sifat Al-Kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat berbicara. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini dan berprinsip bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang mulia. Memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana yang ia tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Di sini poinnya. Menetapkan sifat-sifat Allah tidak mengharuskan menyerupakannya dengan makhluk. Namun Ahlu Sunnah menegaskan bahwa sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaannya. Tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyerupakan dengan makhluk, tidak meniadakannya sebagaimana Jahmiyah dan Mu'tazilah, tidak pula mentakwil-takwilnya. Mentakwil-takwilnya dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti yadullah, tangan Allah, ditakwilkan dengan kekuasaan Allah. Tidak. Tetapi sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Menetapkan, Ahlu Sunnah menetapkannya dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya sifat berbicara bagi Allah. Sifat berbicara bagi Allah diterangkan oleh para ulama merupakan, dan ini berlaku untuk semua sifat Allah, adalah sifat-sifat yang azalan wa abadan. Sifat-sifat yang tidak bermula dan selama-lamanya. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan azalan atau bahasa kita azali, azali itu tidak bermula. Sifat manusia bermula. Lahir, belum mengerti apa-apa. Melihat masih belum bisa, bicara belum bisa. Kekuatannya juga masih lemah. Duduk tidak bisa, apalagi berjalan. Tidak memiliki ilmu, dan lain sebagainya. Masing-masing dari sifat itu memiliki permulaan. Ini sifat makhluk, di antaranya adalah manusia. Memiliki permulaan. Ada yang sebelumnya tidak ada. Hingga pada masanya berkembang. Lalu ada penghujungnya, ada penghabisannya. Bisa karena lemahnya fisik. Beberapa sifat itu hilang. Pikun, lupa ingatan. Karena stroke, enggak bisa bicara. Dan berbagai sebab-sebab lainnya. Hingga pada puncaknya adalah datangnya kematian. Habis sudah dalam kehidupan dunia. Terhenti seluruh aktivitasnya dan sifat-sifatnya. Dia membujur kaku sebagai seorang mayit. Sehingga memiliki permulaan dan memiliki masa berakhirnya. Itu sifat-sifat makhluk. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat azali dan abadi. Tidak bermula dan tidak berakhir. Termasuk sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat berbicara sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Sifat berbicara Allah adalah azali, tidak memiliki permulaan dalam artian sudah Allah miliki dan tidak memiliki masa berakhirnya. Allah berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kapan saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, wa kaifa syaa, dan dengan cara apa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ranahnya berbeda. Ranah manusia adalah ranah makhluk lemah yang diciptakan. Sedangkan ranah Allah adalah ranah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Terkait sifat bicara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu sifat yang mulia dan sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sifat itu ditiadakan bagi Allah, maka terjatuh pada perbuatan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengklaim bahwa pencipta alam semesta ini bisu, tidak bisa berbicara. Sedangkan hal itu pada makhluk saja, pada manusia, adalah suatu kekurangan yang sangat. Ada orang, meskipun tampannya seperti apa, gagahnya seperti apa, kayanya seperti apa, pinternya seperti apa, ternyata bisu, tidak bisa bicara. Dia memiliki cacat. Dia memiliki kekurangan. Pada makhluk saja seperti itu. Lalu bagaimana pada Rabbul Alamin, Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala, uluan kabira. Sangat tidak mungkin apabila sifat jelek, sifat buruk tersebut ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quranul Karim bagian dari firman Allah, bagian dari ucapan Allah. Tadi sudah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan apa saja yang Allah kehendaki, kapan saja Allah berbicara sesuai dengan yang Ia inginkan, dan dalam untuk apa? Sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Kalimat Allah, perkataan Allah sangat tidak terbatas. Sangat tidak terbatas. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan likalimatillah, likalimati Rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya lautan dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, perkataan-perkataan Allah, perkataan Rabbku Allah Subhanahu wa Ta'ala, la nafidal bahru, akan habis air laut itu. Qabla an tanfada kalimatu Rabbi, sebelum kalimat-kalimat Allah itu selesai. Walau jinna bimithlihi madad, walaupun kami datangkan semisal lautan itu pula sebagai tambahan, akan selalu habis. Tidak terbatas perkataan Allah dan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, mereka, kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah, justru meniadakannya. Berani-beraninya mereka meniadakan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah sudah sebutkan seperti itu. Walaupun lautan semuanya dijadikan tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, perkataan-perkataan Allah, akan habis. Tinta, lautan itu, walaupun ditambah lagi, akan habis. Sementara perkataan Allah belum habis. Al-Qur'anul Karim bagian dari kalamullah, bagian dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kitab suci yang diturunkan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berbicara sesuai dengan yang Allah kehendaki. Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Kitab suci sebelumnya tidak dengan berbahasa Arab. Allah Maha berkehendak. Dan agama ini tidak dinalar dengan akal semata, tetapi dengan dalil dan realitas yang ada dari Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, bagian dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa kalimat-kalimat yang disebutkan oleh para ulama kita mengandung bantahan di satu sisi terhadap kelompok bid'ah sekaligus pembentengan. Mengapa disebutkan kalamullah? Karena mereka, kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, mengatakan bukan kalamullah, tetapi makhluk. Al-Quran itu makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan Allah. Lafadznya kan sudah jelas, kalamullah, perkataan Allah. Mereka keluarkan syubhat lagi, dan ini cirinya ahlul bid'ah. Mengeluarkan syubhat lagi. Oh ya, itu min babil idhofah, termasuk dari penyandaran. Sebagaimana Abdullah, sebagaimana sebagaimana Baitullah, yang menunjukkan pemuliaan. Jadi kalamullah, kalam di situ adalah makhluk yang disandarkan kepada Allah untuk menunjukkan kemuliaannya. Siapa yang memahami seperti itu? Tidak ada yang memahami. seperti itu dari a'immatus sunnah. Bahkan ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menjelaskan dengan nyata bahwa kalamullah adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Mereka ingin menafikan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu yang mereka sebutkan itu sangat bertentangan

Tentu yang mereka sebutkan itu sangat bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Kalau dikatakan kalamullah itu makhluk dan disandarkan kepada nama Allah untuk pemuliaan, lalu bagaimana dengan firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala jika menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun, jadi fayakun, maka sesuatu itu pasti jadi. Di sini disebutkan Allah mengatakan, jelas-jelas mengatakan, kun fayakun, jadilah maka jadi. Nah, mereka ini menggulirkan syubhat-syubhat seperti tadi dalam rangka untuk menghapus sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama sunnah menegaskan Al-Quran kalamullah. Karena mereka menebar syubhat tadi, iya kalamullah, tapi kalamullah itu makhluk. Maka ditegaskan lagi, ghairu makhluk, bukan makhluk. Jadi masing-masing kalimat itu ada sebabnya. Ketika mereka sudah mengatakan, sudah tidak bisa menolak Al-Quran secara lafaz kalamullah, berdasarkan ayat-ayat juga. Tadi belum sempat disebutkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, berilah perlindungan. Hatta yasma'a kalamullah. Hingga ia bisa mendengar kalamullah. Di Quran ada sebutan kalamullah. Oh, ada kalamullah ini. Sudah kita kasih mengelak lagi. Iya, kalamullah, tapi maksudnya makhluk. Itu kalam disandarkan kepada Allah sehingga kalam di situ maksudnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukan perkataan Allah. Maka ditegaskan oleh ulama, ghairu makhluk. Supaya jelas bahwa kalamullah di situ tidak seperti yang dimaukan oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Tetapi ghairu makhluk, bukan makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Ada lagi kelompok Al-Asyairah. Mereka mengatakan, iya Al-Quran bukan makhluk. Tetapi dia itu ucapan pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamun nafsi. Ucapan pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun redaksinya, lafadznya, bukan dari Allah. Dari Jibril ataukah yang lainnya. Oleh karena itu di dalam kitab-kitab akidah yang lain disebutkan penegasan lagi, lafzuhu, hurufuhu, lafzuhu wa hurufuhu. Huruf-hurufnya, lafadznya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Redaksinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab yang lain disebutkan, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah lah Al-Quran itu bersumber, keluar, diucapkan. Dan kepadanya Al-Quran itu kembali.

semua itu ada sebab-sebabnya. Masing-masing dari pernyataan ulama di dalam kitab akidah itu ada sebab-sebabnya. Kita kembali pada perkataan dari kitab ini, wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin, bukan makhluk. Bi jami'i jihatihi, dengan segala aspeknya. Apa maksudnya? Maksudnya jika Al-Qur'an itu kita baca, maka dia tetap sebagai kalamullah, perkataan Allah. Jika ia kita tulis, maka ia adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita hafal, maka yang dihafal itu adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berubah. Tidak berubah. Ini makna bijami'i jihadihi. Apapun kondisinya Al-Quran tersebut, apakah dihafal, dibaca, ditulis, maka ia adalah Al-Quran kalamullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Nuniyah memiliki rincian. Karena mereka juga menggulirkan syubhat-syubhat juga. Wah, itu kan ditulis, berarti makhluk. Ini kan kertas ini, ditulis ini, berarti makhluk. Dihafal sama manusia, ada dihafal oleh manusia, berarti makhluk juga. Dibaca oleh manusia, yang membaca manusia, berarti makhluk juga. Syubhat-syubhat itu dimunculkan. Maka ditegaskan oleh ulama diantaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa Al-Quranul Karim yang ditulis di mushaf, maka tinta dan kertasnya adalah makhluk. Kandungan yang tertulis adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang dibaca, suara yang terdengar adalah suara si pembaca, itu makhluk. Tetapi kandungan yang dibaca itu, ayat-ayatnya, itu adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan penting untuk mengurai syubhat yang tidak bisa membedakan antara Al-Quran dengan mushaf. Mushaf itu kumpulan dari shohifah, lembaran-lembaran yang ditulis padanya kalamullah Al-Quranul Karim. Mushaf, kertas dan tintanya makhluk. Tetapi kandungannya Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mengetahui, bijami'i jihatihi, apapun kondisinya, dimanapun Al-Quran itu berada, dalam bentuk apapun Al-Quran itu disajikan, maka ia tetap sebagai kalamullah subhanahu wa ta'ala dengan rincian yang tadi telah disebutkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan Al-Quranul Karim ini merupakan salah satu dari fitnah terbesar yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Terbesar dari sisi melibatkan penguasa. Tiga khalifah yang terpengaruh oleh kelompok Jahmiyah di masa itu. Dalam hal ini adalah Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dan Khalifah Al-Wasiq. Tiga khalifah. Mereka
menjadi pendukung dan berusaha menerapkan prinsip ini di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan memerintahkan agar diajarkan di semua halaqah-halaqah ilmu, sampai pun pada tingkatan di kadatib, di tempat-tempat belajar anak-anak kecil, harus ditanamkan akidah ini, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Para ulama dilakukan imtihan, dites, apa keyakinanmu tentang Al-Quran. Kalau mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bisa dia dipenjara, bisa dia disiksa, bisa juga dibunuh, dipenggal kepalanya. Sampai pada tingkatan seperti itu. Sehingga disebutkan dalam sejarah ada beberapa dari ulama-ulama terkemuka yang tidak kuat menahan ujian yang berat itu. Terpaksa mengucapkan Al-Quran makhluk. Di antaranya adalah Al-Imam Ali ibn al-Madini. Selama 9 bulan disiksa, diterlantarkan, tidak diberi makan kecuali terbatas, hingga betul-betul parah kondisinya, terpaksa mengucapkan Al-Quran makhluk. Namun di masa itu tampil seorang imam. Beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tegak di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Dipanggil oleh khalifah, disuruh berdebat dengan tokoh-tokoh Jahmiyah. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Hujjah dan burhan ada pada beliau. Jika tidak ada lagi hujjah, tidak ada lagi burhan, tidak ada lagi dalil, maka ujung-ujungnya adalah kekerasan. Al-Imam Ahmad di penjara, dicambuk dengan cambukan yang sangat keras, disiksa habis-habisan. Sampai-sampai kata Al-Ghujunya, kalau sekiranya pukulan itu ditimpakan kepada hewan yang kuat sekalipun, hewan itu akan terkapar. Maka ini dihantamkan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Seorang yang usianya ketika itu tergolong sudah memasuki usia lanjut. Namun beliau dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tetap istiqamah. Diborgol, dibawa di hadapan orang-orang dalam keadaan dihinakan, disiksa habis-habisan, dipenjara. Dalam keadaan di antara mereka, murid-muridnya ingin melakukan pembelaan terhadap beliau atas perlakuan pemerintah yang ada, namun tetap mengingatkan untuk tenang, untuk tidak melakukan gerakan apapun. Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah di atas itu. Menghadapi masa-masa sulit itu dengan senantiasa bertaqarrub kepada Allah dan istiqamah di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala munculkan khalifah berikutnya. Setelah Al-Wahid meninggal, muncul khalifah berikutnya Al-Mutawakkil 'alallah, yang dengan keberadaannya
Allah subhanahu wa ta'ala menangkan as-sunnah dan Allah tinggikan derajat ahlu sunnah di masa itu. Badai pun berlalu. Demikianlah kondisi fitnah. Ketika fitnah berada, keistiqomahan sangatlah dibutuhkan. Di antara upaya istiqomah adalah selalu dekat dengan para ulama, mengikuti bimbingan mereka. Suatu saat badai itu akan berlalu, fitnah itu akan berlalu. Selamatlah orang yang berpegang di atas sunnah, selamatlah orang yang berpegang di atas bimbingan para ulama. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga sering ada ungkapan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala adalah imamu ahli sunnah. Mengapa? Karena di saat para ulama, tokoh-tokoh besar di masa itu mendapatkan siksaan dan perlakuan buruk, tidak sekokoh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau seorang diri bertahan dengan berbagai ujian yang dihadapi, sehingga beliau dikenal dengan sebutan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sering pula diungkapkan bahwa agama ini ditolong oleh Allah di masa munculnya al-murtadin, orang-orang murtad sepeninggal Rasulullah, dengan keberadaan Abu Bakar As-Siddiq yang dengan gencar memerangi orang-orang yang murtad ketika itu. Sejarah bahwa muslimin tetapi tidak mau menunaikan zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam dengan berbagai alasannya. Beberapa sahabat waktu itu tidak setuju dengan sahabat Abu Bakar, termasuk Umar ibn Khattab. Mengapa muslim masih diperangi? Kok diperangi? Dia masih muslim. Maka dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan dalil-dalilnya, hingga sahabat Umar menerima dan para sahabat pun menerima. Sehingga kemudian Allah berikan kemenangan terhadap orang-orang yang murtad itu, termasuk Musailamah Al-Kadzdzab, dalam waktu cepat fitnah yang muncul dapat dipadamkan dan Islam kembali jaya dengan sebab keberadaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ba'da Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan bahwa Islam diselamatkan oleh Allah dengan keberadaan Ahmad bin Hanbal. Ketika pusat pemerintahan kaum muslimin, khilafah Abbasiyah ketika itu, betul-betul menerapkan pola bid'ah tersebut, namun dengan keberadaan satu orang imam yang istiqamah dan kokoh menghadapi berbagai ujian tadi, Allah menyelamatkan agama ini, Allah menyelamatkan ahlus sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian keterangan dari perkataan al-muallif rahimahullah. Wal-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin bijami'i jihadihi. Sampai jam berapa? Jam 7. 6.

Nah, insya Allah pertanyaan bisa dijawab di kesempatan lain, biar waktu kita lebih hemat, karena masih membutuhkan untuk membaca. Nah, kita manfaatkan sisa waktu masuk pada poin berikutnya. Wal qadara khairahu wa syarrahu minallah. Bisa dibaca juga, wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallah. Dan takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan ini kaitannya dengan permasalahan takdir. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan takdir sempat muncul di awal-awal Islam, di awal-awal munculnya fitnah di tengah-tengah umat ini. Karena awal mula munculnya fitnah adalah fitnah Khawarij, kemudian fitnah Syiah, berikutnya adalah fitnah Qadariyah, fitnah anti-takdir, yang masih hidup di masa itu sebagian dari sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita semua tahu bahwa al-iman bil qada'i wal qadar merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang enam. Rukun yang nomor enam adalah iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat dan hadis-hadisnya banyak terkait permasalahan ini. Namun demikianlah, ahlul bid'ah dan ahlul ahwa selalu mencari dalil-dalil yang mutasyabihat, dalil-dalil yang masih ambigu, kemungkinan-kemungkinan yang dilandasi oleh analisa, oleh akal, tidak merujuk kepada nas yang sharih, tidak merujuk kepada ayat-ayat yang muhkamat, serta pemahaman yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya. Mengikuti dalil-dalil yang mujmal, yang masih global, maka ini diantara sebab penyimpangan yang ada dari masa ke masa. Nah, beliau katakan, wal qadar dan takdir, yang merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Khairuhu wa syarruhu, yang baik dan yang buruk. Yang baik dan yang buruk ini ditinjau dari sisi makhluk. Ada yang ditakdirkan beruntung, baginya baik. Ada yang ditakdirkan tertimpa musibah, baginya suatu kesedihan, kejelekan. Yang satu ditakdirkan hidupnya sebab berkecukupan, bagi dia baik. Yang satu ditakdirkan hidupnya miskin dan sengsara, bagi dia merasakan suatu keburukan, dan lain sebagainya. Jadi khairuhu wa syarruhu, baik dan buruknya terkait dengan keputusan itu ditinjau dari sisi makhluk, ditinjau dari sisi manusianya. Adapun ia sebagai takdir dan keputusan Allah, ditinjau dari sisi datangnya dari Allah, maka semua yang datang dari Allah itu baik. Semua yang datang dari Allah itu baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, zat yang maha bijaksana,
Allah subhanahu wa ta'ala laisa bidhallamin lil 'abid. Tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga ketika Allah memutuskan sesuatu, maka keputusan itu datangnya dari Allah, itulah yang baik, semuanya baik. Bila disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini penting untuk dijelaskan supaya tidak salah memahami khairuhu wa syarruhu, baik dan buruknya, jangan sampai disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua keputusan Allah itu baik, tidak ada yang jelek. Namun efek dari keputusan itu pada manusianya, pada makhluknya, jika bentuknya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, suatu keuntungan dari sisi manusianya, dia merasakan kebaikan. Tetapi jika bentuknya musibah, bentuknya kesulitan, bentuknya hal-hal yang tidak menyenangkan, maka baginya itu adalah kejelekan. Qala minallah, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takdir itu datangnya semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya datangnya dari Allah? Maksudnya semua keputusan itu, ketentuan itu datangnya dari Allah dan tidak ada campur tangan manusia dalam hal keputusannya. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini, baik bentuknya sebagai sesuatu yang bergerak ataupun yang diam, tidaklah terjadi kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada di alam semesta ini, Allah yang menciptakannya. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya. Semua yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti terjadi. Nah, penegasan ini disebutkan untuk membantah setidaknya dua kelompok dalam permasalahan takdir. Dua-duanya ekstrim, berlebihan. Yang satu ekstrim di dalam meniadakan, yang satu lagi ekstrim di dalam menetapkan. Yang ekstrim di dalam meniadakan, tidak mengimani adanya takdir, mereka disebut dengan kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah ini munculnya di Basrah, sebagaimana tadi malam sudah disinggung. Pelopornya adalah Ma'bad Al-Juhani dan kawan-kawannya, dari orang-orang yang yatakaffaruna al-ilm, sesungguhnya rajin di dalam menuntut ilmu. Namun ternyata tidak cukup rajin dalam menuntut ilmu. Harus ada bimbingan, harus ada ikatan dan hubungan dengan ulama. Jangan sampai seseorang merasa cukup atas kemampuan dirinya. Apa yang ia pahami pasti itulah benar. Apa yang ia yakini berdasarkan dalil-dalil yang ada menurut dia, itulah hakikat kebenaran. Belum tentu di hadapan para ulama, belum tentu ia sebagai kebenaran. Menurutmu bisa jadi benar, tetapi dalam pandangan ulama yang jauh lebih tinggi keilmuannya, lebih luas pandangannya, ternyata salah. Ternyata tidak benar. Dan ini musibah yang menimpa
sebagian manusia di setiap masa. Kelompok Qadariyah seperti itu. Ma'bad al-Juhani dan yang bersamanya seperti itu. Dia merasa sudah punya kemampuan untuk memutuskan dalam urusan agama. Tidak perlu lagi bertanya kepada ulama. Kami sudah tahu hakikat kebenaran. Tidak perlu lagi disampaikan kepada ulama, apalagi ditanyakan. Ternyata keputusannya adalah keputusan yang salah, yang ia yakini adalah keyakinan bid'ah yang sangat berbahaya, yang meniadakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok Al-Qadariyah. Berbanding berbalik, lawannya adalah kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Jabriyah ini ekstrim dalam menetapkan takdir. Bahwa manusia ini hidup di dunia terpaksa dan dipaksa, majbur alaih. Dia melakukan sesuatu, hakikatnya Allah yang melakukannya. Apapun yang dilakukan makhluk, Allah yang melakukannya. Tidak ada sedikit pun campur tangan dari makhluk itu sendiri. Tentu ini adalah kedustaan. Maka ketika ada seorang yang melakukan kemaksiatan, dia berzina, dia minum khamr, maka kelompok Al-Jabriyah mengatakan ini takdir. Jangan salahkan saya. Ini takdir. Orang yang seperti ini dipukul. Kalau dia mengatakan, kenapa saya dipukul? Maka itu takdir. Menurut logika mereka. Dan ini adalah keyakinan yang batil. Di dalam menetapkan takdir tidak seperti itu caranya. Ada bimbingannya dari Allah dan Rasulnya. Ada bimbingannya dari para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dua kelompok ini kelompok yang menyimpang dalam permasalahan takdir. Maka disebutkan di sini bahwa wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jalla. Nah, terkait permasalahan takdir ini, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan banyak ayat tentang permasalahan takdir. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu itu kami catat di dalam imamin mubin, maksudnya adalah Allahul Mahfud. Terdapat pada Allahul Mahfud. Al-lawh itu artinya lembaran al-mahfud yang terjaga. Disitulah catatan takdir berada. Di dalam al-lawhul mahfud. Allah juga menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian terjadi sendirinya seperti yang diyakini oleh Qadariyah. Innal amra unuf, yang terjadi ini tidak ada campur tangan takdir. Terjadi dengan sendirinya. Tidak. Di dalam ayat Al-Quran ditegaskan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alf sanah." Qala wa 'arsyuhu 'ala al-ma'. Dalam hadis riwayat Muslim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mencatat maqadir al-khalaik, takdir-takdir untuk semua makhluk yang ada, qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50 alf sanah, 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, dalam hadis lain nanti disebutkan, memerintahkan pena untuk mencatat semua yang terjadi hingga hari kiamat. Kapan masanya? 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang tidak bertutur kata dari hawa nafsunya, akan tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama." Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan dari makhluk yang ada ini adalah al-qalam, pena. Faqala lahu. Maka Allah berkata kepada pena tersebut, "Uktub, tulislah." Qala, pena berkata, "Rabbi wa ma aktubu." Wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Qala, Allah berkata, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah." Tulis takdir-takdir segala sesuatu hingga datangnya hari kiamat. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sehingga di dalam ayat-ayat Al-Quran juga disebutkan, hingga pun dedaunan yang jatuh dari pohon, Allah mengetahuinya dan ada dalam catatan takdirnya. Karena semua itu, wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin, tidak lepas dari catatan takdir yang ada. Tidak lepas dari catatan takdir yang ada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam memahami takdir ada 4 fondasi yang harus kita miliki supaya selamat dari syubhatnya qadariyah dan juga syubhatnya jabriyah. 4 fondasi ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam salah satu baitnya, ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Kata beliau, ilmun, ilmu kitabatu maulana, penulisan Allah terkait takdir, masyiatuhu, kehendaknya, wa khalquhu, dan penciptaannya, wa huwa ijadun wa takwinu, yang ia adalah pengadaan sesuatu dan pembentukannya. Dalam bait syair ini disebutkan ada 4 fondasi di dalam memahami takdir. Yang pertama adalah beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmun, beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu
yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mengetahui sesuatu yang belum terjadi, yang tidak terjadi, jika sekiranya ia terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas, meliputi segala sesuatu. Termasuk kaitannya dengan hamba-hambanya. Dan yang ada di alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya yang maha luas mengetahui bahwa si fulan, bahwa nanti akan ada seorang yang lahir di Indonesia, namanya adalah fulan, pekerjaannya adalah demikian dan demikian, dia istiqomah di atas sunnah dan termasuk dari ahlul jannah. Allah mengetahuinya. Sifulan lagi berbeda lagi. Dia demikian, demikian, demikian. Dia akan mengalami dalam hidupnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Meninggal berada di atas su'ul khatimah. Dan dia termasuk dari ahlun nar. Fulan yang lainnya lagi, sejak lahir dia hidup di tengah-tengah keluarga kafir, dia tumbuh di atas kekafiran, hingga meninggal dunia di atas kekafiran. Menjadi ahlun nar selama-lamanya. Semua itu Allah mengetahuinya. Tidak sedikit pun terluput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yang maha luas, lalu kaitannya dengan takdir, Allah perintahkan pena untuk mencatatnya di dalam catatan takdir, di dalam Al-Lauhul Mahfud. Maka itulah bait yang kedua, Kitabatu Maulana. Allah mencatat semua yang terjadi itu dengan memerintahkan pena di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kalau kembali kepada aspek manusia, seorang yang ahli dalam teknik teknokrat misalnya, dia membuat mesin tertentu misalnya, dia sudah program semuanya. Dia sudah punya rancangan, dia mengetahui apa yang harus dia kerjakan dan apa yang tidak boleh ia kerjakan. Kemudian dituangkan dalam tulisan rancangannya secara detail semuanya. Secara detail semuanya. Kemudian apa yang tertulis itu dituangkan dalam bentuk nyata. Sehingga berhasillah apa yang ia apa yang ia programkan, apa yang dia inginkan dalam bentuk nyata. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Itu dalam konsep manusia. Rabbuna subhanahu wa ta'ala min babi aula. Ia telah menetapkan keputusan seperti itu. Telah menetapkan bahwa segala sesuatu yang terjadi telah tercatat di dalam catatan takdir. Bahkan sudah ada dalam catatan takdir itu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Yang tercatat di situ benar-benar sesuai dengan, tidak keluar dari keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha tahu tentang kondisi makhluk-makhluknya. Sehingga apabila memahami ini, maka salahlah keyakinan kelompok Jabriyah yang dipaksa.
Ketentuan takdir itu bukan paksaan dari Allah, tetapi apa yang tertulis berdasarkan ilmu Allah yang maha luas, yang mengetahui hakikat hamba itu sendiri. Atas apa yang ia akan lakukan di masa hidupnya. Itu pondasi yang kedua. Pondasi yang ketiga, masyiatuhu. Meyakini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini yang keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi pasti atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti kelompok Qadariyah, bahwa apa yang terjadi ini tidak ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar kendali dan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pondasi yang ketiga. Pondasi yang keempat adalah wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu ini. Dan Allah menciptakannya sesuai dengan catatan takdir yang ada. Sebagaimana tadi sudah kita dengarkan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya berdasarkan takdir yang sudah ditetapkan. Maka tidak ada di alam semesta ini yang tercipta dengan sendirinya. Tidak ada di alam semesta ini peristiwa alam dalam bahasa orang sekarang yang terjadi dengan sendirinya. Semua itu dengan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakannya. Dan Allah menciptakan ini semua dengan takdir. Lahir seorang anak, Allah yang menciptakannya. Allah yang mentakdirkannya. Bukan semata usaha dari ayah ibunya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Sebagaimana Allah yang menciptakan ayah ibunya. Tanpa kehendak Allah, tanpa takdir penciptaan dari Allah, tidak mungkin ada anak tersebut. Maka ini empat pondasi yang para ulama selalu menekankannya. Agar benar-benar dihafal, diingat dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah apabila memahami permasalahan takdir dengan berdasarkan empat rukunnya tadi, akan selamat dari berbagai penyimpangan dan kesesatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah apa yang dapat kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai al-ilmun nafi'. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن رحمني و شره من الله. Maka kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Berkata al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, wa khair hadhihi al-ummati
بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. Mereka berdua menyatakan bahwa sebaik-baik umat ini ba'da nabiyha, setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud dengan umat adalah umat Islam, adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, dan mereka itu adalah al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Pada poin ini Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi menegaskan kepada kita tentang salah satu prinsip penting di dalam menyikapi orang-orang mulia dari umat ini, terkhusus dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan ini juga disebutkan dalam kitab-kitab akidah, karena di sana ada penyimpangan-penyimpangan terkait penilaian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para ulama ahli sunnah wal jamaah menegaskan permasalahan ini agar seorang sunni, seorang salafi benar-benar tepat di dalam meyakini dan menyatakan siapa orang-orang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara urutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berdua sebutkan yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar. Nama beliau adalah Abdullah bin Uthman. Ayahnya yang bernama Uthman juga dikenal dengan kunyahnya Abu Quhafah. Sehingga kerap kali disebut Abu Bakar ibnu Abi Quhafah. Adapun nama beliau sendiri adalah Abdullah bin Uthman bin Amir At-Taimi Al-Qurashi. Beliau dari suku Quraisy, dari cabangnya Bani Taim. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Bakar. Dan beliau tidak punya anak yang bernama Bakar. Tidak punya anak lelaki bernama Bakar. Namun hal itu terkadang terjadi. Seorang berkunyah dengan nama tertentu, namun karena suatu hal, anak-anaknya tidak ada yang diberi nama sesuai dengan kunyahnya. As-Siddiq merupakan gelar yang disematkan.
disebutkan kepada beliau ketika orang-orang kafir Quraisy mengingkari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah melakukan Al-Isra, perjalanan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Setelah itu melakukan Mi'raj dari Palestina ke atas langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Dalam satu malam, maka berita itu menjadi bahan cemoohan baru bagi orang-orang kafir Quraisy untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, menyampaikannya kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kawanmu ini menyampaikan demikian, demikian, dan demikian dalam satu malam saja? Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku beriman kepadanya, aku meyakininya akan kebenaran berita langit yang disampaikan, wahyu-wahyu yang turun kepadanya. Lalu mengapa aku tidak mempercayai apa yang beliau beritakan dalam hal ini? Dengan teguh, sahabat Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj tersebut. Maka beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, seorang yang kokoh keyakinannya. Tentu tidak asing lagi bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah seorang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa, yang pertama kali menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pula yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena memang dalam kesehariannya beliau selalu unggul daripada sahabat-sahabat yang lainnya dalam melaksanakan amalan soleh. Beliau termasuk seorang yang berkecukupan dalam hal harta. Beliau juga termasuk seorang yang disegani, memiliki kedudukan di kalangan orang-orang Quraisy. Dan itu semua beliau manfaatkan, beliau gunakan untuk membela Rasulullah, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau adalah orang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau juga sebagai mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma Umar bin Khattab, kemudian sahabat Umar bin Khattab, peringkat kedua dari orang yang termulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
beliau dikenal dengan sebutan namanya Umar Ibnul Khattab. Kunyahnya Abu Hafs. Lakopnya, julukannya Al-Faruq. Pembeda antara Al-Haq dengan Al-Batil. Beliau juga dari kalangan Quraisy, dari Bani Adi. Sehingga dalam nasab beliau disebutkan nisbah Al-Adawi. Karena dari Bani Adi yang merupakan salah satu cabang dari cabang

karena dari Bani Adi yang merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang suku Quraisy. Umar ibn Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Tidak asing pula tentang keutamaan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau belum masuk Islam, para sahabat yang masuk Islam di Makkah dalam keadaan terkucilkan, karena mayoritas sahabat ketika itu dari kalangan lemah, dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan di mata orang-orang kafir Quraisy, sehingga secara keberanian tidak seperti layaknya orang-orang yang punya kedudukan di kalangan orang-orang Quraisy. Dan ini termasuk salah satu ciri dari ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, bahwa yang mengikuti beliau adalah dari kalangan orang-orang rendahan di mata masyarakatnya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kana Islamu Umar fathan. Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan, seakan penaklukan yang sebelumnya tidak berani terang-terangan menampakkan keislamannya. Dengan keberadaan sahabat Umar, para sahabat yang lainnya berani. Karena sahabat Umar ibn Khattab dikenal sebagai seorang yang pemberani. Pemberani, sportif, dan disegani oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Siapakah Umar yang satu? Umar yang satu adalah Amr bin Hisham. Ada kemiripan Umar dengan Amr, maka bisa diilhakkan, dimiripkan. Amr menyerempet Umar, maka Umar ini yang Amr bin Hisham adalah Abu Jahal. Karena Abu Jahal juga ketika itu sebagai tokoh Quraisy yang disegani dari sisi pandangan-pandangannya, dari sisi ketegasannya, dari sisi keberaniannya, dari sisi kecakapannya di dalam menyelesaikan masalah, sehingga mendapatkan gelar Abul Hakam, seorang yang bijak di dalam menyelesaikan permasalahan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Amr ibn Hisham al-Makhzumi, Abu Jahal, menjadi musuh terbesar Islam, sehingga mendapatkan gelar Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Dengan kecerdasannya, kemampuannya yang seperti itu, tidak bisa menerima kebenaran Islam, tidak bisa bijak di dalam menilai keindahan Islam,

maka mendapatkan julukan Abu Jahal. Allah Subhanahu wa taala menghendaki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang masuk Islam, dan benar masuk Islamnya Umar adalah kemuliaan bagi kaum muslimin. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tepatnya ketika sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah, Allah muliakan Islam dengan keberhasilan beliau ba'dallah menaklukkan dua kerajaan adikuasa dunia. Kerajaan Romawi yang menguasai belahan dunia bagian barat, dan kerajaan Persia yang menguasai dunia belahan dunia bagian timur. Sehingga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, benar-benar beliau pemimpin dunia. Allah muliakan Islam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga sebagai mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau yang bernama Hafsah bintu Umar, sebagai ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma Uthman bin Affan. Peringkat berikutnya adalah sahabat Uthman bin Affan bin Abdul As al-Umawi al-Qurashi. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau juga dari kalangan Quraisy, dari cabangnya Bani Umayyah. Beliau adalah salah seorang tokoh Quraisy di masanya, seorang pengusaha besar, seorang saudagar yang kaya raya, sehingga disegani oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menikahkan dua putrinya kecuali kepada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ketika Ruqayyah wafat, kemudian dinikahkan kembali dengan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulthum. Dengan itu beliau mendapatkan gelar Dzun-Nuraini, pemilik dua cahaya, karena dialah satu-satunya yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup beliau radhiyallahu anhu, khususnya dalam perjuangannya membela agama Allah dengan hartanya, sangat luar biasa. Kondisi-kondisi sulit kaum muslimin, khususnya di masa-masa pertempuran, beliaulah yang menyiapkan logistik pertempuran dengan ratusan onta serta perbekalannya semuanya. Ketika kaum muslimin di Madinah membutuhkan sumur untuk kebutuhan minum dan air bersih, yang selama ini sumur tersebut dikuasai oleh orang Yahudi, oleh seorang Yahudi, maka beliau radhiyallahu anhu membelinya dan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang lainnya, berbagai kebaikan dan ihsan beliau di dalam
adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah sahabat yang mulia. Namun, musuh-musuh Islam, Hizbiyyin, mereka menjadikan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah yang memiliki rapot hitam. Di masa sekarang Sayyid Qutb. Di masa sebelumnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang memprovokasi para Ghawghaiyun dari berbagai negeri untuk datang ke kota Madinah, mengkondisikan mereka dengan tuduhan-tuduhan palsu, surat-surat palsu yang menjelek-jelekkan sahabat Utsman bin Affan, disambut oleh para Ghawghaiyun sehingga mereka pun berhasil mengepung rumah khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan beliau wafat dalam keadaan dibunuh oleh mereka. Beliau adalah khalifah yang terzalimi. Sahabat mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari ahlul jannah. Yang itu sudah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar fil jannah wa huwa syahid. Umar, dia adalah penduduk surga dan akan meninggal dalam keadaan syahid. Uthman fil jannah wa huwa syahid. Uthman akan masuk dalam surga, masuk dalam jannah, dan meninggal dalam keadaan syahid. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang diutus oleh Rasulullah dalam peristiwa yang kemudian dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 6 Hijriah berangkat ke kota Makkah bersama para sahabatnya untuk melakukan umrah. Sampai di daerah yang bernama Al-Hudaybiyah, dicegat oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh masuk ke kota Makkah untuk walaupun melaksanakan umrah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kedatangan mereka untuk umrah, bukan untuk berperang. Namun tetap tidak diizinkan. Maka Rasulullah mengutus sahabat Utsman bin Affan untuk melobi pihak Quraisy, tokoh-tokohnya. Karena ketika itu tokoh-tokoh Quraisy tidak sedikit dari keluarga Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan disegani oleh mereka. Abu Sufyan yang ketika itu sebagai tokoh Quraisy juga dari Bani Umayyah. Utsman diutus karena kedudukan beliau. Ini di antara manaqib keutamaan dari sahabat Utsman bin Affan. Rasulullah tidak mengutus sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ataupun yang lainnya, tapi beliau mengutus sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berselang waktu terdengar bahwa sahabat Utsman mendapatkan perlakuan buruk yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di Mekkah. Maka Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk berbaiat, sumpah setia, yang dikenal dengan baiat.
Ridwan. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini tangan Utsman, kemudian dijabatkan tangan-tangan beliau sendiri untuk mewakili Utsman melakukan bai'atul ridwan tersebut. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka beliau adalah orang ketiga setelah Abu Bakar, Umar, lalu Utsman bin Affan. Thumma Ali ibn Abi Talib. Kemudian sahabat Ali bin Abi Talib. Sahabat Ali bin Abi Talib, beliau sangat dikenal karena beliau adalah saudara sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib, ayah dari sahabat Ali bin Abi Talib, adalah saudara dari ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hubungannya sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sejak kecil, sepeninggal sang kakek Abdul Muttalib, beliau dipelihara oleh Abu Talib, ayah dari Ali bin Abi Talib, dipelihara oleh sang paman, dibesarkan oleh sang paman, dan dinikahkan oleh sang paman Abu Talib. Sehingga hubungannya sangat dekat dengan sahabat Ali bin Abi Talib. Hubungan kekerabatan di satu sisi, kemudian tinggal, Rasulullah tinggal bersama keluarga pamannya, ayah dari sahabat Ali bin Abi Talib. Berikutnya lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya Fatimah binti Rasulullah dengan beliau sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tentu sahabat Ali bin Abi Talib ini dari kabilah Quraisy. Lebih tepatnya lagi dari Bani Hashim. Satu moyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kakek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada empat nama, berarti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib. Lalu disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah, wahum al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Mereka adalah para khalifah, para pemimpin kaum muslimin, ar-rasyidun al-mahdiyun, yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semua berempat ini masing-masingnya menjadi khalifah. Para ulama menyebutkan urutan keutamaan empat sahabat ini sama dengan urutan pada masa kekhalifahannya, masa kepemimpinannya. Khalifah Abu Bakar terlebih dahulu, beliau wafat, kemudian Khalifah Umar yang melanjutkannya. Khalifah Umar wafat, dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan meninggal, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka tertib al-afdaliyah, urutan keutamaan mereka berempat ini sama persis dengan urutan jabatan kekhalifahannya. Abu Bakar terlebih dahulu, berikutnya Umar ibn Khattab, berikutnya Utsman bin Affan, berikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berempat ini diistilahkan dengan al-
khulafaur rasyidun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadisnya, beliau pernah menyebutkan bahwa para khalifah setelah beliau ada sekian tahun, selebihnya adalah para raja. Tahun tersebut ketika dihitung mencocoki dengan masa kepemimpinan empat khalifah tadi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq kurang lebih 2 tahun, Umar Ibn Khattab kurang lebihnya 10 tahun, kemudian Uthman bin Affan kurang lebihnya 12 tahun, dan Ali bin Abi Talib kurang lebihnya 5 tahun. Mereka inilah para al-khulafa. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis yang ma'ruf, hadis Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan ketika terjadi perselisihan sepeninggal beliau untuk merujuk kepada sunnah Rasulullah dan sunnahnya Al-Khulafa'ur Rashidun. فَإِنَّهُ مَا يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ عَبُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ. Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang begitu banyak, perselisihan dalam agama. Bagaimana mengatasi fitnah dan problem seperti itu? Rasulullah berpesan, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, dengan jalan hidupku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan sunnahnya para al-khulafa'ir rasyidin sepeninggalku nanti. Siapakah mereka? Mereka adalah 4 orang sahabat mulia yang tadi disebutkan. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah menegaskan, tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengannya. Dengan sunnah Rasulullah dan sunnahnya Al-Khulafa'ur Rashidin. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Sebagai ungkapan agar betul-betul memeganginya dengan semaksimal mungkin. Dengan sekuat tenaga. Naam. Dari sini kita mengetahui tentang bagaimana sikap Ahlus Sunnah di dalam menempatkan orang-orang mulia secara urutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting karena orang-orang Syiah Rafidhah mereka mengklaim bahwa yang paling mulia dari semuanya adalah Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib adalah yang nomor 1, yang paling mulia. Bagaimana yang lainnya? Yang lainnya dikafirkan. Sahabat Abu Bakar dikafirkan, sahabat Umar dikafirkan, Uthman dikafirkan, sahabat-sahabat mayoritasnya dikafirkan. Bahkan Abu Bakar dan Umar divonis oleh mereka sebagai 2
berhala Quraisy. Dua berhala Quraisy. Maka mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Orang-orang Rafidhah adalah kufar. Maka sebagai kaum muslimin, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, harus mengerti prinsip ini. Betapa mulianya empat orang sahabat tadi, yang mereka adalah al-khulafa'ur rasyidun, dan mereka adalah sebagai rujukan utama dalam kita beragama, karena mereka adalah para pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keilmuan, dalam hal ketakwaan, dan juga dalam hal posisi kedudukannya dalam memimpin umat, dalam memimpin kaum muslimin. Kemudian dilanjutkan masih terkait dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa annal asharata alladzina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahum bil jannati ala ma syahida bihi wa qawluhu al-haq. Dan bahwasannya 10 orang sahabat yang disebutkan nama mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka al-jannah, surga, yakni mereka sebagai penduduk surga, alama syahida bihi, sesuai dengan apa yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu, dan sabda beliau, ucapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Pada poin ini Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Raziyani menambahkan sebuah maklumat penting kepada kita tentang sahabat-sahabat yang mulia selain empat tadi. Yang empat termasuk juga dalam 10 orang sahabat yang mendapatkan janji surga ketika mereka masih hidup. Mereka adalah termaktub dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Ada 10 nama yang mereka disebutkan dalam satu hadis, dalam satu rangkaian ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka semua itu adalah penduduk surga. Karena 10 orang ini disebutkan dalam satu hadis konteks yang satu, maka ada istilah al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira dengan al-jannah, dengan surga. Walaupun ada riwayat-riwayat lain yang Rasulullah memberikan janji masuk surga pada orang tertentu. Di antaranya adalah Ukasyah
sahabat Ukasyah yang meminta kepada Rasul SAW agar masuk dalam al-jannah min ghairi hisabin wala adab, tanpa melalui proses dihisab dan disiksa. Ketika Rasul menyebutkan hadis orang-orang yang tidak meminta diruqyah dan seterusnya, tidak dikai dan seterusnya, beliau meminta agar termasuk dari mereka. Rasulullah mengatakan anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Ketika ada sahabat yang lainnya lagi minta untuk dimasukkan bagian dari mereka, Rasulullah katakan sabaqaka biha Ukasyah, kamu telah didahului oleh sahabat Ukasyah. Artinya sahabat Ukasyah juga mendapatkan kabar gembira al-jannah dari Rasulullah SAW. Demikian pula sahabat Thabit bin Qais bin Syammas, juga demikian, dan beberapa orang sahabatnya. Pertanyaannya, mengapa di sini yang disebutkan 10 orang? Ya karena mereka 10 orang ini disebutkan dalam satu konteks hadis. Dan 10 orang ini semuanya termasuk dari orang-orang yang terdahulu masuk Islam, minas sabiqin al-awwalin. Masuk Islam mereka di masa-masa awal keislaman di Mekkah. Akhirnya menjadilah istilah al-asyarah al-mubasyiruna bil jannah. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua adalah tentang at-ta'yin, penentuan seseorang masuk surga atau sebaliknya masuk neraka, masuk an-nar. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa sesuatu yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara ta'yin, secara tertentu, secara khusus. Seperti Rasulullah menyebutkan tentang al-asyarah al-mubasyiruna bil jannah. Mereka fulan masuk surga, fulan masuk surga, fulan masuk surga. Maka seperti yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Rasulullah mempersaksikan orang tertentu sebagai penduduk neraka, penduduk an-nar, maka dia adalah penduduk an-nar. Adapun yang tidak ditentukan secara ta'yin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, secara tertentu, maka prinsip ahlus sunnah mendoakan untuk ahlul khair, untuk orang-orang yang salihun, semoga mereka termasuk dari penduduk al-jannah. Dan bagi para pelaku kemaksiatan, para pelaku dosa besar yang masih dalam koridor Islam, masih muslimin, maka mengkhawatirkan kondisi mereka akan terancam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Membiarkan sesuatu yang tidak ditayin, yang tidak ditentukan secara nas oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan keumumannya, sedangkan yang telah mendapatkan ta'yin dari Allah dan Rasulnya, maka kita menta'yinnya. Kita menyatakan secara sebut nama sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kemudian al-Imam
Al-Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah mengatakan wattarhamu ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal kaffu amma shajara bainahum. Wattarham dan mendoakan rahmat ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam terhadap seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kaffu amma syajara bainahum dan menahan diri dari apa yang mereka berselisih, menahan diri dari perselisihan yang terjadi antar mereka. Poin ini termasuk poin penting yang selalu ditekankan di dalam kitab-kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah oleh para ulama. Karena kesalahan dalam permasalahan ini adalah kesalahan yang fatal. Mengingat para sahabat Nabi bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang terbaik umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku. Maksudnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelah mereka, yakni generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka lagi, yakni generasi atba'ut tabi'in. Tiga generasi ini adalah tiga generasi mulia. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Sehingga muncullah istilah al-qurun al-mufaddalah. Generasi-generasi yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Al-qurun al-mufaddalah. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi atba'ut tabi'in. Mereka inilah salaful ummah. Mereka inilah salaful ummah. Pendahulu umat Islam. Terlebih khusus lagi adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedudukannya tidak bisa dibandingkan dengan generasi apapun setelah beliau.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela para sahabat. Karena mereka bukan orang sembarangan. Bagaimana dalam sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan dengan para sahabat yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pilihan. Dan disebutkan dalam kitab-kitab ulama bahwa posisi sebagai sahabat Nabi merupakan kemuliaan tersendiri. Sehingga ada istilah syarafus suhbah. Syaraf as-suhbah. Kemuliaan karena sebagai sahabat Nabi. Jangankan generasi yang jauh, orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan masih kafir, kemudian berpisah, lalu masuk Islam. Setelah keislamannya belum lagi berjumpa dengan Nabi, bisa karena jarak yang jauh atau beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tidak bisa disebut dengan sahabat. Kenapa? Karena saat berjumpa dengan Nabi belum sebagai seorang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kriteria khusus untuk menjadi seorang sahabat. Di antaranya apa yang tadi disebutkan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencela salah seorang pun dari sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Dalam riwayat lain beliau bersumpah sebelum menyatakan pernyataan ini. Maka jika salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, bukan 10 gram, 5 gram emas yang diinfakkan, emas, bukan beras, emas sebesar gunung Uhud, tergolong gunung besar, tergolong gunung yang besar di Madinah. Apa kata Rasulullah? Ma balagha, tidak bisa melebihi atau menyamai mudda ahadihim, satu cakupan tangan sahabat yang mereka sedekahkan, wala nasifah, atau setengah dari cakupan tangan, hanya segini dibandingkan emas sebesar gunung Uhud yang diinfakkan oleh selain para sahabat, tidak bisa menyamai kedudukan infak yang hanya satu mud atau setengahnya yang dilakukan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti mereka bukan orang-orang sembarangan. Kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bisa disamakan dengan selain mereka. Banyak di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di samping Rasulullah juga banyak menyebutkan manaqib mereka, keutamaan-keutamaan mereka. Dalam kitab-kitab hadis banyak. Ada yang manaqib tersebut kaitannya dengan masing-masing pribadi. Ada kaitannya dengan kabilah tertentu. Baik
dari kalangan muhajirin ataupun ansar. Banyak dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya di dalam kitab-kitab hadis dengan istilah kitabul manaqib. Adapun di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam, as-sabiquna al-awwalun, minal muhajirina, dari kalangan sahabat muhajirin, wal ansar, dan dari kalangan sahabat ansar. Sahabat muhajirin adalah sahabat yang berhijrah dari Mekah ataupun selain Mekah, hijrah ke kota Madinah. Sedangkan sahabat Al-Ansar, mereka atau nama ini adalah julukan untuk sahabat yang mukim di kota Madinah. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, Allah ridha kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka, berarti mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waradu anhu, Allah menilai keridhaan para sahabat tersebut kepada Allah adalah keridhaan yang benar. Keridhaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri, Allah telah siapkan untuk mereka jannah-jannah, surga-surga yang mengalir, tahtahal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal abadi tinggal di dalamnya, di dalam jannah-jannah tersebut. Dan Fawzul Azim, itulah kesuksesan yang agung. Satu ayat dari sekian banyak ayat yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin telah ridha kepada mereka, bahkan Allah telah menyiapkan untuk mereka jannatun tajri tahta al-anhar, dan Allah telah menyatakan khalidina fiha abada, mereka akan tinggal selamanya dalam jannah-jannah tersebut. Allah tegaskan lagi di akhir, dzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang agung. Lalu betapa nistanya orang yang mencela sahabat Nabi, orang yang menjatuhkan kredibilitas sahabat Nabi, orang yang memusuhi sahabat Nabi, apalagi mengkafirkan para sahabat Nabi. Orang-orang yang mengkafirkan sahabat Nabi, mereka itulah orang-orang yang kafir. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tarahum ala jami'i ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan rahmat, mendoakan ridhoan, semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah meridhai mereka. Dan tidak dipilih-pilih, maka disebutkan di sini ala jami'i ashabi Muhammad, terhadap seluruh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kelompok-kelompok bid'ah yang memilih-milih. Kelompok Syiah Rafidhah
mengkafirkan mayoritas sahabat Nabi kecuali beberapa orang saja, Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, Salman, Al-Miqdad, atau Ammar, beberapa gelintir orang saja, selebihnya dikafirkan. Kelompok Khawarij juga demikian. Mereka mengkafirkan para sahabat yang terlibat dalam peristiwa At-Tahkim, rekonsiliasi. InsyaAllah nanti akan dijelaskan. Intinya, kelompok Khawarij mengkafirkan para sahabat Nabi, khususnya di masa kemunculan mereka, di masa kuatnya mereka, yaitu di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahkan mengangkat pedang bertempur melawan pasukan kaum muslimin, pasukan sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang akhirnya juga berujung salah seorang dari mereka yang bernama Abdurrahman bin Muljam al-Muradi membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, di dalam bertarabbi terhadap sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tidak memilih dan memilah, tetapi kepada semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bertarahum kepada mereka, bertarabbi kepada mereka, kita harus memuliakan mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. InsyaAllah kita istirahat sejenak. Berapa menit, Ustaz? Ini. 10-15 menit. Ini jam kecepatan. Kecepatan 5 menit. Baik. Kita istirahat sejenak. InsyaAllah kurang lebih 10 menit lagi. Kita lanjutkan kajian kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengetahui tentang prinsip Ahlu Sunnah terkait orang-orang yang paling mulia dalam agama ini pada umat Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula kita telah mengetahui al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah serta hal-hal yang terkait dengan itu yang sudah dibahas sebelumnya. Dan terakhir kita masuk pada pembahasan kewajiban untuk bertarahum dan bertaraddi kepada seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dilanjutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah. Wal-kaffu amma syajara bainahum. Dan menahan diri dari apa yang
terjadi dari perselisihan antar mereka. Ini merupakan salah satu prinsip penting di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mensikapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan sejarah, khususnya setelah terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, muncullah fitnah besar. Dalam hal ini, fitnah berawal dari tuntutan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan kaum muslimin dari penduduk negeri Syam. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan berstatus sebagai gubernur Syam. Beliau masih kerabat dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sama-sama dari Bani Umayyah. Maka beliau sangat terpukul atas sebuah kejadian, bagaimana bisa terjadi seorang khalifah kaum muslimin yang menjadi pemimpin dunia dibunuh di rumahnya, sementara orang-orang yang membunuhnya berkeliaran begitu saja, bebas begitu saja. Maka beliau dan para sahabat yang ada di negeri Syam menyampaikan tuntutan agar para pembunuh Utsman bin Affan diperlakukan hukuman qisas terhadap mereka. Di sisi yang lain, khalifah yang baru, dalam hal ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, melihat bahwa situasi yang ada belum memungkinkan untuk diterapkan hal tersebut. Situasi di Madinah khususnya banyak dipenuhi oleh orang-orangnya Abdullah bin Sabak, para pembunuh Utsman yang berdatangan dari berbagai daerah ketika itu. Di sisi yang lain, mereka menampakkan diri, menonjolkan dirinya sebagai Syi'atu Aliyin, sebagai pembela, pendukung sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan, dan ini adalah trik mereka, menjunjung tinggi Ahlul Bait, menjunjung tinggi keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih dari itu, mereka memposisikan sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai ilah yang berhak disembah, diibadahi. Kelompok ekstremnya mereka yang dikenal dengan kelompok As-Sabaiyah.
Situasi sulit ketika itu bagi sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengambil keputusan. Hingga akhirnya ibu kota kekhalifahan pindah. Yang tadinya di kota Madinah sejak zaman Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman, tempatnya di Madinah. Karena situasi yang ada, berpindahlah ibu kota itu ke kota Kufah. Sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berdomisili di ibu kota baru, yaitu di Kufah, yang merupakan bagian dari negeri Irak. Sahabat Ali dan yang bersamanya bertahan untuk tidak diterapkan hukuman qisas bagi mereka. Sementara dari penduduk negeri Syam tetap menuntut adanya qisas. Orang-orang itu tidak bisa dibiarkan. Bagaimana seorang khalifah dibunuh dalam keadaan terhinakan, mereka bisa melenggang bebas begitu saja. Masing-masing berijtihad.

masing-masing berijtihad. Sahabat Muawiyah dan bersamanya berijtihad. Yang mereka adalah ahlul ijtihad. Orang-orang yang memang kapasitas mereka berhak untuk berijtihad. Sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya dari para sahabat juga berijtihad. Dan beliau dan yang bersamanya pun orang-orang yang berhak untuk berijtihad karena kapasitas beliau dan para sahabat yang mulia yang bersama beliau. Masing-masing berijtihad. Namun di tengah-tengah itu, orang-orang mantan pemberontak tadi, para Qatalatu Uthman, yang mereka adalah Ghawghaiyun, diistilahkan dalam kitab sejarah sebagai Ghawghaiyun, orang-orang yang serampangan, yang tidak panjang dalam berfikirnya, terus menyikapi situasi yang ada dengan sikap-sikap yang serampangan. Di sisi lain, tidak sedikit dari para sahabat yang tawakkuf dalam permasalahan ini, berusaha untuk menengahi agar ditemukan jalan tengah yang bisa menyejukkan suasana. Maka tergeraklah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat yang bersama beliau untuk mendamaikan mereka. Berangkatlah rombongan dalam rangka mengislahkan fitnah yang ketika itu terjadi. Namun karena di barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib ada Ghawghaiyun tersebut, maka mereka memicu terjadinya pertempuran antara rombongan Ummul Mukminin Aisyah dengan mereka yang berlindung di balik pasukan Khalifah. Dalam kondisi mereka ini adalah para Ghawghaiyun. Tidak terkendali situasi di lapangan. Akhirnya terjadilah pertempuran. Ketika itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengendarai jamal, unta, sehingga ma'rakah tersebut, pertempuran tersebut dikenal dengan ma'rakatul jamal, pertempuran unta. Ketika itu pun saat kondisi rombongan Ummul Mukminin Aisyah terdesak, sahabat Ali bin Abi Thalib memerintahkan orang-orang khususnya untuk menyelamatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini di antara kejadian yang kita semua harus bisa menahan diri atas perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Dalam konteks ini, terjadinya ma'rakatu al-jamal, pemicunya adalah para

Wa'iyun tadi, yang memang maunya ribut, gak mau damai, suka mengompor-kompori, bagaimana suasana terus langgeng dalam perpecahan. Selesai Ma'rakatul Jamal. Namun situasi tidak kunjung mereda, bahkan semakin memanas, hingga terjadilah pertempuran yang dikenal dengan Ma'rakatu Siffin, karena terjadi di sebuah tempat yang bernama Siffin, antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan dari penduduk negeri Syam. Situasi sulit untuk dikendalikan. Setiap hari banyak korban berguguran dalam pertempuran itu. Fitnah yang luar biasa terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Allah menghendakinya li hikmatin aradaha subhanahu wa ta'ala, untuk sebuah hikmah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat kondisi seperti itu, upaya-upaya untuk damai pun masing-masing pihak terus mengupayakan. Karena pada asalnya mereka adalah ahlul khair yang sama-sama ingin suluh dengan sesungguhnya. Maka pada suatu titik tertentu terjadilah sebuah kesepakatan agar masing-masing pihak mengirimkan sebuah utusan, sebuah hakam, sebuah juru damai yang bijak, guna memusyawarahkan langkah terbaik dari apa yang sudah terjadi ini. Dari pihak sahabat Ali bin Abi Thalib mengutus sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari pihak sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus sahabat Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Kedua-duanya adalah sahabat mulia dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini diistilahkan dengan peristiwa at-tahkim, yaitu bersepakat untuk mengirimkan hakam dari kedua belah pihak agar bisa tercapai sebuah rekonsiliasi, sebuah langkah perdamaian antara kedua belah pihak. Namun para ghawghaiyun berulah, tidak rela dengan adanya islah tersebut, tidak rela dengan adanya persatuan antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hujjah yang batil, dengan alasan-alasan batil mereka dalam rangka membatalkan at-tahkim tersebut. Mereka mulai berani untuk menentang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
dengan menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Perbuatan tersebut berarti berhukum kepada selain Allah, menyandarkan hukum kepada dua orang tadi. Berarti berhukum kepada selain Allah, barang siapa berhukum kepada selain Allah, maka dia kafir. Disebutkanlah dalil-dalil oleh mereka, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Mereka sebutkan dalil yang lainnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Terus ini digulirkan oleh orang-orang Ghawghawiyun tadi. Tidak puas, tidak rela dengan adanya jam'ul kalimah. Inginnya perpecahan terus berlanjut. Hingga pun ketika sahabat Ali menyampaikan khutbahnya di masjid, mereka berteriak-teriak, inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallah, faulaika humul kafirun. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat ucapan yang benar, namun dimaukan dengannya kebatilan. Kalimatnya benar, karena itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallah, faulaika humul kafirun. Tapi ini semua diucapkan, disuarakan untuk tujuan kebatilan. Sampaikanlah oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin urida biha batil. Hingga akhirnya mereka semakin parah dan keluar dari Kufah, mendirikan komunitas khusus di sebuah kampung yang bernama Harura, sehingga mereka dikenal dengan Al-Haruriyah, orang-orang yang menetap di kampung Harura. Disitulah cikal bakal Khawarij berkembang. Jumlahnya tidak 100-200, jumlahnya ribuan orang. Jumlahnya ribuan orang, setidaknya 7.000 orang setidaknya. Sampai pada tingkatan mereka mengkafirkan sahabat Ali dan yang bersamanya, mengkafirkan sahabat Muawiyah dan yang bersamanya. Dengan dasar ayat-ayat tadi. Maka di sini ada pelajaran penting bagi kita terkait kelompok Ghawghawiyun yang mereka adalah kaum Khawarij di kemudian harinya. Yaitu mereka bersikap, mereka memberikan vonis lalu mencari-cari dalil dari Al-Quran dengan dipahami sesuai dengan akal mereka. Tidak bertanya kepada orang-orang berilmu, para ulama yang ada. Dalam hal ini adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan berani bertentangan, berbeda di dalam memahami ayat tersebut dengan ulama di masa itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berani mengambil sikap, tidak mau mengikuti bimbingan mereka. Hingga pun sahabat Abdullah bin Abbas yang meminta izin kepada Khalifah untuk berdialog dengan mereka, menasihati mereka,
Di antara pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, apakah di antara kalian ada satu orang saja dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, tidak ada. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah yang bersama mereka. Kemudian dijawablah syubhat-syubhat mereka terkait tahkim di antaranya. Maka disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan ketika terjadi sebuah percekcokan rumah tangga suami dan istri, hanya internal suami dan istri, tidak melibatkan umat, tetapi sebatas sepasang insan suami dan istri berselisih dan tidak menemukan titik temu, Allah memberikan bimbingan, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka kirimkanlah utusan dari pihak suami dan utusan seorang hakam dari pihak perempuan, guna membicarakan kelanjutan dari rumah tangga tersebut, mana yang terbaiknya. Jika untuk urusan intern sepasang insan, suami dan istri, terdapat bimbingan seperti itu, maka untuk peristiwa, maka yang menyangkut umat manusia, menyangkut kaum muslimin, bahkan sudah terjadi pertumpahan darah, lebih aula, lebih membutuhkan lagi untuk ditempuh jalan itu. Mereka pun akhirnya tidak bisa berbicara. Syubhat demi syubhat dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, hingga 2000 atau 3000 dari mereka rujuk kembali ke pangkuan Ahlus Sunnah. Mayoritas dari mereka tetap bertahan di atas kesesatannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali pada peristiwa yang terjadi di antara para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kewajiban kita sebagai generasi belakangan dari kaum muslimin harus mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertarahum kepada mereka semuanya tanpa terkecuali, kemudian menahan diri, menahan lisan, tidak berkomentar jelek terhadap apa ya yang terjadi di antara para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bahkan kita mengatakan bahwa yang benar dari para sahabat yang terlibat dalam peristiwa tersebut mendapatkan dua pahala, sedangkan yang salah dari mereka mendapatkan satu pahala. Karena mereka semua adalah ahlul ijtihad. Mereka semua adalah mujtahidun. Lebih dari itu bukan kapasitas kita untuk menilai mereka. Lebih dari itu, untuk apa kita menilai mereka? Sementara mereka adalah orang-orang yang sudah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah meraih al-fawz al-azim, kedudukan, telah meraih kesuksesan yang agung. Dari sini penting bagi kita untuk waspada dan berhati-hati dari orang-orang yang sok mengkritisi, sok transparan di dalam mengkaji sejarah, sok untuk berani terbuka

Ketika mereka sudah belajar dari satu kota ke kota yang lainnya, dari satu syekh ke syekh yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya, sampailah nanti pada sebuah tahapan untuk menyampaikan hadis atau ilmu yang sudah dipelajari untuk tabligh, untuk tahdits, menyampaikan ilmu yang sudah dipelajari. Dan sisi kedisiplinan dalam menyampaikan ilmu di masa itu sangat ketat, terkhusus ilmu hadis, terkhusus hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu contoh, ketika seorang menyampaikan sebuah hadis, dia harus secara jujur menyebutkan sirah, ungkapan yang dikenal dengan sighatul ada, ungkapan dalam menyampaikan sebuah hadis yang menunjukkan kondisi dia mendapatkan hadis itu dari syekhnya, dan itu diingat betul oleh sang talibul hadis ketika masih belajar. Diingat betul bagaimana dia mendapatkan hadis itu dari syekh fulan. Karena hadis itu bisa didapat dengan cara seorang murid mendengar syekhnya membacakan hadis sama'an. Bisa dia berdua, bisa ramai-ramai. Bisa juga meriwayatkan hadis dari syekh dengan cara membaca riwayat-riwayat syekh, membaca kitab syekh kepada syekh tersebut. Syekhnya mendengarkan yang disebut dengan arud atau qira'ah. Bisa juga mendapatkannya dengan cara ijazah. Ijazah itu tidak harus mendengar satu persatu dari syekh hadisnya atau membacakan satu persatu. Bisa syekh menuliskan untuk muridnya, ajaztu laka ya tilmizi antarwiya anni al-kutubah sittah. Aku telah beri ijazah kamu. Aku telah ijazah itu artinya al-idhnu birriwayah, pemberian izin untuk meriwayatkan dari seorang syaikh. Aku telah beri kamu izin meriwayatkan dariku al-kutubah sittah. Al-kutubah sittah, 6 kitab rujukan hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Dengan itu si murid tadi sudah berhak mendapatkan riwayat dari syekhnya. Nah, ketika sudah saatnya menjadi seorang muhaddis yang memberikan ifadah, kalau tadinya dia istifadah, ketika sudah sampai saatnya dia memberikan faedah, menyampaikan hadisnya. Maka apabila dia dapatkan hadis itu dengan cara mendengar sama-sama dalam satu majlis dari syekh, maka dia akan mengatakan sami'na, sami'na, atau haddatsana. Kalau dia sendirian, tidak ada yang lainnya, sami'tu atau haddatsani. Beda, harus amanah. Kalau dia dengan ijazah mendapatkannya, ijazah tertulis, kataba ilayya. Kalau ijazah dengan lisan, syafahani, dan lain sebagainya. Ini ketika menyampaikan hadis, ada sighah-sighah tertentu, ungkapan-ungkapan tertentu yang menggambarkan bagaimana dia mengambil hadis itu dari syekhnya. Ini termasuk ketelitian dan metode yang ditempuh oleh muhaddisin di masa itu. Kembali kepada pertanyaan terkait penulisan kitab. Maka tentu yang menulis kitab, apalagi di masa-masa mereka, orang-orang yang
tinggi keilmuannya, orang-orang yang penuh dengan kehati-hatian, orang-orang yang tidak silau dengan gemerlapnya dunia, orang-orang yang tidak butuh dengan popularitas. Mereka di dalam menulis kitab-kitab karya tulis benar-benar berhati-hati. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah setiap kali menuliskan hadis dalam kitab sahihnya dalam keadaan suci dan sholat dua rakaat, sholat mutlak, dan itu selama bertahun-tahun beliau tulis kitab sahih Al-Bukhari tersebut. Al-Imam Malik rahimahullah menulis kitab Al-Muwatta bertahun-tahun lamanya. Dan tidak jarang mereka sodorkan kepada para masyayikh yang ada ketika itu, minta dikoreksi. Termasuk kemarin terkait Al-Imam Muslim menyodorkan kitab Sahih Muslim kepada Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi untuk diperiksa, untuk diteliti. Minta masukan dari para ulama yang ada di masa itu dan juga kawan-kawan qarinnya. Karena Al-Imam Muslim adalah qarin, teman sejawat Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Kesimpulannya, meskipun di masa itu tidak ada istilahnya munaqasyah, pertanggungjawaban karya tulis yang di istilahnya di apa itu? Di sidang atau ya dipertanggungjawabkan munaqasyah, namun mereka telah menempuh upaya-upaya yang dapat menjadikan karya tulis itu berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi penulisnya, mereka orang-orang yang berkompeten untuk menulis. Karena tidak sembarangan dari mereka yang menulis, kecuali yang memang betul-betul sudah sampai pada posisi berhak untuk menulis. Kemudian, tidak jarang dari mereka yang mengarep, yang membacakan atau menyodorkan kepada ulama-ulama yang berkompeten di masa itu untuk dikoreksi, untuk diedit apa yang sudah mereka tulis. Sehingga karya tulis mereka barokah. Karya tulis mereka menjadi rujukan generasi-generasi setelahnya. Itu mungkin apa yang dapat saya menjawab dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sudah mendekati sholat duhur. Tafadhalu untuk siap-siap melaksanakan sholat duhur. Bihadza naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Aqidah Ar-Raziyaini, di mana kita telah selesai pada pertemuan sebelumnya dari beberapa prinsip penting dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah
tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjutkan pernyataan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah ta'ala. Mereka berdua berkata, وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ كَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا كَيْفٍ. Pernyataan beliau wa anna Allah azza wa jalla, dan bahwasannya Allah azza wa jalla ala arsyhi, berada di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluk-Nya. Kama wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, sebagaimana dia sifatkan dirinya dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bila kaifin, tanpa menanyakan bagaimana. Pada poin ini, kita dikenalkan dengan salah satu prinsip penting dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait uluwullah subhanahu wa ta'ala, terkait ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya, dan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya berada di ketinggian mencakup tiga hal: uluwul dzat, wa uluwul qahr, wa uluwul qadr. Uluwul dzat, tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Uluwul qahr, tingginya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan uluwul qadr, tingginya kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua tercakup pada pengertian al-ulu, ketinggian pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan ini termasuk permasalahan besar. Dinilai besar karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang tersesat. Tersesat tidak berada di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah,
tidak mengikuti apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, dan tidak pula mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, sehingga berprinsip bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, sebagaimana yang diyakini oleh kelompok Asy'ariyah. Mereka menyatakan bahwa Allah fi kulli makan, Allah berada di mana-mana. Yang lebih parah lagi adalah kelompok Wahdatul Wujud yang menyatakan bahwa Allah menyatu dengan wujud yang ada di alam semesta ini. Dan juga kelompok Al-Hululiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan diri makhluknya. Ini semua merupakan penyimpangan yang berbahaya, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tidak mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, Ar-Rahmanu alal arshishtawa, Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih, alal arshi istawa, berada di atas arsh. Istawa, beristiwa padanya, berada padanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma istawa 'alal 'arsy, Ar-Rahman fas'al bihi khabira." Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 tingkat, 7 lapis, dan Allah ciptakan bumi yang semisal dengan itu pula, 7 lapis bumi. ثم استوى على العرش, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Ar-Rahman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih. Fas'al bihi khabira, maka bertanyalah tentangnya, tentang Allah Subhanahu wa taala, khabira, yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang mulia ini di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang bersifat muhkamat, yang bersifat tegas, jelas dan gamblang bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas al-arsh. Al-arsh adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia
adalah makhluk terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Letaknya di atas as-samawat, di atas langit yang tertinggi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa kana 'arsyuhu 'alal ma, adalah arsy Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas air. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya, menyampaikannya, memberitakannya kepada kita. Al-Arsy merupakan makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Disebutkan tentang Arsy bahwa kursi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayatul kursi dalam surat Al-Baqarah, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda, luas kursi Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kursi di sini adalah maudhi'ul qadamaini lillahi subhanahu wa ta'ala, tempat kedua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah ketika disebutkan sifat atau ciri-ciri yang Allah sebutkan tentang dirinya, dalam hal ini adalah al-qadamain, dua telapak kaki Allah, maka ahlu sunnah menyatakan kedua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan telapak kaki makhluk. Kedua telapak kaki Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat kursi disebutkan wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda, luas daripada kursinya, yakni tempat untuk kedua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala, seluas as-samawat wal ard, seluas langit dengan semua lapisannya, wal ard, dan bumi, langit dan bumi semuanya, sebanding dengan luasnya kursi Allah, ay mawdi'ul qadamaini lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang dikenal dengan ayatul kursi. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa luas daripada kursi tersebut binisbati lil arsy dibandingkan arsy seperti sebuah lingkaran kecil, kal halaqah fi falah, seperti lingkaran kecil yang berada di tanah lapang yang luas. Sementara kita tahu bahwa luasnya kursi tersebut adalah seluas langit dan bumi. Itu pun dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala seperti lingkaran kecil
yang berada di tanah lapang yang luas. Sehingga demikian besarnya makhluk yang bernama arsy tersebut. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan tegas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah mensifati dirinya beristiwa di atas arsy. Maka di sini disebutkan kama wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah telah mensifati dirinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas Al-Arsh. Secara tegas Allah menyatakannya. Di dalam ayat yang lain yang tadi sudah dibacakan, lebih tegas lagi. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya, kemudian di akhir ayat dari surat Al-Furqan ayat 59 tersebut Allah Subhanahu wa taala berkata fas'al bihi khabira, maka tanyakanlah tentangnya, tentang Allah Subhanahu wa taala, khabira, kepada yang paling mengetahuinya. Siapakah yang paling mengetahui tentang Allah? Yang paling mengetahui tentang Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan ayat ini membimbing sekaligus memberikan penegasan bagi orang-orang yang menyatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Allah tidak berada di atas arsy-Nya, tapi berada di mana-mana. Seakan ayat ini fas'al bihi khabira sebagai penegasan dan peringatan agar mereka bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sudah tegaskan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, thumma istawa 'alal 'arsy. Secara tegas Allah menyatakan demikian. Wa 'ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau. Apakah ada penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait permasalahan ini? Ada. Suatu hari ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berniat untuk membebaskan budak wanitanya, karena budak wanita itu telah dipukulnya sebagai bentuk penyesalan atas tindakannya itu. Dia ingin membebaskan budak wanita tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar jangan keburu memerdekakan budak tersebut, panggil ke sini. Setelah didatangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak wanita itu, "Ainallah?" Di manakah Allah? Qalat fis sama',
Budak wanita itu mengatakan fis sama, di langit. Yang lebih tepatnya adalah as-sama, itu adalah ketinggian, di tempat yang tinggi. Qala, Rasulullah bertanya lagi, waman ana, siapakah aku? Budak wanita tadi menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat selaku tuan budak tersebut, i'tikha fa innaha mu'minah, bebaskanlah ia karena dia adalah seorang wanita muslimah. Hadis yang mulia ini menegaskan bahwa di antara kriteria seorang wanita mukminah adalah ketika dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama. Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi. Dalam hal ini adalah beristiwa di atas arsy-Nya. Dan meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sehingga hadis ini sangat jelas dan gamblang bahwa Rabbuna Subhanahu wa taala tidak berada di mana-mana. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Bagaimana dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu? Yang bisa difahami dari situ berarti Allah berada di mana-mana. Maka kita katakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami tentang uluwullah memenuhi tiga makna al-ulu sebagaimana tadi telah disebutkan.

Yang pertama adalah uluwul zat. Zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan sendiri. Ar-Rahmanu alal arsy-istawa. Dalam ayat yang tadi, yang kedua dari surat Al-Furqan. Fas'al bihi khabira. Bahkan Allah perintahkan untuk bertanya kepada yang tahu. Dalam hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tahu tentang dirinya. Kita tahu ayatnya bahwa Ar-Rahman ala arsy-istawa. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menguji, mengetes budak wanita. Aynallah, kemudian dijawab fis-sama, dan seterusnya dari hadis yang tadi telah disebutkan merupakan dalil-dalil yang muhkam, yang kokoh, yang tidak bisa ditakwil-takwil. Bahkan menegaskan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah sifatullah subhanahu wa ta'ala adalah apa yang biasa disebutkan oleh para a'immah. Istilah mereka, amir ruha kama ja'at. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, amir ruha kama ja'at. Perlakukanlah ia, artikanlah ia kama ja'at, sebagaimana dalil-dalil itu datang. Artikanlah secara zahirnya, jangan ditakwil. Dan itu adalah hukum asalnya. Ketika Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, siapakah Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nama dari nama-nama Allah, Ar-Rahman. Lalu Allah nyatakan 'alal 'arsyistawa, berada, beristiwa di atas arsy. Maka kita menyatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Apa yang beristiwa secara zahirnya adalah zatullah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kaidah amir ruha kama ja'at. Ketika Allah menyebutkan wajah Allah atau tangan Allah, yadullah, di dalam Al-Quran, amir ruha kama ja'at. Allah sebutkan wajah, maka maknanya adalah wajah. Tidak boleh mentakwil-takwilkannya. Namun wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluknya. Wajah Allah adalah wajah yang sempurna sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullah, tangan Allah, tidak boleh ditakwil dengan kekuasaan Allah, nikmat Allah, dan lain sebagainya. Amir ruha kama ja'at. Lafadznya yadullah, yad, ma'lum. Arti daripada tangan, ma'lum, jelas. Maka artikan sesuai dengan makna zahirnya. Namun, jangan sampai menyerupakan sifat tersebut dengan makhluknya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hal istiwa Allah. Ketika Allah nyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, maka Allah beristiwa, berada di atas arsy-Nya, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditakwilkan yang lain-lainnya. Lalu bagaimana keberadaan Allah yang ada di atas arsy
dengan ayat-ayat yang menunjukkan pengetahuan Allah yang tidak terbatas, kekuasaan Allah yang tidak terbatas, kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak bertentangan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas arasy-Nya untuk menjalankan kekuasaannya. Dan tidak bertentangan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas arasy-Nya mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dari yang terkecil hingga yang paling besar sekalipun. Uluwul zat, tinggi zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Uluwul qahr, seiring dengan zat Allah yang berada di atas arsy juga menjalankan kekuasaannya tidak terhalang sedikit pun. Dan uluwul qadr, tingginya kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya ditegaskan di sini, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Al-Syeikh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan makna ba'in, beliau berkata ay munfasilun, terpisah. Munfasilun min khalqihi, terpisah dari makhluknya.

ليس في خلقه شيء منه. Tidak ada pada makhluk Allah sesuatu pun dari bagian Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa fihi syai'un min khalqihi, dan tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala sesuatu dari makhluknya. Bal huwa mustaqillun subhanahu wa taala fawqal 'arsyi. Bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang terpisah secara tersendiri, subhanahu wa ta'ala, fauqal arshi, berada di atas al-arsh. Fauqa samawatihi jalla wa'ala, berada di atas makhluk Allah yang bernama langit, jalla wa'ala. Ini makna ba'inun min khalqihi. Didatangkan kalimat ini untuk menepis penilaian buruk tentang Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi sebab adanya takwil bahwa Allah di mana-mana, sebagaimana pola berpikir kaum Asy'ariyah. Mereka katakan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan makhluknya. Kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah membutuhkan arsy. Allah membutuhkan arsy, butuh kepada makhluknya. Kita harus sucikan Allah dari sifat lemah, butuh kepada makhluk. Ditakwillah, berarti Allah ada di mana-mana. Maka didatangkanlah lafaz dari ulama sunnah, ba'inun min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala ketika berada di atas arsy terpisah dari makhluknya. Allah tidak butuh terhadap arsy tersebut. Arsy bukan bagian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bukan bagian dari arsy tersebut. Bahkan Allah yang menciptakan arsy tersebut. Sehingga dengan itu terkikislah sebab besar yang menyebabkan kelompok Asy'ariyah mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis seputar keberadaan Allah di atas arsy-Nya, bahkan meniadakannya sehingga berkesimpulan Allah fi kulli makan, Allah berada di mana-mana. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan istawa 'alal 'arsy, Allah Subhanahu wa taala sekali-kali Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh terhadap arsy. Sama sekali arsy bukan bagian dari zatullah Subhanahu wa taala. Demikian pula zatullah, zat Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada kaitannya dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan kata ba'inun min khalqihi. Kemudian di akhir beliau nyatakan bila kaifin. Ketika ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, berada di atas arsy-Nya dengan kekuasaannya yang sempurna, dengan maha pengetahuannya yang luas terhadap makhluknya, maka ahlus sunnah wal jamaah tidak mempertanyakan bagaimanakah keberadaan Allah.

subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya itu. Bagaimanakah istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala? Hakikat beristiwanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah dalam hal penegasan hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri dari at-takyif. Bagaimana dan bagaimana? Hal ini pernah ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bagaimanakah istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala? Keberadaan Allah di atas arsy itu bagaimana? Al-Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa' keberadaan Allah di atas ketinggian, di atas arsy-Nya ma'lum. Jelas maknanya. Wal-kaifu majhul. Bagaimanakah modelnya, bagaimanakah bentuknya istiwanya Allah, majhul. Kita tidak tahu. Dalam hal-hal seperti ini harus berdasarkan dalil. Tidak boleh mentakyif bagaimana dan bagaimana. Karena takyif akan mengantarkan kepada tasybih. Nanti ujung-ujungnya akan mengantarkan kepada sikap menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bagaimanakah Allah ditakwil sehingga jatuh pada perbuatan at-tashbih. Sementara di dalam kaidah memahami sifat-sifat Allah, tidak boleh kita mentakyifnya, menanyakan bagaimana itu dengan tetap menetapkan maknanya. Semua dari sifat-sifat Allah, sifat mendengar Allah, as-sama' artinya mendengar. Mendengar Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Sifat mendengar Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, jelas. Tidak menanyakan seperti apakah mendengarnya Allah itu. Ruang ini tertutup, tidak boleh dibuka. Majhul. Karena Allah tidak memberitakan hal itu kepada makhluknya, kepada hambanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sifat-sifat Allah yang lainnya. Lalu Al-Imam Malik mengatakan, wassu'alu anhu bid'ah. Pertanyaan tentang kaifa, bagaimana dan bagaimana, itu pertanyaan yang bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena berbahaya. Akan dapat mengantarkan seseorang dengan pola pikir seperti itu kepada perbuatan at-tashbih wat-tamthil. Menyerupakan, menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Maka a'immatus sunnah membentengi umat dari ini. Jangan sampai jatuh pada perbuatan at-takyif yang sedikit demi sedikit akhirnya masuk dalam perangkap kelompok al-musyabbihah atau al-mumatsilah. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Rabbuna subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Rabbul Alamin. Keberadaannya di atas arsy sama sekali terpisah, tidak butuh dengan makhluknya. Keberadaannya di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ternyata prinsip ini sepakat antara kaum muslimin yang berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat terdahulu.

Terlebih lagi ketika jauh di angkasa sana. Tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di bumi. Ini untuk mematahkan pola berpikir Allah serupa dengan makhluknya. Maka ketika Rabbuna subhanahu wa ta'ala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya, maka sedikit pun ilmu Allah tidak terhalang oleh faktor tingginya tempat Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya itu. Ma'a hadzal 'ulu, bersamaan dengan tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna subhanahu wa ta'ala dekat dengan makhluknya. Pengetahuan Allah sangat dekat dengan makhluknya. Kasih sayang Allah sangat dekat dengan makhluknya. Pertolongan Allah sangat dekat dengan makhluknya. Ini yang ingin ditegaskan oleh Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah. Keberadaan Allah beristiwa di atas arsy-Nya tidaklah menghalangi luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah menghalangi dekatnya pengetahuan Allah dengan makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahun. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Mithlahun, sama seperti langit. يتنزل الأمر بينهن, turun perintah Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Ketentuan-ketentuan, perintah-perintah Allah turun di langit dan di bumi. Lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah yang disebut dengan uluwul qahr. Dan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, namun ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Lita'alamu anna allaha ala kulli syai'in qadir. Berikutnya Allah tegaskan, wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Walaupun zatullah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, namun ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang terkecil sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Yang sudah terjadi, yang belum terjadi, dan sesuatu yang tidak terjadi, bagaimana jika dia terjadi, Allah maha mengetahuinya. Itulah Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, berikutnya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Al-Imam Abu Hatim menegaskan, Laisa kamitslihi syai'un, wa huwa as-sami'ul basir. Untuk lebih mengokohkan lagi, pola pikir takyif yang dengannya akan meruntuhkan istiwa Allah alal arsy, karena menyamakan Allah dengan makhluknya, membandingkan Allah dengan makhluknya, maka ditegaskanlah, disebutkanlah ayat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.

0: Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Penggalan ayat yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, bantahan terhadap kelompok al-musyabbihah, al-mumatsilah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Termasuk pola pikir tadi. Kalau tempatnya jauh, bagaimana ilmunya? Bagaimana kekuasaannya? Disamakan dengan makhluk yang lemah. Ketika berada di tempat yang jauh, ilmunya tidak utuh, sulit mengetahui sesuatu. Ketika berada di tempat yang jauh, sulit untuk menerapkan kekuasaannya. Tidak, Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka disebutkanlah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak bisa dikiaskan dengan hamba-hambanya yang lemah. Maka dari itu pada ayat yang tadi sudah dibacakan, ayat dari surat At-Talaq ayat 12, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Walaupun zat-Nya berada di atas arsy, Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dan bahwasanya ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Naam. Kemudian penggalan ayat berikutnya, wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Di sini sebagai dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah tentang penetapan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bantahan kepada kelompok al-mu'abdillah yang menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat Allah atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ayat padanya terdapat bantahan untuk kelompok al-musyabbihah atau al-mumatsilah, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Penggalan berikutnya, wa huwa as-sami'ul 'alim, wa huwa as-sami'ul basir, bantahan untuk kelompok al-mu'attilah yang meniadakan, yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi terkait prinsip Ahlu Sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, poin demi poin betul-betul saling mengikat dan menyempurnakan. Berisi bantahan-bantahan untuk kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, sekaligus pembentengan terhadap Ahlus Sunnah dari berbagai syubhat yang ada. Kata-kata yang singkat, namun kandungannya sangat mendalam. Itulah A'immatus Sunnah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjunjung tinggi A'immatus Sunnah dan mengikuti bimbingan mereka dalam upaya istiqamah di atas agama ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita telah memasuki hari ketiga dari daurah Sabilus Sunnah Tanjung Balai dan kita masih berada pada pembahasan-pembahasan penting dari kitab Aqidah Ar-Razyaini. Kita akan lanjutkan pembahasan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah wa yarahu ahlul jannati bi absarihim. Wallahu tabaraka wa ta'ala dan Allah tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah akan dilihat di akhirat. Wa yarahu ahlul jannati bi absarihim dan penduduk al-jannah penduduk surga dapat melihat Allah Subhanahu wa taala bi absarihim dengan mata mereka. Kemudian lanjutan pernyataan beliau wa yasma'una kalamahu kaifa syaa'a wa kama syaa'a. Dan mereka ahlul jannah mendengar, dapat mendengar kalamahu perkataan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan dengan cara yang dikehendakinya pula. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang sedang diangkat di sini termasuk permasalahan penting yaitu permasalahan ru'yatullah. Permasalahan apakah Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat pada hari kiamat. Permasalahan ini diingkari oleh sejumlah dari ahlul bid'ah al-mu'tazilah dan yang bersama mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat sekalipun di akhirat nanti. Maka para imam ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab akidah mereka mengeluarkan pernyataan yang benar dalam permasalahan ini. menyampaikan bagaimana prinsip dan akidah yang sesungguhnya dalam permasalahan ru'yatullah sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa Rabbuna subhanahu wa ta'ala kembali ke kehidupan dunia. Ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yura fid dunya, tidak dapat dilihat dalam kehidupan dunia ini, dan itu merupakan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ujian atas keimanan hamba-hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu bagian dari al-iman bil ghaib, keimanan dengan sesuatu yang tidak tampak yang Allah dan Rasulnya telah beritakan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalimur rahman, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menampakkan dirinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menampakkan dirinya, hancur leburlah gunung yang ada, jatuh pingsanlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak mampu dari makhluk-makhluk Allah yang ada dalam kehidupan dunia ini untuk menerima kondisi yang seperti itu, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya. Ini dalam kehidupan dunia. Sehingga pun Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, dalam peristiwa Al-Mi'raj, ketika 'urija bihi ila sama', ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, diangkat dari Palestina menuju Sidratul Muntaha di langit yang tertinggi, untuk kemudian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dalam kehidupan dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dapat dilihat oleh hamba-hambanya. Namun, permasalahan berikutnya, apakah kondisi akan tetap seperti itu ketika kelak di akhirat? Di yaumul jaza', hari berbalas, saat manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, saat manusia diberikan balasan yang setimpal, ahlul jannah masuk ke dalam al-jannah dan ahlul nar masuk ke dalam an-nar, maka berdasarkan an-nusus asy-syar'iyyah, dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat pada hari kiamat tersebut khusus oleh orang-orang yang beriman. Khusus oleh orang-orang yang beriman dan tidak dapat dilihat sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh orang-orang kafir dan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak dapat melihatnya. Maka di sini disebutkan wallahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala yura, dapat dilihat fil akhirah, di akhirat kelak. Di manakah momen kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat? Di dua tempat dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yarahul mu'minu fi mawqifil qiyamah wa fil jannah. Orang mukmin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala fi mawqifil qiyamah, pada mawqif al-qiyamah, fi arasat al-qiyamah, dengan nama lainnya adalah padang mahsyar, fil mahsyar, saat manusia semuanya dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-mahsyar. Maka Rabbuna subhanahu wa ta'ala akan dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman di padang mahsyar tersebut. Momen yang kedua adalah kata beliau wa fil jannah, dan di dalam al-jannah dapat dilihat oleh ahlul jannah, penduduk surga, dan itulah kenikmatan yang tertinggi yang dirasakan oleh penduduk surga, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kenikmatan yang ada di dalam al-jannah, di dalam surga, yang luar biasa tingkat kenikmatannya itu, yang tidak bisa dibayangkan kenikmatannya karena luar biasanya dan belum pernah disaksikan oleh mata, betapa kenikmatan itu sangat luar biasa dan belum pernah terdengar ceritanya, tak mampu kata-kata menceritakan keindahannya, masih di bawah tingkat kelezatannya dengan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tempat momen orang-orang yang beriman dapat melihat Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapakah yang diperkenankan dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Yang diperkenankan adalah khusus orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-mu'minun. Bagaimanakah melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah melihatnya itu dengan mata hati, ataukah dengan mimpi, dalam mimpi, ataukah bagaimana? Tidak. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, melihatnya dengan mata kepala, secara langsung dapat melihat. melihatnya. Dan inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi menegaskan, wa yarahu ahlul jannati bi absarihim. Ahlul jannah, penduduk surga, dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala bi absarihim, dengan mata kepala mereka secara langsung. Kemudian pada lanjutannya, wa yasma'una kalamahu kaifa sya'a wa kama sya'a. Tidak hanya melihat, tapi mereka mendengar, dapat mendengar perkataan-perkataan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan dengan cara yang dikehendaki pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin-poin yang disebutkan dalam penegasan ini tidaklah kosongan begitu saja. Poin demi poin mengandung bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari ru'yatullah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Yang mereka itu adalah Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, dan Syiah Rafidhah. Mereka semua mengingkari ru'yatullah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh ahli sunnah wal jamaah terkait prinsip ru'yatullah subhanahu wa ta'ala ini? Banyak dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, wajah-wajah. Wajahnya orang-orang yang beriman, penduduk surga, ashabul jannah, ahlul jannah. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, saat mereka telah ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-jannah, nadhirah. Nadhirah dengan menggunakan huruf bad. Setelah sad, bad, nadhirah. Berseri-seri. Penuh riang. Penuh sukaria. Penduduk al-jannah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk dari ahlul jannah. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhirah dengan menggunakan huruf dha setelah ta, nadhirah yang artinya melihat mereka dengan wajah yang berseri-seri di dalam al-jannah, dapat melihat Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak, di antaranya adalah di dalam al-jannah. Orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semisalnya berusaha mentakwil ayat ini. Berusaha mentakwil ayat ini bahwa nadhirah di situ bukan melihat. Nadhirah dalam ayat itu bukan melihat. Sehingga tidak bisa diartikan melihat. Maka para ulama menjelaskan kata nabara yamduru di dalam bahasa Arab dalam beberapa bentuknya. Yang pertama, ketika kata nabara tidak disertai dengan huruf setelahnya, nabara yamduru begitu saja, maka maknanya adalah menunggu. Artinya menunggu. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid terkait kaum munafikin di hari kiamat yang jalan di hadapannya tampak gelap, sedangkan orang-orang yang beriman mereka bercahaya, tubuhnya mengeluarkan cahaya. Kaum munafikin tidak dapat melihat saat tertinggal. Saat tertinggal, gelap, tidak tampak jalan yang dilalui. Maka mereka mengatakan, unduruna naqtabis min nurikum. Unduruna, tunggulah kami. Tunggulah kami. Agar kami dapat memanfaatkan pancaran cahaya kalian. Ini nabara yamduru tanpa ada huruf setelahnya. Sementara dalam ayat ini ada hurufnya, ila rabbiha nadhirah. Nabara ila. Nah, di dalam bahasa Arab ketika fi'il nabara kemudian bergandeng, baik sebelum setelahnya ataupun sebelumnya, tergantung konteks kalimatnya, maka maknanya adalah an-nabar bil-absar, melihat dengan mata kepala. Nabara ilah, nabara yamduru ilah, itu melihat dengan mata secara langsung. Di antara contoh ayatnya adalah tadi yang sudah kita dengarkan, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ayat yang lain, afala yamduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Tidakkah kalian melihat kepada unta, melihat nadhara ila yamduruna ila, tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan, wa ila samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka melihat ke langit bagaimanakah dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nadhara ila. Terkadang juga kata nadhara bersanding dengan huruf fi di dalam bahasa Arab. Kalau bersambung, bergandengan dengan huruf fi, maka maknanya adalah bertafakkur, mengambil pelajaran. Di dalam Al-Quran disebutkan, awalam yamduru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka merenungkan, awalam yamduru fi, yamduru fi, lanjutannya ada huruf fi, maka maknanya bukan melihat tetapi merenungkan, mengambil pelajaran tentang malakutis samawati wal ard, kerajaan Allah di langit dan di bumi. Ini dalam bahasa Arab. mempunyai penggunaan sesuai dengan apa yang mengiringi dari kata nabara yamburu tersebut. Nah, ketika kita cross-check ayat tersebut, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah di sini sebagai isim fa'il sekaligus sebagai keterangan hal yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman mereka melihat dengan mata kepala mereka kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tersebut di dalam al-jannah, sehingga ditinjau dari sisi bahasa pun ayat ini tidak bisa ditakwilkan dengan makna yang lainnya, karena fi'il nadhara yamdhuru di sini bergandengan dengan huruf ila. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 29, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu, telah berbuat ihsan, telah berbuat baik dalam kehidupan dunia ini, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-husna. Al-husna adalah al-jannah, surga. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan dunia ini, beramal saleh, al-husna, surga. Wa ziyadah, dan ziyadah artinya tambahan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa makna ziyadah tambahan di sini adalah an-nazar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Melihat secara langsung kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh penduduk surga, melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga asyahid pada dalil ini adalah pada kata waziyadah, yang ditegaskan oleh para ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini setidaknya dua dalil dari Al-Quranul Karim yang menegaskan tentang ru'yatullah, yang menjelaskan tentang an-nazar ila wajhillah yawmal qiyamah. Dan ini khusus untuk orang-orang yang beriman sebagai balasan atas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman di dunia. Allah berikan balasan yang setimpal atas perjuangan yang telah mereka lakukan. Adapun orang-orang kufar, orang-orang kafir, tidak mendapatkan kehormatan dan kemuliaan ini. Allah sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sungguh mereka orang-orang kafir itu pada hari kiamat terhijab, terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dalam kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala haramkan mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka terhijabi, terhalang untuk dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini, kalaulah disebutkan bahwa orang-orang kafir mereka terhalang untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman atas mereka, maka mafhum mukhalafahnya bahwa orang-orang yang bukan kafir, orang-orang yang beriman, mereka akan diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan ini, pemahaman ini sangat mencocoki dalil-dalil yang lain, termasuk dua ayat yang tadi telah disebutkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan dunia ini, terkadang ketika ada orang yang berkedudukan, orang yang terhormat, maka manusia pun penasaran, ingin melihatnya. Dan untuk bisa melihatnya secara langsung, bahkan mendengar kata-katanya, bertemu secara langsung, dan itu sebagai bentuk kehormatan. Ada orang-orang yang terhalangi, tidak boleh ketemu, tidak boleh melihat langsung, sebagai bentuk pembeda antara yang berhak untuk bisa bertemu dan tidak bertemu. Dalam kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menelantarkan upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di dunia. Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u 'amal al-muhsinin. Bahkan Allah berjanji lil ladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Sebagai bentuk kehormatan dari Allah untuk orang-orang yang beriman, dan Allah tidak sudi orang-orang kafir yang menentang Allah di dunia untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Adapun dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada banyak hadis, namun setidaknya disebutkan dalam kesempatan ini dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, namun kita ambil potongan terpentingnya dari hadis ini. Kata beliau, anna nasan fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada sekelompok manusia di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Apakah kelak di hari kiamat kita dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita?" Pertanyaannya jelas dan gamblang. Pertanyaannya lugas. Apakah kelak di hari kiamat kita dapat melihat Allah Rabb kita? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Rasulullah menjawab, "Iya." Pernyataan yang jelas, yang muhkam, yang tidak bisa ditakwil-takwil lagi. Lalu dalam lanjutan hadisnya, Rasulullah menjelaskan muakkidat, penegas dari jawaban beliau, "Na'am," tadi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah ayanan biabsarihim kama yarawna syamsa suhwan laysa dunaha sahab wa kama yarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatihi." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang beriman, di sini beliau sebutkan secara khusus orang-orang yang beriman, innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, berarti orang-orang kafir tidak masuk, dan ini memiliki korelasi dengan ayat yang sudah kita dengarkan tadi, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Orang-orang kafir terhalang tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini ditegaskan dengan inna. Inna salah satu huruf taukid di dalam bahasa Arab, penegas. Sehingga kalau didahului dengan inna, maka berarti sungguh-sungguhnya. Inna, sesungguhnya. Al-mu'minina, orang-orang yang beriman, yarawna rabbahum yawmal qiyamah, kelak pada hari kiamat akan melihat Rabb mereka, akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali ucapan Rasulullah SAW di sini, gak bisa ditakwil-takwil lagi, akan melihat. Mungkin ada yang mengatakan, ya melihat itu kan bisa dengan hati, gak harus melihat secara langsung. Rasulullah tegaskan, ayanan biabsarihim, melihat secara langsung dengan mata kepala mereka. Tidak bisa ditakwil-takwil lagi, ayanan biabsarihim. Dan ini menguatkan ayat yang tadi telah kita pelajari, ila rabbiha nadhirah, sesuai dengan kaidah bahasanya tadi, teriring dengan huruf ila. Dalam hadis ini ditegaskan secara langsung oleh Rasulullah SAW, ayanan biabsarihim. Mungkin kita bertanya, kenapa orang-orang itu sudah jelas dalilnya, ayat dan hadisnya jelas, masih mengingkari? Ya karena mereka memahami Al-Quran, memahami hadis tidak dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan logika mereka, menentukan dahulu keyakinannya, hukumnya, lalu merekayasa dalil-dalil yang ada. Ini diantara sebab penyimpangan yang diistilahkan dengan al-ghiwayah. Kalau abdalalah itu menyimpang karena minim ilmu, kebodohan. Orang-orang Nasara disebut dengan walabbalin, sesat, karena mereka minim ilmu. Tetapi kalau sesatnya itu dalam kondisi ada ilmunya, tahu ilmunya, tahu dalil-dalilnya, tapi tidak cocok dengan hawa nafsunya, tahu fatwanya, tahu penjelasannya dari ulama, namun tidak cocok dengan hawa nafsunya, berusaha dipertahankan keyakinan dan hawa nafsunya, mencampakkan dalil-dalil dan hujjah yang ada. Ini namanya riwayah. Namanya riwayah. Naam. Nah, orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya, yang mengingkari ru'yatullah, karena mereka sudah memiliki prinsip bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya, yang dalam melakukan meyakini al-isbat, yang mereka meyakini kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita menyatakan Allah dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman, berarti sama dengan makhluk, dapat dilihat juga. Maka dengan demikian, apa bedanya al-khaliq dengan al-makhluk? Dinafikan itu, ditiadakan, diingkari. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan sendiri tentang dirinya dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menegaskan secara jelas dan gamblang dengan kata-kata yang penuh muakkidat, penekanan dan penegasan, didahului oleh inna, sesungguhnya. Kemudian ketika menjelaskan tentang melihat, dikuatkan lagi ayanan biabsarihim, dengan mata secara langsung. Itu pun diingkari oleh orang-orang tersebut karena mereka mengedepankan hawa nafsu. Makanya mereka disebut ahlul bid'ah, itu disebut dengan ahlul ahwa, karena mendahulukan hawa nafsunya daripada hujjah, daripada dalil-dalil, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kita lanjutkan hadisnya. Ayanan bi absarihim kama yarawna syamsa sahwan, sebagaimana mereka melihat matahari sahwan. Sahwan itu artinya di langit yang cerah. Laisa dunaha sahab, yang tidak terhalang oleh awan. Dalam hadis yang lain ada kata-kata zahira, di siang bolong. Di siang hari ketika betul-betul cuaca terang, matahari sangat jelas sekali, tampak mudah dilihat dan jelas. Apalagi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa dunaha sahab, matahari sudah berada pada siang hari yang sangat cerah, tak terhalang sedikit pun oleh awan. Demikian jelasnya terlihat. Ini penegasan berikutnya. Masih ditegaskan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. wa kama yarawna al-qamara lailatal badri,
0: dan sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama. Malam bulan purnama tanggal 15 Hijriah, bulan tampak jelas sekali. Dia tampak sempurna lingkarannya, dan pancaran sinarnya pun tampak jelas dan terang. Berbeda dengan bulan pada tanggal awal-awal, apalagi tanggal 1. Kalau kita melakukan ru'yatul hilal, kadang terlihat, kadang tidak. Kadang dia pun muncul, tapi mata kita sulit untuk melihatnya, kesulitan. Perlu bantu kadangkala dengan teropong, dengan alat untuk bisa melihat. Nah, Rasul menyatakan, kama yarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama. Ditegaskan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tudhamuna fi ru'yatihi, mereka di dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak berdesak-desakan, tidak kesulitan di dalam melihatnya. Dalam satu hadis saja terdapat penjelasan yang tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini, yang dikuatkan oleh berbagai muakkidat, berbagai penegas sejak awal hingga akhir. Isinya penegasan-penegasan yang semua itu, jika seorang memiliki fitrah yang suci dan tidak mengedepankan hawa nafsunya, cukup dengan satu hadis ini saja, yakin dengan seyakin-yakinnya tentang ru'yatullah subhanahu wa ta'ala lil mu'minina yawmal qiyamah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ahlul ahwa mereka cari-cari lagi. Memang begitu mereka. Kalau sudah keluarkan syubhat, terbantahkan ada dasarnya, tak puas, cari lagi. Apa yang sekiranya bisa menguatkan mereka lagi. Lah berarti dalam hadis itu kan menyerupakan Allah dengan matahari, menyerupakan Allah dengan bulan. Tidak bisa diterima hadisnya. Itu kan terdapat unsur at-tashbih wa tamthil. Masya Allah diserumpamakan dengan matahari, dengan bulan. Kasih syubhat lagi. Para ulama menjelaskan lagi bahwa dalam hadis ini penekanannya bukan penyerumpamaan, permisalan antara al-mar'ah dengan al-mar'ah. Yang dilihat bukan sedang menyamakan Allah dengan matahari, menyamakan Allah dengan bulan, tidak. Tetapi yang ingin dijelaskan di sini tentang bagaimana kondisi melihatnya. Apa buktinya? Buktinya ditegaskan di akhir hadis, la tudhamuna fi ru'yatihi. Mereka tidak berdesak-desakan, tidak kesulitan di dalam melihatnya. Sehingga yang ingin ditegaskan pada hadis ini adalah tentang bagaimana melihatnya. Setelah Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat secara langsung dengan mata mereka, kemudian beliau jelaskan kembali bahwa di dalam melihat Allah mereka tidak kesulitan, tidak berdesak-desakan. Dalam kondisi yang penuh dengan kenikmatan, dalam kondisi yang penuh dengan kemudahan.
1: sebagaimana diberi pendekatan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang kalau melihat matahari di siang bolong, cuaca cerah, tidak ada awan sedikit pun yang menghalanginya. Orang-orang yang melihat akan mudah. Tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu kesulitan di dalam melihatnya. Demikian pula kondisi bulan. Di bulan malam purnama, di bulan, ya di

bulan malam purnama di malam bulan purnama pun kondisinya demikian, tidak kesulitan di dalam melihatnya. Dimanapun orang berada dapat melihatnya dengan begitu mudah. Nah, ini yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikian prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terkait permasalahan ru'yatullah yaumal qiyamah. Karena ahlul ahwa seperti yang tadi disebutkan, ada saja syubhat-syubhat yang ditebarkan untuk membuat goncang keyakinan kaum muslimin terhadap kebenaran. Dan itu merupakan sunnatullah, tantangan dan ujian bagi orang yang hendak istiqamah. Apakah ia mau mengikuti dalil ataukah larut dengan syubhat-syubhat yang tidak jelas itu. Nah, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah memberikan keterangan lanjutan sebagai penguat. Wa yasma'una kalamahu kaifa syaa'a wa kama syaa'a. Mereka, orang-orang yang beriman, saat melihat Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar mendengar, benar-benar dapat mendengar perkataan Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalil-dalil yang menjelaskan dalam permasalahan ini, Allah mengajak bicara ahlul jannah, sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semisalnya, bahwa ahlul jannah benar-benar berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar melihatnya, tetapi juga mendengar perkataan-perkataan Allah subhanahu wa ta'ala karena bertemu secara langsung dengan Rabbul Alamin. Karena mereka pun suka, oh berarti Allah sama dengan makhluknya, ucapannya bisa didengar, berarti sama makhluknya. Selalu itu yang mereka jadikan sebagai dasar. Mereka tidak mengerti kelurusan berpikir dalam masalah al-asma' wa sifat, bahwa menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan tidak mengharuskan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Tidak berkonsekuensi demikian. Kenapa? Karena dalam masalah-masalah ghaibiyah seperti ini kita harus berpegang dengan dalil. Kalau Allah dan Rasulnya menetapkan, betapa lancangnya kita mengingkari apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Dan apa yang mereka khawatirkan dari kekhawatiran terjatuh pada perbuatan tasybih dan tamtsil itu karena bersumber dari logika cacat mereka. Kalau menetapkan nama dan sifat Allah atau sifat-sifat Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak demikian. Ahlussunnah menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan meyakini tidak serupa sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Karena jelas dasarnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berpikir sehat, sesama manusia saja memiliki sifat yang sama. Yang satu punya sifat

mendengar, dia bisa mendengar. Si B juga bisa mendengar, namun kebetulan si B ada keterbatasan dalam pendengarannya. Agak sulit mendengar. Dia bisa mendengar, satu bisa mendengar juga, tapi tingkat pendengarannya berbeda satu dengan yang lainnya. Yang lain lagi memiliki ilmu. Si B juga memiliki ilmu, sama-sama berilmu. Namun tingkat keilmuan mereka berbeda. Si A keilmuannya lebih tinggi, si B di bawahnya. Sama-sama punya sifat berilmu, namun terbedakan kualitas keilmuan itu. Si A memiliki wajah, si B juga memiliki wajah, namun beda wajahnya. Dari penampakannya sudah beda. Dari kualitasnya mungkin yang satu lebih tampan daripada yang lainnya, pun berbeda. Jika hal-hal seperti ini sesama makhluk saja perbedakan, tidak berkonsekuensi menyamakan. Si A punya wajah, si B punya wajah, berarti menyamakan A dengan B. Tidak berkonsekuensi demikian, karena faktanya memang berbeda. Apalagi antara makhluk dengan Rabbul Alamin. Ketika Allah sudah menetapkan nama-nama dan sifat untuk dirinya, Rasulullah juga menetapkan, kita wajib menetapkannya dengan berada di atas koridor dan prinsip laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka al-Imam Abu Hatim dan al-Imam Abu Zur'ah rahimahumullah ta'ala menegaskan, wa yasma'una kalamahu kaifa sya'a wa kama sya'a, sebagaimana yang Allah kehendaki dan dengan cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Untuk menegaskan kita bukanlah musyabbihah. Kita ahlu sunnah bukan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga kata demi kata itu beliau-beliau pertimbangkan, supaya tidak diambil celah dari sisi ini. Maka ditegaskan lagi, kaifa sya'a wa kama sya'a. Bagaimana kalamullah, berbicaranya Allah saat ahlul jannah berjumpa dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkataan yang Allah ucapkan, kaifa sya'a, sebagaimana yang Allah kehendaki, kita tidak bisa untuk menggambarkannya. Karena hal itu adalah majhul. Allah beritakan, Rasulullah beritakan tentang kejadiannya, namun rincian bagaimana berbicaranya Allah tidak dijelaskan. Dan kita ahlu sunnah berkewajiban untuk naqif, untuk berpijak di atas dalil. Ketika tidak ada penjelasan secara rinci, maka kita pun tidak menjelaskannya secara rinci. Berbicaranya Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagaimana cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ranah kita untuk menjelaskannya, bukan ranah kita untuk merincinya, ketika Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan rincian dalam permasalahan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah terkait permasalahan ru'yatullah yaumul qiyamah. Kemudian kita lanjutkan, wal jannatu wan naru haqqun wa huma makhluqatani la yafnayani abadan.
Fal jannatu sawabun li awliyaihi wan naru iqabun li ahli ma'siyatihi illa man rahima. Poin ini termasuk poin penting dan poin yang sangat diingkari oleh kaum kufar Quraisy ketika itu, keberadaan al-jannah wan-nar, keberadaan kehidupan setelah kematian. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan wal jannatu wan naru haqqun, surga dan neraka itu benar adanya. Berapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang al-jannah wan nar. Berapa banyak pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan keberadaan al-jannah wan nar pada hari kiamat. Bahkan di antara ciri utama ayat-ayat Al-Qur'an, surat-surat Al-Qur'an Al-Makkiyah, surat-surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, mayoritasnya diturunkan di Mekah sebelum hijrah itu, sehingga disebut dengan Makkiyah, banyak berisi tentang peneguhan At-Tauhid dan penegasan tentang adanya hari kiamat serta al-jannah wan nar, adanya surga dan neraka. Dan itu bisa kita pelajari, kita bisa lihat surat-surat Al-Quran yang Makkiyah, banyak sekali penegasan tentang permasalahan ini. Maka dinyatakan hakun, benar. Ahlus Sunnah ketika mengatakan benar, itu memiliki hujjah, memiliki dasar ayat-ayat dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, wa huma makhluqatani la yafnayani abadan. Wa huma, dan keduanya, surga dan neraka itu, makhluqatani, telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana surga dan neraka telah diciptakan, sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat ini. Itu keyakinan dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak dalil-dalil yang menyebutkannya sebagai dasar para ulama a'immatus sunnah dalam permasalahan ini. Jannah, disebutkan terkait dengan jannah, u'iddat lil muttaqin. U'iddat dalam bahasa Arab dengan menggunakan fi'il madhi, yang artinya telah disiapkan. Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa finnar, terkait dengan neraka, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, u'iddat lil kafirin, telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Apakah ada dalil yang lainnya? Banyak dalil yang lainnya. Di antaranya apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ghafir ayat 46.
6 Allah berfirman terkait Fir'aun dan yang bersamanya, An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiya. An-naru neraka, yu'raduna 'alaiha ditampakkan kepada mereka Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya, para penentang Allah subhanahu wa ta'ala, penentang dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kapan ditampakkan? Di alam kuburnya, di barzakhnya. Wuduwan wa asyian, setiap pagi hari dan sore hari ditampakkan. Maka jelas dalam ayat ini, ketika neraka itu ditampakkan dan kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bentuk penampakan dari an-nar, neraka itu kepada mereka. Allah Maha Kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah pernah sulit jika menghendaki sesuatu. Nah, kita tidak mendengar, kita tidak melihat, berarti tidak ada, tidak benar itu. Maka ini logika yang pendek. Agama tidak bisa dipakar dengan logika, karena logika manusia itu sendiri terbatas, kemampuannya terbatas. Punya batasan-batasan yang tidak bisa ditembus oleh kemampuan berpikirnya. Khususnya dalam permasalahan-permasalahan yang gaib, di luar ranah berpikirnya. Kalau sudah kaitannya dengan ranah gaib yang tidak tampak, membutuhkan sinar untuk bisa menyingkap kegelapan itu. Sinarnya, penerangnya adalah Al-Quran wa Sunnah. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, apa yang disebutkan di dalam As-Sunnah, maka itulah hakikat kebenaran. Walaupun bertentangan dengan logika kita, walaupun bertentangan dengan analisa kita, walaupun bertentangan dengan kecerdasan yang diyakini oleh seseorang. Naam. Kadang seorang suami istri tidur berdekatan, berdampingan. Tiba-tiba istrinya dalam tidurnya itu menangis teriak-teriak. Suaminya tidak merasakan apa-apa. Setelah sadar, kenapa? Saya bermimpi dikejar-kejar penjahat. Suaminya tidak merasakan itu. Ah, kamu bohong. Saya kok tidak merasakan kalau kamu dikejar-kejar penjahat. Wah, istrinya akan marah. Karena dia betul-betul dalam merasakan dalam mimpinya dikejar-kejar oleh penjahat. Artinya, apa yang tidak dirasakan oleh seseorang dengan panca indera yang dimiliki, tidak berarti sesuatu itu tidak ada. Apalagi dalam permasalahan agama, takaran dan sandarannya adalah dalil, bukan logika. Ketika dalil berseberangan dengan logika, maka logika harus dicampakkan. Kalau begitu, mana kesempatan manusia untuk bisa berpikir? Kalau semuanya dalil, dalil nakli, kita tidak menghalangi seseorang untuk berpikir dan mendalami permasalahan itu. Namun, perlu diingat, pola berpikir ada batasan-batasannya. Tidak bisa agama ini sesuai dengan maunya kita sendiri. Pemahaman

dalil Al-Quran dan As-Sunnah ada bimbingannya, harus mengikuti bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya. Karena dari sisi inilah terjadinya penyimpangan dan kesesatan dalam beragama. Tidaklah Khawarij menyimpang sejak awal-awal masa keislaman, dalam artian setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena ini, merasa pede, nahnu rijal wa hum rijal, kami juga orang lelaki yang bisa berpikir, bisa memahami Al-Quran sebagaimana para sahabat itu. Tidak mau mengambil pemahaman sahabat, akhirnya menyimpang. Berbahaya. Al-Qadariyah juga demikian. Al-Mu'tazilah juga demikian. Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah, memahami agama ini, tidak mengikut pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada ayat tentang Fir'aun dan yang bersamanya. Allah menegaskan bahwa mereka itu di alam kuburnya, di barzah, ditampakkan neraka pagi dan sore. Pagi dan sore ditampakkan. Kita serahkan kepada Allah bagaimana maksud atau bentuk penampakannya itu. Kita beriman sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis yang lain juga demikian. Dalam hadis-hadis juga disebutkan ahlul jannah setiap hari ditampakkan kondisi al-jannah. Ahlun nar juga demikian, setiap hari ditampakkan kondisi neraka. Itu menunjukkan bahwa al-jannah dan an-nar telah ada. Jika ditanya di mana kalau memang ada, wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahuinya. Tugas kita hanya beriman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau menyatakan la yafnayani abadan. Keduanya, surga dan neraka itu tidaklah sirna selama-lamanya. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Kehidupan yang terus-menerus. Maka al-jannah, surga adalah tempat tinggal untuk selamanya bagi penduduk al-jannah, dan an-nar, neraka adalah tempat tinggal selamanya bagi penduduk neraka yang memang telah divonis oleh Allah untuk selama-lamanya berada di dalam api neraka. Dalam hal ini adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, kaum kufar dan musyrikun. Qala rahimahullahu ta'ala, qala rahimahumullah, fal jannatu sawabun li awliyaihi. Fal jannatu, maka surga itu sebagai pahala, sebagai balasan kebaikan dari Allah li awliyaihi, bagi wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Surga merupakan tempat kembali orang-orang yang beriman dan ahli tauhid. Wan naru 'iqabun li ahli ma'siyatihi. Sedangkan neraka adalah iqab, hukuman bagi para pelaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa marrahima, kecuali orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka, penduduk neraka bermacam-macam. Di antara mereka ada yang tinggal khalid

0: fiha abada, kekal abadi berada di dalam neraka. Mereka adalah al-kuffar wal musyrikun, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. Sebagai iqab, sebagai hukuman dari Allah terhadap mereka. Yang kedua dari mereka, dari penduduk an-nar, adalah para pelaku kemaksiatan dari ahli tauhid. Dari kaum muslimin, dari kaum mukminin. Tidak dipungkiri, terkadang seorang muwahhid, seorang mukmin saat imannya mulai turun, dia tergoda melakukan kemaksiatan. Dia tergoda untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Dia tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia seorang muwahhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akidahnya benar, maka mereka ini tidaklah tinggal selama-lamanya di dalam neraka. Masiruhum, tempat kembali mereka adalah al-jannah. Karena Allah Subhanahu wa taala di samping mengharamkan al-jannah untuk ahli syirik, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan al-jannah sebagai tempat kembali dari ahli tauhid. Ahli tauhid tidaklah kekal selama-lamanya di dalam neraka jika diazab, disiksa terlebih dahulu di dalam neraka tersebut. Makanya di sini disebutkan li ahli maksiatihi illa marrahim, kecuali orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini bukan orang-orang kafir dan musyrik tadi, tapi dari kalangan muwahhidin, dari kalangan mukminin, pelaku kemaksiatan, maka mereka ada yang secara langsung diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka yang nanti hingga batas tertentu sesuai dengan kehendak Allah dia akan diangkat dari an-nar, dari neraka, dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ada pula dari para pelaku kemaksiatan minal muwahhidin, dari kalangan ahli tauhid, dari kalangan mukminin, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Maka disebutkan di sini illa marrahim, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Siapa yang disayang oleh Allah? Sesuai dengan kehendak Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru ayyusharaka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya ketika seseorang meninggal dunia berada di atas dosa syirik, belum bertobat kepada Allah. Kalau orang melakukan kesyirikan, bahkan orang musyrik, orang kafir, lalu bertobat kepada Allah, masuk ke dalam Islam, maka al-Islam yajibu maqablahu, Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Konteksnya di sini meninggal dunia berada di atas kesyirikan, belum bertobat kepada Allah dari dosa kesyirikan itu, Allah tidak mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa, maduna dzalika, yang di bawah dosa syirik, kemaksiatan-kemaksiatan dari kabairidz dzunub, dari dosa-dosa besar di bawah dosa syirik. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, berarti para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik yang mereka meninggal dunia di atas dosa tersebut belum bertobat kepada Allah, masih melakukan dosa-dosa besar tadi belum bertobat kepada Allah, mereka ada dua kondisi. Tergantung kehendak Allah, tahta masyiatillah. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak mau menyiksanya terlebih dahulu, terserah Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Dia akan dimasukkan ke dalam an-nar, namun tempat kembalinya tetap al-jannah, karena dia ahlu tauhid. Wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak menyayangi hambanya tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya tadi, walaupun saat meninggal dunia belum bertobat dari dosa-dosa besar tadi. Allah mengampuninya. Nah, ketika Allah mengampuninya, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah dukhulan awwaliyan, akan masuk ke dalam surga secara langsung tanpa melalui proses diazab, diiqab, disiksa terlebih dahulu di dalam api neraka, karena sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya tersebut. Dan dalam poin ini sebetulnya ada pembahasan panjang terkait ahlul kabair. Insyaallah nanti akan kita sempurnakan dalam pertemuan berikutnya, karena di sana ada poin-poin penting dan pelajaran berharga yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya kelompok Mu'tazilah. Cikal bakal munculnya kelompok Mu'tazilah yaitu dalam permasalahan ini, menyikapi pelaku dosa besar yang meninggal dunia, pelaku dosa besar di bawah dosa syirik yang meninggal dunia belum bertobat kepada Allah di atas dosa-dosanya tadi. Untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini Allah jadikan sebagai al-ilmu nafi' yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله كتاب memasuki sesi ke-7 dari kajian daurah ilmiah kita di Ma'had Sabilus Sunnah Kota Tanjung Balai. Dan pada pertemuan yang lalu, akhir pembahasan kita tentang permasalahan al-jannah wan-nar, tentang surga dan neraka yang keberadaannya adalah hakun, benar berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran was-Sunnah. Dan al-jannah wan-nar tersebut telah ada, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penjelasan yang lalu, dan ia pun kelak la tafnayani abada, tidak akan sirna selamanya al-jannah, surga sebagai tempat kembalinya orang-orang yang beriman, ahlu tauhid, sedangkan an-nar, neraka adalah tempat kembalinya orang-orang kafir. Kita telah sampai di akhir pembahasan terkait penduduk an-nar, penduduk neraka. Penduduk neraka secara garis besar ada di antara mereka yang menjadi penduduk neraka secara permanen selamanya. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah kaum musyrikin. Namun ada pula di antara penghuni neraka, penghuni an-nar, orang-orang dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan muwahhidin, namun karena dosa-dosanya meninggal dunia berada di atas dosa-dosa besar, di bawah dosa syirik, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka sebagai hukuman baginya, dan tempat kembalinya adalah al-jannah, surga tempat kembalinya. Kemudian kita sampai pada ujung penjelasan dari al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, illa man rahim, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala kasihi, yang Allah sayangi. Sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa poin ini terkait orang-orang dari kalangan muwahhidin, dari kalangan ahlut tauhid, yang meninggal dunia di atas dosa besar, kabirah min kabairiz dzunub, di bawah dosa syirik, lalu meninggal dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sempat sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa mereka pada umumnya tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu, jika Allah berkehendak untuk mengazabnya, menyiksanya dalam bentuk memasukkan ke dalam api neraka, maka hamba tersebut akan masuk ke dalam api neraka hingga batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian
0: tempat kembalinya adalah al-jannah, surga. Ada pula di antara mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni hamba tersebut. Walaupun ia telah wafat, telah meninggal dunia di atas dosa besar yang ia belum bertaubat darinya, namun itulah kasih sayang Allah. Allah mengampuni siapa saja yang ia kehendaki. Apabila itulah keputusan Allah untuk hamba tersebut, maka hamba tadi akan dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah, ke dalam surga, dukhulan awwalian, masuk secara langsung tanpa melalui proses, disiksa terlebih dahulu, diiqab terlebih dahulu di dalam api neraka. Permasalahan ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di masa-masa tabi'in muncul polemik terkait bagaimana kedudukan orang yang seperti itu. Orang yang meninggal dunia berada di atas kabirah min kabairiz dzunub, walaupun di bawah dosa syirik, ia belum bertobat kepada Allah. Kelompok Murji'ah ketika itu, mereka berpendapat enggak masalah selama dia adalah orang yang memiliki tauhid, orang yang memiliki iman, maka dosa-dosa besarnya tidak berpengaruh terhadap keimanannya. Maka dosa-dosa besarnya itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap keimanannya. Dengan demikian, dia adalah ahlul jannah, penduduk surga. Kita sudah tahu bahwa kaum Murji'ah adalah orang-orang dalam hal keimanan sangat bermudah-mudahan, sehingga mereka ini di salah satu ucapan Al-Imam Abu Hatim bin Abu Zur'ah, beliau mengatakan wal qadariyatu mubtadi'atun dullal. Kelompok Qadariyah, mereka adalah ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Murji'ah wal murji'at wal murji'ah wal murji'atu mubtadi'atun dullal. Naam, bukan Qadariyah, yang di atasnya lagi ada matannya. Wal murji'atu mubtadi'atun dullal. Kelompok Murji'ah, mereka adalah ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Sesat dalam artian jauh dari hidayah dan keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain ada kelompok Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah yang dahulu beberapa pertemuan yang lalu sudah sempat kita singgung. Orang-orang yang bertolak belakang dengan kelompok Murji'ah. Kalau Murji'ah bermudah-mudahan dalam masalah iman, dalam masalah dosa, karena mereka lebih condong untuk berpegang dengan ayat-ayat berkaitan dengan kasih sayang Allah dan ampunan Allah, sedangkan Al-Wa'idiyah adalah kelompok yang lebih banyak mengambil ayat-ayat yang bersifat wa'id, ancaman. Ancaman neraka, ancaman laknat, ancaman tidak masuk surga dan lain sebagainya. Mereka itu adalah kelompok Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Kelompok Khawarij, mereka memiliki pandangan terkait seorang Muslim, seorang muwahid yang meninggal dunia di atas kabirah min kabairiz dzunub dan belum bertobat kepada Allah. Kata orang-orang Khawarij, dia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kafir dan akan menghuni an-nar selama-lamanya. Masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Berbanding terbalik dengan kelompok Murji'ah. Murji'ah dengan mudahnya mengatakan orang ini masuk ke dalam surga langsung. Tidak berpengaruh apa yang ia lakukan terhadap keimanannya. Khawarij sebaliknya. Orang ini telah kafir dan kekal abadi di dalam neraka. Bagaimana dengan kelompok yang diistilahkan dengan kelompok Mu'tazilah? Kelompok Mu'tazilah memiliki pandangan bahwa orang seperti ini telah keluar dari Islam. Telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia meninggal dunia di atas dosa besar, belum bertobat kepada Allah. Tapi belum bisa divonis kafir. Belum bisa divonis kafir. Karena dia masih Muslim. Asalnya Muslim. Ini Mu'tazilah. Berarti bagaimana? Berarti orang ini fi manzilatin bainal manzilatai. Berada pada satu tempat antara dua tempat. Tempat pertama Islam, tempat kedua kafir. Muslim dan kafir. Berada di mana? Berada di tengah-tengah. Dia telah keluar dari Islam namun belum bisa dihukumi sebagai orang kafir. Ini Mu'tazilah, orang yang mengedepankan logika dan akal. Sehingga kesana arahnya. Dia keluar dari Islam tapi belum kafir. Ada di tengah-tengah. Apa itu? Pokoknya di tengah-tengah sudah. Tidak Islam, tidak kafir. Tapi nanti ketika di akhirat, selama-lamanya tinggal di neraka. Nah, ketika fitnah ini muncul dan yang memunculkan adalah seorang yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Wasil bin Atha, dia termasuk salah seorang murid dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah salah seorang imam dari kalangan tabi'in yang menjadi rujukan di kota Basrah. Makanya dibilang Al-Basri. Karena beliau orang Basrah. Ketika Wasil bin Atha terus menyuarakan statementnya terkait ashab al-kabair tersebut, maka al-imam al-Hasan al-Basri menyampaikan dan menuduhkan permasalahan tersebut sesuai dengan dalil-dalilnya, sesuai dengan apa yang telah beliau dapatkan dari guru-guru beliau dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau jelaskan orang yang seperti itu kondisinya tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Insya'a azzabahu wa insya'a farallahu. Jika Allah berkehendak untuk mengazabnya, memasukkannya ke dalam api neraka, maka dia akan masuk ke dalam api neraka sesuai dengan batas waktu yang Allah tentukan. Wa insya'a ghafarallahu, dan jika Allah berkehendak, maka orang itu akan diampuninya dan bisa masuk ke dalam al-jannah tanpa mengalami proses azab di dalam an-nar. Kemudian beliau bawakan dalilnya dari Al-Quran. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Tadi sudah dijelaskan maksudnya dosa syirik yang seseorang meninggal di atasnya, tidak meminta ampun kepada Allah dari dosa tersebut, maka Allah tidak mengampuninya. Karena inna syirka la zulmun azim, kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, Allah tidak mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa besar di bawah dosa syirik, liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah tadi, jika Allah menghendaki mengampuni seseorang, Allah akan mengampuninya. Langsung bisa masuk ke dalam al-jannah. Dan itulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Wasil bin Atha yang hadir di majlis syekhnya Imam Al-Hasan Al-Basri, tidak mau menerima bimbingan dan penjelasan dari gurunya. Tidak puas dengan penjelasan itu. Kemudian dia tinggalkan halaqah, majlis gurunya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian dia menempati bagian tertentu dari masjid, diikuti oleh sekelompok orang yang setipe dengannya, keluar dari majelis gurunya dan menyendiri di bagian tertentu dari masjid. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, i'tazalana wasil. Wasil telah meninggalkan kita, dia menyendiri. Maka dia dan orang-orang yang bersamanya disebut dengan Al-Mu'tazilah. Berasal dari ucapan Al-Hasan Al-Basri bahwa Wasil telah meninggalkan dan menyendiri dari kita. Apakah selesai sampai di situ? Ternyata Wasil bin Atha dan yang bersamanya terus mengkampanyekan pendapatnya. Merasa benar. Merasa apa yang diyakininya adalah kebenaran. Walaupun sudah ada bimbingan dari ulama di masanya. Walaupun sudah ada bimbingan dari syekhnya, gurunya sendiri, dia tidak mau peduli. Karena mendahulukan hawa nafsunya. Nah yang seperti ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat berbahaya. Dalam permasalahan besar yang ketiga itu, sebagai nazilah, masalah baru yang menimpa umat, fitnah muncul, membutuhkan penjelasan dari ulama. semestinya sebagai seorang murid bertanya kepada syekhnya. Allah memberikan bimbingan di dalam Al-Qur'anul Karim, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ulama, kepada ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui. Namun parahnya, sampai pun telah datang bimbingan dari ulama di masanya, masih bersikukuh dengan pendapatnya. Maka dia sesat dan menyesatkan umat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran berharga bagi kita. Bahwa di dalam kita beragama tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa asal percaya diri bahwa kita mengetahui kebenaran, ulama tidak tahu kebenaran. Kita lebih menguasai masalah tersebut, ulama tidak bisa menjangkau masalah-masalah itu. Ini sikap yang berbahaya. Mirip seperti ini terjadi di masa sebelumnya. Di masa hidup sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kejadiannya di kota lain. Kalau tadi kejadiannya di kota Basrah, yang sahabat Abdullah bin Mas'ud kejadiannya di kota Kufah, sama-sama di negeri Irak. Saat beliau, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh khalifah di kota Kufah. Ketika itu ada pula sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Beliaulah yang pertama kali menyaksikan ada sekelompok orang yang tinggal di masjid, yang berada di masjid. Sejak sebelum subuh mereka berkumpul melakukan zikir bersama. Dipimpin oleh satu orang dari mereka yang mengatakan, hendaknya kalian bertakbir 100 kali. Kabbiru mi'ah, sabbihu mi'ah, hallilu mi'ah, dan yang semisal dengan itu, sambil membawa batu untuk dihitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 100 kali. Dilakukan di Masjid Kufah. Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari yang melihat kejadian itu tidak kemudian keburu melakukan tindakan atau memvonis. Karena di kota Kufah tersebut terdapat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang beliau lebih senior, lebih berilmu, bahkan termasuk dari ulama as-sahabah. Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari menyampaikan hal ini kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau lebih berilmu, beliau lebih faham tentang urusan agama. Kita lihat bagaimana adabnya sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Setelah mendapatkan berita tersebut, mereka bergegas menuju masjid. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka. Betapa cepatnya penyimpangan kalian ini. Pakaian-pakaian Rasulullah masih ada, belum usang. Bejana-bejana di rumahnya masih utuh. Artinya masa meninggalnya Rasul Belum lama sekali, tapi mengapa kalian melakukan hal-hal seperti ini? Para sahabat tidak pernah melakukan perbuatan seperti ini. Betapa cepatnya penyimpangan kalian. Mereka mengatakan, Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kunyah sahabat Abdullah bin Mas'ud, kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Kami melakukan ini tujuannya baik. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan,

Kami melakukan ini tujuannya baik. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lam yudrikhu, dalam riwayat lain lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Tujuannya baik, maksudnya baik, tapi ternyata apa yang ia lakukan tidak baik. Kenapa? Karena cara yang dilakukan tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang tersebut merasa tidak puas dengan bimbingan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Datang bimbingan dari ulama, datang bimbingan dari orang yang berkompeten dalam urusan agama ini, apalagi dari sahabat Nabi, tidak mengindahkannya. Apa kesudahannya? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkan mereka kepada fitnah yang lebih besar lagi. Kalau tadi terjatuh pada fitnah yang mungkin agak samar bagi orang-orang yang belum tahu, karena bentuknya adalah berzikir di masjid, namun ketika tidak mengikuti bimbingan ulama, tidak mengikuti bimbingan sahabat Abdullah bin Mas'ud, terjatuh pada fitnah yang lebih besar lagi. Dalam riwayat Ad-Darimi rahimahullah, tentang yang menyebutkan kejadian tersebut, sang rawi mengatakan bahwa kami berhadapan dengan orang-orang tersebut yang ada di halaqah zikir itu saat kami berperang melawan Khawarij. Mereka bergabung dan berada di barisan Khawarij. Allah antarkan kepada fitnah yang lebih besar lagi, terpengaruh dengan fitnah Khawarij dan bergabung bersama kaum Khawarij berperang melawan kaum muslimin di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini juga termasuk pelajaran berharga untuk kita kemudian berusaha kembali kepada para ulama, mengikuti bimbingan mereka. Apabila datang bimbingan dari mereka, kita ikuti bimbingan dengan sebaik-baiknya, tidak kemudian mengambil langkah sendiri dan mempertahankan hawa nafsu kita. Karena sangat khawatir sekali. Mungkin pada saat kejadian permasalahan yang sedang diangkat masih samar baginya. Antara benar dan tidak benar, antara hak dan batil. Tapi ketika menjauhi bimbingan ulama, jauh dari ulama, bisa dihantarkan kepada fitnah yang jauh lebih besar lagi, yang membahayakan agama dan akidahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian penjelasan tambahan terkait poin perkataan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, illa man rahimah. Berikutnya kita memasuki pembahasan tentang as-sirat. Mereka berdua berkata, was-siratu haqqun. Was-siratu haqqun. Dan as-sirat. As-sirat adalah jembatan yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di antara dua mulut.

0: neraka jahannam. Jembatan itu diletakkan di antara dua sisi neraka jahannam. Hakun, benar adanya, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jembatan ini, as-sirat ini, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilalui oleh orang-orang yang beriman. Yang mereka masing-masingnya melintasi jembatan tersebut sesuai dengan kadar keimanan dan amal soleh mereka. Adapun orang-orang kafir, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh bin Baz, Syekh Rabi dan yang lainnya dari ulama usunnah, adapun orang-orang kafir, yadkhuluna jahannama, mereka masuk neraka jahannam. Duna ayyamurru ala sirat, tidak melintasi sirat tersebut, tidak melintasi jembatan yang berada di atas dua bibir neraka jahannam. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah dari kalian illa wariduha, melainkan mendatanginya, melainkan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya, ini adalah keputusan dan ketentuan dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Rabi Al-Madkhali hafizahullah Ta'ala, beliau menjelaskan, fahadihi al-ayah fi siraati wal-uburi ala an-nar wa wuruduha fi haqqil kuffar annahum yadkhulunaha wa yukhalladuna fiha. Kata beliau, ayat ini berkaitan dengan as-sirat, berkaitan dengan jembatan yang dipancangkan di antara dua mulut jahannam. Wal-ubur ala-nar, dan melintasi jembatan tersebut yang terletak di atas neraka jahannam. Ini khusus berkaitan dengan orang-orang yang beriman, khusus berkaitan dengan kaum muslimin. Adapun makna wuruduha, melintasinya, fi haqqil kuffar, kaitannya dengan orang-orang kafir, annahum yadkhulunaha, bahwa mereka langsung masuk ke dalam neraka, wa yukhalladun fiha, dan kekal abadi di dalam neraka jahannam tersebut. Hal senada juga dijelaskan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya dari para ulama sunnah. Sehingga pembahasan kita terkait as-sirat di sini terkait dengan orang-orang yang beriman yang mau tidak mau harus melintasi sirat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ini sudah ketentuan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin, orang-orang yang beriman, siapapun dia pasti akan melintasi as-sirat tersebut. Dan ini merupakan salah satu prinsip yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kondisi dari as-sirat tersebut, kondisi dari jembatan itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, hadis yang panjang, lafadznya adalah lafadz dari Al-Imam Muslim, "Tsumma yubrabul jisru ala jahannam wa tahillu asy-syafa'ah wa yaquluna Allahumma sallim sallim." Qila ya Rasulullah, wama al-jisru? Qala dahdun mazillatun fihi khatatifu wa kalalibu wa hasakun takunu binajdin fiha shuwaikah yuqalu laha as-sa'dan. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipancangkan sebuah jembatan di atas neraka jahanam. Masing-masing yang menghadapi kondisi itu berdoa, yaqulun, mereka berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Kondisi manakala seseorang terpisah dari orang-orang yang dicintainya di dunia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Suatu hari, yakni pada hari kiamat itu, seseorang lari terpisah dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, terpisah dari ibu dan ayahnya, wa sahibati wa banih, dan dari istri serta anak-anaknya, terpisah semuanya. Likulli imri'in minhum, masing-masing dari mereka semua itu, anak, istri, ayah, ibu, saudara, semua itu, likulli imri'in minhum sya'nu yughni, tersibukkan oleh urusan keselamatannya masing-masing. Termasuk ketika berada di hadapan as-sirat, di hadapan jembatan tersebut, jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam. Betapa mengerikannya sehingga mereka semua berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Maka ada yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal jisru, apa itu jembatan tadi yang kau sebutkan tadi? Sahabat ini meminta penjelasan tentang jembatan tersebut. Rasulullah mengatakan, dahdun mazillatun. Jembatan itu sangat licin. Ay zaliqun tazillu fihi al-aqdam. Sangat licin, mudah terpleset orang melintasinya. Sementara di bawahnya adalah neraka jahannam. Dahdun mazillatun. Wa fihi khatatifu. Pada jisr tersebut, pada jembatan tadi, terdapat khatatif. Khatatif artinya besi, hadidah mu'wajjah, mu'wajjah tuparf, yajzibu biha al-asyya. Besi yang ujungnya bengkok, yang biasa digunakan untuk menggantol, mengait sesuatu. Di jisr tersebut terdapat besi-besi yang dia mengait-ngait orang yang lewat. Wa kalalib. Kalalib jamak dari kalub. Wa huwa alladhi yatanawalu bihi al-haddad al-hadida minan nar. Alat yang biasa digunakan oleh pandai besi untuk mengambil besi yang habis dipanggang di api, di bara api. Pandai besi, mereka kan tidak mengambil besi yang dipanggang pakai tangannya, ada alatnya, semacam tang besar. Nah, di sekitaran As-Sirat, di sekitaran Al-Jisr itu terdapat kalalib. Terdapat alat tersebut untuk mengait, mengambil orang-orang yang melintasinya. Wa hasakun takunu bi najdin fiha shuwaikah yuqalu laha as-sa'dan. Di negeri Najd itu ada pohon, pohon berduri. Mereka kenal dengan sebutan as-sa'dan. Nah, Rasulullah menggambarkan hasad itu bentuknya seperti pohon berduri. Seperti pohon berduri yang bisa mencabik-cabik orang yang melewat, yang melintasi jisr atau as-sirat tersebut. Kita bisa bayangkan kondisi as-sirat, jembatan yang dilintasi ketika itu. Pertama, dia sangat licin sekali. Berpotensi siapapun yang melintasinya bisa untuk terpeleset, terpelanting, dan masuk ke dalam neraka jahannam. Kemudian di sekitar as-sirat, al-jisr tersebut, terdapat perangkat-perangkat yang mengerikan. Ada besi-besi yang mengait seorang untuk kemudian dilemparkan ke dalam jahannam. Ada besi-besi yang mencomot orang-orang yang melintasinya itu untuk dilemparkan ke dalam jahannam. Ada pula hasak yang juga mencabik-cabik orang yang melintasi as-sirat tersebut hingga robek-robek dan terluka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Fayamurrul mu'minuna," maka orang-orang yang beriman mereka melintasi al-jisr as-sirat tersebut kapal bila ini berbeda-beda. Itu tadi yang awal kita sebutkan, sesuai dengan kadar keimanan dan amal soleh yang dilakukan. Semakin kuat keimanannya, semakin banyak amal solehnya, semakin dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin cepat di dalam melintasi as-sirat, jembatan tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman melintasi as-sirat al-jisr tersebut qatar fil ain, seperti ada yang seperti cepatnya seperti kedipan mata, sangat cepat sekali. Kedipan mata cepat, sudah sampai, berhasil melintasinya. Wakal barqi, ada yang seperti kilat, cepatnya seperti sambaran kilat, sudah sampai di sana. Wakal rihi, sebagian lagi seperti laju angin, kemudian sampai. Wakal tairi, dan seperti terbangnya burung. Burung yang kencang seperti itu lajunya. Wa ka ajawidil khayli war rikab, dan ada yang seperti kecepatannya kuda-kuda dan tunggangan yang bagus, yang berlari kencang. Semua itu tergantung tingkat keimanan dan amal saleh yang dilakukan oleh seseorang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fanajin musallamun." Di antara mereka ada orang yang selamat, sukses dan selamat melintasi jembatan tersebut. "Wa makhdushun mursalun." Dan ada pula seorang yang makhdush, ay majruh mumazzak, terluka-luka, terkoyak-koyak badannya, kena sambaran-sambaran besi tadi. Mursalun, namun lolos juga dia. Wah, sudah terkena cabikan-cabikan, namun berhasil lolos. Wa makhdushun fi nari jahannam. Dan yang terakhir adalah dia diambil dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Kurma fiha yuqadu wa yu'annafu ila jahannam wa yurma fiha. Berhasil dikait oleh alat-alat tadi, dicemplungkan ke dalam neraka jahannam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis semacam ini tentu bagi orang-orang yang beriman, termasuk hadis at-targhib wa at-tarhib. Selama hati, kalbu kita hidup, pasti tersentuh dengan adanya hadis-hadis yang semacam ini, yang berisi dorongan untuk terus beramal soleh dan berisi untuk waspada dari berbagai kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait as-sirat yang al-imam Abu Hatim al-Razi serta al-imam Abu Zur'ah al-Razi mengatakan haqqun, benar adanya. Benar karena memang ditunjuk oleh dalil-dalil yang kuat. Kita tahu ayat-ayatnya dan kita tahu hadisnya. Maka kita meyakini keberadaan as-sirat tersebut. kita meyakini dan memahaminya sesuai yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang Allah selamatkan ketika melintas as-sirat al-jisr, jembatan tersebut, dan Allah jadikan termasuk orang-orang yang cepat di dalam melintasi as-sirat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sementara waktu kita istirahat kurang lebih 10 menit. Insyaallah kita lanjutkan setelah itu sesi yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita berada pada sesi akhir dari teori kita ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan apa yang dapat mampu kita lakukan dari kita kuliah ini. Dan rasa-rasanya tidak selesai dari pembahasan-pembahasan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melanjutkannya di kemudian hari. Pada pertemuan terakhir tadi kita telah mempelajari tentang pernyataan Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah tentang permasalahan as-sirat, was-siratu haqqun. Dan kita sudah mengenali apa yang dimaksud dengan as-sirat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjutkan, berkata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. Dan الميزان, الميزان adalah timbangan, timbangan pada hari kiamat. Lahu allazi lahu kifatani, yang memiliki dua sisi, dua piringan. Yuzanu fihi a'malul ibadi hasanuha wa sayyi'uha, untuk menimbang amal manusia yang baik dan yang buruk. Haqqun, benar adanya. Perkataan kedua imam yang mulia ini berkaitan dengan al-mizan, timbangan di hari kiamat. Poin ini diangkat karena di antara ahlul ahwa wal bid'ah ada yang mengingkarinya, tidak beriman dengan keberadaan al-mizan, timbangan pada hari kiamat tersebut. Disebutkan di sini allazi lahu kiffatani, yang memiliki dua piringan, memiliki dua sisi, sebagaimana yang disebut dalam hadis Al-Bitaqah, hadis tentang seorang yang sangat banyak dosa-dosanya, amal keburukannya dicatat dalam catatan amalnya. Sejauh mata memandang, catatan itu berisi dosa-dosanya. Kemudian hamba tersebut telah terputus asa dengan kondisi catatan dosa-dosanya yang demikian banyak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar catatan amal keburukannya diletakkan pada satu kifah, satu sisi timbangan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar satu bitaqah, satu lembar kecil yang berisi la ilaha illallah yang dimiliki oleh hamba tersebut, dia adalah seorang muwahhid, agar diletakkan pada sisi timbangan yang lainnya. Fatarjahu la ilaha illallah. Maka bitaqah, kartu kecil, kertas kecil yang berisi la ilaha illallah itu lebih berat daripada catatan amal keburukan yang banyaknya sejauh mata memandang. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya, para ulama di dalam deskripsikan al-mizan yang ada pada hari kiamat meyakini bahwa timbangan tersebut memiliki dua kifah, kifatani, memiliki dua sisi untuk ditimbang, untuk menimbang. Apa yang ditimbang? Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, yuzanu fihi a'malul ibadi hasanuha wa sayyi'uha. Yang ditimbang padanya amal perbuatan hamba yang baik dan juga yang buruk. Yang baik dan juga yang buruk. Di sini disebutkan bahwa yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Di sana ada dalil-dalil yang lainnya tentang apakah yang ditimbang itu. Apakah amal perbuatannya, ataukah catatan amal perbuatannya, seperti tadi hadis bitaqah, ataukah orangnya juga ditimbang? Al-Allamah Rabi' bin Haji Al-Madkhali Habibahullah menyatakan berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka yang ditimbang semuanya, amal perbuatan itu sendiri tuzan, ditimbang. Al-ashkhas yuzanun, orangnya juga ditimbang. Was-sahaif tuzanun, lembaran-lembaran catatan amal juga ditimbang. Kata beliau, wa kullu dhalika dallat alaihi al-ahadith. Semua itu telah ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam.
0: Demikian pula Al-Allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah, beliau menegaskan, والذي استظهر من النصوص والله اعلم ان العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لان الاحاديث التي في بيان القران قد وردت في كل من ذلك ولا منافاة بينها. Dan yang nampak dari nas-nas yang ada, wallahu a'lam, bahwa pelakunya, amal perbuatannya, serta catatan amalnya, semua itu ditimbang. Karena hadis-hadis yang menjelaskan Al-Qur'anul Karim tentang permasalahan al-mizan ini, permasalahan timbangan di hari kiamat, telah menyebutkan semua itu dan tidak saling bertentangan satu hadis dengan hadis yang lain. Ini terkait yang ditimbang. Bagaimana untuk timbangnya? Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berbicara melainkan harus dengan dalil. Ketika ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya, maka kita mengimaninya dan menyatakan sesuai yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya. Terkait timbangan, kondisi ahlu tauhid yang mengalami timbangan itu ada tiga tingkatan. Kalau orang-orang kafir, mereka langsung masuk ke dalam annar. Musyrikin langsung masuk ke dalam annar. La karama. Tidak ada kehormatan dengan baik. Yang mengalami proses penimbangan ini adalah kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Termasuk padanya adalah al-usah min ahli tauhid, para pelaku kemaksiatan dari ahli tauhid, dari kalangan muwahhidin. Mereka ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang-orang yang rajahat hasanatuhum bisayyi'atihim, timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan timbangan kejelekannya. Faulaika yadkhulunal jannah min awwali wahlatin wa la tamassahumun naru abada. Mereka ini masuk ke dalam surga sedari awal tanpa merasakan azab api neraka sedikit pun. Ketika amal perbuatannya ditimbang antara yang baik dengan yang buruk, ternyata lebih berat amal kebajikan. Yang kedua adalah orang-orang yang seimbang, sama timbangan kebaikannya dengan timbangan keburukannya. Ditimbang sama antara kebaikan dengan keburukannya. Mereka ini yang disebut dengan Ashabul A'raf. Disebut dengan Ashabul A'raf. Al-A'raf adalah tempat yang tinggi antara al-jannah wa an-nar, antara surga dan neraka. Tentang ashabul a'raf ini Allah sebutkan kisahnya di dalam surat al-a'raf. Karena itulah surat tersebut dinamakan surat al-a'raf.
1: Karena pada ayat 44 hingga 49 terdapat penjelasan tentang Ashabul A'raf ini. Orang-orang yang berada di tempat yang tinggi, yang tertinggi antara surga dan neraka. Mereka ini orang-orang yang saat ditimbang antara kebaikan dan keburukannya sama, seimbang. Maka mereka ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-A'raf, di tempat yang tertinggi antara surga dan neraka. Ditangguhkan keberadaannya antara masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Dan diberi kesempatan untuk berkomunikasi. Sebagaimana dalam rangkaian ayat-ayat dalam surat Al-A'raf yang tadi telah disebutkan. Berkomunikasi dengan penduduk Al-Jannah. Dan sangat berharap untuk bisa masuk ke dalam Al-Jannah. Serta yang lain diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Ahlul Nar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sangat takut dan memohon kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam Al-Nar. Maka mereka pun berada di A'raf tersebut dalam kurun waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk masuk ke dalam Al-Jannah. Ini orang yang seimbang antara kebaikan dengan keburukannya. Ashabul A'raf, demikian kondisinya. Tingkatan yang ketiga adalah orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan belum bertobat kepada Allah dari dosa-dosa besarnya, sebagaimana tadi telah dibahas, meninggal dunia dalam keadaan tergelimang di atas kabirah min kabairul dzunub, lalu setelah ditimbang ternyata sisi keburukannya lebih berat dibandingkan sisi kebaikannya. Mereka ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dosa-dosa yang mereka lakukan. Illa man rahim, sebagaimana yang sudah kita bahas, kecuali orang-orang yang memang Allah kasihi, Allah sayangi, yang Allah berkehendak untuk dia diampuni dan dimasukkan ke dalam Al-Jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan hakun. Selesai dari tingkatan Al-Usah bin Ahli Tauhid dalam proses penimbangan tadi, kemudian disebutkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah hakun. Kembalinya kepada timbangan tadi, timbangan dengan tadi yang disebutkan hakun, benar adanya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran wa sunnah. Banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran terkait timbangan tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 8 hingga 9, wal wazn yawma idzin al-haq, dan timbangan pada hari itu, pada hari kiamat, benar adanya. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, Maka barang siapa timbangan kebaikannya lebih berat, maka merekalah orang-orang yang beruntung masuk ke dalam al-jannah. Bagaimana kesempatan yang pertama?
0: Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun.
1: Dan barang siapa lebih ringan timbangan kebaikannya, dengan kata lain timbangan kebaikannya lebih berat, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri dengan sebab kezaliman yang dahulu mereka lakukan terhadap ayat-ayat kami. Ini salah satu dalil dari Al-Quran terkait al-wazn, terkait timbangan, yang Allah tegakkan timbangan itu dengan seadil-adilnya. Adapun dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dari kita sudah mendengar sekilas tentang hadis al-bitaqah, hadis terkait lembaran kecil yang tertulis la ilaha illallah. Yang ternyata lebih berat dibandingkan lembaran-lembaran catatan dosa sejauh mata memandang. Artinya hadis ini menegaskan bahwa penimbangan amalan benar-benar terjadi pada hari kiamat. Demikian pula hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang seorang yang mencibir betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa betis dia, kaki dia di hari kiamat ketika itu ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa pelaku amalan juga ditimbang pada hari kiamat. Tidak sebatas amal perbuatannya, tidak terbatas catatan amal perbuatannya. Demikian pula hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti pada hari kiamat didatangkan seorang yang badannya besar, namun ketika ditimbang di timbangan pada hari kiamat, maka tidak menyamai sayap nyamuk beratnya. Ini pun dijadikan sebagai dasar tentang adanya timbangan pada hari kiamat, dan pelaku amal perbuatan juga ditimbang pada hari kiamat tersebut. Dari sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui tentang kebenaran keimanan kepada al-mizan, pada timbangan pada hari kiamat kelak. Dan keimanan terhadap al-mizan ini akan menumbuhkan sikap waspada dalam kita menjalani kehidupan ini, akan menumbuhkan sikap untuk semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatu yang kita lakukan dicatat dalam catatan amal dan ditimbang dengan seadil-adilnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah mengatakan, wal haudu al-mukarramu bihi nabiyyana sallallahu alaihi wasallama haqqun. Dan al-haud artinya telaga yang Allah muliakan dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun, benar adanya. Poin ini terkait dengan permasalahan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haud artinya telaga. Telaga maknanya adalah berkumpulnya air. Namun yang dimaksud di sini adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Keberadaan telaga tersebut di padang mahsyar. Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan telaga tersebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan Allah terhadap beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat tersebut. Sebagaimana pula masing-masing nabi Allah berikan telaga untuk umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, inna likulli nabiyyin hawdan, sesungguhnya bagi setiap nabi pada hari kiamat memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna aktsara waridatan, mereka bertangga, sungguh mereka itu senang bertangga siapa yang paling banyak pengunjung daripada telaganya itu. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan, dan aku berharap, aku memohon agar telaga akulah yang paling banyak pengunjungnya. Hadis ini derajatnya hasan atau sahih dalam penilaian al-Allamah al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari hadis ini kita mengetahui tentang kebenaran telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat di padang mahsyar, sebagaimana pula masing-masing nabi juga memiliki haud, memiliki telaga pada hari kiamat tersebut. Adapun telaga beliau alaihi salatu wassalam disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada, yang disebutkan oleh Syekh Rabi, bahwa hadis-hadis seputar telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat banyak hingga mencapai derajat mutawatir karena banyaknya hadis-hadis yang menegaskan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Di antara sifat-sifat, ciri-ciri dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliran airnya berasal dari dua talang yang berada dari aliran sungai di surga, di jannah. Memiliki mizabani, dua talang aliran air minal jannah, dari surga. Wa hafatahu minad durri wa minadz dzahab, sekeliling dari telaga itu berhiaskan mutiara-mutiara, dalam riwayat lain perak dan emas. Sekeliling telaga tersebut berhiaskan mutiara yang berkilau atau perak dan juga emas. Panjang dan lebarnya sama. Panjang dan lebarnya sama. Dia persegi. Panjang dan lebarnya sama. Beliau sebutkan panjangnya itu dari tempat beliau berada, dari Madinah sampai Amman. Amman sekarang Yordania, dari Madinah ke Yordania. Dalam riwayat lain, tuluhu syahrun wa tuluhu syahrun. Panjangnya sejauh perjalanan yang ditempuh sebulan, lebarnya juga demikian. Berarti telaga itu luas sekali. Adapun airnya, asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dari susu. Jadi warna airnya putih, lebih putih dari susu. Wa ahla minal asad, lebih manis, rasanya lebih manis daripada madu. Adapun alat yang digunakan untuk minum, gelas-gelas yang ada di sekitarnya, aniyatuhu adadu nujumis sama, sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Tersedia di sekitar telaga beliau alaihi salatu wassalam tersebut. Man syariba minhu syurbatan lam yajma' ba'daha abada. Barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali tegukan, sekali minum, lam yajma' ba'daha abada. Tidak akan merasakan haus selamanya. Dan ini sangat dibutuhkan sekali ketika manusia berada di padang mahsyar. Matahari didekatkan dengan panas yang luar biasa. Manusia ketika itu di padang mahsyar tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, tidakkah ada pikiran tertentu antara laki dengan perempuan? Rasulullah menjelaskan kondisi yang ada tidak terpikir ke arah itu, karena dahsyatnya kondisi di hari kiamat di padang mahsyar tersebut. Umat manusia betul-betul kehausan, tidak ada tempat berteduh, terik matahari sangat kuat, kecuali ada tujuh jenis manusia yang mendapatkan naungan arsy Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat itu. Orang-orang tertentu saja. Adapun yang lainnya berada di padang mahsyar. Tidak ada tempat untuk berteduh sama sekali. Kondisi sangat kehausan. Nah, keberadaan telaga yang ada di Arasatul Qiyamah sangatlah dicari dan dibutuhkan. Apalagi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran yang tadi telah disebutkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Namun terkait telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat ada orang-orang yang datang dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut di telaga itu. Siapa yang datang? Rasulullah mengenali mereka bahwa mereka adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada orang-orang yang mengusirnya. Orang-orang yang mengusir
0: orang yang datang tadi ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhkan wa bu'dan. Jauh sana. Diusir. Rasulullah bertanya, kenapa? Itu umatku. Maka disampaikanlah, kau tidak tahu, hai Muhammad, apa yang mereka lakukan setelahmu. Telah melakukan perubahan-perubahan, qayyara wa bajjar, melakukan perubahan terhadap apa yang telah kau ajar. Dari sini, para ulama mengingatkan kita semua untuk benar-benar

dari sini para ulama mengingatkan kita semua untuk benar-benar bertamassuk dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melakukan hal-hal baru dalam agama ini. Tidak melakukan bid'ah. Hal-hal yang bukan bagian dari agama. Mengubah-ubah dan menambah-nambah sesuatu yang telah paten, yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat, hukumannya diantaranya adalah saat kehausan, membutuhkan minum di padang mahsyar saat mendatangi telaga Rasulullah SAW diusir suhqan wa bu'dan. Ini terkait telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah mungkin apa yang bisa kita bahas pada daurah kali ini dari kitab Aqidah Ar-Razi'in. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, walaupun sesungguhnya masing-masing pembahasan membutuhkan penjelasan yang luas, karena haknya memang seperti itu dari poin-poin yang ada. Namun mudah-mudahan apa yang mampu kita pelajari pada kesempatan daurah kali ini benar-benar dapat memberikan pemahaman yang benar dalam permasalahan yang sudah dibahas, menambah wawasan ilmu kita, meluruskan akidah kita, dan semoga sebagai bekal utama untuk kita bisa istiqamah dan berteguh diri di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, saya minta maaf barangkali dalam beberapa kesempatan yang ada terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tersisa 10 menit. Kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sini ada pertanyaan, Afwan Ustaz. Pada surat Yunus yang menyebutkan bahwasannya Allah dapat dilihat pula pada hari kiamat, terdapat pada ayat 29 atau 26. Mungkin bisa dikoreksi. Ayat 26. Ayat 26. Kalau sekiranya tadi saya keliru mengucapkan 29, maka yang benar 26. Naam. Berikutnya, dari penjabaran Ustaz tentang akidah Ar-Razi'in, dalam kitabnya Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, bahwa mereka tidak ada anda dengar mengatakan kalimat salaf. Kemudian masuknya agama Islam ke Indonesia yang dibawa oleh Imam Syafi'i dalam konsep ketuhanan yang mereka ajarkan adalah ini dalilnya, ini hadisnya. Sangat jelas insyaAllah. Pertanyaannya adalah, sejak kapan penamaan salaf ini mulai terdengar? Karena sudah mulai negatif kalimat tersebut di dunia ini. Istilah salaf terdapat pada beberapa ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika

beliau sampaikan kepada Fatimah bahwa beliau akan mendahului Fatimah dalam hari wafatnya. Ana salah, aku orang yang mendahului kamu dalam hal wafat. Fatimah tersedih ketika itu. Kemudian Rasulullah sampaikan lagi bahwa engkau adalah orang yang pertama menyusulku dalam hal kematian dari keluargaku. Lalu Fatimah bergembira dengan itu. Nah, secara kata as-salaf sudah ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun terkait kata salaf sebagai istilah, datangnya belakangan. Dahulu yang biasa dipakai adalah istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dari pernyataan Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau katakan dahulu orang-orang tidak bertanya tentang isnad. La yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu samu lana rijalakum. Dahulu orang-orang tidak bertanya ketika ada yang menyampaikan hadis Nabi, langsung diterima karena yang disampaikan adalah hadis Nabi di masa sahabat, di masa akhir-akhir sahabat. Yang disampaikan hadis Nabi, orang langsung menerimanya dan mendengarnya. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadinya fitnah, bermunculan kelompok-kelompok menyimpang, kelompok-kelompok sesat, kelompok khawarij, Syiah dan yang lainnya, maka akhirnya mereka bertanya tentang isnad. Isnad itu adalah perawi hadisnya. Siapa kamu dan dari siapa kamu mendengarkan hadis ini? Samulana rijalakum. Sebutkan namanya. Dari siapa hadis ini diriwayatkan? Kata beliau, manakala hadis itu dari seorang ahlu sunnah, maka hadis itu kami terima. Apabila hadis itu dari ahlul bid'ah, maka hadisnya tidak kami terima. Istilah yang ada ketika itu adalah ahlu sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah. Berlalu masa ketika istilah ahlu sunnah wal jamaah sudah diklaim dengan oleh pihak-pihak lain yang secara manhaj, secara prinsip bukan di atas ahlu sunnah wal jamaah. Antara lain kelompok Al-Asyairah yang hakikatnya adalah kelompok Al-Kullabiyah, bukan Ahlu Sunnah. Dan mereka mengatakan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah berarti Al-Asyairah yang bermazhab Asy'ari. Maka muncullah istilah lain yang membedakan antara Ahlu Sunnah yang sebenarnya dengan yang bukan ahlu sunnah. Muncul istilah-istilah pembeda seperti as-salafiyah. Sehingga para ulama kita, kitab-kitab mereka, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya, kitab-kitab mereka banyak penyebutan as-salafiyah, as-salaf.
untuk membedakan antara ahlu sunnah yang sebenarnya dengan yang tidak. Dalam kondisi yang lain, populer juga istilah ahlul hadis, ashabul hadis. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah punya sebuah kitab yang berjudul Syaraku Ashabul Hadis, kemuliaan ashabul hadis, orang yang berkecimpung dalam hadis dan berpegang teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama kita menyebutkan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyah, Ahlul Hadis, Al-Firqatul Najiyah, Al-Ta'ifatul Mansurah, merupakan istilah yang berbeda-beda, namun hakikatnya adalah satu. Hakikatnya adalah satu, yaitu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang Al-Firqatul Najiyah, hum mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashab. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Sehingga walaupun nama-nama itu berbeda-beda, namun hakikatnya sama, berada di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, memahami Al-Qur'an, memahami As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, maka ia adalah bagian dari Ahlus Sunnah, bagian dari Salafiyah, bagian dari Ahlul Hadis, bagian dari Firqatul Najiyah, bagian dari Al-Fa'ifah Mansurah. Oleh karena itu, ketika di sini disebutkan mulai terdengar sejak kapan penamaan salaf ini mulai terdengar, itu sudah disebutkan karena sudah mulai negatif kalimat tersebut di dunia. Jadi bagi sebagian pihak negatif, bagi sebagian pihak negatif, tapi bagi sebagian pihak yang lainnya tidak negatif. Bahkan pihak-pihak yang tidak suka dengan As-Sunnah, tidak suka dengan Sunnah, tidak mau mempopulerkan As-Salaf atau As-Salafiyah, As-Salafus Shalih. Tetapi mereka ambil istilah yang bisa digunakan untuk provokasi, yaitu diganti dengan salaf, diganti dengan wahab, diganti dengan wahabi. Ketika masih samar disebutkan salafi wahabi, salafi wahabi. Adapun penggunaan kata salafiyah dan as-salafus salih, secara syar'an, secara syariat, tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Bahkan dari secara makna itu sendiri, as-salafiyah adalah kelompok atau siapa saja yang berusaha mengikuti as-salafus shalih dalam menjalankan agama ini. Siapakah as-salafus shalih? As-salafus shalih yang dimaksud di sini adalah para sahabat Rasulullah SAW utamanya. Tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang mereka adalah ahlul qurunil mufaddalah, orang-orang yang berada pada generasi terbaik umat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin yang bisa dijawab terkait pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya orang yang cerai masa iddahnya habis tapi masih dalam satu rumah dengan alasan anak? Permasalahan ini adalah permasalahan terkait rumah tangga yang kemudian

dengan 18 Oktober 2024 Hijriah di Masjid Ma'had Sabilus Sunnah, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Insyaallah kita akan memanfaatkan waktu sejenak untuk mengkaji sebuah pembahasan berjudul Bersama Pena Sampai Liang Lahat. Bersama pena sampai liang lahat itu bisa bermakna kita berjuang mengikat ilmu hingga akhir hayat kita. Berjuang menggoreskan pena, mencatat faidah hingga akhir hayat kita. Disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, jazakallahu khairan. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ada yang bertanya kepada Ibnul Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak. Anna Ibnul Mubarak qila lahu. Ada yang bertanya kepada Ibnul Mubarak, seorang ulama tabi'in. Seorang ulama, afwan, atba'ut tabi'in. Dari generasi atba'ut tabi'in. Beliau lahir 118 Hijriah, wafat 181. Mudah menghafalkannya. Lahir 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Abdullah bin Al-Mubarak. Qila lahu ila mata taktubul ilma. Hingga kapan Anda akan mencatat ilmu? Qala Abdullah bin Al-Mubarak berkata, la'alla al-kalimah allati antafi'u biha lam aktubha ba'du. Bisa jadi sebuah kalimat yang bermanfaat bagiku, aku tidak akan bisa mencatatnya setelah ini. La'allal kalimah, bisa jadi sebuah kalimat, sebuah faedah ilmu, allati antafi'u biha, yang aku mengambil faedah, mengambil manfaat darinya, lam aktubha ba'du. Setelah ini, mungkin aku sudah tidak bisa mencatatnya lagi. Karena sudah meninggal. Nah, jadi selama ada kesempatan hidup untuk mencatat faedah ilmu, maka aku akan terus mengikat ilmu dengan tulisanku. Seakan-akan Abdullah bin Al-Mubarak berkata demikian. Sepanjang hayat masih dikandung badan, ada faedah ilmu, baik itu kalimat di dalam Al-Quran, hadis, atau istimbat dalil dari para ulama terhadap ilmu tersebut, maka aku tidak akan melewatkan kesempatan di dalam mencatatnya. Dan kita mengetahui beberapa dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan besarnya faedah pena. Sebagai contoh, surah Al-Qalam ayat yang pertama, sampai nama surahnya saja disebut Al-Qalam. Surah pena. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nun wal qalami wama yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan.

Sedemikian besarnya faedah pena sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena. Bersumpah dengan pena dan Allah Subhanahu wa taala boleh untuk bersumpah dengan apa saja sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kita manusia dibatasi oleh aturan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita bersumpah dengan selain Allah. Kalau Allah bebas bersumpah dengan seluruh makhluknya, dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya itu menunjukkan agungnya atau besarnya manfaat dari makhluk tersebut. Nun wal qalami wama yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa qawluhu wal qalam. Firman Allah ketika bersumpah demi pena. Al-Zahir annahu jinsul qalam alladhi yuktabu bihi. Secara zahir, pena yang dimaksud di sini adalah semua pena yang digunakan untuk mencatat. Semua pena yang digunakan untuk mencatat. Taqawlihi, sebagaimana firman Allah, Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Jadi Ibnu Katsir menafsirkan dengan ayat yang lain, Iqra', bacalah, wa rabbukal akram, dan Rabbmu adalah yang paling mulia, paling dermawan. Alladhi 'allama bil qalam, yang dia mengajarkan dengan pena. Allah mengajarkan ilmu dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah yang mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahui. Di Quran surah Al-Alaq ayat 3 hingga 5. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, فَهُوَ قَسَمٌ مِنْهُ تَعَالَى وَتَنْبِيهٌ لِخَلْقِهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ تَعْلِيمِ الْكِتَابَةِ أَلَّتِي بِهَا تُنَالُ الْعُلُومِ. Ini adalah sumpah dari Allah Ta'ala dan mengingatkan para makhluknya akan nikmat dari Allah berupa pengajaran penulisan yang dengan itu diraih ilmu. Ini adalah sumpah dari Allah Ta'ala dan mengingatkan para makhluknya akan nikmat diajarkannya tulisan. Jadi kita itu diajari oleh Allah menulis, yang dengan menulis itu didapatkan ilmu-ilmu, diraih ilmu-ilmu. Walihada qal, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yasturun. Apa yang dimaksud dengan wa ma yasturun? Maknanya wa ma yaktubun, dan apa yang dicatatnya, dituliskannya. Ini penafsiran dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah. Sahabat Ibnu Abbas dan dua tabi'i yang disebut Mujahid dan Qatadah. Nah, kemudian ada
kutipan dari tafsir As-Sam'ani. Kita perlu mengenal Al-Imam As-Sam'ani, Abu Mudhaffar As-Sam'ani. Sedikit mengenal tentang beliau. Beliau menulis tafsir yang disebut dengan tafsir As-Sam'ani. Dan beliau ini ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah. Ketika menafsirkan surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala menyatakan allazi 'allama bil qalam, dialah Allah yang mengajarkan dengan pena, ay al-kitabah bil qalam. Allah mengajarkan mencatat dengan pena. Wa hiya ni'matun 'azimah. Yang mencatat dengan pena ini termasuk nikmat yang agung, yang besar. Qala Qatadah, berkata Qatadah, seorang tabi'i, al-qalamu ni'matun minallahi 'azimah. Pena itu adalah nikmat yang agung dari Allah. Laula dzalik lam yakum dinun wa lam yasluh 'aysun. Pena, kata Qatadah, adalah nikmat yang sangat agung dari Allah. Laula dzalik, kalau bukan karena pena, kalau tidak ada pena, lam yakum dinun, tidak akan tegak agama, wa lam yasluh 'aysun, tidak akan menjadi baik kehidupan makhluk. Dengan pena ilmu para ulama sampai kepada kita, hadis Nabi sampai kepada kita, padahal kita berjarak 1400-an tahun ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita mengetahui bagaimana Nabi bersabda, bagaimana Nabi berbuat, bagaimana Nabi menyetujui ucapan sahabat. Itu karena tulisan melalui goresan pena. Nah, juga perintah mencatat atau menulis sabda Nabi itu disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Hakim. Hadis riwayat Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr, kata beliau, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa uridu hifdhah. Saya dahulu selalu menulis, mencatat semua yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mencatat semua yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uridu hifdhah. Saya ingin menghafalnya. Fanahatni Quraisy, tetapi bangsa Quraisy melarang saya mencatat semua yang saya dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu tuktabu kulla syai' tasma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fir ridha wal ghadab. Apakah akan dicatat segala sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau ini manusia biasa yang kadang berbicara ketika ridha maupun ketika marah,
Dalam keadaan senang beliau berbicara, dalam keadaan marah kadang beliau berbicara. Kok kamu catat semuanya? Ditegur oleh bangsa Quraisy. Fa'amsaktu, maka kata Abdullah bin Amr setelah dapat teguran itu, aku tidak melanjutkan lagi. Sempat menahan diri, tidak mencatat faedah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar kalau saya tidak mencatat semua sabda Anda? Karena katanya ada orang yang bilang Anda itu berbicara kadang dalam kondisi senang, kadang dalam kondisi marah. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing Abdullah bin Amr untuk mencatat semuanya. Karena yang datang dari Rasul itu adalah kebenaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub fa walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqqun." Tulis semuanya yang bisa engkau tulis. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah yang keluar darinya dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam illa haqqun, kecuali kebenaran. Meskipun Nabi menyampaikan saat marah, tapi apa yang beliau sampaikan itu benar. Nah, jadi apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Memang ada orang-orang yang menghambat kita mendapatkan faedah. Jadi ada omongan miring, menghambat kita belajar, ya, yang kadang terasa masuk akal. Sudah, jangan ambil faedah dari ulama dalam masalah fitnah ini, misalkan. Toh ulama juga bisa salah. Kadang kita mikir, oh iya benar ya, ulama manusia juga. Begitu. Jadi ketika Abdullah bin Amr itu sudah semangat mencatat di jalur yang benar, mencatat faedah ilmu dari Rasul, ada yang menggembosi. Sempat berhenti Abdullah bin Amr itu. Tetapi langkah yang benar yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr adalah mengkonsultasikan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini langkah yang benar, solusi yang tepat. Bertanya kepada ahlul ilmi. Bertanya kepada orang yang berilmu, dan orang yang paling berilmu di waktu itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diarahkan kepada orang yang berilmu, ternyata yang benar tulis semua. Jangan pedulikan omongan orang itu, ambil faedah, semangat menuntut ilmu. Karena semua yang disampaikan Rasul adalah kebenaran. Nah, ini hadis riwayat Al-Hakim yang ada kaitan dengan tema kita untuk bersama pena hingga ke liang lahat. Nah, demikian juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan khutbah yang sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang meminta kepada Nabi, tolong catatkan, tuliskan khutbah yang tadi Anda sampaikan ya Rasul. Jadi kalau Nabi itu berkhutbah, beliau tentunya tanpa teks, tanpa melihat tulisan. Karena kedalaman ilmu yang ada pada beliau, kefasihan beliau, beliau itu ketika menyampaikan sesuatu, tugas
tegas, ringkas, padat. Dan sulit ada yang bisa menandingi kelebihan Nabi dalam hal itu. Dan beliau tidak bisa membaca dan menulis. Pernah ada setelah Nabi berkhutbah, ya, setelah Nabi berkhutbah panjang lebar, ada seorang dari Yaman bertanya atau meminta, "Uktub li ya Rasulullah, tolong catatkan untukku khutbah yang tadi Anda sampaikan wahai Rasul." Maka Nabi perintahkan kepada sahabat yang bisa mencatat, "Uktubu li Abi Fulan, tuliskan untuk Abu Fulan." Kalau dalam sebagian riwayat disebut, "Uktubu li Abi Syah, tuliskan untuk Abu Syah." Nah, maka dicatatkan. Apa penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai orang itu bilang, "Catatkan untukku ya Rasulullah." Nabi berkhutbah di atas kendaraan beliau. "Innallaha habasa an Makkah al-qatl awil fil." Sesungguhnya Allah menahan pertempuran atau menahan pasukan bergajah dari Makkah. Ini hadis Abu Hurairah. Jadi ada keraguan dari perawinya. "Ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli wa lam tahilla li ahadin ba'di." Ketahuilah bahwasanya melakukan penyerangan terhadap Makkah, ya, tidak halal bagi siapapun sebelum aku, sebelum Fathu Makkah. "Walam tahilla li ahadin ba'di," dan juga tidak halal bagi siapapun sepeninggalku. Nah, jadi setelah itu juga tidak halal. Setelah itu tidak diperbolehkan lagi. Nah, "Ala wa innaha hallat li sa'atan min nahar." Ingatlah bahwasanya hal itu sempat dihalalkan sesaat di waktu siang. Makanya Nabi melakukan Fathu Makkah, sempat dihalalkan. "Ala wa innaha sa'ati hadhihi haram." Ingatlah sesungguhnya di saat ini negeri Makkah kembali menjadi haram. Nah, apa maksudnya haram? "La yuhtala syauquha," tidak boleh dipangkas durinya. "Wa la yu'dadu syajaruha," tidak boleh dipotong pepohonannya. "Wa la tultaqatu saqitatuha illa limunshid," tidak boleh diambil barang yang jatuh, barang orang yang kehilangan barang, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan. Kecuali bagi orang yang hendak mengumumkan. "Faman qutila fahuwa bi khairin nadharain, imma an yuqala wa imma an yuqada ahlul qatil." Barang siapa yang terbunuh di Makkah, maka ada dua pilihan. Bisa jadi dibayarkan diat, atau dilakukan qisas. Ya, dilakukan qisas. Ini beberapa keharaman Makkah. Tidak boleh dipotong durinya, tidak boleh dipangkas durinya, tidak boleh dipotong pepohonannya. Kalau ada barang yang jatuh di daerah lain,
barang jatuh boleh diambil, diumumkan setahun. Setahun orang tidak datang-datang bisa dimiliki menurut pendapat sebagian ulama. Tetapi kalau di Makkah tidak bisa dimiliki seterusnya, tetap diumumkan. Nah, dan kalau orang itu terbunuh di Makkah, maka pilihannya bayar diyat atau dia dikisos. Nah, itu yang menyebabkan penyebutan Makkah sebagai tanah haram. Nah, baru setelah Nabi berkhutbah demikian, menjelaskan agar jangan sampai orang punya alasan nanti Nabi pernah melakukan Fathu Makkah. Berarti saya boleh menyerang Makkah, menyerang orang yang saya benci di sana, melakukan pertumpahan darah di sana. Toh Nabi pernah melakukan. Nabi berusaha untuk menepis dugaan itu. Bahwa hanya sempat dihalalkan sesaat di waktu siang. Setelah itu tidak boleh lagi. Dan Nabi melakukan itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian datang seorang dari Yaman minta, oh tadi yang disampaikan Nabi itu apa ya? Uktub li ya Rasulullah. Catatkan dan tuliskan untuk saya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyuruh, catatkan untuk Abu Fulan. Khutbah yang tadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis dari sahabat Abu Hurairah, ya, riwayat Muslim. Jadi hadis dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Muslim. Nah, itu menyampaikan khutbah secara tercatat, ya. Kalau Anda mau menyampaikan khutbah secara langsung, silahkan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ketika Anda mau menyampaikan khutbah lewat tulisan, lebih tertata, terstruktur, ya, terdokumentasikan dengan baik, maka ulama-ulama kita sebagiannya juga mencontohkan demikian. Sebagian ulama, imam-imam di Masjid Nabawi, imam di Masjidil Haram, ya, itu menyampaikan khutbah dengan teks menjadi lebih terarah, terstruktur, bisa didokumentasikan, ya. Nah, itu bagian dari hasil tulisan. Karena yang diminta oleh seorang dari Yaman itu, tuliskan untuk saya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khutbah yang tadi Anda sampaikan. Nah, kemudian termasuk perintah Nabi dalam mencatat. Nah, kita bicara hadis dari sahabat Al-Bara bin Azib, riwayat Al-Bukhari. Ketika turun firman Allah surah An-Nisa ayat 95. Ketika turun firman Allah surah An-Nisa ayat 95. Kata Al-Bara bin Azib, "Lamma nazalat la yastawil qa'iduna minal mu'minin." Tidak sama orang-orang yang duduk-duduk saja dari kalangan orang beriman. Surah An-Nisa ayat 95. Ketika turun ayat ini, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u fulanan," panggil fulan. Fulan yang bisa nulis, suruh ke sini biar mencatat turunnya ayat ini. Faja'ahu wa ma'ahu ad-dawatu wal lawh. Maka fulan pun datang membawa tinta dan lauh, semacam papan. Awil katif,
atau tulangnya unta. Jadi nyatatnya itu di tulang unta kadang. Insyaallah. Kita alhamdulillah gampang mencatat sekarang itu. Media banyak, kertas gampang. Setelah datang bulan dengan membawa tinta, dengan membawa papan, faqala uktub. Nabi menyatakan tulislah. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidak sama orang yang duduk, yang duduk-duduk saja di kalangan orang-orang beriman, ya. Wal mujahiduna fi sabilillah, dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ketika Nabi menyuruh mencatat seperti ini, tulis. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidak sama orang yang duduk-duduk saja dari kalangan orang beriman dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Wa khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu ummi maktum. Pada saat itu yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ibnu ummi maktum, sahabat yang buta. Faqala ya Rasulullah ana darir. Wahai Rasulullah, saya buta. Bagaimana kalau saya tidak ikut berjihad, sedangkan ayat Al-Qur'an menjelaskan tidak sama. Meskipun dia beriman tapi dia duduk saja dengan orang yang berangkat jihad. Loh, saya buta ya Rasul. Kata Abdullah bin Ummi Maktum. Fanazalat makanaha, kemudian turun firman Allah, diwahyukan oleh Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayra ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang yang duduk saja dari kalangan orang beriman, bukan orang yang uzur, ghayra ulil dharar, bukan orang yang cacat, bukan orang yang tak bisa berangkat. Ada tambahan ghayra ulil dharar setelah masukan dari Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ghayra ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Tak sama orang yang duduk-duduk saja tak punya udzur dengan orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini adalah contoh bagaimana Nabi menyuruh sahabat mencatat. Mencatat ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Menggoreskan pena yang sampai kepada kita. Nah, dan ilmu itu tersebar karena catatan-catatan. Bagaimana antar sahabat Nabi itu berkirim faedah ilmu lewat catatan. Nah, contoh, dan ini penting untuk kita tiru, ya. Sahabat saja sambil saling beristifadah satu sama lain. Contohnya Muawiyah dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Kataba Muawiyah ila Al-Mughirah bin Syu'bah. Muawiyah menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Aniktub ilayya bi syai'in sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong tuliskan kepada saya hadis yang pernah Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaih, maka dicatatkan, dituliskan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, dikirim kepada Muawiyah. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi
wasallam bersabda, innallaha kariha lakum salasan, sesungguhnya Allah membenci tiga hal dari kalian. Ila wa qal, cuma nukil ucapan katanya dan katanya. Wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Wa kasratas su'al, dan banyak bertanya. Sesungguhnya Allah membenci kalian melakukan tiga hal. Ila wa qal, katanya dan katanya. Nah, ini termasuk fitnah. Perpecahan ini terjadinya karena banyak qila wa qal, katanya dan katanya. Katanya fulan begini ya. Katanya fulan begini. Tidak pernah ada upaya untuk mengklarifikasi langsung benar tidak fulan begitu. Yang disebar adalah ucapan katanya dan katanya. Diajak ketemu, diajak diskusi untuk membicarakan hal itu, ditunjukkan bukti, menghindar. Lebih percaya dengan qila wa qal. Nah, maka di sini Al-Mughirah bin Syu'bah mencatat hadis yang pernah dia dengar dari Rasul, dikirimkan kepada Muawiyah. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kariha lakum salatan, sesungguhnya Allah membenci tiga hal pada kalian. Qila wa qal, katanya dan katanya. Nukilan yang tidak jelas. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Wa kasratas su'al, dan banyak bertanya. Banyak bertanya yang sifatnya tidak mau ambil istifadah. Pertanyaan yang tidak penting, pertanyaan yang sifatnya ngetes ustadznya. Bukan pertanyaan yang memang saya butuh bimbingan, kalau saya dapat bimbingan itu, saya akan amalkan. Bukan begitu. Banyak bertanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Muawiyah minta kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, tolong tuliskan untuk saya hadis yang kau dengar dari Nabi. Sehingga sampai kepada kita, alhamdulillah. Karena ada goresan pena di sana. Tercatat. Hingga kita juga mendapatkan faedah ilmu itu. Nah. Dan termasuk juga faedah catatan Al-Mughirah kepada Muawiyah yang lain selain hadis tadi. Kalau tadi hadisnya pernyataan bahwa Allah membenci tiga hal. Ada faedah ilmu lain yang disampaikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu bacaan zikir yang disunnahkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katab Al-Mughirah ila Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Mughirah menuliskan catatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin. Beliau setelah selesai salat, idza sallama, setelah selesai salam, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Wahdahu la syarika lah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, hanya milik Allah kekuasaan dan pujian. Wa huwa
kulli syai'in qadir. Dan dia Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang engkau beri, ya Allah. Kalau engkau berkehendak memberi kepada sesuatu, kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi sampainya pemberianmu. Sekuat apapun upaya makhluk, la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau beri, ya Allah. Wala mu'tiya lima mana'ta. Sebaliknya, tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang engkau cegah. Kalau engkau sudah menghalangi sesuatu terhadap fulan, tidak akan sampai sesuatu itu kepada fulan. Meskipun seluruh makhluk ingin menyampaikan sesuatu kepada fulan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang engkau cegah. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dan tidaklah bermanfaat orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan, apapun yang dia miliki itu tidak akan bermanfaat. Minkal jadd, karena semuanya itu darimu, ya Allah. Nah, jadi bacaan zikir ini itu termasuk goresan pena Al-Mughirah bin Syu'bah yang dikirim kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal sama-sama sahabat. Tapi tidak menghalangi mereka untuk saling beristifadah, saling mengambil faedah ilmu. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kita juga akan membaca sebagian contoh semangat para ulama salaf di dalam mencatat ilmu, dalam menggoreskan pena, mencatat ilmu. Ya, karena memang ada hadis perintah mengikat ilmu dengan tulisan. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan catatan, dengan tulisan. Nah, maka kita itu berbeda-beda. Ada yang sudah lama belajar sehingga mengikat ilmu sudah mulai pintar. Dia ambil yang penting-penting, oh ini yang penting, ini faedah. Dia catat dengan rapi, dia ikat ilmu itu, supaya kapan saja dia butuhkan, dia bisa untuk menyampaikan ilmu tadi. Tapi ada yang masih baru latihan, mengikat ilmunya kadang ikatannya kurang lepas, kurang kuat, ya. Ikatannya kadang kurang kuat. Tidak tahu mana yang harus diikat juga. Yang penting lepas, yang tidak penting keikat. Kadang begitu. Tidak apa-apa, itu sebuah proses belajar. Nah, jadi ada kadang orang yang misalkan mau ambil buah yang jatuh dari pohon, cekatan dia. Dia ambil buah-buah yang bagus, buah-buah yang tidak bagus dia biarkan. Dia pintar sekali untuk menampung buah-buahan itu. Karena sudah terampil. Nah, begitu juga ketika kita di majelis ilmu mencatat faedah, itu ada yang sudah, karena sudah begitu sering belajar, ya, dia tahu, oh ini bagian yang mestinya dicatat. Nah, kemudian tulisannya juga rapi, ya, maka ilmu yang terikat tadi itu bisa dia manfaatkan kapan saja. Nah, tapi ada yang kurang terampil mengikatnya. Kadang setelah dia baca lagi tulisannya sendiri, bingung, ini apa maksudnya ini? Dia sendiri tidak bisa baca, apalagi orang lain. Nah, tapi biarkan itu bagian dari proses kita belajar. Bagian dari proses mengikat ilmu. Ikatannya masih belum kuat. Tidak apa-apa. Nah, kapan lagi kita akan berjuang mengikat ilmu kalau tidak dimulai dari proses yang
penuh dengan ketidaksempurnaan itu. Maka harus dimulai. Nah, kita lihat contoh beberapa ulama salaf dari kalangan tabi'in. Bagaimana Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair. Kata Sa'id bin Jubair, "Kuntu aktubu inda Ibn Abbas fi shahifati hatta amlaha, thumma aktubu fi dhahri na'li, thumma aktubu fi kaffi." Kuntu aktubu inda Ibn Abbas, menulis ilmu yang disampaikan Ibnu Abbas, fi sahifati, di lembaran milikku, hatta amlaha, punya lembaran, dicatat faedahnya Ibnu Abbas, sampai penuh, lembarannya sudah penuh. Kalau kita alhamdulillah mau beli buku, tulis banyak, ya, penuh bukunya, beli lagi. Nah, tapi tidak semudah itu di masa para ulama salaf. Lembarannya penuh, tapi faedahnya masih disampaikan oleh Ibnu Abbas, belum berhenti. Summa aktubu fi dhahri na'li. Kemudian setelah itu, karena lembarannya sudah penuh, aku catat di sandalku. Jadi sandalnya ditulis. Insyaallah. Ternyata setelah ditulis di sandal, masih kurang. Tidak cukup sandalnya. Penuh sudah tulisan. Summa aktubu fi kaffi. Kemudian aku catat di telapak tanganku. Nah, insya Allah. Nanti kalau ada orang lain, pinjam telapak tangannya. Ini sudah penuh telapak tangan saya. Nah, saking semangatnya beliau mencatat itu. Lembaran sudah penuh, mana lagi yang mau dicatat ini ya? Di sandal. Sandal penuh, telapak tangan. Nah. Kemudian tidak berlanjut penjelasannya. Setelah itu beliau mencatat di mana? Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab Taqyidul Ilmi. Pencatatan ilmu. Sa'id bin Jubair juga menyatakan, "Kuntu asma'u min ibni Umar wa ibni Abbas al-hadis bil-lail fa'aktubuhu fi wasitati rahli hatta asbaha wa ansafuhu." Kuntu, aku pernah, asma'u min ibni Umar wa ibni Abbas, mendengar dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, al-hadis bil-lail, hadis di malam hari. Didengar di malam hari. Fa'aktubuhu fi wasitati rahli hatta asbaha wa ansahuhu. Aku mencatatnya dengan perantaraan pelana tungganganku. Pelananya dicatat. Menjadi tempat nyatet. Nah. Hingga di pagi hari, hatta asbah, ketika pagi hari, wa ansahuhu, aku salin, disalin lagi, dicatat ulang. Ini Sa'id bin Jubair, rahimahullahu ta'ala. Nah, juga diriwayatkan Al-Khatib dalam Taqyidul Ilmi, kitab Taqyid Al-Ilm, Masya Allah. Kalau Al-Imam Al-Bukhari, itu dengarkan kajian, didengarkan saja sama beliau. Direkam. Didengarkan. Tapi memang hafalannya luar biasa. Ya, hafalannya luar biasa. Yang beliau dengarkan di sebuah negeri, itu baru beliau catat kadang di negeri lain. Itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Seperti yang dulu pernah kita sampaikan juga di masjid ini. Ya, ketika kita membahas biografi Al-Imam Al-Bukhari. Nah, itu juga yang secara penerapan, kalau
Kalau saya pribadi, misalkan di perjalanan, di kendaraan, sebelumnya saya mencari audio-audio ulama, ceramah-ceramah ulama. Saya dengarkan di perjalanan. Audio Syekh Ubaid, audio Syekh Abdullah Al-Bukhari, audio dari siapa saja ulama Ahlus Sunnah yang membahas sesuatu yang sedang kita butuhkan. Kemudian nanti ketika faedah itu kita rekam dulu dengan hati kita, dengan pikiran kita, kita rekam dulu. Nanti kita ingat itu di file apa. Saat ternyata suatu saat ketika kita menuliskan, kita butuh kepada faedah itu, kita putar ulang. Kita putar ulang audio itu, kemudian kita catat. Nah, itu contoh bagaimana kita mencatat ilmu, mengikat ilmu dengan tulisan. Nah, berikutnya, di kalangan ulama salaf, Qatadah. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Beliau buta, terlahir buta. Tetapi begitu kuat hafalannya. Qatadah itu menyuruh mencatat. Kalau beliau memang dalam kondisi keterbatasan, buta, mungkin memang tidak bisa mencatat. Tetapi beliau menganjurkan orang lain untuk mencatat. Karena Qatadah ini meskipun beliau buta, tetapi hafalannya luar biasa, tidak pernah menyuruh orang yang berbicara, menyampaikan hadis atau faedah, mengulang ucapannya. Tidak pernah Qatadah. Abu Hilal berkata, "Qila li Qatadah." Ada yang bertanya kepada Qatadah, "Ya Abul Khattab, anaktubu ma nasma'." Wahai Abul Khattab, apakah sebaiknya kami mencatat apa yang kami dengar? Ada yang bertanya kepada Qatadah. Qatadah kunyahnya Abul Khattab. Wahai Abul Khattab, apakah kami mencatat apa yang kami dengar? Kata Qatadah, "Wa ma yamna'uka ahadun an taktuba wa qad anba'aka al-latiful khabir annahu qad kataba wa qara'a fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa." Apa yang menghalangi seseorang untuk mencatat, padahal Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui secara detail telah memberitahukan kepadamu bahwasanya dia telah menulis dan membaca pada kitab. Dalam keadaan Rabbku tidak sesat dan tidak pula lupa. Apa yang menghalangi seseorang untuk mencatat? Padahal Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui secara detail telah memberitahukan kepadamu bahwasanya dia telah menulis dan membaca pada kitab. Dalam keadaan Rabbku tidak sesat dan tidak pula lupa. Allah saja mencatat. Itu kata Qatadah. Rahimahullahu ta'ala. Padahal Allah tidak pernah lupa. Allah saja mencatat. Menulis. Nah. Termasuk yang dituliskan oleh Allah adalah kitab apa? Kitab Taurat. Dituliskan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam asar Ibnu Umar dan yang lainnya. Nah, Allah saja mencatat. Padahal Allah itu enggak lupa. Allah itu menulis. Padahal Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah sesat. Nah, ini ucapan Qatadah ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. At-Tabaqatul Kubra. Nah, apalagi kita yang banyak lupanya.
maka mencatatnya mestinya lebih sering. Nah, demikian juga Mujahid rahimahullah, ya. Kita akan tambahkan sedikit saja, sedikit bagian. Mujahid rahimahullah itu begitu bersemangat di dalam mencatat tafsir dari Ibnu Abbas. Sehingga kitab-kitab tafsir yang sampai kepada kita banyak yang menukil ucapan Mujahid. Karena Mujahid banyak berguru tafsir dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abi Mulaikah, ra'aitu Mujahidan yas'alu Ibnu Abbas 'an tafsiril Qur'an wa ma hu alwahuhu. Aku melihat Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir Al-Qur'an, dan Mujahid membawa papan tulisnya, dicatat tafsir dari Ibnu Abbas. Fayaqulu lahu Ibnu Abbas, uktub. Ibnu Abbas berkata kepada Mujahid, tulis, catat. Qala hatta sa'alahu anit tafsir kullihi. Hingga Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir seluruhnya. Nah, ini diriwayatkan oleh At-Tabari di dalam tafsirnya. Nah, kalau kita kurang di dalam mencatat, ya, hendaknya kita semangat di dalam memiliki kitab, memiliki buku. Karena kita tadi baca hadis, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan sesuatu yang tertulis. Bisa kita sendiri yang menulis, mencatatnya, atau sudah tercatat di hadapan kita. Kitab-kitab para ulama, buku-buku terjemah para ulama, misalkan. Itu juga media mengikat ilmu. Kita punya kitab, kumpulan zikir-zikir yang diajarkan Nabi. Meskipun kita belum hafal, misalkan ada orang bertanya, saya ingin tahu bacaan zikir pagi dan petang. Oh iya, saya punya kitabnya, saya punya bukunya. Kita bisa sebarkan pada orang lain. Meskipun kita belum hafal. Tapi dengan ada media pengikat ilmu, yaitu buku seperti itu, sudah bisa kita berbagi kepada orang lain. Nah, jadi itu hal yang bisa kita perjuangkan juga. Karena kadang kita itu masih malas untuk mencatat, malas mengumpulkan referensi, juga malas beli buku, beli kitab, itu kadang malas. Nah, meskipun tetap ada kebaikan kepada seorang muslim ahlu sunnah yang semangat belajar ilmu, tetapi manfaatnya kurang optimal. Manfaatnya kurang optimal. Nah, jadi ini sedikit pembahasan kita di pagi hari ini tentang bersama pena hingga liang lahat. Kita telah sebutkan ayat-ayat Al-Quran, juga kutipan tafsir dari para ulama ahlu sunnah, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sam'ani. Demikian juga perintah Nabi untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Bagaimana Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Amr untuk mencatat semua hadis yang beliau sampaikan. Padahal sebelumnya Abdullah bin Amr sudah berhenti untuk mencatat. Karena omongan orang. Kita juga tadi telah membaca hadis Abu Hurairah tentang ketika ada orang yang minta dituliskan khutbah Nabi. Maka Nabi menyuruh, uktubu li Abi Fulan, catatkan khutbah tadi untuk Abu Fulan. Demikian juga ketika turun firman Allah surah An-Nisa ayat 95, Nabi menyuruh, panggilkan Fulan untuk mencatat. Nah, itu dalam riwayat Al-Bukhari. Kita juga telah membaca hadis bagaimana antar sahabat
itu saling berkirim faedah, catatan ilmu. Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Al-Mughirah, meminta kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, kirimkan kepada saya hadis yang pernah engkau dengar dari Nabi SAW. Maka di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kita tadi sudah menyimak bagaimana Al-Mughirah bin Syu'bah menyebutkan hadis bahwa Allah membenci tiga hal. Katanya dan katanya sekedar menukil tanpa nukilan yang jelas sumbernya, menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya. Demikian juga Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an mengirim

harta dan banyak bertanya. Demikian juga Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an mengirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan mengajarkan salah satu bacaan zikir yang dibaca Nabi setelah selesai salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yansa'u dzal jadd minkal jadd. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita tadi juga sudah mendengarkan

0: masih perlu kita koreksi, masih perlu kita rapikan, masih perlu kita tahqiq. Kalau kita dengar dari seorang ustadz sebuah faedah, disebutkan di ayat ini, di surat ini, kalau perlu kita buka mushafnya, kita cek benar enggak apa yang disampaikan ustadz tadi. Kalau ustadz tadi menyampaikan, disampaikan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kita punya kemampuan untuk menelaah sahih Al-Bukhari dan Muslim, dilihat benar, untuk ditahqiq lagi, kita pastikan lafadznya seperti apa, baru kita rapikan catatan kita. Nah, karena itu yang dilakukan oleh ulama salaf. Demikian juga Qatadah rahimahullah menganjurkan untuk mencatat ilmu karena Allah saja menulis. Padahal Allah tidak lupa. Allah saja menulis. Nah, itu di ucapan Qatadah dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul At-Tabaqatul Kubra. Demikian juga kita tadi sudah menyimak bagaimana semangatnya mujahid di dalam mencatat tafsir dari sahabat Ibnu Abbas sampai mencatat seluruh bagian dari tafsir ayat-ayat Al-Quran dari sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan di waktu ba'da sholat subuh ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Anugerah diutusnya rasul terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk anugerah terbesar yang Allah karuniakan kepada kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي

0: ضلال مبين.
1: Sungguh, Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul, Nabi Muhammad, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Ali Imran ayat 164. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dua warisan untuk menjadi pegangan kita. Barang siapa yang berpegang dengan dua warisan itu, tidak akan tersesat selamanya. Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in ittasamtu bihi falan tadillu abada kitab Allah wa sunnata nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kalian yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya. Pemahaman siapa yang dijadikan rujukan untuk memahami makna Al-Quran dan sunnah nabi? Jawabannya adalah pemahaman para sahabat nabi dan para ulama ahlus sunnah selanjutnya yang mengikuti mereka dengan baik. Karena Allah Ta'ala memuji para sahabat nabi dari kalangan muhajirin dan ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surah At-Taubah ayat 100. Jadi, meskipun sama-sama berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, namun beda dalam memahaminya, akan menghasilkan kesimpulan yang jauh menyimpang dan tersesat. Kaum Khawarij berdalil dengan ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 192 untuk mengambil kesimpulan semua orang yang masuk neraka tidak akan ada yang keluar darinya selama-lamanya. Mereka juga tidak meyakini adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah berjumpa dengan sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan mendapat penjelasan dari beliau, mereka bisa keluar dari pemahaman menyimpang. Pemahaman dan penjelasan dari seorang sahabat Nabi dengan izin Allah bisa mengentaskan pemahaman yang sesat, sebagaimana dikisahkan Yazid Al-Faqir dalam hadis sahih Muslim. Sejarah juga mencatat kisah dialog dan perdebatan sahabat Nabi Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij. Mereka telah mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran untuk berkesimpulan bahwa Ali telah kafir. Tiga alasan mereka kemukakan Kemudian sahabat Nabi Ibnu Abbas mengurai satu persatu kesalahpahaman mereka terhadap dalil-dalil Al-Quran itu dengan pemahaman yang jernih, diuraikan, diulas dengan dalil-dalil Quran dengan pemahaman yang jernih dan lurus, berlandaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sebagian beliau saksikan sendiri dari Nabi, menyingkap syubhat mereka. Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadraknya bahwa sekitar 2.000 dari 6.000 pengikut mereka atau sepertiga dari kaum Khawarij itu kemudian rujuk kembali kepada kebenaran. Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada kita untuk berpegang dengan pemahaman para sahabat Nabi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi. Saudaraku kaum muslimin, rahimakumullah. Sesungguhnya yang kita butuhkan adalah ajaran Nabi yang jernih dan putih bersinar. Kita tidak butuh dengan riwayat-riwayat yang tidak ada asalnya. Riwayat-riwayat hadis yang tertolak karena begitu lemahnya. Maupun riwayat yang palsu. Kita tidak butuh dengan berbagai takhayul dan khurafat. Begitu banyak hadis-hadis Nabi yang sahih yang telah mencukupi dari segala kebutuhan ilmu kita. Segala puji bagi Allah yang membangkitkan para ulama ahli hadis yang berjihad memilahkan hadis-hadis sahih hingga terhidang hadapan kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, dan semua ulama ahli hadis yang menyusun kitab-kitab induk hadis bersanad. Semoga rahmat Allah Ta'ala terlimpahkan kepada Syekh Al-Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dan berbagai ulama ahlu sunnah yang meneliti hadis-hadis Nabi, memilah dan mengkajinya, memberikan arahan kepada kaum muslimin, mana riwayat yang sahih dan mana yang tidak. Sehingga sunnah Nabi tetap tersajikan dalam kemilau cahaya jernih yang menerangi, menghilangkan pekat dan gelapnya kebodohan. Mari saudaraku, kita bersatu padu untuk berjuang dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Belajar dengan giat dan tekun. Mempelajarinya berdasar pemahaman para sahabat Nabi. Maupun ulama Ahlus Sunnah yang mengikuti mereka dengan baik. Mari kita sama-sama belajar. Kemudian setelah kita mengetahui, meskipun keilmuan kita terbatas, mari bersama-sama berjuang untuk mengamalkannya. Kemudian selanjutnya, kita bersinergi untuk menyebarkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan hikmah dan terbimbing dalam ketentuan syariat. Ajaran Nabi yang jernih tidak perlu lagi dicampur adukkan dengan pemahaman atau keyakinan yang bersumber dari agama lain. Pluralisme agama justru mengarahkan pada kekafiran. Karena tidak ada agama lain yang diridai Allah selain Islam. Agama Islam adalah penyempurna bagi seluruh ajaran yang diterapkan umat terdahulu. Meskipun kita tetap diperintahkan untuk bersikap adil dan berbuat baik kepada penganut agama yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai kasih sayang bagi segenap alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاهُ. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah kasih sayang yang dihadiahkan Allah kepada. Hadis Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Bagian dari kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah beliau memperingatkan dari bahaya kebid'ahan sebelum munculnya. Dalam khutbah Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat aynah wa ala sawtuh wa shadda ghadabuh hatta ka'annahu mundhiru jaysh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berkhutbah, memerah mata beliau, meninggi suara beliau, dan terlihat sangat marah, sehingga seakan-akan beliau adalah pemberi peringatan pada pasukan perang. Yaqul, sabbahakum wa massakum. Nabi bersabda, bersiagalah akan serangan musuh pada pagi dan petang. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, bu'istu ana wassa'ah kahatain. Aku diutus jaraknya dengan jarak datangnya hari kiamat adalah bagaikan dua jari ini. Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau. Kemudian beliau bersabda dalam khutbah itu, amma ba'du, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Beliau bersabda, amma ba'du, sesungguhnya ucapan yang terbaik adalah kitab Allah dan petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam din, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Bid'ah adalah hal-hal baru yang diada-adakan dalam agama Islam. Bisa berupa keyakinan, bisa berupa ucapan, atau perbuatan. Kebid'ahan membuat suatu ajaran yang bukan dari Islam dianggap bagian dari Islam. Namun saudaraku, ajakan kita untuk berpegang dengan sunnah Nabi dan menjauhi ahan hendaknya didasari oleh ilmu dan hikmah, tidak serampangan dan gegabah, agar jangan sampai kita mengira sesuatu yang bukan bid'ah dianggap bid'ah sehingga kita mengingkarinya. Jangan sampai pula sesuatu yang sebenarnya bid'ah dianggap bukan bid'ah. Semua membutuhkan ilmu dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah yang memiliki perasaan kasih sayang. Mari bersinergi menebarkan ajaran Nabi yang penuh kasih sayang ini, tebarkan tauhid, cegahlah dari kesyirikan, tebarkan sunnah, peringatkan dari bahaya kebid'ahan dengan hikmah dan kasih sayang, tebarkan ketaatan, peringatkan dari bahaya kemaksiatan. Saudaraku, kita pun semestinya berlapang dada dan bertoleransi dalam perbedaan pandang dan perbedaan pendapat yang dimungkinkan adanya ijtihad ketika tidak ada dalil yang sahih maupun tegas dalam masalah itu. Jangan sampai kita mengkafir-kafirkan saudara kita sesama muslim dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah atau mereka memiliki udur dalam hal itu. Jangan pula menyesat-nyesatkan saudara kita dalam masalah khilafiyah yang tidak memiliki sandaran dalil tegas yang sahih. Berlapang dadalah dalam hal-hal semacam itu. Jangan sampai perbedaan pandang dalam hal-hal semacam itu membuat kita terpecah. Mari bersatu di bawah kepemimpinan pemerintah muslim. Taati mereka dalam hal yang ma'ruf. Bantu mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sertakan permohonan kebaikan untuk para pemimpin kita, baik di pusat maupun di daerah, baik sipil, militer, ataupun kepolisian, dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan maupun kemasyarakatan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, pertolongan, serta ampunannya kepada kita dan segenap kaum muslimin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad an-nabiyil hashimil arabilil alfa. Warda Allahumma anil arba'atil khulafa wassadatil hunafa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali وعن سائر الصحابة أهل الصدق والوفا وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ولطريقته مقتفى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جزاك الله خيرا. إخواني وأخواتي في الله، insyaallah kita akan melanjutkan atau memulai kajian Kitabun Nikah min Manhajis Salikin. Pembahasan tentang fikih pernikahan dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir, ulama ahli fiqih, guru dari beberapa ulama besar, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan juga Syekh Abdullah Al Bassam rahimahumullahu jami'an. Kita baca dari pernyataan beliau, Kitabun Nikah, kitab tentang pernikahan. Nah, kata beliau rahimahullah, wa huwa min sunanil mursalin. Pernikahan itu termasuk sunnah para rasul. Jadi pernikahan itu adalah termasuk sunnah para rasul. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Surah Ar-Ra'd ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul, min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dan kami jadikan untuk para rasul itu, mereka memiliki azwajan, istri-istri, wadurriyah, dan keturunan-keturunan. Ini surah Ar-Ra'd ayat 38. Dalil dari pernyataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa pernikahan itu termasuk sunnah para rasul. Dalil yang lain adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ingatlah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arkut wa atazawwajun nisa. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Namun aku juga berpuasa, kadang berbuka. Aku kadang sholat malam, ada masanya aku tidur di waktu malam. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Ini juga menunjukkan bahwa pernikahan itu termasuk sunnah para rasul. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan, ya ma'syar as-syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm fa'innahu lahu wija. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis disebutkan, ya ma'syar as-syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang diantara kalian yang memiliki kemampuan, sudah punya kemampuan secara fisik, punya kemampuan membiayai pernikahan, menanggung nafkah untuk keluarga, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa'innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan itu lebih bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa'alayhi bis-shaum, barang siapa yang tidak mampu, belum mampu menikah, bisa jadi secara fisik sudah mampu, tetapi belum bisa membiayai keluarganya, menanggung nafkah untuk istri dan anak-anaknya, belum mampu dia, maka hendaknya dia berpuasa, banyak berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena berpuasa itu bisa meredam gejolak atau gejolak syahwat yang terkait dengan hawa nafsu dia. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi penjelasan di dalam Manhajus Salikin itu ringkas, berisi pernyataan, kadang disebut dalil, kadang disebut hadis. Nah, ini salah satu kelebihan dari kitab Manhajus Salikin. Ringkas dan juga tidak kosong dari dalil. Nah, jadi seakan-akan kita diingatkan oleh Syekh, anjuran menikah bagi para pemuda itu ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, sahabat yang meriwayatkan, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita mau tambahkan catatan, hadis anjuran menikah tadi bagi yang mampu, bagi para pemuda yang mampu, itu hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, para pemuda yang memiliki semangat yang tinggi, gejolak syahwatnya yang besar, ya, kalau dia belum mampu, hendaknya dia banyak berpuasa. Kalau dia sudah mampu, hendaknya dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nah, terhindar dari perilaku perbuatan dosa. Karena zina itu ada zina mata, ada zina tangan, ya. Dan juga zina yang terbesar ketika terjadi persetubuhan bukan melalui pernikahan yang syar'i atau yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi sebabnya karena empat. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Wa hasabiha. Yang kedua, karena dia memiliki nasab yang baik. Wa jamaliha. Yang ketiga, karena kecantikannya. Wa diniha. Dan yang keempat, karena agamanya. Bagus agamanya. Taat kepada Allah. Banyak sholatnya, banyak puasanya. Jujur tutur katanya, baik agamanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzatiddin taribat yaminuk." Maka ambillah yang bagus agamanya, yang taat kepada suaminya, yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, menjaga harta suaminya, menyenangkan ketika dipandang oleh suaminya, menjaga kehormatan dirinya. Nah, fadhfar bidzatiddin, pilihlah yang baik agamanya, taribat yaminuk, niscaya engkau akan beruntung, engkau akan berbahagia. Tidak masalah seseorang wanita dipilih karena hartanya, karena nasabnya, keturunan dari orang-orang yang mulia, karena kecantikannya. Tetapi pilihan yang paling utama adalah karena kualitas keagamaannya, kualitas agamanya. Nah, ini yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau masih melanjutkan kriteria wanita yang layak untuk dipilih sebagai pendamping hidup. Wa yanbaghi an yatakhayyara dzatad din wal hasab al wadud al walud al hasibah. Semestinya memilih wanita yang baik agamanya. Wal hasab, yang baik nasabnya. Al-wadud, al-walud. Al-wadud itu artinya yang besar kasih sayangnya. Al-walud, yang subur, berpotensi untuk melahirkan banyak keturunan. Itu al-walud. Al-hasibah, yang bagus nasabnya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Hendaknya memilih wanita yang bagus agamanya, yang baik nasabnya, yang besar perasaan cintanya, dan subur. Artinya dia berpotensi menghasilkan keturunan yang banyak. Bagaimana kita melihat seorang wanita itu subur? Dilihat dari kondisi keluarganya, ibu, kakak-kakak perempuannya, misalkan bibi-bibinya, ya, yang kita bisa lihat dari situ. Nah, ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani terkait dengan pernyataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini. Hadis dari sahabat Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ma'qil bin Yasar berkata, "Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni asabtum ra'atan dzata hasabin wa jamal. Ya Rasulullah, saya mendapatkan seorang wanita yang bagus nasabnya dan cantik. Wa innaha la talid. Tetapi wanita ini tidak bisa memiliki anak. Nah, apa atazawwajuha? Apakah saya sebaiknya menikahi dia? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la. Jangan. Dalam kondisi sahabat itu masih membutuhkan memiliki anak. Tsumma atahu tsaniyah. Kemudian laki-laki ini datang di waktu yang kedua, di lain kali, dia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya lagi, menceritakan bahwa dia mengetahui ada seorang wanita yang baik, nasabnya juga cantik, tetapi tidak bisa memiliki anak. Apakah saya hendaknya menikahi dia? Fanahahu, Nabi melarangnya. Thumma atahu tsalitsah, kemudian datang di kesempatan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadud al-walud, fa inni mukatsirun bikum al-umam." Tazawwajul wadud, menikahlah kalian dengan wanita yang banyak perasaan cintanya, sangat penyayang kepada suaminya, sangat penyayang kepada anaknya, lembut karakternya, ya. Al-walud, yang berpotensi menghasilkan keturunan yang banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena aku akan berbangga memiliki umat yang banyak. Aku akan berbangga pada hari kiamat bahwa umatku adalah umat yang terbanyak dibandingkan umat-umat terdahulu. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan yang banyak, maka itu menyenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan berbangga dengan banyaknya umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan lainnya, disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil. Nah, jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan kriteria wanita yang hendaknya dipilih sebagai pendamping hidup kita. Dia hendaknya seorang wanita yang sangat penyayang dan juga berpotensi menghasilkan keturunan yang banyak. Nah, kita lanjutkan pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wa idza waqa'a fi qalbihi khitbatum ra'atin falahu an yandhura minha ma yad'uhu ila nikahiha. Wa idza waqa'a fi qalbi, kalau sudah terbetik keinginan di dalam hati seseorang, khitbatum ra'ah, hendak meminang seorang wanita, falahu an yandhura minha, maka dia boleh atau dianjurkan baginya untuk memandang, melihat wanita tersebut. Ma yad'uhu ila nikahiha, hendaknya dia melihat wanita itu untuk melihat kepada hal-hal yang membuat dia tertarik untuk menikahinya. Nah, apa dalilnya? Seorang yang sudah ada keinginan untuk menikah, hendaknya nazar, memandang kepada wanita yang dia ada keinginan kuat untuk menikahinya. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Jadi hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Kata Abu Hurairah, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataahu rajulun, saya pernah berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ya, karena memang Abu Hurairah ini meskipun termasuk sahabat yang cukup akhir masuk Islamnya, ya, sekitar 5 tahunan sebelum Nabi wafat, tapi intens untuk bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Laki-laki itu memberitahukan kepada Nabi bahwa dia telah menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada sahabat ini, kepada laki-laki ini, anadharta ilaiha, apakah engkau sudah melihat kepada wanita itu? Qala la, laki-laki itu menyatakan tidak atau belum. Ya, ini bisa jadi kasusnya sebelum dia menikahi seorang wanita tersebut. Anadharta ilaiha, apakah engkau sudah melihat kepadanya? Qala la, laki-laki itu menjawab belum atau tidak. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai, pergi lihatlah kepada wanita itu karena pada mata wanita Ansar itu ada sesuatu yang baik atau yang indah. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Ini hadis pertama yang menjadi landasan disyariatkannya nadhor, melihat kepada calon istri. Kalau memang sudah ada keinginan kuat untuk menikahi. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim. Ketika Abu Hurairah berada di samping Nabi, datang seorang laki-laki memberitahukan bahwa dia akan menikahi seorang wanita Ansar. Nabi bertanya, apakah engkau sudah melihat wanita itu? Laki-laki itu menjawab, belum atau tidak. Nabi menyuruh, fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai. Pergilah engkau, lihat, pandanglah dia. Karena pada mata wanita-wanita Ansar itu terdapat sesuatu yang baik atau yang indah. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua, hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalil disyariatkannya nadhar. Nah, karena ada sebagian pendapat yang menilai nadhar itu tidak boleh. berdasarkan keumuman dalil-dalil lain, larangan melihat wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahram kita. Nah, dan itu pendapat yang tidak tepat. Larangan itu adalah larangan secara umum. Adapun hadis-hadis yang kita sebutkan ini adalah hadis-hadis ketika seorang sudah ada keinginan mau menikahi wanita itu, maka diperbolehkan atau dianjurkan bahkan untuk nadhar. Nah, wali hadithil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dalil yang kedua, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya. Annahu khataba imra'atan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Mughirah bin Syu'bah ini pernah meminang seorang wanita, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihatlah kepada wanita tersebut, karena hal itu akan lebih memudahkan langgengnya hubungan kalian berdua. Jadi dengan nadhar yang syar'i itu lebih berpeluang untuk melanggengkan hubungan pernikahan. Nah, unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Lihatlah dia, calon istrimu, karena dengan engkau memandang dia dengan ketentuan syariat nadhar, itu akan lebih melanggengkan hubungan kalian berdua. Nah, ini hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Nah, ini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan syariat nadhar. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita bicara hadis-hadis tentang nadhar, itu menunjukkan bahwa secara asal wajah wanita di masa Nabi dan para sahabat itu terbuka atau tertutup. Kalau kita bicara baca hadis Abu Hurairah tadi, baca hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dua hadis yang kita baca tadi, itu menunjukkan secara asal dalam kehidupan normal wajah wanita-wanita di masa itu terbuka atau tertutup. Tertutup. Karena untuk yang akan berniat menikah baru lihat. Secara asal tertutup. Ini istidlal dari sebagian ulama. Nah, karena kalau seandainya terbuka, tidak usah nador-nadoran, lihat di jalan sudah. Kan begitu. Kalau seandainya memang sudah terbuka wajahnya. Tetapi, karena biasanya tertutup, maka bagi yang ada keinginan menikahi putri dari bapak tertentu, ya, adik dari seorang saudara kita yang tertentu, misalkan, maka dia butuh untuk melakukan nadhar. Melakukan nadhar. Nah, tetapi memang yang perlu diingat oleh para ikhwah, nadhar itu terutama bagi para wanita biasanya merupakan sebuah beban mental tersendiri. Ya. Sehingga jangan dibuat main-main. Yang disebutkan oleh Syekh itu adalah ketika seorang sudah ada keinginan kuat hendak menikahi. Nah, jadi sebenarnya kita mencari tahu informasi tentang calon tersebut melalui kakaknya, melalui mahramnya, ya, atau orang yang pernah kenal dekat dengan dia, teman-teman wanitanya, misalkan kalau teman-teman wanita itu adalah mahram kita. Yang paling kita utamakan adalah kualitas agamanya, akhlaknya, adabnya, kasih sayangnya nanti kepada suami ataupun anak-anaknya. Bagaimana kesabarannya? Bagaimana keilmuannya? Kalau dia memang belajar ilmu syar'i di pondok-pondok pesantren atau di ma'had-ma'had ahlus sunnah, bagaimana pemahaman dia terhadap agama? Karena dia akan menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Itu bagian yang paling penting kita cari tahu dulu. Adabnya, kualitas keilmuannya. Setelah kita mantap dengan itu, baru nazar selanjutnya. Baru nazar selanjutnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam proses nazar itu berat bagi seorang wanita. Ya, wanita yang diberitahu akan dinadhor itu biasanya beban mental yang luar biasa. Nah, makanya jangan menjadikan itu sebagai suatu hal yang main-main. Kita memang serius, ada keinginan kuat. Meskipun dengan nadhor itu ataupun dengan proses kita mencari tahu informasi calon kita, dua pihak sama-sama ada pilihan. Mau lanjut atau tidak. Tapi apapun pilihan yang kita pilih, itu hendaknya kita lakukan secara beradab. Kalau kita misalkan tidak jadi, ya sudah, kita sampaikan dengan adab, dengan kalimat yang halus, mohon maaf, ternyata adik saya, biasanya kita tidak berani nyampaikan langsung, minta bantuan orang lain. Adik saya ternyata belum ada keinginan untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Atau belum bersedia untuk menikah. Nah, tanpa kita harus umbar kejelekan dia. Karena dia adalah saudara kita yang harus kita tutup juga aibnya. Sebagaimana kita suka kalau aib-aib kita yang begitu banyak ini ditutup oleh Allah, ditutup oleh saudara-saudara kita, maka demikian juga, jangan kita umbar kekurangan yang ada pada saudara kita. Nah, kemudian yang biasanya dibahas dalam pembahasan fikih tentang nadhor. Nadhor itu batasannya apa? Apa yang boleh dilihat? Sebagian ulama berpandangan yang boleh dilihat itu adalah wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Ini pandangan dari sebagian ulama. Itu kalau kita resmi. Nadhor secara resmi. Nah, artinya datang baik-baik ke rumah walinya. Kemudian diagendakan kapan nadhornya. Dan proses nadhor itu tidak boleh dilakukan dengan berduaan, berkhulwat. Berlaku keumuman larangan Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma asyaitan. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahram, kecuali yang ketiga adalah syaitan. Nah, maka nadhor itu didampingi oleh mahram. Didampingi oleh mahram dari pihak wanita tersebut. Kemudian yang dilihat, ini kalau kita melihat wajah dan telapak tangan. Kata sebagian ulama itu sudah cukup karena itu mewakili penampilan. Wajah, mewakili penampilan kecantikan, telapak tangan itu mewakili juga warna kulit. Nah, itu sudah mewakili, kata sebagian ulama. Ada juga pandangan dari sebagian ulama yang membolehkan melihat sebagaimana bolehnya mahram melihat dia. Jadi kalau dia di rumah, kepada di hadapan ayah, di hadapan kakak kandungnya, biasanya seorang wanita itu boleh menampakkan tempat-tempat perhiasan.

kakak kandungnya. Biasanya seorang wanita itu boleh menampakkan tempat-tempat perhiasan dia seperti ini. Gelang, anting, tempat-tempat perhiasan. Artinya anggota-anggota wudhu lah. Dia lepas jilbabnya, ya. Kemudian dia menampakkan lehernya kepada mahram, kepada ayah, kepada kakak perempuan, kakak laki-laki. Kemudian tangannya, ya. Dan juga termasuk betis, sampai betis, ya. Karena dia pakai pakaian hingga lutut, misalkan. Itu dalam pandangan sebagian ulama boleh bagi yang berniat untuk menikahinya. Nah, sebagian ulama berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ketika Jabir diam-diam memantau wanita yang ingin dia nikahi. Ketika wanita itu beraktivitas dengan pakaian rumahan, pakaian di dalam rumah, maka di situ Jabir memantaunya. Dan itu tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hanya saja jangan kita menerapkan hadis ini secara salah, yaitu dengan cara mengintip. Dengan cara mengintip di tempat-tempat yang tersembunyi. Ya. Mestinya kalau ada niatan baik, kita beritahukan kepada walinya. Coba dikondisikan bagaimana sekiranya saya bisa melihat dia beraktivitas seperti biasa dengan pakaian rumahan. Mungkin bisa dikondisikan. Dan kita tidak dicurigai berbuat yang tidak-tidak. Karena kita memang ada keinginan baik di situ. Dan dari sisi wanita itu tidak beban mental. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, ketika diresmikan nadhar itu, biasanya membuat wanita itu berat sekali. Beban mental. Bisa diare anak orang. Kalau dia sudah diagendakan mau dinadhar. Nah, daripada ada beban mental seperti itu, kalau misalkan ada kesepakatan antara wali dengan calon suaminya, itu cobalah. Kalau misalkan apakah boleh saya dikondisikan bisa melihat dia dalam keadaan dia beraktivitas biasa di dalam rumah dengan pakaian rumah yang boleh dilihat oleh mahramnya. Boleh dilihat oleh ayahnya, boleh dilihat oleh kakak kandungnya. Nah, maka itu kondisi yang lebih baik. Nah, terkait dengan nazar ini juga ada pendapat yang sangat ganjil. Pendapat yang sangat ganjil, dan itu termasuk hal yang sangat lemah, tidak bisa diikuti, bahwa nazar itu menurut pendapat ini boleh melihat seluruh anggota tubuh. Nah, dan itu pendapat dari sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan lainnya. Dan ini adalah pendapat yang syad, yang sangat ganjil dan sangat lemah. Mengerucut pada dua pendapat utama itu. Kalau kita mau nadhur secara resmi, cukup dengan melihat wajah dan telapak tangan. Didampingi oleh mahram. Ya, didampingi oleh mahram. Kalau kita diberi kesempatan untuk memantau dia dari arah yang dia tidak tahu, tapi sudah dikondisikan bersama dengan walinya, dengan ayahnya, dengan kakaknya, dengan pamannya, boleh melihat ke bagian dari tubuhnya sebagaimana yang boleh dilihat mahramnya. Dia lepas jilbab misalkan, kemudian terlihat anggota-anggota tubuh yang dia gunakan untuk wudu. Dia pakai untuk berwudu. Nah. Baik. Jadi kalau ada pertanyaan, dituliskan ya. Seperti yang tadi disampaikan.

ke ini dikumpulkan. Jadi sambil kita selah kajian kita, mungkin ada pertanyaan yang bisa dibacakan. Kalau memang bisa dijawab, tapi kalau ternyata saya belum mampu, mungkin dilewatkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Wala yahillu lirrajuli an yakhthuba 'ala khitbati akhihi al-muslim hatta ya'dhana aw yatruka." Wala yahillu, tidak halal, lirrajuli, bagi seseorang, an yakhthuba 'ala khitbati akhihi al-muslim, meminang di atas pinangan saudaranya muslim. Tidak boleh meminang di atas pinangan saudaranya muslim, menyerobot pinangan saudara kita, nyalip dak, tidak nyalakan lampu sen, ya. Atau lampu sen kanan dia belok kiri, katanya tidak mau sama sekali, ternyata mendahului, ya. Menggunting dalam lipatan, ya. Ini tidak halal, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Wala yahillu lirrajul an yakhthuba 'ala khitbati akhihi al-muslim." Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk meminang di atas pinangan saudaranya muslim ketika kedua-duanya sudah ada keinginan kuat untuk lanjut. Jadi sudah masuk pinangan, sudah nazar si A dengan seorang wanita, dan sudah ada pembicaraan yang serius, menunjukkan mau lanjut. Ternyata, kemudian, satu orang laki-laki ini meminang wanita tersebut. Ya. Dan wanitanya juga dalam posisi mauan saja dia. Karena yang datang bawa mobil Alphard misalkan. Mau ditolak bagaimana, ya. Padahal mobil Alphardnya baru sewa aja itu, bukan punyanya. Nah, tapi dia menyalip pinangan saudaranya. Maka ini disebut tidak halal. Sampai apa? Hatta ya'dana aw yatruka. Sampai seorang laki-laki itu mempersilahkan, mengizinkan yang sudah meminang wanita itu, ditunggu-tunggu, tidak ada jawaban. Kemudian, setelah itu, dia berubah pikiran. Sudahlah, saya tidak jadi untuk lanjut ke pernikahan. Silahkan kalau memang anta mau meminang wanita itu, ya sudah, saya izinkan. Au yatruka, atau dia tinggalkan. Ditinggalkan oleh peminang yang pertama. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Dia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, "Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum 'ala bai'i ba'din wa la yaktubur rajul 'ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dhana lahul khatib." Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, an yabi'a ba'dukum 'ala bai'i ba'din, seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Ini yang pertama, dilarang menjual di atas penjualan saudaranya. Bagaimana menjual di atas penjualan saudaranya?
nyalip saudaranya yang sudah deal transaksi dengan pembeli. Sudah terjadi transaksi jual-beli. Ayo kita sepakat harganya 2 juta rupiah. Ya. Setelah itu datang orang lain bilang, kamu dapat 2 juta ya. Padahal kalau beli di saya 1 juta setengah lebih bagus dari ini. Batalkan aja. Maka sikap orang ini adalah menjual di atas penjualan saudaranya. Termasuk terkena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual di atas penjualan saudaranya. Wa la yaktubur rajul 'ala khitbati akhih. Tidak boleh seorang laki-laki meminang di atas pinangan saudaranya. Hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'dana lahul khatib. Hingga laki-laki yang meminang sebelum dia meninggalkan wanita itu, hatta yatrukal khatibu qablahu, hingga laki-laki yang meminang itu meninggalkan dia, aw ya'dana lahul khatib, atau diizinkan oleh peminang yang pertama. Ya silakan, silakan maju. Nah, ditinggalkan atau diizinkan. Kalau tidak seperti itu, jangan maju untuk meminang wanita tersebut. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr. Nah, baik. Kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan seorang sahabiyah yang pernah dipinang oleh Muawiyah dan Abu Jahm? Muawiyah dan Abu Jahm bingung, konsultasi kepada Nabi. Maka Nabi menjelaskan, wa amma Muawiyah fa su'luk la mala lahu. Kalau Muawiyah tidak punya harta. Wa amma Abu Jahm fala yadh' 'asa 'ala 'atiqih. Adapun Abu Jahm, dia tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Ada penafsiran atau syarah dari ulama, ada yang mensyarah dia suka mukul. Ada yang mensyarah dia suka safar, sering meninggalkan keluarganya. Nah, jadi Nabi menjelaskan bahwa kalau Muawiyah kondisinya kekurangan, fakir, tidak punya harta. Sedangkan Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Dan itu maknanya kurang baik. Nah, tetapi kemudian Nabi menyuruh inkihi Usamah, menikahlah dengan Usamah. Ya. Kenapa ada dua calon di sini? Padahal tidak boleh menyalip pinangan saudaranya. Kata sebagian ulama, itu dalam kondisi belum sama-sama ada jawaban iya. Atau tidak, belum ada keinginan kuat dari kedua belah pihak, baik laki-laki yang meminang maupun perempuan yang dipinang. Yang tidak boleh dipinang di atas pinangan saudaranya itu kalau sudah sama-sama ada keinginan kuat untuk lanjut. Nah, maka di situ tidak boleh seorang pun maju meminang wanita itu hingga peminang sebelumnya mengizinkan atau meninggalkan. Nah, kemudian

Di kalimat berikutnya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan larangan meminang secara terang-terangan bagi wanita yang masih di dalam masa iddah. Tidak boleh menyampaikan pinangan kepada seorang wanita yang meski sudah ditalak suaminya, tapi masih di masa iddah. Tidak boleh menyampaikan pinangan secara terang-terangan. Baik karena dia ditinggal mati oleh suaminya, atau ditalak bain, atau ditalak raj'i, ya. Talak apapun, ketika wanita itu masih di masa iddah, tidak boleh bagi siapapun meminang dengan tegas, dengan kalimat yang tegas, menyampaikan kepada walinya, saya berkeinginan menikahi dia. Tidak boleh ketika masih di masa iddah. Wala yajuzu at-tasrihu bi khitbatil mu'taddah mutlaqan. Tidak boleh secara tegas meminang wanita yang masih berada di masa iddah secara mutlak. Secara mutlak. Secara mutlak itu artinya wanita ini di masa iddahnya apakah karena ditinggal mati suaminya atau ditalak dalam kondisi suaminya masih hidup. Pokoknya selama masih masa iddah tidak boleh ada pinangan masuk secara terang-terangan kepada dia.

Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah menukil ijma', kesepakatan di dalam maratibul ijma'. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan di dalam Majmu'ul Fatawa. Jadi dalilnya adalah ijma', kesepakatan ulama. Sepakat ulama tidak boleh terang-terangan menyampaikan pinangan kepada wanita yang masih di masa iddah. Apa masa iddah itu? Masa menunggu. Allah berikan masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak. Kalau wanita itu masih mengalami haid, maka iddahnya selama 3 kali haid. 3 kali haid. Nah, kalau wanita itu ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhuri wa ashra. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 3 ashhurin wa 10. 4 ashhurin wa 10. Jadi kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya, masa iddahnya, masa ihdatnya juga 4 bulan 10 hari. Kalau wanita itu sudah tidak haid lagi atau belum haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Kalau wanita itu dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya berakhir dengan dia melahirkan. Itu masa iddah. Masa iddah tadi ada 4. Bagi wanita yang ditalak pada saat dia memiliki masa haid, maka iddahnya 3 kali haid. 3 kali qurru, 3 kali haid. Kalau dia wanita yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya atau ihdatnya 4 bulan 10 hari. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid lagi, sudah menopause, berhenti haid, atau belum pernah haid, masa iddahnya adalah 3 bulan. Kalau dia dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya dengan melahirkan. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah At-Talaq. Dalam surah At-Talaq. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيَّضَأْنَ حَمْلَهُنَّ. Dan wanita yang hamil, masa iddahnya berakhir dengan dia melahirkan. Nah, tidak boleh meminang seorang wanita yang masih berada di masa iddah secara mutlak. Di antara dalilnya adalah ijma', kesepakatan ulama yang dinukil oleh Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma'. Ada sedikit faedah terkait dengan Ibnu Hazm dan kitabnya Maratibul Ijma' ini. Ibnu Hazm ini sebenarnya dahulu anti dengan ijma'. Tetapi kemudian beliau rujuk dan meyakini ijma' atau kesepakatan ulama itu adalah bagian dari dalil. Maka kemudian beliau menyusun kitab Maratibul Ijma', penukilan ijma', kesepakatan-kesepakatan ulama, dan beliau termasuk ulama yang mutasyaddid, yang sangat ketat dalam menukil ijma'. Itu Ibnu Hazm. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menukil ijma', larangan meminang wanita yang masih berada di masa iddah, itu dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa. Nah,
Dan ini banyak yang menyedihkan, banyak dilanggar oleh sebagian orang. Larangan meminang, bahkan melakukan akad nikah sampai kepada wanita yang sebenarnya meski diceraikan suaminya, tapi dia masih di masa iddah. Itu haram. Dan pernikahannya tidak sah. Yang memprihatinkan, ada sebagian kasus TKI-TKI atau TKW, ya, yang dia bahkan tidak diceraikan oleh suaminya. Tapi karena sudah lama tidak ketemu, kemudian tertarik dengan laki-laki lain, terjadi pernikahan. Lebih parah lagi, ada yang sudah diceraikan tapi masih di masa iddah. Baik itu terjadi di luar negeri ataupun di negeri kita, itu adalah sebuah kemungkaran. Dan semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita dan keadaan segenap kaum muslimin. Nah, jadi kalau tadi malam saya sempat bilang ke Ustadz Abdul Majid, kalau di pamflet itu tiap sesi nggak usah disebut berakhirnya sampai kapan, karena saya lihat kondisi saja. Kadang kita bisa mengakhiri tiap sesi lebih awal. Nah, tapi kalau misalkan dipandang perlu untuk melanjutkan, karena misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, ya, maka tidak mengapa, sesuai dengan yang direncanakan semula. Nah, baik. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir At-Ta'di rahimahullah, wa yajuzu at-ta'ridu fi khitbatil ba'in bi mautin aw ghairihi liqoulihi ta'ala وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ وَيَجُوزُ التَّعْرِيفُ. Boleh menyampaikan pinangan secara sindiran. Kalau tadi pinangan secara tegas, tidak bermakna yang lain, sudah jelas mau minang dia, fulana. Ada juga bentuk pinangan secara ta'rif, sindiran. Boleh menyampaikan pinangan secara sindiran. Fi khitbatil ba'in, ketika meminang seorang wanita yang ditalak ba'in, bimautin au ghairihi, karena sebab kematian atau yang lain. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala junaha alaikum fima arrattum bihi min khitbatin nisa. Tidak mengapa bagi kalian menyampaikan pinangan secara sindiran kepada para wanita. Itu disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 235. Surah Al-Baqarah ayat 235. Kemudian Syekh menjelaskan seperti apa kalimat sindiran yang bukan terang-terangan. Kalau terang-terangan enggak boleh. Tapi sindiran boleh untuk kasus talak bain. Ya. Talak bain bisa karena kematian, ditinggal mati suaminya, disampaikan pinangan tapi bukan tegas, sindiran halus. Lalu kalimat sindiran halus pinangan itu seperti apa? Dijelaskan oleh Syekh, wasifatut ta'rid an yakula inni fi mithliki laraghib. Orang menyatakan sesungguhnya terhadap wanita yang seperti Anda itu, saya memiliki keinginan. Nah, terhadap wanita yang seperti Anda. Bukan bilang, sesungguhnya saya punya keinginan kepada Anda. Itu tegas.
Tapi kalau menyatakan inni fi misliki la raghib terhadap wanita yang tipenya seperti Anda ini, nah, saya ada keinginan. Atau kalimat la tufawwitini nafsaki. Jangan saya mendapatkan info yang terlambat ketika Anda sudah selesai masa iddahnya. Jangan sampai saya mendapatkan info yang terlambat kalau Anda sudah berakhir masa iddahnya. Nah, ini termasuk ungkapan ta'rib atau sindiran. Kalimat yang seperti ini dalam bentuk pinangan yang sindiran ini boleh untuk kepada wanita yang mengalami kondisi talak bain atau ditinggal mati oleh suaminya. Talak bain itu bisa ya, talak bain kubro, talak tiga misalkan ya, atau sudah berakhir masa iddah. Nah, dari suami yang masih mentalak satu atau dua. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah boleh menceraikan wanita dalam keadaan hamil? Apakah sah? Jawabannya sah. Yang dilarang itu mentalak istri dalam dua keadaan. Yang pertama, dalam kondisi istri haid. Pernah Ibnu Umar mentalak istrinya dalam kondisi haid, disampaikan oleh Umar kepada Nabi, Nabi marah. Nah, tidak boleh mentalak istri dalam kondisi haid. Yang kedua, yang tidak boleh adalah mentalak istri dalam kondisi istri suci, tapi pernah digauli di mata suci itu. Jadi yang kedua, yang dilarang menceraikan istri adalah pada saat istri dalam kondisi suci, tapi di masa suci itu pernah terjadi hubungan suami istri. Nah, kalau dalam kondisi hamil, tidak ada larangan. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabiyu, idha tallaqtumun nisa'a, fatallikuhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, jika kalian mentalak istri, maka talaklah sesuai dengan hitungannya. Sesuai dengan hitungannya itu, kalau kita baca di dalam tafsir, ahli tafsir, para ulama tafsir, dua keadaan. Yang pertama, dilarang mentalak saat istri haid. Yang kedua, dilarang mentalak, menjatuhkan cerai saat istri suci, tapi dalam kondisi sudah pernah terjadi hubungan suami istri di masa suci itu. Pertanyaan berikutnya, apakah nadhar itu berlangsung sebentar saja atau ditentukan waktu durasi nadhar tersebut? Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus tentang durasinya, tetapi memang cukup dilakukan seperlunya. Cukup dilakukan seperlunya. Kalau misalkan juga ada komunikasi, pertanyaan tanya jawab, tidak mengapa dalam kondisi nadhar itu, tetapi yang diingat adalah jangan sampai nadhar dilakukan berduaan, khalwat berduaan saja. Nah, ini dilarang. Kalau durasinya seperlunya ya, mungkin durasi 10 menit, 15 menit masih wajar.
atau bahkan mungkin kalau dirasa perlu 30 menit pun masih dalam batas yang diperbolehkan. Ya. Tetapi kalau sudah lama sekali mau nginep segala, misalkan, nah itu sudah berlebihan. Nah, pertanyaan, bolehkah saling bertukar biodata antara si laki-laki dan perempuan seperti ciri-ciri fisik sebelum melakukan nadhor? Boleh saja, tetapi memang biodata itu melalui perantara. Jangan sampai berkomunikasi langsung, tapi melalui perantara. Apakah kepada kakaknya, kepada pamannya, kepada ayahnya, dan semisalnya. Nah, Allahumma sayyiban nafi'an.

0: Baik. Insya Allah, kajian kita di sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi pada sesi berikutnya, yang itu insya Allah pada Ba'da Isya. Ya, sesi berikutnya insya Allah Ba'da Isya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas semangat antum terlibat di dalam perkumpulan yang baik ini, dan sebagian antum datang dari tempat-tempat yang jauh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berlipat, menjadikan majlis kita sebagai salah satu dari taman surga yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, saya akan sampaikan dulu bagaimana interaksi saya dengan Kitabun Nikah min Manhajis Salikin. Alhamdulillah, ketika Syekh Abdullah Al-Bukhari hadir di Indonesia, menghadiri daurah yang diadakan di Indonesia, salah satu pelajaran yang beliau sampaikan adalah Kitabun Nikah dalam Manhajus Salikin. Meskipun pembahasannya tidak sampai tuntas, tetapi setidaknya kita yang berada di Indonesia, alhamdulillah, bisa beristifadah dari penjelasan beliau. Kemudian saya juga alhamdulillah sudah menerjemahkan Manhajus Salikin ini secara keseluruhan dengan merujuk kepada setidaknya tiga syarah Manhajus Salikin. Salah satunya adalah syarah yang ditakdim oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Dan naskah yang ada di hadapan antum termasuk terjemahan juga. Terjemahan dari Kitabun Nikah. Jika nanti ternyata pembahasan kita selesai pada apa yang diterjemahkan di naskah itu, mungkin kita bisa tambahkan dengan Kitabus Shodaq. Kitabus Shodaq yang di situ juga ada bab Isyrotin Nisa. Saya lupa apakah sudah masuk di dalam makalah atau belum. Kalau belum, nanti kita akan kirimkan lagi. Dan juga antum bisa cermati kalau di sana terdapat kesalahan terjemah, antum bisa sampaikan. Antum bisa sampaikan. Nah, kemudian juga termasuk interaksi saya dengan kitabun nikah min bulughil min manhajis salikin dalam perjalanan ke sini di pesawat itu saya mendengarkan audio Syekh Arafat yang terkait dengan pembahasan kitabun nikah min manhajis salikin. Nah, maka sebagian faedah itu ada yang diambil dari penjelasan beliau hafizahullahu ta'ala. Nah, meskipun demikian, ana pribadi merasa bahwa sebenarnya asatidah yang ada di ma'had Sabilus Sunnah ataupun asatidah yang ada di sekitar kita itu sebenarnya memiliki kapasitas untuk menyampaikan kajian-kajian fikih ini. Dan sebenarnya ana tidak lebih berhak dari beliau-beliau. Mungkin menangnya ana cuma menang lebih tua saja. Lebih dulu lahir. Nah, itu kelebihannya di sana. Tapi dari sisi para asatidah di ma'had Sabilus Sunnah ataupun ma'had-ma'had Ahlus Sunnah di sekitar kita, itu mereka sudah memiliki kelayakan yang lebih untuk menyampaikan kajian-kajian fikih. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa yanbaghi an yakhthuba fi aqdin nikah bi khutbat ibni Mas'ud. Seyogyanya atau sebaiknya menyampaikan khutbah dalam akad nikah dengan khutbah berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fil hajah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud ketika menyampaikan ceramah atau pembukaan yang memiliki kebutuhan hajah, termasuk saat akad nikah. Bagaimana bacaannya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa yaqra'u thalatha ayat. Jadi kalau di dalam akad nikah itu disunnahkan membaca khutbatul hajah sebelum akad nikah. Baik itu dari orang yang akan mengakad, walinya, atau orang lain boleh membacakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Yang itu sangat familiar di telinga kita. Banyak di antara kita yang sudah hafalnya. Jadi banyak di antara kita sebenarnya sudah siap jadi orang yang terlibat untuk membacakan khutbatul hajah kalau akad nikah. Dan itu hukumnya sunnah, mustahab. Tidak sampai menjadi rukun, tetapi dia dianjurkan. Jadi kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud ketika menyampaikan sesuatu yang memiliki hajah, keperluan. Innal hamdalillah Sesungguhnya pujian hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan kami meminta pertolongan kepadanya dan memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami. Wa sayyiati a'malina, dan dari kejahatan perbuatan-perbuatan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak akan ada yang menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah, ini tasyahudnya, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Setelah itu membaca 3 ayat. Wa yaqra'u salasa ayatin, dan membaca 3 ayat. Diriwayatkan siapa hadis ini? Rawahu ahlus sunan, diriwayatkan oleh ulama yang menyusun kitab-kitab sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Nah, itu namanya sunan. Nah. Jadi jangan keliru dipikir nanti Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, bukan itu. Sunan yang dimaksud itu adalah kumpulan hadis-hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, kitab-kitab fikih, Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah. Maka ada Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Nah. Wa tsalatsul ayat fassaraha ba'dhum, 3 ayat yang dimaksud ditafsirkan oleh sebagian ulama, wahiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Surah Ali Imran ayat 102. Ini 3 ayat ini semuanya ayat tentang perintah bertakwa. Yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat, sering kita dengar ketika asatidah kita memulai ceramahnya, hafal kita. Nah, jadi kalau disuruh ditunjuk jadi petugas pembaca khutbatul hajah, insya Allah banyak yang siap. Bahkan sebagai pengantin prianya lebih siap lagi kayaknya. Nah, barakallahu fikum. Wal ayatul ula min suratin nisa, ayat berikutnya yang dibaca dalam khutbatul hajah, yang disunnahkan dibaca ketika akad nikah, itu ayat pertama dari surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan darinya pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian Allah jadikan tersebar keturunan yang banyak dari keduanya, dari Adam dan Hawa. Rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian meminta dengan menyebut namanya, nama Allah, dan kalian minta dengan sebab hubungan silaturahim. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah maha mengawasi kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Itu ayat yang kedua. Wa qawluhu ta'ala, dan ayat yang ketiga yang dibaca ketika khutbatul hajah, saat akad nikah. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan ucapan yang lurus, ucapan qawlan sadida, ucapan yang lurus, jujur, adil, sesuai dengan kebenaran. Itu ucapan yang sadida. Jangan dibaca syadida, karena artinya beda jauh. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan, jangan dibaca syadida. Ucapkanlah ucapan yang keras. Salah. Tapi qawlan sadida, ucapan yang lurus, yang jujur, benar, adil, sesuai dengan kebenaran. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Dihitung seakan-akan satu ayat itu. Jadi dibaca tiga ayat dalam khutbatul hajah. Nah, setelah itu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah jelaskan tentang ijab kabul dalam akad nikah. Ijab itu dari walinya, kabul dari pengantin laki-lakinya. Nah, ijab itu pernyataan saya nikahkan engkau, begitu. Sedangkan kabul, pernyataan saya terima nikahnya. Nah, itu kalimat semacam itu disebut ijab kabul. Kata beliau rahimahullah, wala yajibu illa al-ijab, tidaklah tercapai akad nikah itu kecuali dengan ijab. Apa ijab itu? Wa huwa al-lafdhus sadiru minal wali, yaitu lafaz yang keluar dari wali, diucapkan oleh wali. Nanti insya Allah akan menjelaskan wali itu siapa saja, gitu. Ayah, ya, saudara laki-laki, nah, paman dari jalur ayah, misalkan, kakek, nah, itu contoh-contoh wali. Wali dari pengantin wanita. Kalau yang laki-laki tidak perlu wali. Yang wali itu dari wanita. Al-ijab itu adalah lafaz yang diucapkan wali. Kaqawlihi, seperti ucapan wali, zawwajtuka au ankahtuka, Bisa pakai zawwajtuka atau pakai ankahtuka. Maknanya sama. Aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau. Begitu. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kalimat zawwajja dan inkah. Fankihu ma taba lakum minan nisa zawwajnakaha. Kalimat-kalimat seperti itu. Maka sebagian ulama menjelaskan pakai lafaz yang maknanya menikahkan, mengawinkan dari wali. Itu ijab. Wal qabul, sedangkan qabul wa huwa al-lafdhu as-sadiru min az-zawji aw na'ibihi. Qabul itu lafaz yang diucapkan oleh suami. Jadi pengantin laki-laki. Aw na'ibihi atau wakilnya. Ada wakilnya. Jadi boleh diwakilkan. Akad nikah itu boleh diwakilkan. Misal, seseorang karena sebuah keadaan tidak bisa hadir dalam akad nikah. Maka kemudian yang pengantin aslinya mewakilkan kepada laki-laki lain. Tolong kamu jadi wakil saya untuk akad nikah. Kalau di dalam sejarah kehidupan Nabi, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan akad nikah beliau dengan Ummu Habibah kepada Ashamah An-Najasyi. An-Najasyi itu penguasa Ethiopia waktu itu. Semua penguasa Ethiopia disebut An-Najasyi. Tapi An-Najasyi pada waktu itu adalah namanya Ashamah. Alif, Sot, Ha, Mim, Ta, Marbutoh. Ashamah. Jadi ceritanya, para sahabat diizinkan oleh Nabi untuk berhijrah ke Habasyah. Karena mendapat penindasan. Di Habasyah itu penguasanya waktu itu kafir Nasrani. Ashamah ini. Tapi Ashamah itu meskipun beliau waktu itu Nasrani, kafir, tapi ada tabiat-tabiat baik dalam diri beliau, tidak rela kalau ada ketidakadilan di wilayah beliau. Tidak rela beliau. Kalau ada orang ditindas di wilayah beliau, tidak rela beliau. Maka Nabi menyuruh sahabat-sahabat yang tidak punya kabilah-kabilah yang membela mereka. Kalau Nabi kan masih punya kabilah yang membela beliau. Ada paman yang membela beliau. Ini sahabat-sahabat sebagian yang lain ketika ditindas tidak ada yang bela. Dalam posisi sangat lemah. Maka Nabi menyuruh, silahkan kalian berpindah, berhijrah ke Habasyah. Karena sesungguhnya di Habasyah itu ada pemimpin yang tidak rela ada ketidakadilan di wilayahnya. Nah, maka berpindah, berhijrah sebagian sahabat. Termasuk Ummu Habibah masih bersama suami sebelumnya. Qadarullah di Habasyah, suaminya Ummu Habibah ini murtad, meninggal dalam keadaan kafir. Ummu Habibah sendiri baru melahirkan Habibah waktu di Habasyah. Begitu sedih beliau karena suami yang sebelumnya berhijrah bersama, kok di tempat hijrah malah menjadi murtad meninggal situ. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan calon suami yang lebih baik, jauh lebih baik dan terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi yang ada di Madinah, sedangkan pengantin wanitanya Habibah yang ada di Habasyah, Ethiopia, wilayah sekitar Ethiopia. Kalau sekarang sudah beda benua. Pengantin laki-laki di benua Asia, pengantin wanita di benua Afrika. Maka Nabi kirim surat. Pada waktu itu, Ashamah An-Najasyi setelah beberapa saat kemudian masuk Islam. Beriman kepada Rasul, padahal tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi sudah timbul kecintaan yang tinggi kepada Nabi SAW. Cintanya orang beriman. Maka Ashamah ini jadi wakilnya, wakil Nabi. Ashamah bilang, kamu tunjuk walimu, siapa yang akan menikahkan? Aku yang menjadi wakil Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sebagai pengantin pria itu ada di Madinah. Wakilnya itu Ashamah An-Najasyi yang sudah Muslim pada waktu itu. Nah, jadi ketika disebutkan di sini, wal qabul wa huwa al-lafdhu as-sadiru min az-zawji aw na'ibih, qabul itu adalah lafaz yang diucapkan oleh sang suami atau orang yang mewakili. Ya. Cuma kalau jadi wakil, antum ditunjuk jadi wakil, jangan bertindak sebagai pengantin. Antum wakil. Jangan jawab qabiltu nikahaha. Kapan lagi kesempatan itu dimanfaatkan. Tapi disebut kalimat qabiltu an

Jangan jawab pabiltu nikahaha. Kapan lagi kesempatan itu dimanfaatkan. Tapi disebut kalimat qabiltu an muwakkili. Saya terima nikahnya dari orang yang mewakilkan kepada saya. Gitu. Ingat, antum wakil saja. Wakilnya cuma dalam akad. Setelah itu selesai, tugas antum selesai. Nah, hanya saat akad saja. Jadi yang menjawab sebagai kobul itu boleh pengantin pria, boleh juga wakilnya. Kaqaulihi qabiltu hadzal zawaj, saya terima pernikahan ini. Au qabiltu, saya terima. Begitu saja. Mau dijawab qabiltu saja boleh. Kan biasanya yang diucapkan itu sudah hafalan. Mau pakai bahasa Arab, sudah hafalan. Hafalannya kadang seminggu. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan. Dihafalkan seminggu. Setelah akad nikah, pakai bahasa Indonesia. Ternyata hafalan seminggunya itu kayak sia-sia. Nah, padahal sebenarnya kalau dia mau bilang qabiltu, selesai. Tapi kadang perlu disebut maharnya. Berapa? Nah, sebenarnya penyebutan mahar itu bukan sifatnya rukun, bukan. Tapi sekedar mustahab saja. Nah, baik. Ini selesai bagian yang pertama sebelum masuk ke bab syarat-syarat nikah. Ya. Kita baca dulu ada pertanyaan yang tadi disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya. Yang pertama, gimana hukumnya seorang laki-laki mentalak istrinya dengan mengucapkan 1, 2, 3, engkau kutalak. Apakah ucapan ini masih talak 1 atau sudah jatuh talak 3? Di sini perlu dirinci, apa maksudnya? Apakah dia menghitung? Ayo, saya hitung ya. 1, 2, 3, jatuh talak. Nah, kalau yang maksudnya seperti itu, berarti jatuh talaknya hanya 1. Hanya saja kalau misalkan seorang suami menyatakan kepada istrinya, engkau aku talak 3. Atau disebut talaknya jumlahnya lebih dari 3. Engkau aku talak 1000, misalkan. Bagaimana hukumnya? Di sini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Tetapi sebenarnya, yang diterapkan di masa Nabi Abu Bakar dan awal-awal pemerintahan Umar, talak 3 itu jatuh 1. Ini kalau berdasarkan asar dari Ibnu Abbas. Baru di masa Umar, ketika banyak orang-orang yang main-main, sedikit-sedikit talak 3, sedikit-sedikit talak 3. Maka Umar ingin memberikan efek jera kepada mereka. Ya sudah, kalau itu memang maumu, ya sudah jatuh talak 3. Begitu. Tujuannya untuk mentakdib sebenarnya. Maka di situ ada perbedaan pendapat ulama. Jatuhnya talak 1 atau talak 3. Jumhur ulama dari kalangan ulama madhab kebanyakan menilai jatuh talak 3. Sedangkan sebagian ulama berpandangan bahwa terhitung tetap jatuh talak 1. Nah, terhitung tetap jatuh talak 1. Sebagaimana yang dikuatkan, pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan juga Syekh Ibnu Taimin. Nah, pertanyaan kedua, gimana hukumnya seorang suami hendak merujuk istri yang telah dia talak, tetapi sang istri masih dalam masa iddah? Apakah sang suami cukup mengucapkan engkau aku rujuk atau harus ijab kabul lagi? Cukup dengan menyatakan engkau aku rujuk. Itu sudah rujuk. Kalau masih dalam masa iddah. Misalkan seorang suami mentalak istrinya, kemudian

istri ini kan kalau baru satu kali talak, berarti dia masih terhitung istrinya. Wanita itu masih terhitung istrinya. Masa iddahnya adalah tiga kali masa haid. Hanya saja yang diingatkan dalam Al-Quran, seorang suami jangan sampai mentalak istri saat haid atau saat suci, di masa suci itu terjadi hubungan suami istri. Nah, ketika belum berakhir masa iddahnya, belum sampai tiga kali masa haid, sang suami kalau mau rujuk cukup menyatakan saya tidak rujuk. Begitu. Kalau kemudian dia tambahkan dengan saksi, dia WA temannya, persaksikan saya rujuk. Sebelumnya dia cerita kepada temannya itu kalau dia baru mentalak istrinya. Kemudian setelah dia rujuk dengan istrinya, dia bilang kepada kepada temannya, saksikanlah bahwa saya telah rujuk dengan istri saya. Nah, kalau bisa ada dua saksi, maka itu suatu hal yang baik. Nah, ijab kabul lagi itu kalau berakhir masa iddah, pengen rujuk, dua-duanya pengen rujuk. Seorang suami mentalak istrinya dengan talak satu, kemudian setelah itu istrinya sudah selesai masa iddah, tiga kali masa haid selesai, iddahnya berakhir. Kalau mereka ingin rujuk, maka ijab kabul lagi. Semua persyaratan akad nikah harus terpenuhi. Walinya, saksinya dua orang, ya, juga mahar, ya, ijab kabul. Itu perlu ada saat sudah berakhir masa iddahnya. Nah, kita lanjutkan dahulu kajian kita. Bab syurut an-nikah. Bab syarat-syarat di dalam pernikahan. Ini masuk bab tentang syarat-syarat sah pernikahan. Sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wala budda fihi min ridha zawjain. Harus dengan kerelaan dua pasangan, suami dan istri. Nah, illa kecuali, jadi kalau disebut harus dengan kerelaan, berarti tidak boleh dipaksa. Sang ayah tidak boleh memaksa putrinya, kamu harus terima ini nak, karena ayah sudah dapat Avanza. Nah, kamu harus terima ini nak, karena ayah punya utang banyak, gak bisa bayar. Gak bisa, dipaksa gak boleh. Harus rela antara dua pasang calon suami istri itu. Illa kecuali. As-saghiratu fayujbiruha abuha. Nah, as-saghirah, anak kecil boleh dipaksa oleh ayahnya. Itu dalam ketentuan syariat. Contoh paling utama siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dinikahkan oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq saat usia 6 tahun. Kita tidak bisa menentang kenyataan tersebut. Bahwa itu memang boleh. Dan Nabi menyetujui. Nah, walaupun secara pelaksanaan, kita juga memperhatikan keadaan yang lain. Ketika sesuatu itu boleh, belum tentu kita harus menerapkan itu. Kalau di dalam aturan negara kita, aturan pemerintah misalkan tidak boleh menikahkan anak di bawah umur. Bahkan misalkan ada ketentuan pidananya, ya jangan. Ditunda dulu. Nah, meskipun boleh. Yang kita tahu bahwa secara syariat tidak dilarang.

ini oleh Ibnu Abdul Bar, seorang ulama Malikiyah. Ibnu Abdul Bar rahimahullah, kata beliau rahimahullah, ajma'al ulama ala anna lil abi an yuzawwij ibnatahu as-saghirah wa la yushawiruha. Ajma'al ulama, para ulama sepakat, ala anna lil ab, bahwasanya seorang ayah boleh, an yuzawwij ibnatahu as-saghirah, menikahkan putrinya yang masih kecil, wala yushawiruha, tidak harus bermusyawarah, minta pendapat anaknya yang masih kecil itu. Litazwiji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Karena pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Wahiyya bintu sitti sinin. Pada saat Aisyah berusia 6 tahun. Berusia 6 tahun. Illa annal iraqiyin qalu. Hanya saja ulama-ulama Irak berkata, lahal khiyar idza balaghat. Ulama-ulama Irak berkata, anak yang dinikahkan ayahnya saat masih kecil, ketika dia baligh, dia punya hak khiyar. Mau lanjut atau dulu saya dinikahkan oleh ayah saya tidak rela, tidak ngerti apa-apa. Sekarang saya ingin pernikahan ini fasakh, terhapus. Kata ulama Iraqiyin, ulama-ulama Irak, anak itu saat sudah baligh, dia punya hak khiyar, punya pilihan untuk membatalkan pernikahan yang dulu. Pernikahan itu atas inisiatif ayahnya saat dirinya masih kecil. Nah, kalau kita lihat Aisyah radhiyallahu anha, dinikahkan oleh ayahnya saat masih usia 6 tahun. Tetapi ketika beliau sudah baligh, pernah terjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada istri-istri beliau semuanya, dimulai dari Aisyah. Apakah kalian ingin tetap bersama Rasul, atau kalau kalian ingin dunia, marilah aku ceraikan engkau dengan perceraian yang baik. Pertama yang diberi pilihan oleh Rasul itu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sampai ketika menyampaikan pilihan itu memberikan kesempatan, mungkin engkau mau bermusyawarah dengan ayah dan ibumu dulu, enggak harus jawab sekarang. Tapi apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Apakah untuk yang seperti ini aku harus minta musyawarah kepada ayah dan ibuku? Ketahuilah sesungguhnya aku memilih Allah dan Rasulnya. Aku ingin tetap bersama Anda sebagai istri Anda. Tidak perlu aku minta pertimbangan dari ayah dan ibuku. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Wal amatu yujbiruha sayyiduha. Kemudian seorang hamba sahaya boleh dipaksa oleh tuannya. Boleh dipaksa oleh tuannya. Apa dalilnya? Dalilnya surah An-Nur ayat 33. Dalilnya adalah surah An-Nur ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna." Jangan kalian paksa hamba-hamba sahaya kalian yang wanita untuk berzina.

mereka ingin menjaga kehormatan dirinya. Jangan kalian paksa, wahai pemilik budak-budak wanita, untuk para budak itu berzina. Kalau memang mereka ingin menjaga kehormatan dirinya, jangan kalian paksa. Nah, Surah An-Nur ayat 33, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti, menjelaskan, mafhumuhu anna ikrahahunna ala ghairil bidha kan nikahis sahih la ba'sa bihi wa huwa kadzalik. Mafhumuhu, mafhum dari ayat tersebut, anna ikrahahunna, bahwasanya memaksa mereka, hamba sahaya itu, ala ghairil bidha, pemaksaannya bukan disuruh berzina, bukan. Kan nikahis sahih, seperti dipaksa untuk menikah dengan pernikahan yang sah. La ba'sabihi, tidak mengapa. Yang dilarang dalam Surah An-Nur itu, jangan kalian paksa hamba-hamba sahaya wanita kalian untuk berzina. Itu yang dilarang. Mafhumnya adalah, kalau dipaksa untuk menikah, boleh hamba sahaya oleh tuannya. Ini mafhum yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Nah, baik. Sekarang kita lanjut pada pembahasan wali. Wali nikah itu siapa saja? Wali nikah itu siapa saja? Wala budda fihi minal wali. Pernikahan itu harus dengan wali. Harus ada walinya. Wali dari pihak wanita. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. La nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Hadisun sahih rawahul khamsah. Hadis sahih riwayat imam yang lima. Imam yang lima itu diantaranya Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Kalau yang dalam Kutubus Sittah ini, ya, ada juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, ya, wallahu alam. Lima yang dimaksud, bisa jadi empat yang tadi disebutkan dalam Kutubus Sittah, kitab induk hadis yang 6. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Bisa jadi Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengira An-Nasai juga meriwayatkan. Wallahu a'lam. Aku yang dimaksudkan adalah imam yang lain juga. Baik itu Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ad-Darqutni atau Al-Baihaqi. Nah. Jadi kalau antum mau mengingkari kemungkaran seorang menikah tanpa wali, antum sampaikan hadis yang mudah dihafal. La nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah tanpa adanya wali. Riwayat siapa? Antum bisa sebutkan riwayat Ahmad boleh. Riwayat Abu Dawud boleh. Riwayat At-Tirmidzi boleh. Riwayat Ibnu Majah boleh. Nah, antum sebutkan satu saja. Tapi antum sudah menyampaikan hujjah mengingkari seorang yang akan menikah atau sudah menikah tanpa wali. Antum sampaikan. Karena bagian dari ingkarul mungkar secara benar, secara tepat, itu sebenarnya bentuk kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita. Nah, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan tanpa, kecuali tanpa wali. Illa biwali, kecuali tanpa
kecuali dengan wali. Ikhwan, tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Nah, setelah itu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan urut-urutan wali. Nah, wali dalam pernikahan. Wa awlan nasi bitazwijil hurrah, manusia yang paling layak menikahkan seorang wanita yang merdeka, manusia yang paling layak menikahkan wanita merdeka, yang pertama abuha wa in'a, ayahnya ke atas, ayahnya, kakeknya dari jalur ayah, ya, kakeknya ayah, terusnya ke atas. Tapi dari jalur ayah, jalur ibu tidak bisa. Kakek dari jalur ibu tidak bisa jadi wali. Abuha wa in'ala. Wali yang paling berhak itu adalah ayahnya dan seterusnya ke atas. Kakek dari jalur ayah, seterusnya. Thumma benuha wa in nazal. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, setelah ayah, peringkat berikutnya yang berhak untuk menikahkan adalah putranya, anak laki-lakinya ke bawah. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya, itu berhak menikahkan. Baik. Masalah, apakah seorang anak boleh jadi wali bagi ibunya? Ini ada perbedaan pendapat ulama. Masalah, apakah seorang anak kandung yang sudah baligh boleh menikahkan ibunya? Itu ada perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama menyatakan boleh. Bahkan anak didahulukan dibandingkan saudara kandung. Jumhur ulama itu adalah Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Berpandangan bahwa anak itu boleh menikahkan ibunya. Nah, hanya Al-Imam Asy-Syafi'i saja yang berpandangan bahwa anak laki tidak boleh menikahkan ibunya. Anak laki tidak boleh menikahkan ibunya. Tidak masuk wali. Nah, ini termasuk mufradat Al-Imam Asy-Syafi'i. Pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i yang menyelisihi jumhur ulama. Nah, ada sebuah hadis yang diperselisihkan oleh ulama. Sebagian mensahihkan, sebagian melemahkan. Hadis ketika Ummu Salamah baru meninggal suaminya. Abu Salamah baru meninggal. Di situ kemudian yang menikahkan Rasul dengan Ummu Salamah itu adalah putra Ummu Salamah. Hadis ini ada dalam riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Kalau Syekh Al-Albani melemahkan. Karena ada perawi yang majhul. Perawi yang majhul. Sebagian ulama menguatkan. Seperti Adz-Dzahabi. Menguatkan itu. Nah. Tetapi intinya, apakah seorang anak itu boleh menjadi wali bagi ibunya, itu menurut jumhur ulama boleh. Tidak apa-apa. Jumhur ulama, Al-Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Al-Imam Asy-Syafi'i saja yang berpandangan, tidak boleh. Jadi kalau mungkin di lembaga-lembaga kita, saudara-saudara kita mayoritas yang mengikuti mazhab Syafi'iyah, kalau masalah wali, sepertinya anak tidak boleh. Anak tidak boleh. Jadi,
jadi wali. Nah, summal akrabu fal akrab min asobatiha. Kemudian setelah tadi disebutkan paling layak jadi wali ayah ke atas, kemudian anak ke bawah. Setelah itu adalah kerabat yang paling dekat dari asobahnya. Asobah, asobah itu dari jalur ayah, dari saudara kandung. Setelah itu saudara kandung, ya, saudara kandung, seayah, seibu, seayah saja, misalkan, itu berhak jadi wali. Tapi urutannya, kalau menurut jumhur, ayah dulu, anak, baru saudara. Perhatikan urutan ini penting. Karena selama masih ada yang lebih tinggi, tidak boleh yang lebih bawah ngelangkai menjadi wali. Kecuali memang yang di atasnya mewakilkan. Saya nggak bisa hadir, tapi saya restui. Kamu sajalah nanti yang menikahkan kakakmu. Misalkan ayahnya tidak bisa. Tapi kalau ayah tidak setuju, saya tidak setuju. Tapi adiknya mau dipaksa untuk menjadi wali, tunggu dulu, selesaikan dulu masalah konflik ini. Karena yang lebih atas berhak menikahkan. Jadi urutannya ayah, kemudian anak, kemudian saudara kandung laki-laki, kemudian paman dari jalur ayah, kemudian juga sepupu. Sepupu dari jalur ayah. Jadi sepupu ini unik. Sepupu bukan mahram. Tetapi sepupu itu punya hak perwalian. Sepupu dari jalur ayah punya hak wali. Di antaranya sahabat Abdurrahman bin Auf. Kalau saya tidak salah ingat, sahabat Abdurrahman bin Auf itu sepupunya perempuan menyampaikan kepada dia, aku serahkan perwalian kepadamu. Silahkan engkau nikahkan aku dengan siapa saja. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, kalau begitu aku nikahkan engkau dengan aku. Nah, baik. Jadi sepupu itu bukan mahram. Tak boleh berboncengan sepeda motor, tak boleh bersalaman, tak boleh berduaan menemani safar, tak boleh, itu bukan mahram. Meskipun jangan sampai itu memutus hubungan baik kita. Kita bisa lewat orang lain menyampaikan hubungan baik itu. Dia punya hak kekerabatan. Dia punya hak untuk kita sambung silaturahim. Tetapi ingat batasan syariat, dia bukan mahram kita. Tetapi kalau tidak ada wali-wali yang lain di atasnya, maka sepupu dari jalur ayah itu adalah wali. Nah, sedangkan dari jalur ibu, dawil arham. Kalau dari jalur ayah, sebutan fikihnya asobah. Dari jalur ibu itu dawil arham. Dawil arham tidak punya hak perwalian. Paman dari jalur ibu nggak bisa jadi wali. Nah, baik. Sini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ada lagi, insyaallah.

Ada sebagian pertanyaan yang saya simpan ya, artinya saya lewatkan. Terutama sebenarnya pembahasan kita ini lebih ke arah pembahasan pernikahan, kitabun nikah. Malah yang tanya banyak masalah talaknya. Nah.

Baik, Anda simpan beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sunnah khutbatul hajah itu sebelum atau sesudah akad? Karena di daerah kami kebiasaannya akad. Boleh, gak apa-apa. Sebelum akad silakan, setelahnya juga tidak mengapa. Nah, apakah seorang nenek mahram terhadap cucu tirinya? Cucu tiri itu seperti apa ya? Nenek terhadap cucu tiri. Cucu tiri itu seperti apa? Ya? Anak dari anak tiri. Misalkan seorang wanita memiliki anak tiri. Artinya kan anaknya itu anaknya suaminya, bukan anak kandungnya. Setelah itu, anak itu memiliki anak. Anak itu memiliki anak. Apakah wanita dengan cucu tirinya tadi mahram atau bukan? Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitannya. Nah, insya Allah kita ada pembahasan tentang mahram. Ya, ada pembahasan tentang mahram bab tersendiri. Apakah seorang ayah mahram dengan menantu tirinya yang wanita? Menantu tiri. Jadi kalau menantu tiri, dia punya anak tiri, anak tirinya punya istri. Apakah itu mahram? Bukan. Bukan mahram juga.

0: Ada yang saya tunda karena memang pembahasannya akan ada tersendiri. Ketika bertengkar kepada istri dan istri kita minta cerai dan kita mengiyakannya dalam hati, apakah seperti ini telah jatuh talaknya? Kalau hanya dalam hati, belum. Selama tidak diucapkan. Bagaimana nikahnya orang yang bisu? Barakallahu fikum, wa fikum barakallahu. Dengan menuliskan, juga dengan isyarat boleh, ya? Dengan menuliskan, saya setuju. Nah. Atau WA ke penghulunya, saya setuju. WA ke walinya. Atau dia anggukkan saja. Saya nikahkan putri saya yang bernama ini dengan mas kawin ini dengan engkau. Apakah kau setuju? Angguk. Orang bisu, boleh, tidak apa-apa. Nah, baik. Jadi ini ada beberapa yang saya tunda. Nah, saya tunda untuk membaca referensi lagi, insya Allah. Baik. Insya Allah sampai di sini ya, kajian kita. Di sesi yang kedua ini, insya Allah kita akan lanjutkan. Besok jadwalnya pada subuh ya. Pada subuh sesi ketiga. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
1: Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Kitabun Nikah min Manhajis Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ini adalah kajian yang ketiga pada hari Sabtu ba'da subuh 16 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Oktober 2024 Masehi di Masjid Sabilus Sunnah atau Masjid di Ma'had Sabilus Sunnah Kota Tanjung Balai Sumatera Utara. Sebelum kita lanjutkan pembacaan naskah kita, ada pertanyaan, boleh gak seorang istri menikah lagi dalam keadaan suaminya telah meninggalkannya lebih dari 1 tahun tanpa nafkah zahir dan batin, tapi suaminya tidak mau menceraikannya? Juga bagaimana penjelasan dalam sighat ta'liq yang ada di buku nikah keluaran Kemenak, membiarkan istri selama 6 bulan atau lebih, apakah sudah jatuh talaknya? Jazakallahu khairan. Nah, dahulu Kementerian Agama atau pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memberikan upaya perlindungan terhadap wanita agar jangan sampai dia didolimi. Maka ada sebutannya sighat ta'liq. Sighat ta'liq, pernyataan dari seorang suami setelah akad nikah bahwa jika saya meninggalkan istri sekian lama, tidak memberikan nafkah sekian lama, itu sighat ta'liq. Tapi sighat ta'liq yang ada itu adalah memberikan peluang kepada istri mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan membayar tebusan atau namanya khulu. Kita baca ya pernyataan yang dicontohkan. Jadi dahulu mungkin akad-akad nikah di beberapa tahun yang waktunya sudah lama, itu banyak yang menyertakan sighat ta'liq di dalam akad nikah. Contoh kalimatnya seperti ini. Dan ini memang dibuat oleh pemerintah dalam rangka melindungi hak istri. Tujuannya baik. Contoh bunyi sighat ta'liq. Sesudah akad nikah, saya pengantin laki-laki namanya disebut berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama, disebut nama istrinya, dengan baik atau mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sighat ta'liq sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan tidak mempedulikan istri saya 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho. Jadi ada kalimat, jika terjadi ini, dan istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10 ribu rupiah sebagai iwak pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Jadi kalau seandainya ada suami sudah mengucapkan sigot taklik itu, ternyata selama 6 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah kepada istri. Padahal pernyataannya 3 bulan. Berarti kan lebih lama. Nah, bagaimana? Apakah otomatis jatuh talak? Jawabannya tidak otomatis jatuh talak. Karena masih ada 2 ketentuan. Istrinya tidak ridho dan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan membayar 10 ribu. Jadi khuluknya itu upaya menebus dirinya dari ikatan pernikahan, istri itu bayar 10 ribu. Jadi kalau masih tidak ridho dan tidak berlanjut ke pengadilan, tidak terpenuhi nih. Tapi kalau seandainya istri tidak ridho, mengajukan ke pengadilan dan menggugat dengan membayar 10 ribu, maka jatuh talak 1. Sehingga seorang istri dengan sekedar sigot taklik yang seperti itu tidak boleh meyakini otomatis jatuh talak, karena dia harus menjalankan prosesnya. Kondisi yang lain adalah sudah menyatakan sigot taklik, kalau 3 bulan berturut-turut saya tidak memberi nafkah kepada istri saya, tapi dalam perjalanan istrinya rela. Oh iya, dulu suami saya menyampaikan perjanjian seperti itu. Tapi saya menyadari kondisi beliau sekarang. Saya maafkan. Berarti tidak jatuh talak. Nah, sehingga tidak boleh bagi istri dengan alasan dulu suami saya sudah menyatakan sigot taklik, sekarang saya ditinggal 3 bulan, maka saya akan nikah lagi. Tidak boleh seperti itu, karena dia masih dalam ikatan pernikahan. Kalau dia tidak rela, lakukan tahapan gugatan ke pengadilan. Tunggu keputusan dari pengadilan. Setelah ada keputusan dari pengadilan yang memisahkan kalian berdua, tunggu masa iddahnya. Tahapannya begitu. Nah, jadi dahulu ada sigot taklik dan itu ijtihad dari pemerintah kita. Ketika aturan undang-undang yang lain belum terlalu melindungi para wanita. Tapi setelah ada aturan-aturan perlindungan wanita yang lain, masalah KDRT, ada aturan tersendiri. Ya. Setelah itu MUI sendiri memfatwakan bahwa tidak terlalu diperlukan sigot taklik itu. Sehingga di beberapa waktu setelah itu sigot taklik tidak ditekankan. Yang kita bahas adalah bagaimana kalau seandainya akad nikah kita dulu seperti itu dan isi dari perjanjian kita terpenuhi poin-poinnya, kita meninggalkan istri kita dan semisalnya, apakah otomatis jatuh talak? Kalau pernyataan taklik atau sigot takliknya seperti yang saya bacakan, tidak otomatis jatuh talak. Karena ketika itu terpenuhi, harus ada ketentuan istri tidak rela. Dan ada ketentuan istri menggugat ke pengadilan dengan membayar 10 ribu. Nah. Baik. Ini juga ada pertanyaan terkait dengan wali, karena kita baru membahas wali. Nah, Tapi kita lewati dulu, kita baca sebagian pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-aqrabu fal-aqrab min asabatiha. Kemudian setelah urutan wali, ayah ke atas, kemudian anak ke bawah, setelah itu kerabat yang paling dekat dari asobahnya. Asobah itu artinya dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Wa fil haditsil muttafaqi alaih, di dalam hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. La tunkahul ayyimu hatta tustamar, tidak boleh dinikahkan seorang janda hingga dia minta, lakukan perintah untuk dinikahkan. Wa la tunkahul bikru hatta tustadzan, dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sampai dia dimintakan izinnya. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa idznuha? Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana izin dari seorang gadis ketika diminta izinnya? Qala an taskuta, Nabi menyatakan dengan dia diam. Dia diam. Nah, seorang gadis ketika diminta, ditanya, kamu mau saya nikahkan dengan fulan, bagaimana pendapatmu? Karakter wanita asal itu pemalu. Maka dia diam. Itu asalnya. Di masa Nabi dan para sahabat, ketika masih banyak fitrah yang lurus, pemalu para wanita-wanita itu. Nah, sekedar mau bilang, iya ayah, enggak, malu dia. Diam saja. Nah, kalau sekarang, mungkin banyak yang enggak diam. Bagaimana kalau dia tidak diam, justru menyatakan, oh iya ayah, saya sangat berminat. Nah, kata Ibnu Hazm Al-Dhahiri, berarti tidak rela. Karena hadisnya diam, lo dia enggak diam. Nah, jadi bagaimana mazhab Dhahiri ya, itu dalam sebagian keadaan terlalu kaku di dalam memahami tekstual. Sedangkan jumhur ulama berpandangan Nabi memberi ketentuan, diamnya itu sudah izin. Apalagi kalau dia terang-terangan, lebih lagi memberikan izin. Itu jumhur ulama. Dan ini pendapat yang kuat. Nah, karena kalau ikut mazhab Zahiriyah dalam masalah ini, bisa jadi banyak pernikahan gagal. Karena sang calon mempelai sudah begitu antusias, tidak diam. Nah, barakallahu fikum. Kalau mazhab jumhur ulama dalam empat mazhab itu, memandang adanya qiyas. Adanya qiyas. Nah, qiyas itu artinya, kalau yang rendah saja dilarang, yang lebih dari itu jelas lebih dilarang. Kalau yang rendah saja diperintahkan, yang lebih dari itu tentu lebih diperintahkan. Begitu. Contoh, kalau di Al-Quran dinyatakan, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, jangan kalian berkata kepada orang tua kalian, uff. Uff itu sebenarnya ungkapan kesal, capek, bosan. Ah. Nah, ucapan uff saja enggak diperbolehkan. Itu termasuk kedurhakaan. Tapi kalau yang terlalu memahami nas secara kaku, itu enggak pakai qiyas. Ya. Akhirnya saya mukul orang tua saya. Tapi saya enggak durhaka, karena dalam Quran enggak ada larangan mukul. Yang ada larangan uf dan menghardik. Wala tanharhuma. Loh, saya mukul. Berarti saya enggak durhaka. Nasnya enggak ada. Nah, tidak demikian. Kalau ucapan uf saja sebagai tingkatan yang rendah sudah termasuk terlarang, apalagi lebih dari itu, lebih terlarang lagi. Nah, dan ini juga bantahan bagi pihak yang menyatakan Salafi atau Wahabi itu jumud di dalam memahami dalil. Tidak demikian, karena Ahlus Sunnah, Salafi, Ahlus Sunnah, itu mereka mengikuti sebagaimana para fuqaha empat mazhab. Nah, kadang mungkin sesuai dengan pendapat adz-dzahiriyah dalam sebagian pendapat. Karena kita tidak bisa menyingkirkan dzahiriyah, memahami nas secara tekstual, itu dalam khazanah referensi kita terhadap pemahaman sahabat. Tidak bisa. Kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, jangan kalian sholat hingga kita tiba di Bani Quraidah. Maka ada dua pemahaman sahabat yang sama-sama tidak diingkari oleh Nabi. Yang satu memahami tekstual, ya sudah, saya tidak akan sholat asar ketika kita belum sampai di Bani Quraidah. Meskipun sudah lewat waktunya, nas Nabi, hadisnya begitu, teksnya begitu. Ini kan memahami secara dohir. Dan itu asalnya. Itu asal. Sebagian sahabat memahami, oh sepertinya Nabi melihat kondisi. Ketika beliau melarang sholat hingga kita tiba di Bani Quraidah, itu maksudnya perkiraan beliau, kita akan tiba di Bani Quraidah sebelum berakhirnya sholat asar. Tetapi seandainya tidak seperti itu keadaannya, berarti kita kembali kepada nas yang umum, perintah sholat tepat waktu. Itu pemahaman sahabat yang lain, yang menyelisihi dohir nas. Maka dua-duanya ini bagian dari pemahaman sahabat. Nah, hukum asalnya, terapkan sesuai dohir nas, tetapi juga jangan mengabaikan kondisi-kondisi perkecualian. Terapkan kias, tapi kias secara benar. Bukan artinya kias diterapkan secara mutlak. Ketika ada dalil kemudian didahulukan kias, salah. Tidak boleh menerapkan kias kalau bertabrakan dengan nas. Sudah ada nas tegasnya, kamu pakai kias. Tidak boleh. Nah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم برسبدا أعلن النكاح umumkan pernikahan artinya jadikan pernikahan itu diketahui banyak orang. أعلنوا النكاح. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil. Wa min i'lanihi syahadatu adlain. Termasuk mengumumkan pernikahan itu adalah adanya dua saksi yang adil. Adanya dua saksi yang adil. Pilih saksi yang adil, dua orang. Ketika Anda melakukan akad nikah untuk putri Anda, kalau di catatan resmi pemerintah, ada saksi yang tanda tangan. Pilih dua orang yang adil. Adil itu artinya apa? Adil itu artinya bukan orang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu orang yang suka meninggalkan kewajiban. Tidak berpuasa Ramadan. Fasik. Suka minum minuman keras. Mabuk-mabukan. Fasik. Tidak adil dia. Cari yang lain. Yang adil. Nah. Wa ishharuhu. Dan mengumumkan. Ishar itu dijadikan masyhur, tersampaikan kepada banyak orang. Nah, jangan sembunyi-sembunyi. Wa idharuhu, dinampakkan. Ada tenda, tendanya, ya. Nampak tanda-tanda di situ ada walimah. Nah, وَالْضَرْبُ عَلَيْهِ بِالْدُّفْ وَنَحْوِهِ, menabuh rebana dan semisalnya. Menabuh rebana, ini ada hadisnya. Hadis dari sahabat Muhammad bin Hatib radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma bainal halali wal haram ad-duffu was-sautu fin nikah. Pembeda antara halal dengan haram adalah rebana dan suara pada pernikahan. Pada pernikahan. Nah, medianya pakai rebana. Ada sebagian ulama bilang yang satu lapisan, ya. Satu lapisan. Kemudian bentuk ucapannya, syairnya, jangan yang mungkar. Rebananya sudah. Tapi kemudian ada ucapan-ucapan kekafiran. Ucapan-ucapan yang gulu, melampaui batas. Tidak boleh. Nah. Tapi ini sifatnya bukan keharusan. Bukan keharusan. Nah, hanya dinyatakan pembeda antara halal dan haram. Berarti boleh. Boleh saja. Dan biasanya itu didendangkan oleh anak-anak perempuan. Ya, anak-anak perempuan. Dan ingat bahwa syairnya jangan sampai syair yang mungkar. Orang memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memang Nabi kita layak dipuji. Manusia yang paling layak dipuji itu Nabi kita. Tetapi jangan berlebihan. Jangan melampaui batas. Ada orang memuji Nabi dengan menyatakan, ya khairana wabna khairina, wahai yang terbaik di antara kami, putra dari orang terbaik di antara kami. Nabi menahan. Loh, jangan ngomong begitu. Qulu biqaulikum. Kalian sudah mengucapkan dengan ucapan kalian. La yastahwiyannakum syaitan. Jangan sampai ucapan kalian ini diseret oleh syaitan. Padahal ucapan ya khairana wa abna khairina itu pantas untuk Nabi. Layak beliau. Siapa muslim yang mengingkari bahwa beliau orang terbaik? Tidak ada. Tapi Nabi mencegah. Ya sudah, syair-syair lain yang mubah saja. Syair-syair yang mubah. Nah. Kemudian dinyatakan di sini oleh Syekh, walaysa liwaliyin liwaliyil mar'ati tazwijuha bighairi kuf'in laha. Tidak boleh bagi wali wanita menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang tidak sekufu. Tidak sekufu. Falaisal fajiru kufwan lil afifah.
0: Seorang yang fajir, fajir itu banyak dosa, suka melakukan perbuatan dosa. Fajir tidak sekufu dengan wanita yang menjaga kehormatan dirinya.
1: Nah, maka kalau seorang ayah menikahkan putrinya, nah, kamu mau saya nikahkan dengan fulan. Fulan orangnya pakai tato. Nah. Kemudian suka minum-minuman keras. Ini tidak sekufu ketika yang wanita itu adalah wanita yang baik-baik, muslimah yang taat. Tidak sekufu. Tidak boleh. Tidak selevel. Level apa yang sesuai itu hanya level dalam urusan din saja. Jadi seorang yang wanita yang baik-baik, jangan dinikahkan dengan laki-laki yang buruk akhlaknya, bejat, waliyadzubillah. Tidak sekufu itu. Nah, ketidaksekufuan yang dipandang hanya dalam hal itu. Bukan karena dia punya rumah pilarnya dari marmer. Nah, mau menikahi wanita yang rumahnya tiangnya saja kalau kena angin goyang. Apakah itu dinilai tidak sekufu? Bukan itu perbandingannya. Tetapi yang dinilai adalah kualitas agamanya. Taat tidak? Baik tidak? Baik sekufu dengan yang baik. Begitu. Maka kalau dinikahkan seorang yang fajir dengan wanita yang baik-baik, Anda wahai wali sudah menikahkan dengan wanita, dengan orang yang tidak sekufu dengan wanita yang di bawah perwalian Anda. Tidak boleh. Wal arabu ba'duhum li ba'din akfa. Bangsa Arab sebagian dengan sebagian yang lain itu sekufu. Ya. Nah, ini yang saya dengarkan dari audio Syekh Arafat. Beliau menjelaskan pernyataan ini tidak ada dalil yang sahih. Pernyataan yang menyatakan bahwa bangsa Arab dengan bangsa Arab sekufu, dalilnya lemah. Dalilnya lemah. Kalau itu sahih, berarti tidak boleh bagi kita orang Medan nikah sama orang Arab. Tapi dalilnya lemah, maka boleh saja. Nah, maka silakan cari wanita Arab. Ya, silakan cari wanita Arab. Boleh, tidak ada larangan. Nah. Karena hadis Ibnu Umar yang dinyatakan al-Arabu akfa, bangsa Arab dengan bangsa Arab yang lain itu satu kufu, setara, selevel, itu hadisnya riwayat Al-Baihaqi. Ibnu Abi Hatim ketika bertanya kepada ayahnya, hadza kadzibun la asla lahu. Ini dusta, tidak ada asalnya. Ibnu Abi Hatim dengan ayahnya itu sering bertanya masalah ilmu karena ayahnya ahlul hadis. Maka ini ada kaitan dengan bagaimana seorang tua, orang tua itu memiliki kontribusi terhadap pendidikan anaknya. Kalau sempat kita insya Allah di pembahasan tentang peran orang tua terhadap anak, kita akan menyebutkan beberapa contoh indah hubungan ayah dan anak yang itu penuh dengan komunikasi ilmiah. Anak tanya kepada ayahnya. Nah, kita akan sebutkan insya Allah. Kalau tidak lupa. Kalau lupa, ya memang bukan rezeki kita. Nah, Ibnu Abi Hatim bertanya kepada ayahnya tentang hadis itu. Ucapan Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar, Al-Arabu Akfa, bangsa Arab dengan bangsa Arab yang lain, itu sekufu. Nah, kata Abu Hatim, ayahnya, ini dusta, tidak ada asalnya. Ad-Darqutni dalam kitab Ilal beliau, Ad-Darqutni punya kitab Ilal. Al-Ilal. La yasih, tidak sah. Hadisnya tidak sah. Nah. Jadi yang sebenarnya dipandang masalah kekufuan, itu adalah kekufuan dalam masalah agama. Nasab tidak dilihat. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang wanita sahabiah untuk menikah dengan Usamah, padahal Usamah itu maula minal mawali, mantan keturunan mantan budak yang dimerdekakan, mendapatkan istri atas bimbingan Nabi, arahan Nabi, wanita Arab yang mulia nasabnya. Nabi yang nyuruh. Nah, tapi yang memprihatinkan itu sebagian pihak masih melihat beda status, beda level. Arab dengan bukan Arab, beda level. Ada yang mengklaim dirinya keturunan Nabi, tidak mau nikah dengan yang bukan keturunan Nabi. Bahkan disebutkan beberapa riwayat yang palsu tentang itu. Nah, maka ini bertentangan dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan ketentuan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian, wahai para ayah, wahai para wali, seorang yang kalian ridai agamanya dan akhlaknya, nikahkan dia. Nabi tidak nyuruh tanya, kamu keturunan apa nak? Kamu keturunan dari siapa? Kendaraanmu yang kamu pakai ke sini tadi apa nak? Tidak suruh nanya begitu. Tapi Nabi hanya mengatakan, man tardawna dinahu wa khuluqah. Orang yang kalian ridai akhlaknya, agamanya dan akhlaknya. Itu bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa in udima waliyuha, kalau tidak ada walinya, aw ghaba ghaibatan tawilah, atau menghilang dalam jangka waktu yang lama, aw imtana'a min tazwijiha kuf'an zawwajaha al-hakim, atau walinya

Ya, tidak mau menikahkan dengan laki-laki yang sekufu dengannya. Zawwajahal hakim. Maka hakim yang menikahkan. Siapa hakim? Pemerintah. Hati-hati. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, as-sultanu waliyu man la waliyalah. Pemimpin itu, sultan, pemerintah, adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Ayahnya meninggal, tidak punya kakak, pamannya meninggal, tidak ada wali. Maka dalam hadis Nabi ini dinyatakan, as-sultanu waliyu man la waliyalah. Pemerintah sebagai wali bagi orang yang tidak punya wali. Akhrajahu ashabus sunan illa an-Nasa'i. Diriwayatkan oleh para ulama penyusun sunan, Sunan Abu Dawud, ya, dan yang lainnya, kecuali An-Nasa'i. Maka perhatikan, ini banyak terjadi penyimpangan. Ada orang, ya, ada orang mau nikah. Ayahnya tidak setuju. Lalu biasanya cari ustadz. Ya, ada enggak? Padahal ustadz itu bukan perwakilan pemerintah. Bukan sultan. Hati-hati antum nanti kelihatan jenggotnya panjang, jubahnya bagus, pakai kopiah terus, tidak absen sholat berjamaah di masjid, dipikir ustadz, kemudian disuruh jadi wali. Ya gimana, terpaksa karena walinya tidak mau. Nah, gak boleh. Yang boleh menikahkan adalah as-sultan. Karena hadisnya, as-sultanu waliyu man la waliyalah. Pemerintah atau sultan adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Bagaimana kalau kasusnya adalah seorang ayah tidak mau menikahkan? Padahal sekufu. Ya, ajukan ke pengadilan. Laporkan ke pengadilan. Nanti pengadilan agama akan memfasilitasi dengan memanggil walinya. Ditanya apa sebabnya. Sebabnya syar'i atau tidak syar'i. Misalkan, kenapa ayahnya tidak mau menikahkan? Alasannya, karena dia saya tahu sebagai laki-laki penipu. Saya tidak rela anak saya menikah dengan dia. Maka saya tidak rela menjadi wali. Syar'i sebabnya. Jangan memaksa menikah. Itulah fungsi wali. Untuk melindungi hak wanita. Untuk memilihkan wanita. Siapa yang layak untuk menjadi pasanganmu nak? Jangan dilangkai kewenangan itu. Nah, maka kadang alasannya syar'i. Tidak boleh dipaksa menikah. Nah, tapi kalau ternyata alasannya tidak syar'i, bisa jadi nanti pengadilan atau sultan itu akan menikahkan sebagai kewenangan mereka menggantikan posisi wali. Nah, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Afan Ustaz, dulu ana nikah tanpa ada ayah mertua atau wali istri, akan tetapi nasab wali mertua masih ada dan abang ipar juga ada. Namun KUA meminta atau hanya memberi izin bila wali yang mana wali istri ana dari KUA. KUA meminta atau hanya memberi izin jika wali istri saya dari KUA. Jadi anak nikah duluan dengan dinikahkan abang ipar dan keluarga saja. Dan setelah kami nikah beberapa hari, kemudian kami melangsungkan walimah urs dan terjadi ijab kabul, namun sebagai formalitas saja dengan KUA-nya. Yang jadi pertanyaan

Di masyarakat umum ini banyak terjadi, dan termasuk dua kakak ipar, anak dinikahkan atau walinya dari KUA. Yang perlu dicermati adalah wali itu dibutuhkan sebagai bentuk minta izin. Kamu rela tidak? Ya. Anakmu nikah dengan fulan. Ya, saya rela. Tetapi masalahnya saya enggak bisa menikahkan. Saya enggak bisa ijab kabul di hadapan tatapan banyak orang. Gemeter saya, grogi saya. Jadi tolong yang lain sajalah. Tapi Anda setuju? Iya. Berarti dia mewakilkan kepada orang lain. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, yang menjadi masalah adalah jika seperti tadi kasusnya, wali yang masih hidup tidak mau menikahkan dengan alasan syar'i, tapi dipaksa dengan berbagai cara, termasuk dengan melalui pejabat pemerintah untuk menikahkan. Maka itu yang berbahaya.

Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, masya Allah. Wala budda min ta'yini man yaqa'u alaihi al-aqdu. Harus menunjuk secara jelas kepada siapa akad itu diterapkan. Harus ada ta'yin jelas. Jangan sampai keliru orang. Nah. Fala yasihhu zawwajtuka binti walahu ghairuha. Tidak sah seorang wali ketika ijab kabul menyatakan saya nikahkan engkau dengan putriku. Cuma bilang putriku saja, padahal putrinya lebih dari satu. Yang pengantin pria senang sudah, ngira kakaknya. Ternyata yang dimaksud adiknya. Salah sasaran. Tidak sah. Fala yasihhu zawwajtuka binti walahu ghairuha. Tidak sah kalau seorang menyatakan engkau aku nikahkan dengan putriku padahal putrinya lebih dari satu. Harus ditakyin. Mau disebut sifat boleh. Putriku yang tertua. Nah. Putriku yang paling tinggi. Nah. Putriku yang pakai kacamata. Yang lain tidak ada yang pakai kacamata soalnya. Misalkan. Boleh. Atau disebut nama. Yang paling aman memang nama. Nah, itu ta'yin maksudnya. Diperjelas akadnya itu dengan siapa. Hatta yumayyizaha bismiha aw wasfiha. Hingga dibedakan dengan namanya atau sifatnya. Dibedakan dengan namanya atau sifatnya. Pastikan siapa yang dinikahkan itu. Harus jelas.

Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wala budda aidan min adamil mawani bi ahadiz zaujain. Akad nikah itu harus tidak memiliki penghalang. Tidak memiliki penghalang pada dua calon mempelai. Wa hiya al-madhkuratu fi babil muharramat fi nikah. Dan ini disebutkan di dalam bab siapa saja mahram-mahram dalam pernikahan. Tidak boleh ternyata kalau terjadi pernikahan antar dua saudara sepersusuan, atau bahkan ternyata dua saudara kandung, saudara seayah, ayahnya kemana-mana nikah, anaknya tidak diberitahu, bahaya. Khawatir nanti sang anak menikah dengan saudara seayah, bahaya, haram. Dan itu termasuk mawani, penghalang akad. Nah, kalau ternyata mahram, meskipun sudah melahirkan anak, harus pisah. Dan itu pernah terjadi di masa sahabat. Nah, kita lanjut pada bab al-muharramat fin nikah. Mahram-mahram dalam pernikahan. Wahunna qisman. Mahram-mahram itu ada dua macam. Muharramatun ilal abad. Mahram selamanya. Yang pertama, mahram selamanya. Wa muharramatun ila amad. Yang kedua, mahram hingga batas waktu tertentu. Fal muharramatu ila al abad, mahram-mahram yang berlangsung seterusnya, sab'un minan nasab, ada tujuh yang termasuk nasab. Wa hunna, yaitu al ummahatu wa in alawna, ibu dan seterusnya ke atas. Ibu, ibunya ibu, yaitu nenek. Ibunya nenek, seterusnya ke atas. Itu terhadap kita mahram selamanya. Tidak boleh dinikahi selamanya. Wal banatu wa in nazalna. Dan anak perempuan ke bawah. Anak perempuan, kalau dia punya anak lagi, cucu kita, punya anak lagi, cicit kita, itu mahram selamanya. Walau min banatil binti, meskipun termasuk putri dari putri kita. Berikutnya, wal akhawatu mutlaqan, saudara-saudara perempuan secara mutlak. Saudara-saudara perempuan kita itu mahram selamanya. Kenapa disebut secara mutlak? Karena ada saudara perempuan seayah seibu, ada yang seayah saja, ada yang seibu saja. Maka ini mutlak semuanya mahram seterusnya. Wa banatuhunna. Banatuhunna, putri dari saudari-saudari kita. Berarti dengan kita keponakan. Itu mahram selamanya. Wa banatul ikhwah, putri dari saudara kandung kita. Keponakan juga, tapi kalau tadi dari saudara perempuan, yang ini dari saudara laki-laki. Semua keponakan mahram selamanya. Wal ammatu wal khalatu lahu aw li ahadi usulih. Perhatikan,
Wal ammat, ammat itu artinya bibi. Kita punya ayah, ayah kita punya saudara perempuan, itu ammat. Saudara-saudara kandung dari ayah kita itu mahram selamanya bagi kita, bibi. Wal khalat, bibi dari jalur ibu. Ibu kita punya saudara perempuan, maka dia mahram selamanya bagi kita. Lahu, baik bibi terhadap orang itu, auli ahadi usul, atau bibi dari usulnya. Usul itu artinya ke atas. Ayah, kakek. Jadi kalau misalkan ayah kita punya bibi, itu mahram bagi kita. Kakek kita punya bibi, itu mahram bagi kita. Gitu, ke atas. Yang biasanya sering ditanyakan itu, nenek saya punya adik perempuan, apakah saya boleh cium tangan? Berjabat tangan? Boleh, karena masuk dalam kategori kholat. Nah, kadang kita tidak tahu begini, keliru kita. Mestinya kita boleh berjabat tangan dengan beliau, membonceng beliau ketika ada keperluan. Akhirnya tertahan sekian kebaikan karena kekurangan ilmu kita. Nah, wasab'un minar radha nadhiral madhkurat, dan 7 mahram yang sepersusuan. 7 mahram sepersusuan. Nadhiral madhkurat, seperti yang tadi disebutkan. Tadi disebutkan itu kan nasab itu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, anak dari saudara perempuan, anak dari saudara laki-laki, bibi. Ini dari sisi nasab. Kalau dari sisi saudara sepersusuan, seperti itu juga. Ibu susuan, misalkan kita pernah menyusu kepada seorang wanita, maka wanita ini adalah ibu susuan kita. Ibu ke atas itu adalah mahram kita. Jika wanita yang menyusui kita punya ibu, ibunya juga mahram kita. Itu masuk di poin pertama. Ibu ke atas. Jika wanita yang menyusui kita atau kita, istri kita menyusui seorang anak laki-laki atau menyusui seorang anak perempuan, maka dia adalah anak perempuan susuan kita. Demikian juga kalau misalkan kita disusui oleh seorang wanita, kemudian wanita itu punya anak kandung, maka anak kandung perempuannya adalah saudara perempuan sepersusuan dengan kita. Kalau kita disusui oleh seorang wanita, kemudian wanita itu punya anak perempuan, anak perempuannya ini punya anak lagi, maka anak itu mahram bagi kita. Kalau kita disusui oleh seorang wanita, kemudian wanita itu punya anak laki-laki, maka anak laki-laki itu saudara sepersusuan kita. Dan anak laki-laki itu punya anak perempuan, maka anak perempuan itu adalah keponakan susuan kita. Jika seorang wanita menyusui kita, dan wanita ini punya saudari perempuan,
kandung. Maka wanita saudari perempuan dari yang menyusui kita itu adalah bibi sepersusuan kita, mahram. Begitu. Itu yang dimaksud dengan nadhirul madhkurat, yang setara dengan yang tadi disebutkan. Wa arba'un minas sihri, dan empat mahram dari sihir. Sihir itu bisa menantu, mertua, ya. Karena sebab nikahan. Ada empat yang menjadi mahram karena sebab pernikahan. Wahunna, yaitu yang pertama ummahatuz zaujat, ibu dari para istri. Wa in alauna, dan seterusnya ke atas. Istri kita punya ibu. Bagi kita adalah mertua. Mertua ini mahram kita sihron, dengan sebab pernikahan. Wa in alauna, meskipun ke atas, istri kita punya nenek. Nenek itu mahram kita. Nah. Wa banatuhunna wa in nazalna, dan putri dari istri kita ke bawah, cucunya juga, dan seterusnya ke bawah. Idza kana qad dakhala bi ummahatihinna, jika memang kita sudah pernah terjadi hubungan suami istri dengan ibunya. Jadi anak tiri perempuan itu mahram jika dengan ibunya kita sudah pernah terjadi hubungan suami istri. Wa zaujatul aba, istri dari ayah, ibu tiri. Ibu tiri itu mahram kita. Dia bukan ibu kandung kita, tetapi dia adalah istri dari ayah kita. Maka istri dari ayah kita itu mahram. Wa in alauna, dan seterusnya ke atas. Istri dari ayah kita. Istri dari ayah kita punya ibu. Ya. Ini juga mahram bagi kita. Wa zaujatul abna, dan istri dari anak, menantu kita yang perempuan. Wa in nazalna, meskipun ke bawah. Anak kita punya istri, atau cucu kita punya istri ke bawah, maka istrinya ini adalah mahram bagi kita. Min nasabin aw radha'in, baik karena sebab nasab atau karena jalur sepersusuan. Nah. Wal aslu fi hadha, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat 'alaikum ummahatukum ila akhiriha. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian sampai akhir. Surah An-Nisa ayat 23 dan juga 24. Kita baca surah An-Nisa ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, ibu, nenek ke atas. Wa banatukum, putri-putri kalian, putri kandung kalian. Wa akhawatukum, saudari-saudari kandung kalian. Wa ammatukum, bibi-bibi kalian dari jalur ayah. Wa khalatukum, bibi kalian dari jalur ibu. Wa banatul akh, putri dari saudara kandung kalian atau keponakan kalian. Wa banatul ukhti,
putri dari saudara perempuan kalian. Wa ummahatukumul lati ardha'nakum, dan ibu yang menyusui kalian. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan kalian. Wa ummahatun nisa'ikum, dan ibu dari istri kalian, mertua perempuan kalian. وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن, anak-anak tiri kalian yang diasuh oleh kalian dari istri yang kalian sudah pernah berhubungan suami istri dengannya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, kalau kalian belum pernah berhubungan suami istri dengan ibunya, maka anak tiri tadi itu tidak mengapa menjadi istri kalian. Kalau sudah misalkan akad nikah dengan seorang wanita, kemudian sebelum terjadi hubungan suami istri cerai, mantan istri tadi itu punya anak, yaitu anak tiri kita. Apakah boleh kalau terjadi kemudian akad nikah dengan anak tiri kita, mantan anak tiri kita, kalau belum terjadi hubungan suami istri? Boleh. Itu hukum boleh tidaknya. Yang perlu diperhatikan lainnya adalah bagaimana mafsadah dan maslahatnya dipertimbangkan. Jangan yang setiap boleh diempat begitu saja. Ya. Orang mikir boleh kok, tidak dilarang dalam Quran. Antum tidak perhatikan mafsadah sama maslahatnya. Apa enak punya mertua yang selalu tidak berbuat baik pada antum? Gara-gara antum mantannya. Nah, jangan setiap hukum fikih boleh. Boleh kok, tidak apa-apa. Nah, semua kembali kepada pertimbangan maslahat dan mafsadah. Nah. Wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum, dan istri dari anak kalian yang anak itu adalah anak kandung kalian. Jadi menantu perempuan itu mahram. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan haram bagi kalian menggabungkan dua wanita bersaudara sama-sama menjadi istri kalian di waktu yang sama, kecuali itu terjadi masalah dahulu, biarkan yang sudah berlalu. Tapi sekarang diharamkan bagi kalian menikahi dua wanita bersaudara sama-sama menjadi istri kalian di waktu yang bersamaan. Innallaha kana Ghafurur Rahima, sesungguhnya Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini lanjut atau sampai di sini Ustaz? Boleh ya. Ana sebenarnya pengin minta pertimbangan yang tempatnya paling jauh. Kalau mau minta pertimbangan lanjut atau tidaknya, biar beliau-beliau yang mutuskan. Yang paling jauh dari mana ini? Mana? Aceh? Banda Aceh? Masya Allah. Kalau yang paling jauh sebagai pemutus lanjut atau tidak, masih jauhan ana. Nah, barakallahu fikum. Dari Takengon mana? Takengon? Ada dari Takengon? Masya Allah. Lanjut atau sampai di sini? Antum boleh memilih. Punya hak khiyar. Lanjut atau sampai sini? Ya? Oh, pilihannya terserah. Mana lagi yang lebih jauh? Ada yang lebih jauh? Banda? Banda Aceh? Ya. Lanjut atau sampai di sini? Break dulu. Nah, Masya Allah. Nah.
Iya. Jadi sampai di sini dulu. Karena sudah anak mau ngegas, sudah ada yang ngerem duluan. Jadi kita berhenti dulu, insyaallah. Nah. Baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji di sesi yang ketiga ini. Baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, tadi ada masukan dan juga pertanyaan terkait dengan naskah yang ada di hadapan antum. Naskah yang merupakan terjemahan dari surah An-Nisa ayat 23 dan 24. Sepertinya ada kesalahan terjemah dan perlu diperbaiki. Di terjemahan itu kaitannya dengan anak tiri. Anak tiri. Yang di terjemahan tertulis anak-anak tiri dalam asuhan kalian dari istri yang kalian belum berhubungan badan dengannya.

Kemudian kalimat berikutnya tertulis, jika kalian telah berhubungan badan dengan istri tersebut, tidak mengapa bagi kalian menikahi anak tiri. Itu seharusnya jika kalian belum. Saya ulang. Di makalah kita, terjemahan Manhajus Salikin, ketika menerjemahkan Quran surah An-Nisa ayat 23 dan 24, ada kesalahan terjemah di situ. Pada bagian anak-anak tiri, tertulis anak-anak tiri dalam asuhan kalian dari istri yang kalian belum berhubungan badan dengannya. Itu belum, seharusnya sudah. Seharusnya sudah. Kemudian kalimat berikutnya, jika kalian telah berhubungan badan dengan istri tersebut, tidak mengapa bagi kalian menikahi anak tiri. Itu seharusnya jika kalian belum berhubungan badan dengan istri tersebut, tidak mengapa bagi kalian menikahi anak tiri. Nah, ada kesalahan terjemah. Nah, kemudian tambahan faedah terkait dengan wali yang mau menikahkan. Kita bisa belajar dari peristiwa yang terjadi pada sahabat Ma'qil bin Yasar. Nama sahabatnya Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'qil bin Yasar itu pernah menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki. Setelah menikah, beberapa waktu kemudian laki-laki itu menceraikan istrinya, menceraikan saudara kandung, saudara perempuan Ma'qil bin Yasar. Setelah berakhir masa iddahnya, dia ingin rujuk. Yang laki-laki ingin kembali, yang perempuan juga ingin kembali. Masalahnya walinya yang enggak mau. Ma'qil bin Yasar tersinggung. Sempat ada perasaan tersinggung. Aku sudah menikahkan engkau sebelumnya. Aku sudah muliakan engkau sebelumnya. Kamu berbuat begitu. Enggak, aku enggak mau nikahkan sekarang. Aku tidak akan menikahkan engkau dengan dia lagi. Nah, ternyata ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 232. Setelah turunnya ayat itu, Ma'qil bin Yasar menyadari kesalahannya, bahwa beliau sebelumnya tidak mau menikahkan karena tersinggung. Dulu sudah dinikahkan, sekarang diceraikan. Setelah diceraikan mau rujuk lagi, habis masa iddahnya, harus akad ulang. Butuh saya lagi. Saya enggak mau sudah. Nah, ditegur oleh Allah. Enggak boleh begitu. Jangan nuruti perasaan atau emosi. Kalau mereka memang sama-sama mau kembali, enggak boleh wali mencegah mereka untuk menikah lagi. Kita baca hadisnya. Anil Hasan, dari Al-Hasan Al-Basri, tentang firman Allah, fala ta'duluhunna, jangan kalian mencegah wanita yang di bawah perwalian kalian untuk menikah dengan laki-laki yang baik. Qala Al-Hasan rahimahullah berkata, haddatsani Ma'qil bin Yasar, telah menceritakan kepadaku Ma'qil bin Yasar, annaha nazalat fihi,
Sesungguhnya ayat surah Al-Baqarah ayat 232 itu turun terkait dengan beliau, Ma'qil bin Yasar. Qala Ma'qil bin Yasar cerita, Zawajtu ukhtan li min rajulin fatallaqaha. Aku menikahkan saudari perempuanku dengan seorang laki-laki, kemudian dia talak. Ada perceraian. Hatta idzan qadat iddatuha jaa yakhthubuha. Hingga ketika telah berakhir masa iddahnya, laki-laki itu datang meminang lagi. Mau akad baru. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada dia, zawajtuka wa farashtuka wa akramtuka. Aku sudah nikahkan engkau. Aku sudah jadikan saudariku sebagai alas bagimu. Istri itu diibaratkan sebagai alas bagi suami. Dan aku sudah muliakan engkau. Kemudian engkau ceraikan. Thumma ji'ta takhtubuha. Fatallaqtuha thumma ji'ta takhtubuha. Engkau ceraikan, kemudian engkau datang mau meminang lagi. La wallahi la ta'udu ilaika abada. Tidak, demi Allah, saya tidak akan mengembalikan dia untuk menikah dengan kamu selamanya. Wa kana rajulan la ba'sa bihi. Padahal sebenarnya laki-laki tadi itu laki-laki yang tidak mengapa. Maksudnya bukan orang fasik, orang jahat, bukan. Orang baik-baik. Wa kanatil mar'atu turidu an tarji'a ilaih. Sedangkan wanitanya sudah ingin kembali kepada suami yang itu. Fa anzalallahu hadhil ayah. Kemudian Allah turunkan ayat ini, fala ta'duluhunna. Fala ta'duluhunna ayyan kihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Jangan kalian wahai para wali mencegah wanita-wanita itu untuk menikah dengan pasangan yang mereka ingin menikah dengannya. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Jika mereka sudah sama-sama rela, memang sama-sama ingin nikah. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah yang dinasihatkan kepada kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Itu lebih suci bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, setelah turunnya ayat ini, teguran bagi Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakultu al-an af'alu ya Rasulullah." Sekarang saya mau berbuat seperti yang disuruh oleh Al-Qur'an wahai Rasul. Allah menyuruh saya menikahkan, jangan mencegah dia. Saya akan lakukan. Fazawwajaha iyyah. Kemudian Ma'qil bin Yasar menikahkan saudarinya itu untuk yang kedua kali, akad yang kedua dengan laki-laki yang sebelumnya sudah mentalaknya. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ini sebenarnya contoh sahabat Nabi itu orang-orang terdepan yang berhasil mengalahkan egonya, perasaan sakit hatinya untuk tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Jengkel, wajar. Sakit hati, wajar. Dulu sudah dinikahkan, setelah ditalak, habis masa iddahnya, butuh ke saya lagi. Seakan-akan ego manusia berkata, ngapain kamu ke saya? Dulu sudah saya kasih kepercayaan, kamu talak.
saudari saya. Nah, itu hududun nafas sebenarnya. Itu adalah ego pribadi. Tetapi ketika dinasehati dengan Al-Quran, sahabat Nabi adalah orang-orang terdepan yang tunduk dengan bimbingan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga pelajaran bagi para wali, para bapak-bapak, para kakak-kakak, ya, para paman-paman, misalkan. Kalau memang orangnya baik dan sudah cocok, meskipun dia mungkin pernah menyinggung hati kita, ya sudahlah. Kalau itu hal-hal yang bisa diabaikan, dimaafkan, sudah. Jangan nuruti ego. Kemudian menghalangi orang untuk menikah. Padahal mereka sudah sama-sama ingin menikah. Nah, ini tambahan faedah. Dan kita akan lanjutkan. Penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan tentang mahram. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabun nikah min manhajis salikin. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram dengan sebab sepersusuan sebagaimana mahram karena nasab. Kalau ada ibu secara nasab, ibu kandung mahram, demikian juga ibu susuan juga mahram. Kalau ada suami ibu adalah mahram, suami ibu kandung secara nasab, suami ibu kandung mahram, maka suami dari ibu susuan itu juga mahram. Begitu. Au minal wiladah, atau dari sisi al-wiladah, dari sisi karena kelahiran. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa ammal muharramatu ila amat, adapun mahram-mahram yang sementara, bukan mahram yang seterusnya, tapi mahram yang sementara. Faminhunna qawluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, tidak boleh digabungkan seorang wanita dengan bibi dari jalur ayah. Tidak boleh digabungkan seorang wanita dengan bibi dari jalur ayah. Keponakan dengan bibinya sama-sama menjadi istri seorang laki-laki di waktu yang sama. Tidak boleh. Istri pertama ponakannya, istri kedua bibinya dari jalur ayah. Tidak boleh. Haram. Wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak juga boleh digabungkan antara seorang wanita dengan bibi dari jalur ibunya. Nah, muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kalau di dalam Al-Quran, itu kan yang dijelaskan larangannya itu yang tidak boleh digabung saudara perempuan dengan saudara perempuan. Wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Ini kalimat setelahnya. Ma qawlihi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtain.
Tetapi di dalam hadis ada tambahan, yang dilarang adalah keponakan dengan bibi, baik bibi dari jalur ayah maupun bibi dari jalur ibu. Tidak boleh sama-sama digabungkan menjadi istri seorang laki-laki di waktu yang bersamaan. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa sunnah Nabi itu melengkapi hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Menambahkan penjelasan, menambahkan rincian, itu yang ada di dalam sunnah. Nah, sebagian ulama ada yang memberikan kaidah. Apakah memang yang gak boleh digabungkan jadi istri seorang laki-laki di waktu bersamaan, itu hanya saudari kandung dengan saudari kandung dan keponakan dengan bibinya? Atau bagaimana? Sebagian ulama memberikan kaidah, jika seandainya dua orang ini, apabila yang satu laki, yang satu perempuan, mereka mahram, ini tidak boleh digabungkan. Misalkan keponakan dengan bibi. Keponakan dengan bibi, sama-sama perempuan memang, ya, tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki yang sama di waktu yang sama. Kenapa? Karena keponakan dan bibi, seandainya yang satu laki, yang satu perempuan, itu mahram. Yang seperti ini tidak boleh digabungkan menjadi istri dari seorang laki-laki yang sama di waktu yang sama. Nah, berikutnya yang dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, larangan menikah lebih dari 4 wanita. Wa la yajuzu lil hurri an yajma'a aktsara min arba'. Tidak boleh bagi seorang yang merdeka memiliki istri lebih dari 4 wanita. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kekhususan, ada perkecualian, tapi umatnya tidak boleh punya istri lebih dari 4. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 3. Dalil bahwa maksimal 4. Istri maksimal 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba'." Ini para bapak kalau menghafal ayat kayak gini cepat hafal. Matsna wa tsulatsa wa ruba' itu cepat lengket di kepala. Biasanya untuk menghafal dalil bahwa maksimal 4 istri. Nah, biasanya lebih cepat hafal. Surah An-Nisa ayat 3. Nah, Ibnu Hazm rahimahullah menukil ijma' bahwa Muslim itu tidak boleh nikah lebih dari 4, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hazm rahimahullah di dalam kitab Maratibul Ijma', wattafaqu ala anna nikaha aktsari min arba'i zaujat la yahillu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqu, dan para ulama sepakat, ala, atas kesepakatan, anna nikaha aktar min arba'i zaujat la yahillu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa menikahi lebih dari 4 istri tidak halal bagi siapapun
setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul meninggal, istrinya berapa? Ketika Rasul meninggal, beliau meninggalkan berapa istri? 9. Meninggalkan 9 istri.

وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. Adapun hamba sahaya, budak namanya, kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Melayu, budak itu anak. Budak itu anak. Nah, hamba sahaya. Kalau bahasa Melayu, insya Allah antum lebih paham. Wa amma milkul yamin falahu an yata'a ma syaa. Adapun hamba sahaya, seseorang boleh menggaulinya sesuai dengan kehendak dia. Jadi kalau tuannya laki-laki, budaknya perempuan, diperbolehkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu di antara pernyataan bolehnya menggauli hamba sahaya perempuan itu adalah surah An-Nisa ayat 3. Surah An-Nisa ayat 3. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Fa in khiftum, jika kalian takut alla ta'dilu, tidak mampu berbuat adil, fawahidatan, satu saja. Istrinya satu saja. Berarti rukhsah. Kebanyakan kita para pengambil rukhsah. Ya, benar ya? Nah, alhamdulillah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya, sebutan para pengambil rukhsah lebih halus daripada para penakut. Ya, lebih halus. Bahasanya pengambil rukhsah, ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut tidak mampu berbuat adil, maka satu saja. Aw ma malakat aymanukum, atau hamba sahaya yang kalian miliki. Nah, kalau dibalik, tuannya perempuan, hamba sahayanya laki-laki, boleh enggak ada hubungan menggauli? Boleh tidak? Tidak boleh. Dan itu kesepakatan para ulama. Selain itu, sejak dahulu memang sudah menjadi hal yang dimaklumi bahwa itu sangat tidak mungkin. Karena yang perempuan, tuannya itu dalam posisi lebih tinggi. Nah, merasa that level. Untuk kepikiran ke sana saja, bukan levelnya. Tapi kalau yang laki-laki adalah tuannya, yang perempuan ada hamba sahaya, maka boleh. Al-Quran membolehkan. Nah, hanya saja kalau sekarang kayaknya tidak ada atau belum ada. Mungkin suatu saat akan ada lagi. Nah, baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa idza aslamal kafiru wa tahtahu ukhtan ikhtara ihdahuma. Wa idza aslamal kafir, kalau seorang kafir masuk Islam, wa tahtahu ukhtan, sedangkan dia memiliki istri yang merupakan dua wanita bersaudara. Dua wanita bersaudara. Ikhtaro ihdahuma. Memilih salah satunya. Ada seorang awalnya kafir. Punya istri dua bersaudara. Kakak beradik. Setelah masuk Islam, maka dia harus menceraikan salah satunya.
Karena dalam Islam tidak boleh menggabungkan dua saudara, laki perempuan, menjadi istri seorang laki-laki yang sama. Di waktu yang bersamaan. Aw indahu aktsaru min arba'i zawjat ikhtara arba'an wa faraqal bawati. Atau dia punya lebih dari empat istri, sembilan misalkan, ketika masuk Islam, maka dia harus memilih hanya empat saja. Ikhtaro arba'an, memilih yang empat saja. Wafaraqal bawaki, dan dia harus menceraikan sisanya. Menceraikan sisanya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar. Riwayat Ahmad dan lainnya. Anna Ghailan bin Salamah As-Saqafi aslama walahu ashru niswah fil jahiliyah. Fa aslamna ma'ahu. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. Sesungguhnya Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi, ada seorang namanya Ghailan bin Salamah. Ghailan, Ghain ya lam nun. Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi aslama, masuk Islam. Walahu ashru niswah, dia punya 10 istri. Fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Fa aslamna ma'ahu, 10 istrinya ini masuk Islam bersama dia. Fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yatakhayyara arba'an minhunna. Nabi menyuruh agar Ghailan bin Salamah As-Saqafi memilih empat saja. Yang lima diceraikan. Nah, hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya. Syekh Al-Albani menilai bahwa hadis

menilai bahwa hadis ini sahih kalau digabungkan jalur-jalurnya. Jalur-jalur periwayatannya kalau digabungkan memang mungkin satu jalur ada kelemahan. Tapi kalau digabungkan menjadi sahih. Beliau jelaskan demikian itu di dalam kitab Irwaul Ghalil. Irwaul Ghalil. Nah. Baik. Kita lanjut. Kalau tadi kita sudah belajar bahwa maksimal 4. Menikah itu maksimal 4 istri, ya. Dan dalilnya kita sudah bahas, dalil ayat Al-Qur'an, dalil ijma, dalil hadis. Nah. Kemudian berikutnya adalah pembahasan tentang larangan menikahi beberapa wanita. Siapa wanita yang tidak boleh dinikahi? Selain mahram ya. Kalau mahram sudah dibahas. Ini wanita lain dalam kondisi tertentu tidak boleh kita akad nikah dengan dia. Wa tahrumu dan haram al-muhrimatu. Wanita yang sedang dalam kondisi ihram. Hatta tahilla min ihramiha. Sampai dia terlepas dari kondisi ihramnya. Sudah tahallul sempurna. Jadi ihram itu bisa ihram haji, bisa ihram umroh. Ada seorang ingin menikahi wanita. Sedang ihram umroh. Tunggu dulu, sabar. Sampai tahallul. Toh umroh itu dari mikot. Berniat ihram, kemudian tawaf, sunnahnya setelah tawafnya 7 kali, setelah itu sunnahnya sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, setelah itu sa'i 7 kali lintasan Safa dan Marwah, setelah itu potong rambut, gunting, kalau wanita cuma diambil sebagian saja, ya, sudah lepas dari ihram, paling cuma beberapa jam saja. Tergantung kepadatan yang ada di Masjidil Haram. Kalau haji, pelaksanaan ibadah haji itu dari tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Itu. Nah, ditunggu dulu, sabar. Ya. Jangan menikahi wanita yang sedang berihram. Tunggu sampai lepas dari kondisi ihramnya. Tidak boleh akad. Orang yang berihram juga kalau laki-laki tidak boleh menikahkan, tidak boleh meminang. Nah, berdasarkan hadis Utsman bin Affan, riwayat Muslim. Yang kedua, yang tidak boleh dinikahi, wal mu'taddatu minal ghairi hatta yablughal kitabu ajalah. Wal-mu'taddatu, wanita yang masih di masa iddah, minal ghair, dari orang lain, bukan di masa iddah dengan kita. Kalau di masa iddah dengan kita, artinya dia sebelumnya istri kita, kemudian kita talak, dia masih masa iddah, masih talak 1 atau talak 2. Kita boleh rujuk kapan saja. Ini masalahnya, dia mengalami masa iddah dari orang lain. Ketika belum berakhir masa iddahnya, haram bagi kita untuk menikah dengannya. Akad tidak boleh menyampaikan pinangan, ya, secara sharih juga tidak boleh. Kita sudah bahas sebelumnya. Hatta yablughal kitabu ajalah, hingga telah berakhir waktunya.

Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 235. Dalil larangan menikahi wanita yang masih di masa iddah. Ini penting disosialisasikan kepada kaum muslimin seluruhnya. Antum mengetahui ilmu itu, maka tanggung jawab antum untuk juga menyampaikan kepada yang lain. Masa iddah, kita sudah belajar. Masa iddah wanita yang ditalak, itu adalah 3 kali masa haid, kalau dia masih mengalami haid, atau 3 bulan, kalau dia sudah berakhir masa haidnya, atau dia belum haid. Kalau dia ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil, masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Sampaikan kepada umat yang seperti itu dengan bahasa yang antum pahami. Kadang seperti ini, sesederhana ini, banyak orang nggak tahu. Ketika ada orang tidak mau tahu, ingatkan sebagai bentuk ingkarul mungkar kita. Dan insya Allah antum berpahala besar ketika mencegah sebuah kemungkaran. Ada orang mau nikah, padahal dia istrinya orang masih di masa iddah. Haram dan batil. Nah. Dalil larangan menikahi wanita yang masih berada di masa iddah. Surah Al-Baqarah ayat 235. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Janganlah kalian melakukan akad nikah, berazam untuk melakukan akad nikah sampai berakhir masa iddahnya. Surah Al-Baqarah ayat 235. Yang ketiga, yang tidak boleh dinikahi, wanita yang dalam kondisi dia masih pezina. Waliyadubillah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wazzaniyatu ala zani wa ghairihi hatta tatuba. Wazzaniyatu, seorang wanita pezina yang berzina dengan laki-laki pezina atau dari orang lain selain pezina, mungkin tertipu dia. Tapi status wanita ini wanita pezina, waliyadubillah. Tidak boleh dinikahi sampai dia bertaubat. Hatta tatub, sampai dia bertaubat. Dalilnya adalah firman Allah surah An-Nur ayat 3. Dalilnya adalah surah An-Nur ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني, seorang laki-laki pezina, tidak boleh, لا ينكح, tidak boleh menikah, إلا زانية, kecuali wanita pezina juga, أو مشركة, atau wanita musyrik. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Haram hal yang demikian itu bagi orang-orang beriman. Kalau kalian beriman, jangan menikah dengan wanita pezina. Karena wanita pezina layaknya dengan pezina juga, bukan seperti kalian. Begitu. Itu nasihat yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 3. Baik. Berikutnya. وتحرم مطلقة
tahtuhu salatan hatta tankiha zawjan ghairah. Haram menikahi istri yang sudah ditalak tiga, hingga istri itu menikah dengan suami lain. Nah, menikah dalam akad yang sah, kemudian dalam pernikahan itu terjadi hubungan suami istri. Kalau kemudian memang diceraikan, dalam kondisi yang tidak direncanakan sebelumnya, terjadi perceraian biasa, baru boleh balik lagi kepada mantan istri yang sebelumnya ditalak tiga. Wa tahrumu mutallaqatuhu salatan, haram menikahi istri yang sudah ditalak tiga, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai istri itu menikah dengan suami yang lain. Wa yata'uha, dan suami yang lain tadi sudah melakukan hubungan suami istri. Wa yufariquha, sudah kemudian menceraikan dia tanpa kesepakatan. Memang niat menceraikan tidak direncanakan sebelumnya. Wa tanqadi iddatuha, dan sudah berakhir masa iddahnya. Apa dalilnya? Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 229 dan 230. Kalau antum tidak bisa mencatat lengkap, antum tulis saja nama surat dan ayatnya. Dalil tidak bolehnya seorang wanita yang sudah ditalak tiga untuk dirujuk kembali hingga wanita itu menikah lagi dengan suami yang lain dalam pernikahan yang sah, kemudian terjadi hubungan suami istri dalam pernikahan itu, kemudian diceraikan lagi, kemudian berakhir masa iddahnya, baru boleh rujuk. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 229 dan 230. At-talaqu marratan, talak yang masih boleh rujuk itu dua kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Silahkan kalian tahan istri kalian dengan cara yang baik atau dilepaskan dengan cara yang baik. Kalau mau tetap kita pertahankan dia sebagai istri kita, pertahankan dengan cara baik. Kalau mau berpisah, pisahlah dengan cara yang baik. Nah. Juga Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرَهُ. Kalau kemudian dia mentalaknya dengan talak tiga, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, tidak halal baginya, مِنْ بَعْدُ, setelah itu, حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرَهُ, sampai dia menikah dengan suami yang lain. Itu dalil Al-Quran. Dalil hadis, hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Aisyah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anna rajulan tallaqam ra'atahu salasan. Bahwasanya seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak tiga. Fatazawwajat fatallaqa. Kemudian perempuan ini menikah dan ditalak. Fasu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi ditanya, Atahillu lil awal, apakah halal bagi suami yang pertama? Qala la, hatta yadhuqa usailataha kama dhaqal awal.
tidak sampai dia, suami yang baru, merasakan madu kecilnya. Sebagaimana sudah dirasakan oleh suami yang pertama. Ini bahasa halus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut madu kecil. Itu artinya sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, Nabi kita itu kalimatnya halus. Kalimatnya halus, tidak vulgar. Tapi para sahabat paham. Para sahabat paham. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa yajuzul jam'u bainal ukhtaini bil milki. Boleh menggabungkan dua saudara perempuan sama-sama menjadi hamba sahaya kita. Boleh menggabungkan dua saudara perempuan, dua perempuan ini bersaudara, menjadi hamba sahaya kita. Kalau dua-duanya jadi istri kita, enggak boleh. Kalau jadi hamba sahaya, boleh. Walakin idza wati ala ihdahuma lam tahilla lahul ukhra. Tetapi dua hamba sahaya yang sama-sama bersaudara itu, kalau kita sebagai tuannya menggauli yang pertama, maka tidak halal untuk menggauli yang kedua. Hatta yuharrima al-mautu'ah bi-ikhrajin an-milkihi. Hingga mengharamkan wanita yang digauli itu dengan keluar dari kepemilikannya. Jadi kalau ada dua orang wanita bersaudara, sama-sama menjadi hamba sahaya kita, boleh sekedar menjadi hamba sahaya. Tapi kalau sampai terjadi hubungan suami istri dengan yang satu, ya, yang satu tidak boleh kita gauli juga. Kecuali yang satu ini sudah lepas dari kepemilikan kita, tinggal satu, maka boleh. Gitu. Au tazawwuj laha ba'dal istibra, atau menikahinya setelah al-istibra. Al-istibra itu pembuktian bahwa sudah bersih rahimnya, tidak memiliki janin. Nah. Kemudian pembahasan yang juga penting kaitan dengan masalah penyusuan. Nah, jadi kita belajar sabar. Daurah seperti ini, itu latihan mau ikut daurah masyayikh. Kalau mau ikut daurah masyayikh yang khusus. Karena daurah masyayikh khusus itu padat jamnya. Ba'da subuh sampai sekitar 1.30 jam. 2 jam kadang, 1.30 jam, kadang 2 jam. Nanti di waktu duha 2 sesi. Dua sesi, 1.30 jam. 1.30 jam. Sudah 3 sesi sebelum duhur. Ba'da duhur masih ada 1 sesi lagi. Ba'da duhur 1 jam kadang. Atau 45 menit. Ba'da asar ada lagi 1.30 jam. Ba'da isya ada lagi 1.30 jam. Setelah dars kadang ada telekonferensi lagi. Nah, iya kan? Masya Allah, kita belajar mempersiapkan diri. Siapa tahu nanti antum semua ini ikut dars khusus, gimana? Amin. Nah, kita semua berharap antum itu bisa menelaah langsung kitab para ulama, mendengarkan kajian para ulama, supaya kita semua tidak mudah ditipu. Karena kita bisa merujuk kepada referensi para ulama. Nah, bukan hanya ikut-ikutan. Bukan hanya katanya ustadz begini.
ini. Benar enggak? Nah, jadi itu harapan kita semua. Makanya antum perlu untuk merencanakan. Sekarang mungkin belum bisa. Tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa waktu kemudian bisa. Ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi ilmu antum sekalian. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Warradha'u alladhi yuharrim ma kana qabla al-fitam." Penyusuan yang menyebabkan mahram, kalau penyusuan itu dilakukan sebelum penyapihan. Sebelum penyapihan. Sebelum penyapihan. Ini kadang ada pertanyaan juga. Pertanyaannya memang kadang aneh-aneh ya. Bahkan yang ditanyakan kepada Syekh juga. Bagaimana jika seorang suami menyusu pada istrinya? Apakah kemudian menjadi saudara sepersusuan? Kan ditanyakan kepada Syekh Arafat. Iya. Kita ketawa kayak suatu hal yang aneh, tapi kenyataannya ada yang tanya seperti itu. Ya. Maka ini pembahasannya. Syekh bilang, "Warradha alladhi yuharrim ma kana qabla al-fitam." Penyusuan yang menyebabkan mahram itu kalau dilakukan sebelum disapih. Anak yang disapih itu maksimal berapa tahun sih? 2 tahun. Maka suami menjadi mahram istrinya kalau menyusu sebelum disapih. Nah. Kenyataannya memang sudah lebih dari 2 tahun. Ya. Yeah. Sudah tidak pantas jadi mahram lagi sudah. Ya, dalam arti sebenarnya suami itu hukumnya seperti mahram ketika dia bisa berkhulwat kemudian safar bersama istri. Nah, kemudian dalilnya, coba saya cek sebentar dalilnya. Apa dalil bahwa penyusuan itu yang menyebabkan menjadi mahram itu adalah sebelum penyapihan? Hadisnya adalah hadis Ummu Salamah, riwayat At-Tirmidzi. Jadi kalau kita mau mencatat dalil, fokus pada kalau itu hadis, sahabatnya siapa yang meriwayatkan. Kalau itu ulama yang meriwayatkan, siapa ulama yang meriwayatkan. Nah, jadi dalil yang menunjukkan bahwa penyusuan menyebabkan menjadi mahram jika dilakukan sebelum penyapihan. Nah, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, riwayat At-Tirmidzi. "La yuharrimu min ar-radha'ah illa ma fataqa al-am'a' fi thadyi wa kana qabla al-fitami." La yuharrimu min ar-radha'ah. Tidaklah menyebabkan mahram dengan susuan illa ma fataqal am'a, kecuali ma fataqal am'a yang memberikan asupan utama pada pencernaan, fisadyi, ketika disusui. Jadi anak kecil itu ketika menyusu di waktu yang seharusnya dia memang menyusu, itu nutrisi utama air susu ibu. Karena dia belum makan soto, pecel, belum ya? Nah.
itu yang menyebabkan susuan itu menjadi mahram. Ma fataqal am'a fi tadi. Kalau orangnya sudah berjenggot, ya, sudah makan pecel, sate, ya, itu bukan ma fataqal am'a. Nah, wa kana qabla al-fitam, dan itu dilakukan sebelum masa penyapihan. Penyapihan. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Bagaimana penilaian Syekh Albani? Sahih. Syekh Albani mensahihkan. Kemudian perhatikan bagaimana Al-Imam At-Tirmidzi menambahkan komentar terhadap hadis ini. Wal'amalu ala hadha inda aktsari ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim anna ar-radha'ah la tuharrimu illa ma kana duna al-hawlain wa ma kana ba'da al-hawlain al-kamilain fa innahu la yuharrimu shay'a. Wal'amal, dan yang diamalkan ala hadha, berdasarkan hadis ini, inda aktsari ahli al-ilmi, menurut kebanyakan ulama, min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihim, dan selain mereka, anna ar-radha'ata la tuharrimu, bahwa penyusuan itu tidaklah menyebabkan mahram illa ma kana dunal hawlain. Kalau menyusu di bawah 2 tahun. Wa ma kana ba'dal hawlainil kamilain fa innahu la yuharrimu syai'a. Kalau sudah di atas 2 tahun, apalagi 50 tahun, ya, itu tidak menjadi mahram sama sekali. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, kemudian wa huwa khamsu radha'at fa akthar. Wa huwa khamsu radha'at fa akthar. Penyusuan yang bisa menyebabkan mahram itu 5 kali susuan atau lebih. 5 kali susuan, itu ada beda pendapat ulama. Apa maksudnya 5 kali majelis? Didekap sama ibu susuannya, disusukan, sampai selesai. Itu 1. Ada kesempatan lain disusukan, itu 2. Atau 5 kali susuan, itu adalah memang dia menyusu sendiri, sampai dia lepaskan sendiri karena sudah kenyang. Terhitung 1. Kemudian dia nyusu lagi. Setelah itu dia lepaskan sendiri karena kenyang. Nah, itu 2. Setelah itu dia tidur. Anak kecil ini tidur, berarti 2 sudah. Hitungannya 2. Meskipun 1 majelis. Begitu. Wa huwa khamsu radha'at fa akthar, adalah 5 kali susuan atau lebih. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim, bahwa yang diperhitungkan adalah 5 kali susuan atau lebih. Di hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah, annaha qalat, Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana fima unzila minal Qur'an, dahulu termasuk ayat yang diturunkan dari Al-Quran, asyru radha'at ma'lumat yuharrimna, 10 kali susuan yang jelas menyebabkan mahram. Thumma nusikhna, kemudian ayat ini dihapus, bacaannya dihapus, bi khamsi ma'lumat.
kalimat dengan kalimat khamsi ma'lumat, lima kali susuan yang jelas. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yaqra'u minal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan ayat yang dibaca dari Al-Qur'an lima kali susuan, khamsi ma'lumat, lima kali susuan yang jelas. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kurang 4 menit ya, jatahnya kurang 4 menit. Nah, jadi rencananya sesi 5 itu kapan? Jam 11. Sesi 5 itu kita bahas persyaratan dalam nikah. Kalau salah satu mempelai mengajukan persyaratan, saya mau nikah asalkan begini, itu bab yang nanti insya Allah kita bahas. Juga bab aib dalam pernikahan. Ternyata setelah menikah, pada pasangan ada aib yang tidak diterima oleh pasangan yang lain. Bagaimana? Itu insya Allah kita bahas di sesi keempat. Tapi kita selesaikan dulu satu bagian ini. Dan nanti insya Allah, ba'da asar, bisa jadi akan diberi makalah baru. Makalah baru itu pembahasan tentang mahar dan juga mempergauli istri dengan baik. Kalau itu nanti selesai, maka mungkin di sesi paling akhir kita fokus dengan pertanyaan-pertanyaan. Fayasuiru bihi tiflu. Kalau sudah disusui dengan lima kali susuan, maka anak kecil yang disusui itu, wa auladuhu, dan anaknya, auladan lil murdi'ah, menjadi anak susuan bagi wanita yang menyusui. Kalau ketika disusui dia di bawah 2 tahun, penyusuannya 5 kali, maka anak yang menyusui ini ketika dia sudah besar, menikah, punya anak, dia dan anaknya itu mahram bagi ibu susuan. Wa sahibil laban, dan pemilik susu. Siapa pemilik susu yang dimaksud? Hah? Siapa? Sahibul laban. Suami. Suami itu disebut pemilik susu. Antum itu kaya, pemilik susu. Nah, sahibul laban. Ya memang begitu penyebutannya dalam istilah fikih. Nah, jadi meskipun bagaimanapun kondisi kita, sahibul laban, ya, baik. Jadi menjadi anak bagi ibu yang menyusui dan suaminya, begitu maksudnya. Nah, wa yantashiru tahrim min jihatil murdi'ah wa sahibil laban kantisharin nasab. Mahramnya kemudian meluas dari sisi ibu yang menyusui dan sahibul laban. Siapa sahibul laban? Suaminya. Seperti meluasnya nasab. Misalkan kalau seandainya saya menyusu kepada seorang wanita ketika saya di bawah usia 2 tahun, 5 kali susuan, kemudian wanita itu memiliki saudara perempuan, maka dia juga mahram saya. Jadi dari wanita yang menyusui ini berkembang mahramnya. Termasuk ayah susuan. Ayah susuan kalau dia memiliki saudari perempuan, maka itu adalah bibi susuan. Begitu. Jadi berkembangnya dari murdi'ah wa sahibul laban, wanita yang menyusui dan pemilik susu, yaitu suaminya. Nah, selesai pembahasan kita pas di 10.45 ya. Alhamdulillah, insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya jam 11, Ustaz. Jam 11, insya Allah. Nah, istirahat sebentar.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kafiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sesi kelima dalam rangkaian daurah kita, pembahasan kitabun nikah min manhajis salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kita akan membahas bab asyurut fin nikah, bab persyaratan yang diajukan ketika akad nikah. Kita sebelumnya pernah membahas syarat sah nikah. Kalau syarat sah nikah, itu syaratnya dari ketentuan syariat. Tidak sah kalau nikahnya tidak begini, itu ketentuan syariat. Tapi yang akan kita bahas ini adalah penyampaian syarat dari salah satu pihak mempelai. Baik itu kalau wanita walinya menyampaikan syarat, atau mempelai wanita, atau mempelai laki-laki menyampaikan syarat. Nah, ini akan dibahas persyaratan yang diajukan oleh manusia yang terlibat dalam akad nikah. Bab asyuruti fin nikah, bab persyaratan-persyaratan dalam akad nikah. Wahiyya ma yashtarituhu ahadu zawjaini alal akhar, yaitu yang dipersyaratkan oleh salah satu dari dua mempelai terhadap yang lain. Terhadap yang lain. Wahiyya qisman, persyaratan dalam pernikahan itu ada dua macam. Sahih, yang pertama sahih. Ada persyaratan yang sah. Kashtirati an la yatazawwaja 'alaiha. Seperti persyaratan agar jangan dimadu. Artinya suaminya jangan punya istri lain selama ia masih menjadi istrinya. Dipersyaratkan di awal. Itu kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menilai pengajuan persyaratan yang sah. Nah, aw la yatasarra, atau suaminya jangan berhubungan badan dengan hamba sahayanya. Kalau dia punya hamba sahaya, jangan beli budak, jangan beli hamba sahaya, atau jangan menggauli hamba sahayanya. Itu diajukan ketika akad nikah atau sebelum akad nikah. Saya mau menikahkan putri saya, cuma putri saya punya pesan, syaratnya dia tidak mau dipoligami, atau dia tidak mau kalau Anda punya hamba sahaya menggauli hamba sahaya Anda.
atau beli budak, belum punya budak beli budak. Nah. Wala yukhrijaha min dariha. Atau persyaratannya jangan dikeluarkan dari rumahnya. Saya mau nikahkan putri saya tapi jangan keluarkan dia dari Tanjung Balai. Misalkan. Waduh, rencana mau saya bawa ke Padang Sidempuan. Misalkan. Ya tergantung negonya. Mau apa enggak? Yang jelas dia mempersyaratkan itu. Nah. Ya sudah nego. Kalau sudah jadi istri nanti nego. Sudahlah. Di sini kan setahun sekali banjir. Tergantung negonya. Jangan dipersyaratkan begitulah. Nah. Ini pengajuan persyaratan sebelum akad nikah. Nah. Au baladiha. Jangan dikeluarkan dari negerinya. Negeri itu bisa, jangan saya dibawa keluar dari Sumatera. Ya, misalkan. Jangan saya dikeluarkan dari Sumatera Utara. Itu dari negerinya. Bebas. Au ziyadati mahrin. Atau minta tambahan mahar. Saya enggak muluk-muluk menyampaikan permintaan putri saya. Cuma minta Innova Reborn. Misalkan. Ya tergantung. Tergantung negonya. Ya. Dia minta tambahan mahar. Atau seperangkat alat sholat. Maksudnya minta dibikinkan masjid sekalian. Nah, dibangunkan masjid. Au nafaqatin atau minta nafkah. Kami setuju dengan pernikahan ini, tapi sebelum akad nikah dipastikan dulu. Anak saya minta nafkahnya sekian. Jangan kurang dari 2 juta rupiah sebulan. Misalkan. Nah. Wa nahwi dzalik. Dan yang semisalnya. Fa hada wa nahwuhu kulluhu dakhilun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Persyaratan seperti ini adalah masuk dalam sabda Rasul, inna ahaqqash syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya, persyaratan yang paling layak untuk dipenuhi adalah mastahlaltum bihil furuj, yang dengannya dihalalkan farji atau kemaluan. Karena dengan pernikahan itu dihalalkan farji, maka pernikahan itulah yang kalau disebutkan syarat, itu paling layak dipenuhi dibandingkan syarat dalam muamalah lain. Syarat dalam muamalah jual beli. Anda semangat di dalam memenuhi syarat dalam jual beli. Saya mau jual mobil saya dengan syarat 1 bulan lagi saya pakai dulu. Itu syarat. Dalam muamalah seperti itu Anda ingin memenuhi. Sekarang syarat dalam akad nikah. Mana yang lebih berat bobotnya, yang lebih layak Anda penuhi? Urusan nikah, yang dengan itu menghalalkan farji, mastahlal tumbihil furuj. Nah, muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu dianggap syarat sah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan ini adalah pendapat Hanabilah. Pendapat ulama mazhab Hanabilah yang mengikuti Imam Ahmad. Dan ini termasuk mufradatu Ahmad. Pendapat al-Imam Ahmad yang menyendiri berbeda dengan jumhur ulama lain. Jadi kalau mempersyaratkan saya mau menikahkan putri saya kepada Anda, dengan syarat dia tidak dipoligami.
apakah persyaratan ini sah atau tidak? Boleh atau tidak? Menurut Al-Imam Ahmad, boleh. Menurut Al-Imam Abu Hanifah, Malik, Wasyafi'i, tiga imam madhab yang lain, tidak boleh. Kok Anda mau mengharamkan yang halal? Poligami itu halal, kok Anda mau haramkan? Itu alasannya jumhur. Jumhur ulama. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Ahmad berpandangan, boleh saja. Siapa yang menghalangi poligami? Tapi bukan dengan saya. Tapi ingat, itu sebelum akad ya. Bicaranya sebelum akad. Kalau sudah lewat akadnya, silakan menyesal kalau belum disebutkan persyaratannya. Nah, ilmunya terlambat. Nah, jadi kalau Al-Imam Ahmad berpandangan itu syarat sah. Kalau ulama lain berpandangan tidak boleh mempersyaratkan begitu. Makanya kalau antum misalkan baca tafsir Al-Qurtubi, salah satu yang ditegaskan oleh Al-Qurtubi, Al-Qurtubi termasuk ulama Malikiyah. Tidak boleh mempersyaratkan saya tidak mau dipoligami. Haram. Persyaratan tidak sah. Nah. Apa dalilnya jumhur? Dalilnya jumhur adalah kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Semua persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah, batil. Sedangkan dalil dari Al-Imam Ahmad, hadis yang tadi disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, inna haqqa syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Gitu. Sesungguhnya, persyaratan yang paling layak untuk dipenuhi adalah yang dengannya menghalalkan farji, maksudnya pernikahan. Hadis muttafaqun alaih. Juga hadis, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang kaum muslimin harus memenuhi komitmen yang sudah disepakati bersama. Kalau kamu menyatakan, ya saya terima syaratnya. Maka kamu harus komitmen. Illa syaratan halala haraman au harrama halalan. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nah. Mau ikut jumhur apa Al-Imam Ahmad? Hah? Jangan ikut personnya. Tapi ikut sisi pendalilannya. Kaji alasannya. Kalau anak pribadi melihat memang dalil yang disampaikan Al-Imam Ahmad kuat. Begitu. Nah. Tapi ingat, kita itu punya status lebih dari satu. Ya kan? Kita mungkin seorang suami, tapi kita juga seorang ayah. Kalau ikut pendapat jumhur, menguntungkan suami. Kalau ikut pendapat Al-Imam Ahmad, menguntungkan posisi sebagai ayah. Benar enggak? Kalau ikut pendapat jumhur bahwa persyaratan tidak boleh ngajukan persyaratan tidak mau dipoligami. Sebagai suami enak. Bahwa persyaratan itu tidak sah. Tapi giliran sebagai ayah, kalau ikut pendapat Al-Imam Ahmad, itu lebih melindungi hak putri kita. Nah. Wa minha syurutun fasidah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di selanjutnya, ada syarat-syarat yang rusak, tidak sah. Ka nikahil mut'ah. Seperti nikah mut'ah. Dipersyaratkan dalam akad nikah, saya nikahkan putri saya dengan Anda, tapi durasinya 1 bulan saja. Anda bayar maharnya sini. Mana ya Innova Ribbon-nya?